0: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan ekstrim. Sementara itu sekitar 1.000 hektar lahan juga berpotensi terancam kekeringan. Anik Hasana menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan. Bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur. Rakor diikuti Wakil Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif.
2: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih, ya Pak Wagub ya. Nah, sekarang 1.000 ini kita petakan, kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pompa. Kemudian yang tidak ada air kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
1: Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
3: Ini kan harus dicek melulu ya, karena tadi ada versi lagi hampir banyak sekali yang potensi kekeringan potensi. Tapi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan limpah.
1: Sementara itu wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini sih.
6: Beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Amran menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
5: Beras fortifikasi ini adalah itu sangat bagus tujuannya. Itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan. Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pertama, itu jualnya ke supermarket. Iya, retail modern. Nah, sebenarnya salah penempatan. Oke, keliru. Nggak apa-apa sih, di sana juga nggak apa-apa. Boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini, subsidi, sepakat, disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras itu nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026.
6: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah ditarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan ini berlangsung ketika pemerintah juga memperkuat cadangan pangan dan stabilitas pasar beras nasional. Direktur Utama Perumbulok, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, penyerapan beras dalam negeri terus diperkuat untuk memenuhi target cadangan pangan pemerintah. Hingga 31 Juli 2026, penyerapan beras Bulog mencapai 3,507 juta ton, sementara stok cadangan pangan pemerintah atau CPP di seluruh Indonesia mencapai 5,257 juta ton.
7: Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CPP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Ini adalah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan, dengan capaian ini saja, ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2020.
6: Ketersediaan beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Namun persoalan beras fortifikasi juga menyangkut standar mutu dan kandungan gizi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan standar yang menjadi acuan dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikan.
8: Nah, ini salah satu adalah fortifikasi pangan. Ya, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng untuk sawit ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan, ya, ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan A, yang artinya memang untuk apa? Meningkatkan dari gizi produk tersebut, ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Nah, ini beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit, dan untuk apa dari sisi apa pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SN ini baru gitu ya.
6: Kernel beras fortifika memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
9: Ya, menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
10: Kalau menurut saya, konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
11: Saya sendiri sih berharap ya bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak? Dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa, terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bappanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bappanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar, tapi di SIPSAT tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal, ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat Kolombia sesuai dekrit yang ditandatangani Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin lalu, mengakibatkan lebih dari 250 orang meninggal dunia, serta dilaporkan menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PBPASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Ya, halo.
13: Halo.
0: Baik pendengar, kami masih mencoba kembali ya untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTMC Polri. Halo Bribda Jessica. Ya, silakan. Ya. Nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi, juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri. Bribda Jessica, silakan.
14: Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover, arah tandem yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan pagi ini sudah terlihat mulai terjadi peningkatan, terutama dari jalur arteri yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Perlambatan percepatan juga terjadi pada kawasan ini akibat ada peningkatan volume arus lalu lintas bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur tol, arah Pancoran menuju ke arah Kuningan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini, baik dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal. Baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pakayon, Kalimalang dan Jalan Ahmad Yani, juga dari arah Pakayon menuju Kalimalang atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak pada kawasan ini juga banyak didominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang, juga bus dalam kota. Untuk itu kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya, dari kawasan yang terakhir, simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini. Ramai lancar, perlambatan percepatan terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah kota Jogja atau UGM menuju ke Kaliurang dan Pakem, juga dari arah Maguwarjo Solo menuju ke arah Jombor. Diimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 225 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 16 luka berat dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus laka lantas tersebut, 65% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan saat pengemudi. Untuk itu mari tertib berlintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih Bribda Jessica untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Di dunia yang bergerak serba cepat ini, semua orang ingin menjadi yang pertama. Semua orang ingin cepat sampai. Tapi pernahkah kita sadari ada satu ruang di mana kedewasaan kita diuji? Ya, di dalam sebuah antrian. Berdiri dalam barisan bukan sekedar menunggu giliran. Antri adalah cermin cara kita menghargai waktu orang lain yang juga sama berharganya dengan waktu kita. Saat kita tertib mengantri di kasir swalayan, halte bus, atau fasilitas publik lainnya, kita sedang mempraktikkan keadilan terkecil. Di sana tidak ada yang lebih tinggi atau lebih penting. Kita semua sama, menghormati hak sesama. Budaya antri adalah tanda sebuah bangsa yang beradab dan menghargai ketertiban. Yuk, mulai dari diri sendiri. Karena keren itu bukan yang maju paling depan dengan memotong jalan, tetapi yang berdiri tegap menghargai antrian.

Ada WA yang masuk dari pendengar-pendengar ini, saya bacakan dulu ya satu persatu. Dari Bu Agustin di Mangkubumen, selamat pagi Mas Manggala, tumben tugas meruput. Ya, nggih Bu, saya jadi pahlawan pagi sekarang, tidak malam terus ya. Oke, semangat, sehat, bahagia Mas Manggala. Siap gabung bersama Mas Manggala di Surakarta Pagi. Tak temani dengan menyimak acara Surakarta Pagi yang dipandu Mas Manggala sampai selesai dengan menikmati selingan lagu-lagu yang diputar Mas Manggala. Selamat tugas, sukses lancar di Surakarta Pagi. Amin. Terima kasih Bu Agustin. Kemudian juga ada dari Bu Yuni di Semarang. Selamat pagi Mas Manggala, pagi yang sejuk segar ini di Kalibeji, semangat menyambut HUT kemerdekaan bersama Pro 1 tentunya sebagai penyemangat kami. Selamat tugas ya Mas, sehat selalu, Tuhan memberkati. Salam untuk Jeng Fitri yang di sebelah, kok tahu? Wah, ini pasti putar sana putar sini ya. Jadi setir kanan setir kiri nggak apa-apa ya, yang penting terus setia bersama RRI Surakarta tentunya. Kemudian ada Bu Dwi Jayati di Mbaki. Selamat pagi Kak Manggala Putra, selamat bertugas. Salam sehat dan semangat ceria selalu di pagi hari ini. Oh, harus, harus ya. Karena tema fokus kita juga tentang pramuka ya. Mengingat besok adalah hari pramuka. Kalau pramuka ini kayaknya hampir semua orang tahu ya dengan satu organisasi ini, karena tidak hanya di Indonesia, tapi Scout ini sudah mendunia begitu. Nah, ini ada dari Bu Sino Harjani. Selamat pagi Mas Manggala, selamat tugas, semoga sukses selalu. Oh iya Mas, aku ini mendoakan. Oke, baik. Matur nuwun jih Mas Manggala, dari Bu Sino Harjani. Terima kasih ya. Kemudian dari Bunda Tifa, assalamualaikum. Wah, saya dikirimi rumah loh. Gambar tok tapi ya. Terima kasih Bunda Tifa dengan kiriman rumahnya yang pagi hari tampak sejuk ya dengan sorot sinar matahari. Assalamualaikum, selamat pagi Radio Pro 1 RRI Surakarta untuk angkasawan angkasawati RRI dan pendengar semua, semoga sehat walafiat. Salam kita Indonesia merdeka katanya. Baik, terima kasih. Dari Theo di Magelang. Halo, informasi cuaca di Magelang pada pagi hari ini cerah ya Mas ya. Arus lalu lintas ramai lancar. Terima kasih untuk Theo informasinya. Kemudian ada juga Umi Karim. Ini apa ini? Pagi Mas Manggala, lagu yang barusan dinyanyikan Ahmad Albar yang tadi ya. Lagunya Jangan Bedakan Kami. Iya dong, jangan. Kan sama gitu ya. Makanya nek anu tuh di bobot timbang dulu biar enggak beda ge. Makasih Mas bikin semangat. Aku lagi gosok sambil goyang-goyang lo. Gimana ini? Kok gosok sambil goyang-goyang melenyok kabeh nanti ya. Tetap fokus ya Umi Karim kalau lagi gosok. Yang boleh goyang-goyang itu nyuci piring, nyuci baju, aneh gosok-gosok goyang-goyang ya. Tapi naik gosok kan ya memang digoyang, goyang kanan, goyang kiri. Kalau enggak gitu ya panas sak tempat tok. Terima kasih dan silahkan kami buka untuk Anda pendengar di nomor WhatsApp kami di 081390155525 untuk mengirimkan pesan WhatsApp Anda tentang tema fokus kita pagi ini pendengar ya. Yakni temanya tentang memantapkan langkah organisasi, mewujudkan generasi yang tangguh dan berkarakter, menyongsong estafet Tunas Kelapa 2026 dan pada umumnya adalah peringatan Hari Pramuka ya, yang akan diperingati besok 14 Agustus. Nah, ini biasanya di sekolah-sekolah paketnya jadi satu ini, lomba Hari Pramuka jadi satu dengan lomba 17 Agustus, begitu ya. Nah, boleh Anda memberikan tanggapan pendengar, fokusnya adalah tentang pramuka ya, tidak yang lain dulu. Kami buka di 638055, juga di WhatsApp kami di 081390155525. Dan kami juga informasikan bahwasanya siaran kami tidak hanya bisa ditangkap di frekuensi 101, tapi juga bisa menggunakan opsi yang kedua, yakni 96,8. Jadi Anda yang menemukan susah dalam penangkapan sinyal kami di 101, Anda bisa bergeser
ke 96,8 MHz untuk mendengarkan siaran kami. Dan tentu biar tambah gak ribet lagi, download aplikasi RRI Digital ya pendengar. Silakan di 638555, juga di WhatsApp kami 081390155525 tentang memantapkan langkah organisasi mewujudkan generasi yang tangguh dan berkarakter menyongsong estafet Tunas Kelapa. Ya, ini peringatan Hari Pramuka yang akan dilaksanakan besok ya, tanggal 14 Agustus 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah nggak saat langit mulai mendung, tiba-tiba tercium aroma tanah yang khas? Wah, kayaknya sebentar lagi hujan nih. Ternyata, aroma yang sering kita sebut sebagai bau hujan itu punya nama loh, yaitu petrichor. Uniknya, aroma ini bukan berasal dari air hujan. Saat tetesan hujan mengenai tanah yang kering, ada senyawa bernama geosmin yang ikut terangkat ke udara. Senyawa ini berasal dari mikroorganisme yang hidup di dalam tanah. Nah, hidung manusia ternyata sangat peka terhadap geosmin. Meski jumlahnya sedikit, kita sudah bisa mengenali aromanya. Itulah kenapa baru gerimis sebentar, aroma tanah sudah tercium cukup kuat. Jadi, kalau nanti mencium aroma khas saat hujan mulai turun, sekarang sudah tahu rahasianya. Bukan sekedar bau tanah basah, tapi petrichor. Salah satu aroma khas yang muncul saat hujan menyapa bumi.

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

berkarakter. Dan ini menyongsong estafet Tunas Kelapa 2026 ya, yang nampaknya di beberapa kuartir ranting atau cabang mungkin melaksanakan ini. Kemudian juga terkait dengan pelaksanaan peringatan Hari Pramuka di tanggal 14 Agustus 2026 besok ya. Dan nanti kami juga ajak Anda untuk menyimak perbincangan kami dalam Bincang Pagi pukul 8 segera ya, bersama dengan Wakil Kepala Bina Wasa Kuarcap Klaten, kemudian juga Kepala SMP Negeri 1 Kalikotes, untuk berbincang tentang kemantapan langkah organisasi ya, lebih kepada pramuka begitu. Boleh Anda memberikan tanggapan pendengar di line telepon kami 638055, juga di WhatsApp 081390115525. Kami masih tunggu tanggapan dari Anda pendengar di line telepon ataupun di WhatsApp kami.

Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam astacita presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan dikayuh, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi kreatif.

kain bukan sekedar gaya. Ini tentang identitas dan kebanggaan budaya. Masyarakat Indonesia saat ini tampak semakin bangga mengenakan kain dalam keseharian mereka. Dari konten mix and match di media sosial hingga outfit of the day di acara resmi maupun santai, berkain kini telah menjadi gaya hidup kekinian. Gaya berkain pun terus bertransformasi. Kini kain tak hanya dililit sebagai bawahan, tapi juga hadir dalam bentuk gaun, blus, outer, celana lebar, bahkan jumpsuit. Berkain sejatinya bukan tren baru, melainkan warisan budaya yang telah hadir sejak lama. Sekitar pada awal abad ke-20, kain adalah pakaian harian masyarakat Indonesia. Busana ini bukan hanya mencerminkan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, Anda masih dengan kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi, dan kami ajak Anda untuk menyimak bincang pagi hari ini, pendengar, terkait memantapkan langkah organisasi mewujudkan generasi yang tangguh dan berkarakter menyongsong estafet Tunas Kelapa 2026 dan dalam rangka peringatan Hari Pramuka tanggal 14 Agustus besok ya. Dan kami ajak Anda untuk bergabung di line telepon kami 638055, juga di WhatsApp 081390015525. Saya sudah tersambung dengan kedua narasumber, yakni ada Pak Zainal Abidin selaku Waka Binawasa Kuarcap Klaten. Saya akan sapa dulu. Halo, selamat pagi Pak Zainal Abidin. Selamat pagi Bapak. Kami juga menyapa Ibu Ani Aryastuti, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku Kepala SMP Negeri 1 Kalikota. Selamat pagi Bu Ani. Assalamualaikum Ibu.
1: Selamat pagi Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, ini nampaknya sudah bersiap dengan rangkaian kegiatan jelang Hari Pramuka dan jelang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara ya Bu ya, 14 dan 17 Agustus ini. Ada kegiatan apa Bu di SMP Negeri 1 Kalikotes Bu?
1: Banyak ini kegiatannya, kita ada kemah DP hari ini.
0: Oh iya iya iya.
1: Dalam rangka menyongsong anak-anak itu untuk Pramuka Garuda.
0: Oke.
1: Ini anak-anak sudah mendirikan tenda di sekolah. Dan nanti malam juga ada sumpah ulang janji juga.
0: Iya iya. Oh iya iya iya. Tentu dengan api unggun dan lain sebagainya Bu ya. Wah, kangen banget rasanya Pramuka iya. Itu. Saya ikut ke Kalikotes boleh nggak Bu?
1: Oh boleh sekali Mas. Ayolah.
0: Untuk ikut prosesi ulang janji ya. Oke, kita kembali sapa Pak Zainal Abidin. Selamat pagi Pak Zainal Abidin. Oke, nampaknya kurang begitu dekat dengan mic-nya Bapak sehingga suaranya kurang jelas kami tangkap begitu. Mungkin bisa lebih dekat dengan mic. Monggo bisa dicoba Pak Zainal Abidin. Halo Pak Zainal Abidin. Oke, mungkin kita ke Bu Ani dulu. Bu Ani, saya ingin bertanya kepada Ibu tentang kegiatan-kegiatan organisasi Pramuka Bu. Dari sekolah SMP Negeri 1 Kalikotes. Dari perspektif sekolah Bu, manfaat yang paling nyata dirasakan ketika Pramuka yang dijalankan secara serius dan konsisten apa sih Bu? Karena banyak menjadi pertanyaan masyarakat dan orang tua tentunya. Loh kok pramuka terus, latihan terus, dan lain sebagainya. Apa Bu manfaat yang paling nyata menurut Bu Ani sendiri?
1: Ya, banyak ya manfaatnya. Dulu itu memang orang tua tidak tahu antara kegiatan pramuka ya. Kegiatan pramuka itu bukan sekedar untuk kegiatan nyanyi-nyanyi saja, tapi memang di sana tuh benar-benar menanamkan karakter yang sesuai dengan dasar dharma dan trisakya itu. Itu kalau kita karakter itu kita breakdown itu memang luar biasa. Kita di sana ada karakter ketakwaan, cinta tanah air, kedisiplinan, tanggung jawab, kemandirian, gotong royong, kepedulian, dan itu yang penting keteladanan. Itu jadi fondasi utama bagi anak-anak. Ya, anak-anak yang sekarang kan anak-anak yang sudah terkontaminasi dengan handphone, dengan gadget. Jadi kita harus mengembalikan apa itu ibaratnya pendidikan yang benar-benar berpihak kepada anak.
0: Oke. Lalu apakah ada perbedaan antara mereka anak-anak yang aktif dalam kegiatan pramuka dengan yang kurang atau tidak aktif di kegiatan pramuka Ibu?
1: Ada. Perbedaannya memang kelihatan banget Mas. Jadi anak-anak yang tidak pernah ikut pramuka itu dia itu nggak tahu disiplin, nggak tahu tanggung jawab, dan mereka itu nggak punya karakter tangguh, tidak punya jiwa apa ya. Dia punya ketangguhan, dia punya daya juang yang luar biasa.
0: Gigih gitu ya Bu ya.
1: Jadi Iya, kalau anak-anak sekarang itu kan banyak yang kalau yang tidak ikut pramuka itu ya dia mungkin akan bermain dengan teman-teman alumni sebayanya yang kurang support kepada sekolah, akhirnya escape dari sekolah gitu. Tapi anak-anak yang masuk di pramuka, ya jadi ibarat kalau orang bilang pramuka itu tidak sekedar pakai seragam, tidak sekedar baris berbaris, tidak sekedar hura-hura nyanyi, tetapi di dalamnya itu hakikat sesungguhnya adalah pendidikannya itu jauh mengarah kepada apa istilahnya karakternya, bagaimana dia bisa mengatur menjadi teladan bagi temannya.
0: Oke, baik. Kita coba bergeser ke Pak Zainal Abidin. Pak Zainal, dari sisi kuartir Bapak, cabang begitu, bagaimana Bapak melihat perkembangan organisasi pramuka di Klaten saat ini? Apakah pembinaan di tingkat gugus depan ini sudah berjalan secara optimal? Monggo, Pak Zainal. Halo, Pak Zainal. Pak Zainal, selamat pagi, halo. Selamat pagi Pak Zainal, nampaknya kami masih belum dapat menangkap dengan jelas suara dari Pak Zainal, begitu. Kami masih akan terus coba. Kita masih dengan Ibu Anik juga selaku kepala sekolah di SMP 1 Kalikotes. Ibu, saya kembali ke Bu Ani terlebih dahulu karena nampaknya Pak Zainal masih belum dapat kami tangkap suaranya. Pak Zainal, barangkali nanti setelah Anda mencoba-coba untuk ada perbaikan begitu, Anda bisa langsung mencoba bersuara, kemudian nanti kami tangkap atau tidak begitu Bapak ya. Kalau kami belum dapat menangkap berarti, kalau kami masih melanjutkan perbincangan dengan Bu Ani berarti kami masih belum
1: Mungkin
0: menangkap.
1: begini Mas Manggala, ini tadi
0: Ya.
1: karena error laptopnya Pak apa kakak ya dari
0: Ya.
1: kakak Bidawasa, ini gabung dengan saya bisa ya?
0: Oh, boleh, boleh, silahkan. Silahkan, Ibu. Iya,
1: Ya
0: iya,
1: udah
0: iya.
1: bisa. Ini ruangan
0: Oh,
1: sebelah
0: ini nampaknya
1: ya gabung dengan saya. Nah,
0: nampaknya di
1: jadi
0: satu
1: satu
0: lokasi yang
1: ternyata.
0: sama
1: Iya.
0: ya.
1: Iya,
0: Oke.
1: di sebelah tapi karena belum bisa akhirnya
0: Iya, iya,
1: kita
0: iya,
1: ke
0: iya,
1: dia
0: iya.
1: di kuartal loh Mas, kita sama di
0: Oh,
1: kuartal, kita satu
0: iya,
1: lokasi.
0: baik di kantor Kuarcap Klaten begitu ya. Baik, baik. Nah, ini dari perspektif Kuarcap Bapak, bagaimana melihat gugus depan di Klaten ini? Apakah semuanya sudah berjalan secara optimal dalam kegiatan pramuka sampai dengan saat ini begitu? Silakan.
2: Ya, terima kasih sebelumnya. Selamat pagi Kak Manggala dan mungkin teman-teman pendengar yang lain. Sebelumnya salam pramuka.
0: Salam.
2: Ya, terkait dengan perkembangan pramuka di gugus depan, kami dari kuartir cabang selaku organisasi yang membawahi beberapa gugus depan sampai saat ini perkembangannya maksimal walaupun ada kendala-kendala terkait dengan rasio pembina yang mana sekarang itu yang ideal adalah 1:20 tetapi penyedia pembina kita masih di rasio 1:40. Jadi perkembangan itu apa dari gugus depan itu aktif selalu aktif. Jadi kami pun butuh inovasi-inovasi untuk menampung dari gugus depan yang mana gugus depan terlibat langsung dengan adik-adik di selaku peserta didik di sekolah masing-masing. Gitu kan?
0: Oke. Oh iya, saya lupa bahwa pramuka itu tidak ada bapak, tidak ada ibu ya. Ha, adanya kakak nih. Jadi
2: Betul
0: saya
2: ya.
0: harusnya panggilnya kakak juga.
1: Aha. Iya.
0: Saya tadi lupa ya dan belum diingatkan oleh Kak Ani tadi ya.
1: Iya,
0: Oke,
1: lupa.
0: ya, baik. Kemudian yang menjadi indikator Kak Zainal daripada bahwa sebuah gugus depan ataupun satuan pendidikan ini bisa dikatakan memiliki organisasi pramuka yang mantap karena bahkan saya melihat saudara-saudara kami itu kemarin nampaknya ada yang baru akreditasi pramuka pun ada loh sebenarnya, begitu. Nah, silakan Kak Zainal terkait dengan hal ini, apa indikatornya?
2: Ya, ya jelas kemarin kami juga ini Kak Anik sendiri adalah asesor terkait dengan
0: Waduh.
2: akreditasi Gudeg. Jadi kami kemarin mengambil dua contoh Gudeg yang kita uji coba untuk akreditasi. Untuk keberhasilan suatu Gudeg yang jelas secara umum sering Gudeg-Gudeg itu belum ada gongnya. Dalam artian setiap kegiatan tiap hari mungkin kita seringnya hari Jumat itu adalah hari pramukanya di satu minggu. Nah, sering Gudeg-Gudeg itu ngambilnya hari Jumat karena untuk pembelajaran pagi itu kan apa namanya separuh hari istilahnya setengah hari. Maka seringnya kita ambil habis ibadah sholat Jumat. Nah, di tiap minggu kita latihan, tetapi di akhir periode ataupun di akhir tahun, sering Gudeg itu tidak melaksanakan yang namanya gong kegiatan. Kalau kita selaku di kuartir cabang itu sangat mendukung, yaitu kegiatan berkemah. Nah, jika Gudeg itu melakukan kegiatan berkemah, maka indikator keberhasilan suatu Gudeg itu bisa dinilai dengan plus. Karena memang pramuka adalah pendidikan di alam terbuka sesuai dengan metode kami, metode kepramukaan itu kita belajar di alam terbuka. Nah, keterbukaannya di alam itu kalau hanya di sekolah kan kita masih apa dinding ketemu dinding. Tapi dengan berkemah di alam ataupun di bumi perkemahan kita sudah melihat langsung aktivitas alam itu bagaimana. Nah, itu menurut kami keberhasilan suatu tutup itu harus satu periode harus ada titik puncaknya, Kak. Gitu, Kak.
0: Ya, ya, ya, ya. Dan sampai dengan saat ini berarti gugus depan ini bisa dibilang ada yang masih belum mencapai gongnya, begitu ya, Kak Zainal? Ya, ya. Wah,
2: Betul, betul.
0: wah ini nanti.
2: Masih ada beberapa. Kalau kami di Klaten, terkhusus di Klaten itu kalau di tingkat penggalang sudah hampir 75% mengadakan gong itu. Nah,
0: Oke.
2: untuk penegak juga persenannya hampir sama setiap tahunnya ada di penggalang itu tergantung kuaran rantingnya masing-masing.
0: Iya, iya,
2: Jadi
0: iya, iya.
2: jarang gugus depan siaga itu mengadakan kemah di gudepnya itu karena menurut saya peserta didiknya kan tidak banyak seperti kalau kita di tingkat gugus depan penggalang. Jadi harus gabungan antar gudep. Makanya penggalang tingkat SD itu nanti di bawah naungannya langsung dari kuartir ranting. Kalau mempermudahnya kuartir ranting itu adalah tingkat kecamatan atau korwil gitu. Kalau di siaga, siaga itu kan tidak menginap. Jadi adik-adik itu hanya persari, perkemahan satu hari. Nah, itu yang dari tingkat siaga sering belum terlaksana. Ya kalau di Klaten lah sudah 50% gudeg-gudeg di tingkat SD itu sudah mengadakan.
0: Berarti di tingkat penggalang SMP sudah menyelenggarakan sendiri tanpa harus bergabung gugus depan begitu Kak Zainal. Tapi berarti kan ada yang belum terselenggara. Ini biasanya karena apa Kak Zainal? Apakah karena anggaran sekolah ataukah memang kebijakan dari kuaran sendiri atau apakah ada faktor lain?
2: Ya, yang jelas kadang kalau kalau apa itu di kuarcap selalu mendukung kalau tingkat kuarcap, tetapi kan kita pramuka itu kan sukarela, Kak. Jadi tergantung kita selaku pembina itu untuk ngepus bagaimana kita penggalangan dana itu berbagai macam cara. Yang jelas untuk pramuka adalah ada yang namanya kegiatan iuran anggota. Nah, itu biasanya kalau kenapa nggak mengadakan itu biasanya nggak ada dana ditambah nyun sewu Sekarang itu kalau notabene yang namanya sekolah gratis, nah, orang tua banyak berpikirnya ya ini anak saya, pendidikan anak saya adalah tanggung jawab negara. Nah, itu yang mungkin dilemahnya dari seorang pembina di Gudeg seperti itu, Kak. Kegiatan ya bagaimana Gudeg bisa mengadakan tanpa harus menarik, kan gitu. Sedangkan kita sendiri selaku pembina juga kewalahan harus mencari ide-ide apa namanya yang inovatif, kegiatan yang hemat, tetapi tujuannya tercapai.
0: Belum
2: Untuk
0: lagi
2: dari kami.
0: ya, belum lagi menghadapi latihan mingguan, latihan perpekan itu yang satu pembina sudah membina lebih dari 60 anak, yang itu termasuk kurang ideal begitu Kak Zainal ya. Tambah repot
2: Betul,
0: lagi
2: betul.
0: ya.
2: Kita ideal itu satu satu pembina kalau bisa 20.
0: Ya. Oke,
2: 20
0: baik.
2: anak itu yang karakternya insya Allah itu tercapai, karakter untuk anak itu kalau kita bina itu seperti itu bisa tercapai, Kak.
0: Ya, pantauannya pun mudah begitu. Nah, kita bergeser ke
2: Ya.
0: Kak Ani. Kak Ani, terkait dengan kemajuan zaman di sekarang ini, tantangan anak-anak sekarang berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh bersama gadget, media sosial, informasi yang begitu cepat, bahkan menghadapi tekanan pergaulan. Apakah pola pembinaan pramuka ini akhirnya harus berubah di salah satunya di SMP Satu Kalikotes?
1: Oh, hilang sinyalnya.
0: Oke, ya. Apakah pola pembinaan pramuka juga harus berubah, terkhusus di SMP Satu Kalikotes terkait dengan tantangan anak-anak yang tumbuh dengan gadget, media sosial, dan juga informasi yang begitu cepat, juga pergaulannya?
1: Ya, untuk kegiatan pramuka ini sebagaimana tadi dinyatakan Kak Zainal, memang kegiatan di alam terbuka ya. Tetapi itu tidak lepas dari anak di zaman now. Kalau kita ingin memantapkan langkah organisasi di dalam pramuka, itu kan tujuannya apa untuk anak-anak itu ke pramuka itu. Jadi gerakannya itu harus berpijak pada nilai-nilai kepramukaan. Ya, intinya anak itu nanti tetap didorong untuk bisa menjadi anak yang berkualitas. Pengembangan kegiatan kreatif itu kan bisa dilakukan di pramuka juga. Jadi pramuka itu juga tidak sekedar untuk baris berbaris, tadi saya mantau, tidak sekedar untuk apa kegiatan outdoor saja, tetapi bisa kita kolaborasikan dengan pramuka digital, dengan literasi numerasi kita masukkan di sana, mungkin dengan pemanfaatan AI ya sebagai kecerdasan artifisial yang bisa kita kolaborasikan dengan kepramukaan. Jadi untuk pramuka anak zaman now mungkin bisa kita lakukan dengan berbagai macam keterampilan, keterampilan-keterampilan kepramukaan, keterampilan hidup ataupun kepemimpinan, mungkin kegiatan sosial, jelajah alam dan sebagainya. Itu tetap kita kembangkan kegiatan yang kreatif ya, yang relevan dengan kepramukaan itu sendiri. Ya, dengan seperti itu nilai-nilai yang akan muncul kepada anak itu nanti adalah kepedulian, kepedulian sosial. Jadi peka, peka terhadap mungkin lingkungannya, mungkin teman sekitarnya, sosialnya juga peka seperti itu. Jadi beda kalau anak tadi cuma di indoor ya, jadi hanya dinding dan dinding itu nanti anak juga akan seperti sekolah pada siang. Kegiatan di pagi harinya sekolah, sorenya juga seperti itu, mungkin anak akan boring. Tapi dengan trik-trik, dengan pengembangan kita sebagai pembina yang inovatif, insya Allah nanti akan senang untuk bisa melakukan kegiatan pramuka.
0: Tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar di pramuka, yakni Trisatya dan Dasadharma ya Bu, Kak Ani tentu.
1: Iya, tentu sekali ya. Jadi tetap akan muncul nilai-nilai di sana dari Trisatya dan Dasadharma itu nanti akan muncul nilai ketakwaan, cinta tanah air, disiplin, ya, tanggung jawab, yang jelas kemandirian. Jadi kemandiriannya akan muncul. Jadi orang tua itu juga ada responnya ya, respon anak setelah pendidikan pramuka itu dia lebih punya tanggung jawab, terus mandiri apa apa dulu apa apa mah apa bu ya itu sekarang sudah mulai untuk bisa menata dirinya, bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya. Terus di sana dia punya rasa peduli untuk membantu gotong royong, dan yang utama saya tekankan ke anak-anak orang tua itu ya harus punya sifat sifat apa sifat keteladanan. Dia bisa menjadi teladan yang baik bagi temannya, minimal teman kelompok kecil. Kalau kelompok itu sudah jadi kelompok, jadi teladan yang baik di kelompok yang lebih besar, di lingkungan masyarakatnya, seperti itu.
0: Oke, baik. Di SMP Satu Kalikota sendiri, Kak Ani, apa tantangan dan masih menjadi tugas besar dalam proses pendidikan karakter di Pramuka? Silakan.
1: Tantangannya itu sebenarnya masih banyak ya, Mas, kaitannya dengan alumni anak itu kebanyakan karena gadget ya, karena gadget. Kami juga sebenarnya ada program pramuka itu setiap hari Jumat untuk kelas 7 ya, terus 8 9 itu di hari Sabtu. Nah, tantangannya adalah anak-anak itu alasannya satu capek ya, kedua tidak menarik. Jadi kaitannya dengan tidak menarik itu adalah pembinanya atau dia yang tidak punya mute untuk apa itu punya jiwa korsanya, untuk instansinya itu untuk pramukanya tidak punya jiwa korsa, nggak punya kemauan, jadi minatnya belum ada. Nah, bagaimana ini tantangan terbesar kita untuk anak itu mengikuti atau punya minat mengikuti pramuka. Makanya kita itu pramuka itu kita wajib, untuk mengikuti kegiatan pramuka, dan anak harus bisa mengejar ketinggalannya untuk bisa ikut ke Pramuka Garuda. Nah, target kami ke Pramuka Garuda. Jadi anak dari silabusnya dari SKU, dia bisa memenuhi di SKU itu dari penggalang ramu, raket, terus terap. Ya, kita pantau terus. Sehingga apa? Kalau anak itu kita pantau, mereka itu merasa punya tanggung jawab. Nah, kita sebagai pembinanya juga tidak terus lepas. Kita sebagai pembina juga selalu memberikan motivasi, dorongan. Kita berkolaborasi dengan orang tua, dengan wali kelas. Nah, ini yang uniknya di SMP Kalikota itu pembinanya itu ya wali kelas, Kak. Jadi wali kelas itu harus diterampilkan dulu, dilatih sebagai pembina lewat KMD. Nah, itu tantangannya itu. Jadi kalau dia sudah sekaligus wali kelas, sekaligus pembinanya, itu anak-anaknya sudah patuh. Gitu. Tantangannya itu akhirnya satu sudah terselesaikan. Oh, anak-anak cuma dia yang ditanggung itu wali kelas, karena wali kelas jadi pembinanya, otomatis tidak ada yang jin gitu.
0: Oke, berarti ini upaya sekolah untuk memberikan jalur pendidikan dan pelatihan untuk teman-teman guru agar ada KMD, barangkali nanti juga bisa naik ke jenjang yang lain, ke KML, KPD, KPL. Wah, luar biasa. Terima kasih, Bu, karena telah melanggengkan ini ya. Karena tidak semua sekolah, Ibu, seperti ini melakukannya. Oke, kemudian ke Kak Zainal. Kak Zainal, tantangan di era saat ini dengan kemajuan digitalisasi, media sosial, kemudian pergaulan anak-anak, begitu pula dengan karakter anak-anak ini yang karakternya itu strawberry banget katanya. Bagaimana Kak Zainal melihat hal ini? Silakan.
2: Yang jelas untuk tantangan memang kita dari generasi ke generasi itu perubahannya drastis sekali. Yang mana dulu di tahun sekitar 80-90 itu kan kegiatan anak-anak terkhusus pramuka itu top-topnya, kalau di Klaten itu top-topnya ini tuh, sampai nyun sewu adik-adik itu nggak terpilih itu pun apa sampai menangis sama orang tua dan sebagainya, perilakunya seperti itu. Tetapi sekarang itu kita ajak contoh kecil, kalau di pramuka itu ada materi simapur. Nah, adik-adik untuk belajar ke situ itu susahnya minta ampun, dalam artian secara mental itu adik-adik menurun daripada generasi-generasi sebelumnya. Karena kita itu saat ini memang dimudahkan dengan teknologi. Apalagi kalau ada AI tadi itu lebih mudah, mau cari materi apapun lebih mudah. Nah, itu adalah suatu kendala bagi kami. Maka kami butuh inovasi dan kita tidak menyimpang dari prinsip dasar kepramukaan itu tadi. Kita butuh tata cara bermain, tetapi apa namanya, adik-adik itu masuk materinya. Nah, itu inovasi dari kami seperti itu, menekankan kepada pembina-pembina yang ada di Gudep seperti itu. Memang kita tidak dipungkiri perkembangan zaman saat ini adalah sangat maju-majunya dengan adanya mesin dan teknologi. Ini adalah perkembangan yang penemuan istilahnya kita selaku manusia istilahnya di luar jangkauan istilahnya. Tapi hal itu memang memundurkan kita untuk berpikir itu kan. Jadi inilah yang jadi tantangan kami itu seperti itu. Kita dimudahkan dengan teknologi, tetapi daya berpikir kita sedikit demi sedikit berkurang. Kalau menurut pribadi kami seperti itu. Itu adalah suatu tantangan bagi kami.
0: Dan apa ya, tuntutan bagi para pembina juga tentunya mencarikan alternatif kegiatan yang lebih menarik begitu ya, tanpa menghilangkan esensi daripada nilai-nilai pramuka itu sendiri begitu Kak Zainal ya. Oke, baik.
2: Betul.
0: Dan setelah ini kita akan sambung kembali dengan membahas satu program yang nampaknya akan diselenggarakan oleh teman-teman Kuarcap Klaten. Dan pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung dengan kami di 638055, juga di WhatsApp 0813 900 155 25. Kami segera kembali untuk Anda pendengar.

0: Di dunia yang bergerak serba cepat ini, semua orang ingin menjadi yang pertama. Semua orang ingin cepat sampai. Tapi pernahkah kita sadari ada satu ruang di mana kedewasaan kita diuji? Ya, di dalam sebuah antrian. Berdiri dalam barisan bukan sekedar menunggu giliran. Antri adalah cermin cara kita menghargai waktu orang lain yang juga sama berharganya dengan waktu kita. Saat kita tertib mengantri di kasir swalayan, halte bus, atau fasilitas publik lainnya, kita sedang mempraktikkan keadilan terkecil. Di sana tidak ada yang lebih tinggi atau lebih penting. Kita semua sama, menghormati hak sesama. Budaya antri adalah tanda sebuah bangsa yang beradab dan menghargai ketertiban. Yuk, mulai dari diri sendiri. Karena keren itu bukan yang maju paling depan dengan memotong jalan, tetapi yang berdiri tegap menghargai antrian.
1: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nampaknya ada yang ingin bergabung dengan kami. Halo, selamat pagi. Oke, baik, terputus nampaknya. Silakan pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon kami 638055, juga di WhatsApp kami di 081390155. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kapten Obama. Monggo, silakan.
2: Oke. Menggarisbawahi, ngikutin pembicaraan terakhir,
1: ya.
2: Teknologi semakin sulit mengendalikan generasi muda. Lalu kiat-kiatnya bukan kiat chat itu ya. Kiat-kiatnya cara strategi Warcap Pramuka Klaten bagaimana, Pak? Yang kedua, masihkah ada buku saku? Dalam bentuk teknologi apa yang harus dilangkah-langkah apa suasananya. Saya menghadapi kebetulan saya ngasih privat atau kuis matematika SD, mereka gampang loyo. Perkalian dasar 1 0 sampai 10 itu masih loyo. Nah, mereka suka ngepek, betul kok cik ngepek bro, mbak, neng. Itu bagaimana Pak, langkah Bapak supaya itu. Ya saya terus aja dulu pramuka, tapi pramuka bandel. Saya kalau ditegur sama pramuka bandel orang, saya mati. Oh ini ya caranya mensiasati. Jadi terakhirnya, untuk berpikir alternatif diajarkan nggak Pak? Misalkan rumah saya dulu kebonan SD saya di Muhammadiyah 1. Dan ini bedah. Supaya rakyat selebih, oh nyegat jalan. Jalan kosong, Pak Den, tembang, kol itu, bayar separuh. Nah, diajari berpikir alternatif enggak? Sekarang okay. Anak-anak itu tidak ada berpikir alternatif. Alternatif itu apa, Om? Nah, malah susah terus saja.
1: Ya.
2: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, yang pertama adalah, apakah sampai saat ini pramuka masih menggunakan buku saku? Yang kedua, bagaimana menghadapi anak-anak sekarang ini? Apakah ada, mungkin saran dan alternatif begitu ya terkait dengan pembelajaran di pramuka begitu. Silakan Kak Zainal mungkin akan menjawab.
3: Terkait itu kita pengertian dulu terkait dengan buku saku. Buku saku itu adalah buku yang di bisa dibawa di saku. Istilahnya seperti itu. Jadi buku saku kita bisa namanya buku saku,
1: yeah.
3: Jadi bisa ditaruh di saku kita. Nah, tetapi untuk jenjang pembelajaran itu ada namanya buku SKU,
1: ya,
3: syarat kecakapan umum.
1: Nah,
3: kita sampai saat ini masih memakai buku SKU itu karena itu adalah untuk standar jenjang nanti. Jadi siaga bisa targetnya sampai apa, penggalang targetnya sampai apa. Nah, itu sesuai nanti dengan golongan masing-masing. Contoh di KANI itu adalah penggalang, ada ramu, rakit, terap. Nah, jadi itu ada tiga tingkatan yang makanya nanti sebagai apa itu pantauan kami, apakah
1: Ya.
3: adik-adik itu bisa contoh menghafal dasar dharma, apakah sudah bisa atau belum, kemudian apakah melakukan ibadah di rumahnya. Nah, itu sampai nanti ada yang namanya tingkatan Garuda tadi. Jadi tetap kita tetap menggunakan SKU secara daerah sampai secara nasional tingkatannya. Jadi itu Kak terkait dengan buku saku, pertanyaan buku saku tadi.
1: Iya,
3: Jadi
1: mungkin
3: buku
1: maksudnya
3: saku.
1: SKU begitu Kak Zainal ya.
3: Ya,
1: Iya, mungkin
3: oke.
1: maksudnya
3: Kalau
1: adalah
3: SKU
1: SKU.
3: tetap kita memakai ya
1: Ya, bahkan
3: sebagai ya.
1: ya, bahkan untuk apa namanya tingkatan yang lebih tinggi tidak hanya SKU dengan SKK, namun ada juga SKK Kak Zainal ya, terkait dengan mereka harus mencari apa ya, saya bisa bilang cabang-cabang profesi kayak apa ya? Kegiatan-kegiatan
3: Keahlian
1: khusus gitu
3: khusus,
1: ya, khusus.
3: keahlian,
1: Ya,
3: ya
1: keahlian.
3: keahlian.
1: Begitu. Nah, ini masih dilanggengkan sampai sekarang.
3: Masih karena
1: Masih.
3: itu adalah kebanggaan adik-adik.
1: Ya.
3: Jadi kalau kita ada tempelan banyak, seakan kita itu jadi tentaranya Pramuka kan gitu. Wah,
1: Iya,
3: pangkatnya
1: iya, iya.
3: banyak. Nah, itu adalah suatu kebanggaan, memang betul-betul kebanggaan. Saya bisa memasak, itu sudah dihargai. Jadi,
1: Ya.
3: kita itu jadi pembina, adik-adik itu butuhnya cuma satu, penghargaan dari seorang pembina. Makanya saya pun sampai sampai sekarang itu masih berpikir, pendahulu kita itu kok sampai segitunya memikirkan hal-hal kecil gitu,
1: Iya.
3: yang mana saat ini saya belum bisa memikirkan gitu. Tapi itu memang benar-benar bermanfaat untuk mendidik karakter adik-adik, satu. Yang kedua, mentalitas adik-adik itu terpenuhi dengan adanya buku SKU itu. Dan
1: Oke.
3: setelah lulus itu kan kita ada tadi buku yang tanda penghargaan itu,
1: Ya,
3: TKK-nya itu
1: TKK.
3: tadi.
1: Oke,
3: Itu kan.
1: baik-baik. Ini karena keterbatasan waktu, Kak Zainal,
3: Ya kan?
1: untuk yang kedua, metode pembelajaran alternatif, apakah diajarkan juga ke anak-anak? Tadi disampaikan bahwa kalau dulu ada anak berangkat sekolah naik sepeda, lalu bannya bocor, anak itu diajarkan untuk mencari alternatif. Mungkin sepedanya ditinggal di sekolah, lalu mencari transportasi umum dan lain sebagainya. Sekarang ini, dengan konsep yang sama, apakah juga diajarkan ke anak-anak?
3: Ya, kita salah satunya yang sering itu kita membuat apa amazing race. Jadi kegiatan di mana kita tidak harus mengeset suatu tempat, Kak. Contoh
1: Iya,
3: saat
1: iya.
3: itu kita berada di pasar gitu aja. Nah, adik-adik diajak ke pasar itu dikasih modal, contohnya dikasih modal 10.000. Gimana caranya adik-adik nanti pulang ke gudeg bisa membuat nasi goreng. Nah, itu kita sudah beralihnya seperti itu, kita bermainnya seperti itu, Kak. Jadi mereka langsung langsung belajar di lapangan.
1: Ya. Yeah.
3: Itu jadi
1: Oke, okay, oke.
3: karena by doing-nya ada.
1: Baik,
3: Kita
1: baik,
3: itu
1: baik.
3: yang yat-yatnya seperti itu.
1: Oke. Okay. Kak Zainal, terkait dengan program yang juga jadi fokus kita untuk kita bahas pagi ini adalah tentang Estafet Tunas Kelapa yang nampaknya ini semarak diselenggarakan di mana-mana ya, tidak hanya di Klaten, kayaknya di beberapa kota juga menyelenggarakan. Bagaimana dengan kegiatan Estafet Tunas Kelapa 2026 ini di Klaten sendiri?
3: Oh ya, saat ini Klaten memang jadi salah satu kuartir cabang sebagai star dari 14 kuartir cabang se-Jawa Tengah, yang mana Estafet Tunas Kelapa nanti gongnya di tanggal 10 September, yaitu di kuartir cabang Banyumas, untuk puncak Hari Pramuka ke-65. Jadi kita finishnya itu di Banyumas, startnya di 14 Warcap. Nah, termasuk salah satunya adalah Klaten. Sampai saat ini kita sudah koordinasi, sudah apa melakukan mitigasi terkait kebutuhan-kebutuhan yang harus kita siapkan. Karena itu adalah momen yang istilahnya momen yang istimewa bagi kami. Itu kegiatan ETK, kita singkat itu ETK, itu sudah ada sejak tahun 1970-an. Itu menapak tilas jelajah Jenderal Sudirman. Itu napak tilasnya seperti itu, dan alhamdulillah Kelaten itu ada namanya di Kepurun, di bumi perkemahan kami itu ada apa itu namanya pos untuk saat itu menjadi markas besar operasi Jawa yang dipimpin oleh AH Nasution. Jadi kami bangga jadi orang Klaten itu. Kalau ETK itu pokoknya gas gitu aja kalau anak-anak sekarang itu kan gas. Nah, itu makanya. Dan kami alhamdulillah didukung dari MAPI, dari Andalan, dan Kuartir Ranting, dan instansi-instansi yang terkait. Itu adalah kebanggaan dari kami, Kak.
1: Baik. Lalu untuk rute dari Estafet Tunas Kelapa yang dilalui di area Klaten mana saja, Kak? Apakah sama seperti tahun-tahun kemarin? Mungkin bisa disampaikan kepada pendengar, barangkali ada yang pengen nonton seperti apa toh Estafet Tunas Kelapa, yang dibawa apa saja toh, gitu-gitu kan. Pendengar ingin tahu, monggo silakan.
3: Siap-siap, Kak. Untuk Klaten pelaksanaan ETK itu tanggal 2 September. Tetapi tanggal 1 September ada yang namanya etapa khusus. Kalau kami maturnya etapa khusus karena kita menerima dari Sukoharjo ke Klaten. Dan hanya berhenti di Kuartir Ranting Cawas. Nah, kita berhentikan. Kemudian di tanggal 2 kita mulai start itu dari Sanggar Bakti Pramuka. Satu etape 5,05 km itu sampai di Gor Gelar Sena. Nah, kemudian etape kedua di Gor Gelar Sena sampai Lapangan Mayungan. Ketiganya di Lapangan Mayungan sampai SD 2 Jurang Jero itu di Desa Karanganom, Kecamatan Karanganom. Kemudian dari SD 2 Jeranjeru sampai ke kantor Desa Ponggo. Terakhir kita timbang terima dengan kuartir cabang Boyolali. Karena di jalan wilayah perbatasan Klaten Boyolali itu sangat padat. Untuk timbang terima kita alihkan di pancingan 100 Janti. Jadi bagi warga masyarakat yang ingin berpartisipasi, kami berharap bisa datang ke jalur-jalur itu. Kami ada nanti pasukan inti, itu ada sejumlah 61 membawa cikal, membawa bendera Tunas Kelapa, dan untuk adik-adik penggalang itu membawa simapur. Nah, ini kemudian didukung dengan pasukan pendukung 32 orang atau dua kali, jadi dua peleton, per peletonnya dua orang, ditambah pasukan penggembira. Nah, penggembira dari Klaten insya Allah agak rame nih, Kak. Jadi ada drum band, ada ibu-ibu PKK berseragam, dan nanti ada mobil dari instansi-instansi seperti apa namanya perpustakaan keliling. Nah, itu kita ikutkan bagi adik-adik yang ingin menonton bisa itu. Jadi sangat rame insya Allah nanti. Hanya waktunya itu di setiap etapa kita hanya 1 jam. Jadi nanti adik-adik bisa menempatkan diri. Kita start dari Kuarcap itu jam 8 pagi. Dan insya Allah langsung akan di start atau dibuka oleh Kamabicap, yaitu Kak Hamenang yang sekarang menjabat sebagai Bupati Klaten, dan kami bangga pada beliau, Kak, karena beliau dulu adalah mantan Kakwarcap kami, ya. Iya, jadi kita sudah sinergis seperti itu. Kalau ada masalah atau kendala-kendala dari Gudep, apa butuh apa, kita bisa sonding ke Kak Menang. Oh ya, ini harus ada seperti ini, nanti kita kalau fasilitasnya di pihak-pihak lain mahal, ya kita punyanya sendiri biar
1: Ya.
3: istilahnya gratis gitu. Jadi itu kebanggaan juga bagi kami gitu.
1: Baik, baik, baik. Oke. Apakah setiap sekolah juga turut bergabung dalam estafet ini? Karena kalau di Solo yang kami tahu, Kak Zainal, itu setiap sekolah ya hanya ikut per etape. Nah, kalau di Klaten sendiri, apakah sekolah ini ikut per etape ataukah semua etape diikuti?
3: Oke, Kak. Kita di Klaten dibagi menjadi 5 etape.
1: Etape, ya.
3: Itu untuk gudeg-gudeg, untuk partisipasinya menyesuaikan jarak, Kak. Kalau pengen pagar betis, kita namakan itu pagar betis, itu sesuai jarak sekolah. Jadi, oh, saya deketnya di jalur etape sini. Jadi, adik-adik merapatnya ke jalur itu. Sedangkan untuk per etape, penanggung jawabnya adalah kuartir ranting masing-masing. Ya. Dari pasukan inti, dari pasukan pendukung, dan seterusnya itu tanggung jawab dari kuartir ranting masing-masing yang dilewati. Jadi kita melibatkan 6 kuartir ranting. Sedangkan partisipasi dari 26 kuartir ranting di Kabupaten Klaten adalah kegiatan bakti. Di antaranya adalah yang sudah lama atau mungkin belum pernah dilakukan adalah kita punya andalan giat cabut paku kan.
1: Oh, oke.
3: Di sepanjang jalan raya masing-masing kuartir. Nah, kita karena kita melihat bahwasanya pohon itu kita harus bisa hidup karena pohon adalah bisa menghidupi kita kan, gitu ya.
1: Oke, lalu Kak Zainal atau Kak Ani mungkin nanti bisa disampaikan, apakah estafet ETK ini, estafet Tunas Kelapa di tahun ini di Klaten ini berbeda dengan tahun kemarin? Kalau ada perbedaan, perbedaannya di mana? Apakah lebih meriah ataukah seperti apa? Boleh, nanti dari Kak Zainal dulu disambung oleh Kak Ani.
3: Oke, yeah, siap. Yang jelas yang pertama kita akan lebih show, lebih meriah, karena banyak dukungan dari berbagai pihak. Perbedaannya dengan tahun 2023 kemarin, kita hanya menyediakan 2 etape, yaitu etape pemberangkatan dan etape finish. Di tengah itu kita pakai armada.
1: Gitu kan.
3: Tetapi kita saat ini dari etape 1 sampai etape terakhir, ada 5 etape di setar itu kita jalan terus, Kak. Jadi adik-adik pasukan itu jalan terus dari awal sampai akhir dengan pergantian pasukan di masing-masing etape.
1: Oke, betul. Baik, baik. Kak, ini ada tambahan terkait dengan semarak dilaksanakannya ETK ini?
4: Oke, sebagaimana yang tadi diceritakan Kak Zainal, memang ETK kali ini nanti akan lebih semarak karena kita akan dilombakan ya, Kak ya. Kita akan dilombakan dan melibatkan semua elemen ya. Jadi ibaratnya tidak seperti tahun-tahun yang lalu ya, kita nanti akan

0: ada pemadam kebakaran, ada dinas sosial, dinas perhubungan, ya, dari dinas-dinas yang terkait, ya, mungkin dari kecamatan sendiri, berbagai macam media juga kita harus libatkan. Jadi kemarin media-media seperti berapa banyak wartawan yang meliput kegiatan itu, ya, itu juga ada poinnya untuk penilaian di ETK tahun 2026.
1: Oke, karena waktu terbatas, apakah ada harapan dan sesuatu yang ingin disampaikan dengan pramuka pada umumnya? Harapannya seperti apa ke depan? Lalu dalam pelaksanaan ETK ini ke depan juga harapannya seperti apa? Monggo silakan, Kak Ani dulu
0: Oke,
1: sekalian,
0: itu
1: monggo
0: harapan
1: silakan.
0: dari sebagai Kamabikus, ya, ini
1: Iya, oke,
0: ini
1: Kamabikus mewakili
0: harapannya,
1: Kamabikus
0: ya,
1: yang lain
0: kalau
1: ya.
0: iya, dan Kamabikus yang lain, ya, kita harapkan Kamabikus di suatu sekolah itu bisa menggerakkan Kagudeb dan pembina-pembina serta adik-adik pramuka yang ada di gudubnya masing-masing. Karena harapan yang sesungguhnya kita itu pengen pramuka tidak sekedar hanya bisa dikatakan keplok-keplok saja, ya. Jadi pramuka itu merupakan pendidikan karakter yang luar biasa yang bisa menelurkan anak-anak yang terampil, ya, terampil, tidak hanya bisa mampu apa itu menghibur temannya atau apa, tapi terampil, semakin maju, inovatif, mampu melahirkan generasi-generasi penerus yang luhur budi pekerti, unggul dalam prestasi, ya, peduli lingkungan, dan harus menjadi bekal bagi semua siswa. Karena adanya skill, keterampilan itu akan jadi bekal bagi kehidupan adik-adik pramuka pada khususnya.
1: Oke.
0: Mungkin itu bisa ditambahkan Kak Zainal.
1: Baik, silakan Kak Zainal.
2: Ya kan, untuk harapan kami selaku di tingkat kuartir cabang, harapan kami pramuka lebih diminati dan dinikmati oleh generasi muda ke depan. Yang jelas kami selaku kuartir cabang mengharapkan sekali peran penting, peran serta untuk berbagai macam pihak untuk saling membantu, bahu-membahu menyelamatkan generasi kita. Jadi sanggar adalah tempat nyaman untuk berteduh bagi anggotanya. Seperti
1: Oke.
2: kita punya adalah Sanggar Bakti Nasional. Ini suatu kebanggaan kita karena saat itu diresmikan dan dibuat kantor oleh Sri Sultan Hamengku IX. Jadi pertama kali Warnas belum punya sanggar, kita sudah punya.
1: Ya.
2: Jadi ini adalah wujud bahwasanya kita berharap pramuka bisa jadi tempat yang paling teduh untuk adik-adik pramuka, terkhusus di kuartir cabang Klaten. Itu Kak, terima
1: Oke,
2: kasih.
1: baik. Terima kasih untuk Kak Zainal selaku Waka Binawasa Kuarcap Klaten. Terima kasih untuk Kak Ani Aryastuti SPD MPD selaku Kepala SMP Negeri 1 Kalikotes. Ini Kak Kamabigus ya ini ya tentunya. Terima kasih untuk waktunya. Semoga acara ETK di Klaten ini sukses. Kemudian
2: Amin.
1: kegiatan pramuka di Klaten juga semakin maju ya. Sebenarnya sudah maju ya karena Klaten itu pramukanya begitu luar biasa. Kami dulu juga ikut pramuka dan bergabung dengan teman-teman di Klaten, memang luar biasa sekali. Ya, ini sekarang jadi tugas yang besar nampaknya ya dengan karakter anak-anak yang sekarang ini ya. Oke, baik-baik. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas, sehat selalu kakak berdua. Salam
2: Terima kasih.
1: pramuka.
0: Terima kasih.
2: Salam.
0: Salam.
1: Pendengar Surakarta pagi ini masih akan terus hadir untuk Anda. Jadi kami harap Anda tidak kemana-mana, di sini aja di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Informasi cek fakta pagi ini, pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memberikan dana bantuan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM pada 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari kompas.com, suara Sandiaga dalam video terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI. Dalam video aslinya pada kanal YouTube Kompas.com Reporter on Location, Sandi menyampaikan mengenai program bantuan biaya hidup untuk keluarga yang terkena COVID-19 dan harus diisolasi pada tahun 2020.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Kulit buah dan sisa sayuran dapur sering dianggap sampah, padahal limbah organik itu bisa diolah menjadi cairan ramah lingkungan bernama ekoenzim. Ekoenzim dibuat melalui proses fermentasi sederhana menggunakan limbah organik, gula, dan air selama sekitar 3 bulan. Hasilnya berupa cairan alami yang dapat dimanfaatkan sebagai pembersih lantai, pengurai bau, hingga pupuk cair tanaman. Selain membantu mengurangi volume sampah rumah tangga, ekoenzim juga menjadi bagian dari gaya hidup hijau yang kini banyak dikembangkan komunitas lingkungan. Dengan memanfaatkan sisa bahan organik dari dapur, masyarakat diajak melihat bahwa sampah bukan akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari manfaat baru bagi lingkungan. Mulai dari rumah,

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Siaran kami juga bisa Anda tangkap di frekuensi 96,8 MHz ya pendengar. Jadi bisa dibuka di foto profil kami bagi Anda yang belum menyimpan apa namanya WA kami, Anda bisa coba untuk WA kami ya di 081 3900 155 25. Nanti akan coba kami bantu untuk menyimpan nomor Anda juga begitu, sehingga kalau sudah mutual kan enak, Anda bisa mendapatkan informasi terbaru terkait program siaran kami di pagi, siang, sore, malam tentunya. Dan pagi ini saya masih bersamai Anda di Surakarta Pagi. Bagaimana aktivitas Anda pagi ini sejak bangun tidur? Apakah masih aman-aman dan lancar-lancar saja? Yang lagi dagang, lagi jualan, semoga laris manis ya Bapak Ibu ya, semua pendengar, dan semoga diberikan keberkahan. Kalau kata orang itu, sekarang nyari yang banyak itu susah. Nyarinya itu sedikit-sedikit ya, tapi mancur terus. Nah, ini loh makna mancur terus ini loh yang sekarang sedang dicari banyak orang, karena kayaknya kalau nyari yang langsung mak bedunduk, kata orang Jawa itu ya, langsung gede, banyak, besar, itu kok kudu ngoyo banget gitu loh. Tapi kalau nyari yang mancur terus, sedikit-sedikit netes terus gitu ya, kan juga akan lama-lama jadi bukit gitu ya. Nah ini semoga usaha-usaha kita menghasilkan hasil yang kurang lebih sama seperti apa yang kita inginkan ya, yang mengalir terus, walaupun harus apa ya, hanya sedikit-sedikit begitu, tapi bisa konsisten gitu ya. Dan semoga kita diberikan kesehatan juga, karena kalau banyak aktivitas yang harus kita lakukan tapi badan lagi gak sehat juga gak enak loh ya. Walaupun hanya sekedar emplu ya, bapil, batuk pilek, itu juga kayaknya mengganggu. Mau ngobrol juga bingung, mau keluar dari kamar juga takut makin flu ya, makin tidak terkendali nanti hidungnya. Atau kalau harus membuka pembicaraan sama orang tuh kayak takut memberikan penyakit gitu loh, ataupun justru semakin memperparah keadaan kita. Ya pokoknya sehat lah, yang jadi kunci utama adalah sehat ya. Kita diberikan luang sehingga apa yang kita harapkan bisa kita kejar begitu ya. Dari Umi Karim, salam pramuka. Dulu ikut kegiatan pramuka, orangnya introvert mas saya ini. Setelah ikut kegiatan pramuka jadi berani ngomong di depan umum, bergaul dengan teman jadi lebih menyenangkan. Oh, luar biasa ya. Satu manfaat dari pramuka yang kata Kak Ani tadi, di perbincangan bincang pagi tidak hanya tentang keplok-keplok saja katanya. Kayak nenggon mana, neng pasar ya kok keplok-keplok. Oke, baik. Dan kami masih temani Anda sampai dengan nanti jam 10 ya, Manggala mengudara untuk Anda pendengar. Pokoknya terus banget harus mendengarkan kami. Harus banget pokoknya ya. Di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

Ada WA yang masuk dari siapa ini? Oh, dari Bu Nur di Nusuan. Salam Pramuka, Kak Manggala. Wah, seneng saya kalau dipanggil Kak gitu tuh, rasanya tetap muda terus gitu ya. Semoga Pramuka semakin jaya dan terus eksis, meski seringnya harus modal sendiri. Profil Pro 1 ganti, Mas. Iya, profilnya Pro 1 ganti. Nanti dicek dulu ya. Jadi profil kami ini menginformasikan bahwa ada dua frekuensi penyiaran kami di radio terestrial ya, di 101 dan juga 96,8 begitu. Terima kasih untuk Pak Afif Mukminin dari Sumenep Madura yang menginformasikan, meneruskan status kami ya, merepost. Anda yang punya kontak kami di WA, Anda bisa repost ya, ada logo di pojok kanan bawah, ada like dengan logo hati, sebelah kirinya ada repost, Anda bisa repost itu supaya nanti menjadi status Anda dan banyak pendengar yang tahu dan bisa kembali untuk mendengarkan kami setelah beberapa waktu mungkin mengalami kendala dalam penangkapan siaran kami begitu ya. Ada Pak Afif Mukminin. Ya, terima kasih Pak Afif. Kemudian juga ada siapa lagi? Kita pantau-pantau dulu di WA ya. Nampaknya baru Pak Afif ya yang sudah merepost status kami di WA. Boleh yang lain mau ikut repost terkait dengan status terbaru kami di WhatsApp ya, bahwa kami menginformasikan siaran kami sekarang ada di dua frekuensi, di 101 ataupun di 96,8. Sama-sama di FM ya. Kemudian juga di aplikasi RRI Digital juga tentunya. Kemudian, oh Pak Sriatmo dipajang. Terima kasih sudah nge-like status kami begitu ya. Terus kemudian, ini tadi, oh Bu Nur di Nusuan masih berlanjut. Tadi saya sampai bingung loh Mas Manggala, tak kira hilang kontaknya. Oh mboten ya. Semangat terus, sehat-sehat dan sukses selalu. Baik, terima kasih Bu Nur di Nusuan. Kemudian ada siapa ini? Dari Pak Sukoharjo di Boyolali loh. Nah ini tuh ada Pak Sukoharjo di Boyolali. Nah, selamat pagi Mas Manggala, salam Pramuka, salam ya. Kalau ngomongin Pramuka kayaknya pas reuni sekolah atau reuni apa, atau hari 17 Agustus ya. Kadang ada pertanyaan kok 17 Agustus pakai baju Pramuka begitu ya. Ya karena 17 Agustusnya sebelumnya di 14 Agustus kan diperingati sebagai hari Pramuka. Jadi mungkin perayaan-perayaan tirakatan ataupun lomba-lomba dan event-event di daerah, di lingkungan itu ada yang menggunakan baju Pramuka begitu ya, seragam Pramuka lengkap atau SPL gitu. Selamat pagi Dimas. Waduh, Bu Wisnu di Sortalok, panen gak nih Bu taloknya, panas-panas begini. Selamat tugas, betul juga, hampir satu bulan tanpa Pro 1, suaranya, suasana terasa sepi, tapi sekarang sudah oke. Menggunakan frekuensi berapa Bu Wisnu? Apakah menggunakan yang 96,8 ataukah 101? Boleh komen atau komen. Boleh di WA ya. Anda pakai di mana? 96,8 atau 101 biar makin rame. Saya masih ada waktu kurang lebih 10 menit ke depan untuk temani Anda pagi ini sambil memberikan tanggapan, boleh ya. Pagi ini saya masak ini Mas, bayam sama sambal terasi. Boleh, enggak apa-apa ya. Tetap di 101. Oh Bu Wisnu tetap di 101. Berarti 101-nya semakin bisa ditangkap begitu ya Bu ya. Terima kasih. Kemudian ada Bu Agustin, semangat sehat Mas Manggala, masih ketemani sambil nyimak-nyimak. Ya bisa direpus ya Bu ya. Jadi di pojok kanan bawah itu ada, ketika Anda melihat status kami di WA, kemudian di pojok bawah ada logo hati, sampingnya ada panah yang melingkar atas dan bawah, itu boleh Anda klik, nanti langsung di enter saja, nanti akan masuk sebagai status Anda, status yang kami punya tersebut. Terima kasih Bu Agustin, dan untuk siapapun ya, semuanya boleh ya untuk merepost status kami begitu ya. Kami masih temani Anda tentunya, jadi di sini aja, nggak usah kemana-mana ya.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Surakarta pagi ini. Bahagia dan senang sekali saya bisa menemani Anda pagi ini. Semoga kita bersua lagi di lain waktu kesempatan dengan keadaan yang sehat dan ceria terus ya. Manggala Putra pamit beserta dengan pengarah acara kami Nur Cahya dari Surakarta pagi ini. Setelah ini Anda akan bersama dengan Nana Hardan Santosa dengan program pembuka Jaksa Menyapa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Pendengar, selamat pagi. Assalamualaikum. Apa kabar Anda? Surakarta siang ini kami hadirkan tentunya masih dari stasiun kebanggaan Anda, RRI Surakarta, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Apa kabar juga yang baru saja menemukan frekuensi kami? Saya juga baru nongol nih setelah sekian lama ya. Semoga semuanya dalam kondisi bersemangat dan motivasinya bagus hari ini sehingga kita bisa jalan bareng terus, sama-sama beraktivitas ya. Tentunya Pro 1 RRI Surakarta menyapa Anda dengan berbagai macam program kami yang informatif dan menghibur. Pendengar, kami buka Surakarta siang ini dengan menghadirkan Jaksa Menyapa.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita
1: semua. Program yang kami hadirkan adalah kerjasama kami dengan Kejaksaan Republik Indonesia ya. Dan tentunya ini adalah satu momen di mana kita bisa belajar bareng tentang hukum. Kita tahu hukum supaya kita bisa menjauhi hukuman, begitu ya. Baik, Jaksa Menyapa hari ini bersama Kejaksaan Negeri Sragen, pendengar. Sudah hadir di studio, Mas aja kayaknya ya, Mas Reza Yoga Pratama, Sarjana Hukum, beliau Kasubsi 1 Intelijen. Kemudian Mas Johnson Effendi Tambunan, SHMH, beliau Kepala Seksi Intelijen. Jadi ini dua-duanya intelijen semua ya. Intel ya, Pak Intel ya. Selamat datang di Pro 1, terima kasih sudah kerso rawuh ya. Sarapan semua sudah ya jam segini ya? Sudah ya, oke. Okay. Agak kenceng dikit dong. Oke, okay. Agak dekat. Ya, agak dekat. Oke. Okay. Jadi perlindungan data pribadi di era digital ini kita was-was terus nih, Mas Reza ya. Dan Mas Johnson gitu ya. Baik, kita itu sekarang era digital jelas ya, jadi kayak data-data kita apapun itu dari tidak cuma sekedar medsos ya, tapi segala hal yang berhubungan dengan administrasi kependudukan misalnya, ataupun fasilitas-fasilitas yang lain ya, kayak misalnya e-commerce gitu aja ya, yang suka belanja online dan seterusnya. Itu kan butuh nama kita, email kita paling tidak kan ya. Belum lagi kalau kita menggunakan misalnya apa, kredit yang digital, yang bertanggung jawab maksudnya ya. Itu juga pasti butuh data. Dan kita itu kayak gak tahu, masyarakat secara umum itu kayak gak tahu batasnya ini aman atau tidak itu apa, begitu. Tapi sebelum kesana, sesungguhnya perlindungan data pribadi di era sekarang ini apakah dilindungi oleh hukum? Monggo, Mas Reza dulu atau Mas Johnson dulu? Ya, Mas Johnson dulu.
2: Okay. Selamat siang pemirsa Jaksa Menyapa RRI Surakarta. Sebelumnya kami mau memperkenalkan diri dulu, Mbak. Nama saya Johnson Tambunan, tadi sudah diperkenalkan. Saya Kepala Seksi Intelijen, kemudian di sebelah saya ada Mas Reza. Nah, kemudian terkait dengan perlindungan data yang sudah disampaikan oleh Mbak Nana tadi, sebenarnya kita sudah punya payung hukum nih, Mbak.
1: Okay.
2: Nah, payung hukumnya itu adalah Undang-Undang nomor 27 tahun 2002 tentang perlindungan data pribadi.
1: 2002 atau 22?
2: Undang-Undang nomor 27 tahun 2002.
1: 2002 sesungguhnya ya. Sudah lama ya undang-undangnya ya.
2: Tentang perlindungan data pribadi.
1: Oke. Oke. Tapi perlindungan data pribadi ini kan untuk ini sudah menyentuh data digital belum?
2: Nah, jadi Mbak Nana, kami sampaikan dulu nih, Mbak. Apa sih yang menjadi poin-poin penting di dalam perlindungan data pribadi itu?
1: Oke. Okay.
2: Yang pertama adalah perlindungan data pribadi itu dibagi menjadi dua kategori, okay, Mbak Nana.
1: Okay.
2: Kategori yang pertama itu adalah perlindungan data pribadi yang bersifat umum.
1: Umum.
2: Kemudian yang kedua adalah perlindungan data pribadi yang bersifat spesifik.
1: Spesifik, oke.
2: Okay. Iya. Jadi perlindungan data pribadi yang bersifat umum itu adalah perlindungan data pribadi yang kita gunakan sehari-hari, Mbak Nana. Contoh, okay, misalnya contoh. Nomor handphone.
1: Oke. Okay.
2: Alamat email.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian jenis kelamin, agama, alamat dan okay, seterusnya yang sifatnya umum itu yang kita kategorikan sebagai data pribadi yang bersifat umum, Mbak Nana.
1: Oke. Okay. Ya, yang jadi, spesifik?
2: Yang jadi data umum ini artinya apabila diketahui oleh masyarakat umum itu tidak berdampak apa-apa ke si pemilik data.
1: Oh, oke. Okay.
2: Ya. Nah, kemudian
1: tapi kan itu juga data penting kan?
2: Data penting, tapi tidak akan sampai ke orang apabila kita tidak yang saya contoh misalnya Mbak Nana nih ketemu dengan seseorang di tengah jalan. Mbak, saya boleh share nomor handphonenya? Tentunya kalau okay, Mbak Nana kenal, Mbak Nana share. Kalau Mbak Nana kenal, Mbak Nana enggak share. Nah, Mbak Nana kemudian men-share karena kenal. Nah, okay, itu data yang bersifat umum. Jadi artinya
1: alamat juga begitu,
2: tidak
1: ya?
2: Berdampak apa-apa apabila kita men-share data tersebut.
1: Oke.
2: Okay. Iya. Kemudian ada yang kedua itu adalah data yang bersifat spesifik. Mbak Nana.
1: Okay.
2: Data yang bersifat spesifik itu di mana informasi yang kita sebar atau informasi yang kita miliki itu bersifat lebih sensitif lagi.
1: Oke.
2: Okay. Nah, misalnya lebih sensitif misalnya seperti apa? Data atau informasi tentang kesehatan kita.
1: Oke.
2: Okay. Data okay. atau informasi tentang biometrik. Biometrik itu bisa face ID,
1: ya.
2: Bisa juga
1: sidik jari.
2: Nah, mm-hmm. gitu. Kemudian data yang sifatnya keuangan.
1: Keuangan.
2: Gitu. Iya. Okay. Kemudian terus, data yang sifatnya genetika.
1: Genetika.
2: Golongan darah. Nah, itu okay. sifatnya sangat sensitif.
1: Mm-hmm.
2: Dan
1: kalau ini
2: ya.
1: Nomor rekening itu masuk mana?
2: Itu masuk data yang sifatnya spesifik.
1: Oke.
2: Okay, kenapa saya bilang spesifik? Karena rekening
1: itu
2: satu
1: ke
2: dengan yang lainnya enggak mungkin sama.
1: Oh iya.
2: Gitu. Oke. Okay.
1: Tapi kalau alamat bisa sama ya?
2: Kalau alamat mungkin
1: satu
2: bisa
1: desa,
2: disamakan.
1: Disamakan.
2: Bisa disamakan. Kenapa saya berbicara soal bisa disamakan? Karena saya berbicara dari segi upaya untuk melakukan kejahatan. Jadi seolah-olah saya selaku pelaku kejahatan membuat alamat saya sama dengan orang yang akan saya tipu. Tapi sebenarnya alamat saya bukan di situ, gitu.
1: Oke, okay, tapi kalau nomor rekening nggak bisa?
2: Nggak bisa. Nomor rekening, nomor KTP itu sifatnya spesifik, Mbak.
1: Betul. Dan sidik jari tentunya lebih nggak bisa lagi.
2: Lebih nggak bisa lagi.
1: Oke. Okay. Jadi yang dilindungi dalam undang-undang ini nomor 27 tahun 2002 tentang perlindungan data pribadi ini masuk dua kategori ini, umum dan spesifik.
2: Umum dan spesifik.
1: Itu dilindungi itu bagaimana? Bentuk perlindungannya seperti apa? Kalau ada pelanggaran, ngapain?
2: Ya, jadi di dalam undang-undang perlindungan data pribadi ini ada banyak kategori perlindungan yang bisa kita cermati ya Pak.
1: Mm-hmm.
2: Nah, sebagai salah satu contoh misalnya data pribadi kita yang bocor dalam hal misalnya kita menjadi pegawai dalam satu perusahaan.
1: Oke.
2: Ya.
1: Oke.
2: Nah, oke. Okay. Dalam satu perusahaan itu tentunya kan tidak hanya 1, 2, 3 pegawai.
1: Mm-mm.
2: Pasti ada ratusan, ribuan, atau mungkin banyak pegawai lagi. Mm-mm. Nah, tentunya pegawai sebelum melaksanakan pekerjaan itu mereka kan mengumpulkan data-data pribadinya ke satu perusahaan.
1: Betul.
2: Ya, dikumpulkan.
1: Nah, ke SDM lah atau HRD atau
2: ya,
1: apa ya?
2: Ya,
1: betul ya?
2: Di HRD atau apa. Nah, di tengah perjalanan tiba-tiba data yang dimiliki oleh perusahaan ini bocor, Mbak.
1: Oke.
2: Okay. Bocor. Entah itu bocornya dari segi apa, pokoknya pegawai itu dirugikan akibat kebocoran data tersebut.
1: Mm-mm.
2: Nah, itu ada konsekuensi hukumnya, Mbak Nana.
1: Oke.
2: Okay. Nah, konsekuensi hukumnya itu terdampak kepada perusahaan yang menaungi daripada pegawai-pegawai ini. Gitu.
1: Oke.
2: Nah,
1: apa hukumnya?
2: Apa dampak hukumnya? Atau apa akibat hukum atau apa yang harus mereka lakukan ketika mereka adalah mengatasnamakan perusahaan menaungi banyak pegawai, tapi banyak pegawai ini data yang mereka pegang itu bocor. Apa yang harus mereka lakukan, Mbak Nana? Ya. Pertama, perusahaan-perusahaan ini dalam waktu maksimal daripada 3 hari harus mengumumkan kepada pemilik data bahwa data yang mereka miliki itu telah mengalami kebocoran.
1: Jadi yang data yang bocor ini, orang yang datanya bocor ini wajib tahu begitu ya?
2: Ya, si pekerja lah istilahnya. Kalau kita berbicara soal perusahaan ya, si karyawan yang datanya bocor ini, mereka harus mengetahui bahwasannya
1: dalam 3 hari harus
2: data mereka telah bocor.
1: Okay.
2: Dan perusahaan wajib dalam 3 hari mengumumkan bahwa data mereka telah bocor.
1: Oke.
2: Okay. Nah, disertai Mbak Nana, disertai dengan upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mengantisipasi bocornya data tersebut. Gitu.
1: Oke.
2: Okay. Nah, itu secara tertulis, Mbak. Nah, secara tertulis harus disampaikan kepada masing-masing pemilik data ataupun karyawannya. Gitu.
1: Oke. Okay. Kalau tidak melakukan itu?
2: Kalau tidak melakukan itu, maka dia sudah melanggar
1: undang-undang hukum.
2: Melanggar.
1: Bisa dilaporkan. Bisa dilaporkan oleh para pekerja dong berarti. Ya,
2: bisa dilaporkan oleh para pekerja dan tentunya itu sudah melanggar hukum. Nah, dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini, Mbak Nana, itu ada akibat hukumnya yang menyangkut bahkan sekaligus kepada korporasi. Akibat hukumnya itu bisa nyampai kepada korporasi, bisa pembubaran.
1: Oh, oke. Okay.
2: Ya, bisa denda. Banyak akibat hukumnya, Mbak Nana.
1: Oke, itu ya sekilas isi dari Undang-Undang nomor 27 tahun 2002. Pendengar, saya langsung buka saja bila ingin berdiskusi tentang hal ini karena saya rasa ya perlindungan pengetahuan tentang perlindungan data kita itu penting kita ketahui mengingat kita ini sekarang memakai data ini di platform-platform digital begitu ya. Kita mau tidak mau itu kayak gitu. Orang KTP aja sekarang harus digital begitu kan ya, harus pakai aplikasi misalnya atau hal-hal lainnya. Pelaporan kemudian fasilitas negara sekarang itu sudah disediakan secara digital dan acap kali fasilitas-fasilitas ini juga menyertakan data kita sebelum kita bisa lapor misalnya melalui sebuah portal aduan misalnya kita juga harus mengirimkan data kita dan seberapa aman sesungguhnya batas kita itu terlindungi atau misalnya aman atau tidak itu seperti apa. Anda boleh ikutan gabung saja monggo. WA-nya bisa saya angkat telepon Anda, telepon by WA di 081 3900 15525. Kemudian untuk teleponnya bisa di 638055. Mas Reza, ya. Kalau penyalahgunaan data secara digital. Jadi secara sengaja, secara tidak sengaja, kita itu kayak mungkin sudah terlanjur begitu menge-share data yang sensitif. Saya bilang sensitif ya, yang sensitif. Di misalnya platform apa ya, e-commerce begitu, karena kita mau menggunakan pay letternya misalnya begitu. Terus kemudian misalnya kan ya, itu kan banyak di masyarakat banyak, kan betul, begitu. Betul, ya, terus ternyata setelah itu orang ini kemudian mendapatkan kerugian misalnya data ini somehow bocor atau disalahgunakan atau bahkan begini kita tidak merasa mendaftar pay letter tapi kemudian kita kayak dapat tagihan berarti ada yang pakai data kita dong jangan-jangan pas kita kemarin isi ini ternyata nah kayak gitu tuh harus bagaimana sih orang ini karena pada kenyataannya sekarang banyak loh tetangga ada yang berulah nih tetangga nih tapi kita kena gitu nah, itu bagaimana bisa begitu
3: banyak terjadi di kehidupan sehari-hari
1: ya. Nah betul Mas Reza.
4: Oke, jadi begini Mbak Nana, mungkin yang pertama dulu lah yang harus dipahami oleh pendengar di terkait data pribadi, perlindungan data pribadi ini adalah kalau kita mendaftar ke e-commerce atau mendaftar ke pinjaman online ya, online maupun e-commerce seperti itu.
1: Lebih parah lagi tuh.
4: Ya, yang harus dipahami adalah kita harus mengetahui sebelum mendaftar ya, kita harus mengetahui apakah aplikasi tersebut terdaftar secara legal. Itu dulu.
1: Okay.
4: Jadi kalau e-commerce ya memang secara legal sudah didaftarkan. Kalau pinjaman online juga sudah terdaftar di OJK seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena untuk mencegah adanya kebocoran-kebocoran data maupun penyebaran data pribadi yang kita daftarkan.
1: Betul.
4: Karena kalau platform
1: asuransi platform, juga gitu deh kayaknya.
4: Ya betul. Selama sudah legal, ya resmi lah ya kita katakan, ya itu. Sudah semestinya ya 99% karena kalau kesempurnaan kan hanya yang di atas
1: ya.
4: 99% itu sudah bisa dipastikan data kita aman, dilindungi secara legal dan perusahaan-perusahaan tersebut pasti akan menganut apa yang dimaktumkan di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini. Yang menjadi kendala di masyarakat sekarang adalah banyak masyarakat-masyarakat ini mendaftar aplikasi, tidak cuma mendaftar, bahkan mendownload aplikasi-aplikasi yang bahkan kita tidak tahu legalitasnya seperti apa.
1: Oke.
4: Sedangkan data-data pribadi kita tuh bisa diambil dari mana saja. Ibarat kata kita mendaftar aplikasi ilegal, okelah secara secara sadar kita ngirim KTP, iya kan? Secara sadar kita ngirim NIK, nama ibu kandung dan lain-lain. Betul. Seperti itu. Nah, itu nanti ketika aplikasi ilegal tersebut itu ada potensi akan menyalahgunakan dengan cara menyebarkan
1: ke yang lain, ya, kan, ke betul. Akun yang lain, ke atau akun yang lain, aplikasi yang lain gitu.
4: Betul.
1: Kan?
4: Nah, kalau tadi kan bicara kenapa kita harus memastikan legal atau tidak, mm-mm, dan kenapa saya bilang aplikasi legal pasti mematuhi PDP, karenanya kalau Bapak Ibu pendengar sekalian perhatikan atau mau cek sekarang, kalau aplikasi legal ketika kita mendaftar data pribadi kita, mm-mm, itu pasti platform tersebut menyediakan menghapus data kita. Itu pasti.
1: Jadi ada fitur itu.
4: Ada fitur. Cuman ada plus minusnya, mm-hmm, kadang. Jadi misal kita PayLater, ada yang orang daftar PayLater maupun pinjaman online, mm-hmm, kita bicara legal ya, mungkin dari awal hanya keluar kreditnya yang bisa kita pinjam 3 juta, terus naik selesai, mm-hmm, berjalan waktu. Nah, ketika menghapus itu kita dipersilahkan, ada menunya untuk menghapus, dengan konsekuensi kalau kita nanti suatu saat mendaftar lagi, ya kita balik dari nol.
1: Oke.
4: Okay. Nah, cuman kembali lagi nih ke Bapak Ibu, mau tidak ke apa namanya, pilihannya mana untuk menghapus data di aplikasi tersebut dengan konsekuensi ya nanti suatu waktu mau pinjam dalam jumlah besar mungkin agak susah, mm-hmm, atau ya sudah didiamkan saja. Tapi yang pasti semua e-commerce, segala aplikasi digital lah ya, mm-hmm, itu menyediakan fitur untuk menghapus data
1: yang resmi, ya
4: yang resmi,
1: ciri-cirinya
4: yang
1: resmi. Itu
4: ciri-cirinya itu. Kalau yang tidak resmi, ya itu biasanya susah. Jadi sekali kita daftar, ibarat kata kita masuk ke dalam lubang jebakan lah. Mm-mm, kita masukkan,
1: nggak bisa keluar lagi.
4: Nggak bisa keluar lagi, udah datanya udah di situ. Dan sialnya, ketika platform-platform ilegal tersebut dapat data pribadi kita, itu mereka punya compile data, Mbak. Nah, okay, itu nanti yang akhirnya dijual, ya, mungkin bisa dijual, bisa disebarkan. Intinya dipindah tangankan dari,
1: betul, iya kan,
4: pihak tersebut. Mm-mm.
1: Oke.
4: Okay. Makanya ya kalau Bapak Ibu mau menjaga, ya kita pastikan dulu apa yang mau kita download, apa yang mau kita pencet, karena dunia maya ini kan terlalu luas ya. Yeah.
1: Untuk mengetahui bahwa ini terdaftar OJK atau aplikasi ini resmi atau tidak?
4: Oh, sekarang
1: gampang aja,
4: gampang
1: ya.
4: Aja.
1: Tinggal di
4: Google pun
1: di searching aja.
4: Oke,
1: oke. Okay, okay. Terus sekarang bagaimana? Apa yang sesungguhnya terjadi ketika tetangga saya pinjol nih, tapi saya yang di uber-uber nih, saya nggak ngerti apa-apa, bagaimana orang pihak pinjol ini tahu data tetangga-tetangga sekitarnya atau di kantor misalnya? Ada komentar tentang ini, kenapa bisa begitu? Masyarakat perlu tahu loh ini.
4: Ya, ya kalau sepemahaman saya, uh-uh, itu kalau terkait pinjaman-pinjaman seperti itu biasanya mencantumkan nomor kontak darurat gitu. Nah, untuk nomor kontak darurat ini kan kita tidak bisa memfilter ya. Mohon maaf, kadang ada tetangga kita yang memang begitulah, senyebelin itulah misalnya. Ternyata dia daftar salah satu aplikasi pinjaman online. Mm-hmm. Kemudian ada harus mencantumkan nomor kontak darurat. Mm-hmm. Sejatinya nomor kontak darurat itu harusnya adalah nomor keluarga terdekat.
1: Yeah.
4: Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Karena kalau kita bicara kredit secara legal di bank ya, maksudnya, mm-hmm, di baik Himbara maupun bank swasta, itu selalu nomor daruratnya adalah nomor keluarga terdekat. Yeah. Mm-hmm. Cuman karena pinjaman online ini kita tidak bisa ngecek HP masing-masing, Bu.
1: Iya. Yeah.
4: Iya kan? Jadi nomor kontak darurat masukkan tetanggaku si A itu aja lah. Nah, itulah yang nanti berimbas.
1: Betul. Berarti entar dulu. Berarti itu adalah kesengajaan dari peminjam,
4: betul,
1: kan?
4: Betul.
1: Iya, oke. Okay.
3: Kesengajaan dalam memanipulasi data.
1: Iya, oke. Okay, oke. Okay. Jadi bukan kok ya itu kenapa bisa dapat nomor kita, bahkan orangnya datang loh itu terjadi di tengah gitu ya. Oke, jadi itu pasti ada kesengajaan si peminjam ya, itu ya. Terus apa yang bisa dilakukan untuk orang yang terdampak seperti ini, kita contohkan yang tadi, jadi bisakah kita laporkan bila kita, saya tuh nggak minjam, tapi saya ditagih. Bisakah kita minta perlindungan hukum atas itu?
4: Bisa, jawabannya bisa. Aja. Apalagi kalau tadi kan awalnya kan kita bicara kalau nomor kita dijadikan tiba-tiba kita dihubungi datengin. Gitu kan. Lah, itu mungkin tidak bisa. Kalau yang pertama tadi ya. Tapi ketika case-nya adalah kita tidak merasa hutang, mm-mm, tapi tiba-tiba ada yang pakai NIK kita, KTP kita, untuk daftar pinjaman online dan ditagihkan ke kita, itu bisa. kalau misal di pinjaman online itu nanti ada platform-platformnya, biasanya kita dulu awalnya itu lapor OJK kan, seperti itu dulu. Nah itu nanti kalau tadi kan sudah dibahas oleh Pak Kasdial juga bahwasanya itu nanti bisa menargetkan korporasi. Jadi memang korporasi ini berarti memang sengaja apa namanya, karena kan kalau data NIK itu kan sudah terintegrasi Bu ya.
1: Betul.
4: Ini sebelumnya saya mau cerita dulu fun fact-nya Bu, di kadang modusnya itu ada yang mohon maaf NIK saya, nama-nama saya, tapi foto orang, atau bahkan terbalik, jadi foto-foto saya tapi NIK orang.
1: What?
4: Itu sudah sampai situ, jadi modusnya seperti itu memang. Jadi ya, tapi biasanya seperti itu menyasarnya ke aplikasi-aplikasi ilegal. Nah, apalagi yang ilegal ya, itu bisa dilaporkan karena ada sanksi administrasi, sanksi perdata, maupun sanksi pidananya seperti itu. Itu bisa dilaporkan Bu. Dan ancaman hukumannya itu.
1: Itu apa?
4: Apa namanya, untuk membuat data pribadi palsu atau memasukkan data pribadi itu pidana penjaranya maksimal 6 tahun seperti itu. Karena ya memang seberagam itulah modus untuk penipuan terkait data pribadi ini.
1: Modusnya itu yang luar biasa ya, mutakhir gitu ya. Baik, yang pengen gabung silakan, pengen pengetahuan lebih jauh lagi silakan, pengen bertanya juga silakan. Kita jeda dulu nggih, Mas Johnson dan Mas Reza. Yang pengen ikutan gabung di Jaksa Menyapa, boleh saja pendengar, boleh langsung saja menghubungi nomor telepon kami 638055, kemudian WA call WA chat di 081 3900 155 25.

0: Pendengar Jaksa Menyapa, kami hadirkan sampai nanti kurang lebih pukul 11 siang. Yang masih ada waktu yo. Kalau pengen berdiskusi, monggo silakan boleh. WA call saya buka sekarang. Sudah masuk Pak Cu ya kayaknya. Pak Cu, selamat pagi.
1: Selamat siang dong.
0: Oh iya, sudah siang ya. Belum sarapan, jadinya pagi terus Pak Cu. Pak Cu, monggo. Pertanyaannya selamat untuk siang, Mas Reza atau Mas
1: selamat
0: Johnson.
1: Selamat siang, Mas Umar.
0: Dari Wonogiri nggih.
1: Ini KD ini menurut saya enggak was-was ya, karena zaman sekarang digital ya. Karena nanti ada judi online, pinjol. Ini banyak yang seperti orang ibu-ibu, orang-orang lansia itu banyak kena dampaknya. Ini kan situs judi online belum bisa dihapus, pinjolnya belum dihapus. Apalagi yang itu kena hipnotis itu terjadi ada loh.
0: Oke.
1: Ditarik uangnya. Nah, kalau diproses hukum gimana caranya? Saya tahu mas-mas narasumber jaksa di Surakarta. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Pak Cu diulang lagi yang pengen diketahui tadi apa?
1: Prosesnya loh.
0: Prosesnya.
1: Tapi gimana?
0: Prosesnya ya, oke.
1: Okay. Ya.
0: Baik.
1: Ini kan khawatir loh masyarakat itu. Kalau ini IKD itu bahaya loh untuk dimasukkan di
0: IKD. Oh, tadi IKD ya.
1: Handphone okay. Ini.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Oke, okay, matur nuwun. Pak Cuk nggih. Sami-sami. Waalaikumsalam. Pak Cuk, IKD identitas kependudukan digital betul ya? Ya. Takut sing sepuh-sepuh ya ki arep nggo ngopo ngono ya, terus. Terus, by the way, saya kalau buka itu kenapa susah ya? Nggak cepet terbuka gitu. Kadang-kadang malah error gitu juga IKD saya. Oke, itu hal yang lain. Ini mungkin, oke, masih sesuai tema kok kayaknya. Jadi IKD ini ada kekhawatiran masyarakat disalahgunakan. Apa, bisa dijawabkah? Mas Johnson atau Mas Reza?
2: Iya,
0: Mas
2: Reza. Oh iya. Semestinya kalau aplikasi pemerintah bisa dipertanggungjawabkan ya,
0: dong,
2: Pak?
0: Harusnya.
2: Tidak mungkin kita.
0: Tapi apa? by the way ya, nah. Ini mungkin agak jurang ya. Tapi yeah. Banyak kok. agak jurang kan kita sesungguhnya kan satu perahu ya. Betul. Tapi maksudnya begini, isu-isu bahwa portal-portal pemerintah ini bocor itu kan masih kerap ada.
2: Betul.
0: Ya kan?
2: Betul. Mm-mm. Dan ya memang itu ya, itu tidak bisa kita bantah.
0: Iya.
2: Karena memang beberapa waktu belakangan ada beberapa instansi pemerintah yang terkena kebocoran data ya. Seperti itu. Nah kalau terkait kebocoran data, saya dibilang bahwasanya kita bicara pelindungan data pribadi itu kan kalau di undang-undang memang kita sengaja atau ada niat atau inisiatif untuk menyebarkan seperti itu.
0: Mm-mm.
2: Kalau masalah bocor itu sudah beda hal. Jadi karena bocor itu pasti terjadi karena adanya hacker. Nah hacker ini jangankan itu.
0: Tapi kan kita harusnya terlindungi betul, juga dari hacker dong.
2: Betul. Pendengar pun bahkan bisa cari sekarang. Beberapa bulan lalu ada satu siswa SMP di Jawa Timur, saya lupa di kabupaten mana, itu berhasil membobol webnya, kalau tidak salah, kalau tidak CIA, FBI.
0: Oke. Okay.
2: Bahkan se, ya karena ibarat kata sebuah database itu temboknya bukan kayak tembok semen gitu, Bu. Dia temboknya ya tidak bisa tertutup sempurna. Mungkin tertutup tapi kayak spons. Jadi mungkin ada celah-celah kecil yang bisa diambil. Nah, disitulah yang sedang kita laksanakan itu ya memperbaiki, selalu memperbaharui, selalu mengganti security datanya itu supaya tidak gampang dibobol di situ. Nah itu memang tugas dari pemerintah. Tapi kalau ditanyakan bahwasanya aman tidak data kita, apalagi IKD, kita bisa lihat data yang bocor dan yang tidak bocor banyak yang mana. Kan itu dulu. Memang bahwasanya okay, pasti ada saja data bocor. Cuman kalau kita by data, bagaimana kita membangun percaya ya? Kita lihat dulu yang bocor dan tidak bocor banyak mana. Kalau banyak yang bocor, oke lah, tidak apa-apa. Cuman kan sekarang kondisinya adalah kebocoran itu hanya menyerang salah satu, dua, tiga lembaga saja yang mungkin menyimpan
0: belum punya firewall yang bagus.
2: Ya,
0: gitu ya
2: itu bisa atau tidak. Datanya itu ketika diperjualbelikan itu memiliki nilai yang mahal.
0: Oke.
2: Okay. Itu jadi hacker-hacker itu ada satu namanya dark web. mungkin pendengar pernah pernah tahu itu dark web itu memang menjual data-data hasil hack-hack tersebut. Itu ada aksesnya sendiri dan itu tidak bisa diakses oleh sembarangan.
0: Biasanya tapi ini selalu motivasinya uang ya?
2: Selalu.
3: Iya. Yeah.
2: Pasti.
0: Oke.
2: Okay. Indis ekonomi, Bu. Apalagi kalau bukan uang motivasinya.
0: Indis ekonomi. Katut ya. Saya mau bilang indis ekonomi malah keduluan Mas Risa. Oke ya. Jadi tadi di off air kita sempat bahas tentang bagaimana COVID fase COVID-19 fase pandemi itu merubah apa ya kreativitas orang untuk mencari uang begitu. Apa ada strategi dong dari aparat penegak hukum, salah satunya adalah dari kejaksaan ini untuk ya dong, harus ada strateginya dong, nggak mungkin diam saja. Karena masanya kayak beda, kita itu kayak ada tembok tak terlihat masa lalu dan masa kini gitu di taraf hidup. Iya, di segala bidang ya.
2: Ini Bu ya, kalau kita bicara apa sih pemerintah kok nggak ada gawean? Aku mungkin ya kita bicara kasarnya.
0: Saya yuk katut no itu.
2: Lah ya makanya.
3: Intinya
2: itu. Bahwasanya terkait judi online itu. Saya bicara by data, nanti juga bisa search di browser pendengar masing-masing. Bahwasanya Meninfo ini sudah memblok lebih dari 100.000 web judi online.
0: Oke. Berapa?
3: Terindikasi juga.
2: Ratusan ribu sudah.
0: Ratusan
2: yang terindikasi.
0: Ribu.
2: Cuman servernya ini kan ada di luar, Bu. Dan yang
0: di luar negeri
2: di luar negeri. Dan yang perlu pendengar ketahui bahwasanya kreativitas itu tanpa batas memang. Jadi misal ada salah satu web judi online, misal saja www.abc.com, itu bisa kita blok, sudah kita blok. Muncullah www.abc.co, itu kita blok lagi. Muncul lagi www.abc.id, www.abc.xyz, domainnya itu banyak. Jadi satu perusahaan itu bisa punya mungkin puluhan bahkan ratusan ribu domain yang ya kalau di blok 1 muncul, di blok 1
0: domain
2: muncul.
0: Ini masih free ya?
2: Ya betul, dan kalau di luar negeri kan itu domainnya kan ikut sana. Kalau di Indo kan yang pasti kalau kita yang sudah pasti kita ketahui secara umum kan .com, .go.id, .go.id, seperti itulah. Kalau di luar negeri kan domainnya banyak, nah disitulah yang membuat seakan-akan itu judi online banyak, masih banyak gitu. Sedangkan kalau kita lihat di masyarakat, rasa-rasanya sudah mulai berkurang ya Bu, pemain judi online ya, rasa-rasanya ya, tapi tidak tahu
0: rasa-rasanya
2: ya.
0: Rasa-rasanya itu, rasa-rasanya itu tidak bisa saya pertanggungjawabkan.
2: Iya.
0: Oke.
2: Gitu, jadi karenanya domainnya terlalu banyak, ya kita tidak bisa, ibarat kata kita hari ini blok 10, besok muncul 15. Kita yang 15 muncul, kita blok 15, muncul lagi 15 lagi. Seperti itu ya memang selalu, selalu muncul. Lah yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana bisa seseorang yang memang tidak berniat main tidak mencari domain-domain yang lain. Sebetulnya masalahnya bukan di bagaimana sudah diblok atau belum, pemberantasannya bagaimana. Ya kita kembalikan aja, termasuk ini sebagai refleksi diri saya sendiri ya. Kalau memang saya misal saya main, kalau saya nggak niat main ya saya tidak cari banyak celahnya itulah. Gitu. Cuman kan sekarang case-nya memang banyak yang sudah terlanjur kecanduan. Dan itu memang menjadi PR bagi kita bersama ya. Dan mulai dari masyarakat sampai ke paling atas lah yang di negara
0: ya, ini. Salah satunya ya kita talk show ini ya kita mengedukasi gitu kan ya. Tapi kadang-kadang edukasi ini suka menguap di udara ya. Kita juga jangan putus asa begitu. Oke, ada yang lain lagi yang pengen gabung monggo silakan pendengar WA call WA chat bisa, kemudian teleponnya di 6380555 juga bisa. Monggo, yang sesungguhnya kita bahas adalah tentang perlindungan data pribadi, undang-undang PDP ya, perlindungan data pribadi. Tapi kalau agak melebar yang masih agak-agak nyerempet masih boleh lah ya Anda tanyakan ya. Silakan boleh gabung di 6380555 maupun .0813901555. Seringkali ya aplikasi ini meminta akses ke kontak kita, lokasi kita, terus atau bahkan kamera gitu ya. Apakah kita bisa cari tahu bahwa permintaan akses-akses itu aman dan apa namanya, kita nggak perlu ada rasa was-was ketika ditanya itu misalnya. Apa batasannya bahwa itu aman, Mas Riz atau Mas Johnson?
3: Ya, terima kasih Mbak Nana. Saya ingin menjawab itu sebenarnya pertanyaan umum ataupun
0: agak dekat, Mas Johnson, agak dekat.
4: Kita ketahui bersama ya, Mbak Nana ya. Kenapa saya bilang ini adalah pengetahuan umum yang mestinya kita ketahui bersama, karena biasanya aplikasi yang kita download itu terus yang meminta izin untuk masuk ke akses pribadi kita seperti kamera, kontak apa segala macam itu,
0: lokasi bahkan ya,
4: tinggal tentang bagaimana kita mengetahui kebutuhan dari aplikasi tersebut. Sebagai salah satu contoh Mbak Nana, misalnya nih, kita mendownload aplikasi Google Map atau aplikasi Waze. Ya, masakan iya sih aplikasi Waze itu butuh kontak. Kan enggak mungkin ya, Mbak ya. Butuh kontak pribadi. Kalau mungkin butuh lokasi, mungkin ya. Betul. Karena apa? Karena Google Map atau Google Earth ataupun apa membutuhkan lokasi kita untuk dia bisa menunjuk lokasi persis kemana kita akan menuju gitu. Tapi kan ketika aplikasi itu minta data kontak pribadi kita ataupun
0: jadi kita yang memfilter gitu ya.
4: Kita yang memfilter.
0: Misalnya ini adalah tentang aplikasi pembelian tiket konser gitu misalnya. Atau nonton film misalnya, aplikasi gitu. Terus terus di situ minta akses kamera, lokasi, itu juga kita sesuaikan aja gitu ya. Lokasi pasti, kalau lokasi mungkin iya karena mungkin akan memberikan informasi di mana bioskopnya dan seterusnya. Tapi misalnya ke kontak gitu ya, kita jangan berikan akses.
4: Jadi tinggal kita menilai relevansi daripada tujuan dari aplikasi itu sendiri.
2: Dan selain
0: kita
2: itu,
0: yang memfilter ya.
2: Makasih Intel, Mbak Nana. Jadi kalau aplikasi yang tadi yang saya awal tadi bilang, bahwasanya kita harus memfilter dulu dari awal aplikasi tersebut legal atau tidak. Bahkan banyak aplikasi di yang kita bisa download di Play Store maupun Apple Store ya, itu juga banyak yang yang dibilang legal juga belum legal seperti itu. Jadi
0: apa itu legal belum legal?
2: Gini, jadi aplikasi tersebut dibilang legal secara aplikasi, jadi dia bisa muncul dan di download. Namun terkait birokrasi ketaatan terhadap undang-undang dan lain itu belum. Ya, jadi misal tadi lah sampaikan, mungkin ada aplikasi, kalau Maps kan disampaikan bahwasanya mungkin Google Map itu sudah pasti ketika kita download dia hanya minta untuk lokasi. Seperti itu. Lalu ada mungkin aplikasi Maps lain sejenis dengan aplikasi Google Map, itu ketika kita download dia meminta akses tadi, mikrofon, kamera, kontak, seperti itu. Makanya saya bilang, kita bisa bilang legal, ya legal karena sudah keluar di aplikasi, keluar di, bisa kita download secara resmi kan
0: Di platform, App tersebut, Store kan, maupun
2: Play Store tersebut. Makanya balik, kita harus benar-benar memilah dan memilih seperti itu. Karena ya,
0: tapi kalau ibu-ibu tuh suka yes gitu kan.
2: Nah itu masalahnya. Yes.
4: Biasanya Mbak Nana, itu disebabkan karena ada promo murah. Sepakat kan?
0: Iya. Gitu. Jadi termasuk KTP itu juga gitu. Kalau pembelian pertama itu KTP-nya disertakan supaya dapat gratis pembelian pertama, kayak gitu-gitu kan menggiurkan ya. Betul. Atau kekurang tahuan. Jadi yes ya udah semua di yes gitu. Akhirnya oke gitu kan. Gitu, berarti itu kita, attitude kita aja yang memang harus
4: kesadaran kita.
2: Ya begini, sebenarnya begini Mbak Nana, negara sudah menyediakan payung hukum untuk melindungi data pribadi. Jadi masa iya negara saja menyediakan payung hukum, kita yang punya data pribadi tidak melindungi data pribadi kita? Kan seperti itu sebenarnya kalau kita bicara simpelnya.
0: Tapi belum semua orang itu sadar bahwa itu data pribadi itu harus kita lindungi.
2: Betul, gitu kan. Makanya kami di sini lah mau berbicara itu.
4: Mau menyadarkan itu.
0: Makanya kita yang punya ya, kita yang melindungi yang paling utama ya. Baik. Yang sudah ada di Sragen ya, dalam ini karena Mas Johnson dan Mas Reza ini dari Kejari Sragen. Di Sragen ada enggak laporan soal penyalahgunaan data?
4: Terima kasih Mbak Nana, karena kebetulan saya menjabat sebagai kasih intel di Sragen ini baru 6 bulan. Sejauh ini saya belum melihat bahwa ada penggunaan data atau apapun yang terkait dengan yang kita bahas hari ini itu yang menyebabkan apa namanya terjadinya proses hukum yang sudah terjadi. Cuman saya mau nyampaikan bahwa sebelumnya kalau di Sragen kan saya belum pernah ketemu nih Mbak. Cuman kalau di saya sebelumnya adalah kasih pemulihan barang bukti dan aset di Kejaksaan Negeri Nganjuk, Jawa Timur. Nah, tapi kami ada mendapatkan permasalahan hukum terkait dengan penyalahgunaan data ini.
0: Apa kayak apa? Contohnya itu kayak apa?
4: Ya. Nah, saya mau sampaikan kepada para pemirsa yang menyaksikan bahwa pada saat itu permasalahan hukumnya itu terjadi seperti ini, Mbak. Di mana ada penyalahgunaan data. Jadi gini, saya adalah si pelaku tindak pidana. Saya mencoba untuk mengumpulkan sebegitu banyak data KTP, yang mana tujuannya itu KTP itu adalah untuk menguntungkan diri saya sendiri. Yang mana ternyata KTP itu saya gunakan untuk mendaftarkan di Shopee Affiliate, Mbak. Shopee Affiliate. Yang mana ternyata si pengguna, si pemilik KTP itu gak ngerti bahwa dia telah didaftarkan di
0: Shopee Affiliate ini.
4: Nah, kemudian setelah dia didaftarkan di Shopee Affiliate, dia kemudian dipaksa atau diharuskan untuk melakukan apa dagang, daftar online apa segala macam, menawarkan produk gitu segala macam. Nah, sehingga kemudian di beberapa waktu kemudian ketahuanlah bahwa dari sekian banyak Shopee Affiliate yang sudah terdaftar itu bahwa ternyata satu orang pun itu tidak merasa dia memiliki kerjasama dengan
0: jadi keuntungannya hanya digunakan oleh si ini ya, orang ini
4: itu, dia punya banyak akun, Mbak. Dia punya banyak akun, dia punya banyak handphone. Yang mana handphone itu memiliki masing-masing daftar nama si pemilik Shopee Affiliate gitu. Ya, intinya masing-masing akun.
0: Jadi ini, dia live atau dia menggunakan,
4: tapi apa dia namanya? Tidak tahu.
0: Ya.
4: Dia live, dia jualan
0: mendapatkan keuntungan, tapi orang ini si pemilik KTP
4: bahkan tidak tahu. Iya.
0: Itu bisa dilaporkan berarti ya?
4: Itu sudah ingkrah, Mbak.
0: Sudah ingkrah,
4: sudah memiliki kekuatan hukum tetap.
0: Apa
4: dan
0: hukumnya?
4: Yang bersangkutan itu sudah dipidana 4 tahun pidana penjara.
0: Wow, Nah. Itu contoh ya.
4: Contoh.
0: Nah, kayak gitu ya. Jadi sesuatu penyalahgunaan data ini kadang-kadang tidak kita pikirkan. Kenapa orang-orang ini kemudian menjadi korban? Karena tidak kita pikirkan modusnya, kan? Kayak absurd gitu ya. Kita tuh gak nyangka mau digituin gitu ya.
2: Orang Indonesia kan kreatif.
0: Itu dia ya. Hah, buat apa gitu. Saya suka istilah absurd katanya. Okay. Itu ya contoh dari ini. Kalau Mas Reza sendiri, Mas Reza sudah lebih lama di Sragen daripada Mas Johnson, ada pengalaman?
2: Kalau saya kan 1 tahun 6 bulan ya di Sragen.
0: Kok yo ora kacek okay ya.
2: Selama 1 tahun 6 bulan di Sragen, sejauh ini sih belum ada yang terkait apa data pribadi ini. Cuman yang terus melebar ke tindak pidana lain ada. Jadi misal pengguna data pribadi, ada seseorang yang data pribadinya digunakan untuk pinjol. Lalu si pemilik data pribadi ini tidak merasa dia berhutang, tapi ditagih. Sampai akhirnya ada pengancaman, ada kekerasan fisik seperti itu baru dilaporkan gitu. Tapi kalau terkait pelindungan data pribadinya belum ada. Cuman kalau data pribadi digunakan orang lain dan mengakibatkan ada tindak pidana lain itu ada.
0: Karena waktunya tinggal sedikit, saya anggap ini adalah ekstra waktu ya, saya mau agak melebar. Ya. Jadi
2: begitu jadinya.
0: Iya. Kan terserah saya kan bosnya ya.
4: Silakan.
0: Jadi yang ini tadi. Ketika balik lagi ke pinjol. Ketika pinjol ilegal menagih gitu ya. Terus mengirimkan debt collector misalnya atau telepon lah, atau telepon itu bisa dilakukan keduanya ya. Dengan ancaman-ancaman. Terus mungkin dengan kekerasan, sudah ada pernah nggak sih cerita kekerasan misalnya dijotosi gitu, ada nggak? Nggak ya?
2: Nggak.
0: Tapi kekerasan verbal ya paling tidak. Itu berarti adalah tindak tindakan hukum yang lain kan?
2: Iya, betul.
0: Itu bisa dilaporkan?
2: Bisa. Kayak misal, jadi ada oknum dari salah satu platform ilegal mungkin datang ke rumah, mm-hmm. yang melakukan pengancaman sampai ada yang...
0: Meskipun orang ini memang berutang?
2: Memang berutang.
0: Yeah. Oke. Okay.
2: Memang berutang. Mekanismenya. Mekanismenya.
3: Kita bicara mekanisme, Mbak.
0: Uh-uh. Jadi meskipun orang ini berutang, tapi mendapatkan perlakuan yang menekan, ditekan misalnya, atau diancam, itu bisa melapor?
2: Bisa. Karena kan memang secara mekanisme sudah beda jalur hukum, Mbak ya. Ketika kita utang-piutang kan sudah masuk perdata.
0: Mm-hmm.
2: Itu. Dan bahkan, ini kita bicara legal mau atau ilegal, itu dulu.
0: Ilegal.
2: Kalau ilegal, bisa, apalagi ilegal, Mbak. Mereka tidak punya dasar hukum untuk mereka...
0: Untuk mereka mengancam.
2: Mengancam dong. Mereka tidak punya dasar hukum.
0: Tapi untuk orang mengancam. Ini sudah berutang, jadi kayak udah kena mental dulu gitu.
2: Nah ya, yang menjadi kendala di beberapa tahun belakangan adalah banyak, makanya banyak kasus-kasus, mohon maaf ya, ada yang sampai bunuh diri.
0: Iya, iya ya, kan. Itu, merampok, ya, karena, mencuri.
2: Merampok, mencuri ya, karena mereka bingung harus apa dengan tekanan-tekanan atau ancaman-ancaman yang bahkan sampai datengin ke rumah digedor-gedor atau
0: iya dong.
2: Mungkin diteriak-teriakin sampai tetangga-tetangganya tahu seperti itu, ya itu sudah tidak tindakan hukum lain.

0: bayar, ya namanya kewajiban ya harus diselesaikan kan, seperti iya. itu.
1: Tapi apa namanya, pelajaran utamanya adalah pilih platform yang resmi itu ya.
0: Iya.
1: Silakan disimpulkan karena sudah akhir ini, tinggal 3 menit. Masa saya yang menyimpulkan sih? Kerepot banget saya ya.
2: Ya, mulai dari saya dulu ya, Mbak Nana ya.
1: Jadi yang perlu digarisbawahi untuk masyarakat itu apa?
2: Ya, terima kasih Mbak Nana. Ini satu kesimpulan penutup dari kami, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan maraknya penawaran-penawaran atau apapun kita sampaikan itu ya. Yang pertama sekali yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, terkait dengan apabila ada penawaran yang masuk kepada kita, yang pertama itu apakah aplikasi penawar tersebut sudah terdaftar dalam OJK.
1: Okay.
2: Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah aplikasi ini di dalam perjalanannya itu sudah memiliki kerjasama ataupun apa ya bahasanya mas ya, kalau misalnya kerjasama dengan penagih-penagih itu apa ya bahasanya,
0: pihak ketiga kerjasama dengan pihak ketiga
2: dengan pihak ketiga terkait dengan penagih gitu. Biasanya Mbak Rana, kalau ada penagih itu biasanya kan pasti ada yang namanya surat perintah tugasnya gitu. Jadi misalnya kalau ada penagih mau nagih ke kita,
1: itu ada suratnya.
2: Itu pasti ada surat penagihnya mengatasnamakan perusahaan. Siapa. Itu pasti ada, Mbak Nana.
1: Oke, gitu. Kalau ilegal suka enggak ya?
2: Kalau ilegal itu kita harus saya enggak ilegal itu seperti apa, kita harus ini dulu ya. Ilegal yang dimaksud itu seperti apa, karena biasanya mereka itu perusahaan tapi mekanismenya salah.
1: Oke. Okay.
2: Nah, sehingga mereka disebut ilegal gitu loh.
1: Oke. Oke, oke, oke. Ya, gitu. Itu ya. Mas Reza mau nambahin?
0: Boleh. Sedikit, Mbak Nana. Jadi mungkin sedikit menambahkan kepada dari Pak Kasindel tadi. Jadi yang ketika memang kita terkait data pribadi ya ini ya khususnya ya. Apabila kita ingin mendaftar ke platform tertentu atau ke baik platform e-commerce maupun pinjaman online tertentu, baiknya ya kita harus tahu latar belakang platform yang akan kita daftarkan tersebut. Karena kita, kenapa kita harus memilah? Karena ya data pribadi kita akan dipegang oleh mereka seperti itu. Jadi yang harus dipastikan oleh masyarakat setelah ini, apabila terkait memasukkan data pribadi apapun itu di platform manapun, baik e-commerce, pinjol maupun platform pemerintah, itu pastikan dulu platform tersebut sudah benar atau belum. Benar dalam hal ini adalah memang itulah platformnya, tidak ada platform-platform lain. Misal ada web-web palsu atau domain-domain yang palsu seperti itu. Jadi kita pastikan dulu. Setelah itu barulah kita semua bisa memasukkan data pribadi dan kita bisa merasa aman atas data pribadi yang kita berikan. Kalau saya itu bilangnya, dalam melakukan sesuatu di dunia maya ini, dalam sosial media maupun dalam bertransaksi di sosial media, yang harus dilakukan pertama kali adalah saring dulu baru sharing. Okay. Seperti itu.
2: Saring jadi, dan sharing.
0: Nah, saring dulu baru sharing. Harus. Maupun apapun itu, makanya ketika kita mau input-input segala hal yang ada dari HP kita, melalui HP kita nih, baik dari web dan apa, makanya kita harus saring dulu. Ini benar enggak ini platformnya?
1: Secara kita webnya kadang-kadang juga suka.
0: Betul. Makanya dulu kan sempat, makanya itu kenapa saya bisa bilang dulu saring dulu baru saya sharing, untuk meminimalisir adanya undangan-undangan digital seperti beberapa tahun belakangan yang ternyata bisa menyedot isi rekening seperti itu.
1: Iya. Wow. Ini terutama untuk yang gaptek ya.
2: Iya, yang tiba-tiba dapat SMS, dapat hadiah.
1: Sekarang apalagi ya hadiah, atau kalau hadiah itu kayak udah kayak orang kayak oh hadiah apa? Sudah kayak awareness-nya soal Anda mendapatkan hadiah gitu. Iya. Kayaknya awareness-nya sudah lebih tinggi. Yang ini kan suka ada bantuan dari pemerintah, nah, ada bulog, ini ada ini kan, itu kan suka itu.
0: Klaim koin untuk klik link di bawah ini untuk bisa klaim koin nanti mendapatkan, bisa tukarkan dengan apa.
1: Nah gitu-gitu ya. Nah itu ya, semoga cukup membantu apa yang kita obrolkan ini. Ini pertanyaan esensial sesungguhnya, tapi kok kelewat ya, mungkin bisa dijawab 1 menit 2 menit. Jadi kalau tugasnya Pak Jaksa dalam hal ini itu apa?

0: Ya, terima kasih.
1: Sosialisasi Pak. Atau bisa lapor ke jaksa itu boleh nggak sih soal ya, pelanggaran?
0: Tugas kami itu, Pak Nana, sebenarnya adalah lebih menghimbau kepada masyarakat untuk supaya lebih bisa aware lagi, lebih berhati-hati lagi. Apalagi ini zaman era digitalisasi yang kita suatu-waktu dapat pesan masuk, dapat WA masuk dari mengatasnamakan pemerintah, mengatasnamakan ketua RT, RW dan sebagainya. Tapi inti daripada itu, kami mengharap kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya di wilayah Solo Raya itu, ketika misalnya ada permintaan data, permintaan apapun yang sifatnya itu sekiranya berdampak kepada ekonomi kita misalnya, atau berdampak kepada apapun yang terkait dengan kita, hendaknya kita lebih aware, antisipasi dan lebih lebih mau mengkonfirmasi kepada pihak-pihak terkait gitu, Mbak Nana. Jadi jangan serta-merta, intinya jangan serta-merta percaya dengan informasi apapun yang kita terima, kecuali lagi di dalam kontak kita itu sudah tertera nama. Tapi ketika intinya gitu, Mbak Nana, kita itu seringkali tertarik dengan apa promo-promo yang ada di handphone kita. Nah, padahal sudah nyata tuh kita tahu bahwa ini adalah di luar kontak yang kita kenal. Nah, seringkali penipuan itu terjadi adalah disebabkan daripada kontak di luar daripada yang kita kenal. Kita menghiraukan daripada kontak yang sudah kita kenal. Gitu. Itu intinya, Mbak. Terima kasih.
1: Terima kasih. Semoga pendengar kita bisa ambil intisarinya, dan yang paling penting adalah siapa yang berkewajiban melindungi data pribadi, ya diri kita sendiri itu yang nomor satu. Bila terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, ada pihak-pihak yang bisa kita mintai tolong begitu untuk bisa melindungi data kita atau melaporkan penyalahgunaan data kita. Terima kasih Mas Riza, Mas Johnson. Kita lain waktu ngobrol lagi ya.
2: Siap.
1: Iya. Siapnya kok gitu sih?
2: Oke. Siap.
0: Oke, gitu. baik.
2: Saya ulangi deh, Siap Mbak Nana gitu ya.
1: Gitu dong. Terima kasih sekali berdua. Semoga tidak lelah mendidik bangsa. Amin ya. Kita-kita amin. Ini di Indis Ekonomi, oke?
0: Okay? Indis Ekonomi.
1: Indis Ekonomi, okay. Baik. Mendengar saya tutup sampai di sini, jaksa menyapa, dan sekarang setelahnya kami ajak Anda menantikan saat kami tergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk kami siarkan secara nasional dinamika olahraga.

Paris Saint-Germain juara UEFA Super Cup usai taklukan Aston Villa. Brandon Nakashima amankan tiket final Canadian Open 2026. Timnas Voli Putra Indonesia matangkan persiapan jelang Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Paris Saint-Germain menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 usai menaklukkan Aston Villa 2-1 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.

0: coming again though. Due, Kamara, Skelia! It's a cracker!
1: Paris Saint-Germain atau PSG menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 lalu berkat gol Desire Doué di babak kedua yang memastikan kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Salzburg dini hari tadi. 9 dari 11 pemain inti PSG turut tampil dalam final Liga Champions menghadapi Arsenal pada bulan Mei lalu. Namun, karena banyak bintang mereka yang berlaga di Piala Dunia baru kembali berlatih pekan lalu, klub raksasa Prancis ini membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan mereka. Akan tetapi, Kvaratskhelia Skelia mampu tampil apik sejak peluit dibunyikan. Ia mencetak gol pada menit ke-20 dengan menusuk ke dalam dan mengalahkan kiper Marco Bizot dengan tendangan kerasnya. Aston Villa berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan voli dari pemain muda berusia 17 tahun mereka, Brian Macho. Ia menyambut umpan silang McGinn dengan tendangan voli satu sentuhan yang menggetarkan jaring atas gawang sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Super UEFA. Kendati begitu, tim asuhan Enrique kembali memimpin tepat setelah 1 jam pertandingan ketika Doué lolos dari jebakan offside dan mencetak gol ke gawang Bizot. Gol tersebut awalnya dianulir karena offside, namun kemudian disahkan setelah pemeriksaan VAR. Kedudukan 2-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan PSG. Selesai pertandingan, manajer klub PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa meski sulit mengingat timnya yang masih kelelahan, namun ikatan bersama para fans memberi mereka kekuatan untuk menang. Memang benar, rasanya berbeda. Ini sulit karena semuanya harus dipersiapkan, karena hal itu mustahil. Para pemain butuh istirahat, butuh waktu bersama keluarga mereka. Namun, setiap kali mereka mengenakan seragam Paris Saint-Germain, itu adalah ikatan dengan para penggemar, ikatan dengan sesama pemain. Saya rasa hari ini kami telah menunjukkan bahwa meski banyak kesalahan dan banyak hal yang masih kurang, kami tetaplah tim yang sama seperti biasanya. Sementara itu, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa kekalahan tetaplah kekalahan. Akan tetapi, proses dalam membentuk tim menurutnya telah berjalan dengan baik.
2: It's not a win.
1: Ini memang sebuah kekalahan, namun kami bermain demi trofi, demi meraih kemenangan, dan juga membangun tim. Dan menurut saya, cara kami membangun tim ini adalah proses yang bisa kami jalani seperti hari ini. Bagaimana kami bisa bersaing dan merasa percaya diri, karena tahun depan kami akan bermain di Liga Primer menghadapi tim-tim sekelas PSG. Kami juga akan berlaga di Liga Champions tahun depan, mungkin dalam pertandingan seperti hari ini menghadapi PSG. Unai Emery, yang merupakan mantan manajer PSG, masih harus menunggu untuk mengangkat trofi Super Cup setelah 4 kali percobaan. Sementara rekan sejawatnya Enrique kini telah memenangkan kompetisi tersebut 3 kali. 2 kemenangan terakhirnya diraih atas tim-tim Inggris setelah mengalahkan Tottenham Hotspur tahun lalu dengan Les Parisiens. Kini tak terkalahkan dalam 11 pertandingan menghadapi tim-tim asal Liga Primer Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke pertandingan lainnya. Arsenal taklukan Como 1907 lewat drama adu penalti 4-3 dalam laga persahabatan di Stadion Emirates dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga pramusim Arsenal berakhir dengan drama adu penalti. Bertanding di Stadion Emirates dini hari tadi, The Gunners berhasil mengalahkan Como dengan skor 4-3 setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal. Arsenal membuka keunggulan di menit ke-33 melalui Miles Lewis-Skelly yang memanfaatkan blunder kiper Como. Namun menjelang turun minum, Como membalas melalui aksi individu. Martin Berutina mencetak gol di menit ke-43. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Mikel Arteta memasukkan banyak pemain bintang di babak kedua, termasuk memberi debut bagi gelandang anyar Bruno Guimares. Meski saling menekan, tak ada gol tambahan hingga waktu normal usai. Kiper Arsenal David Raya tampil apik dengan menepis dua terangan penalti Como. Salah satunya dari Alvaro Morata. Pemain baru Arsenal, Christos Solis, menjadi penendang terakhir dan mengunci kemenangan 4-3. Usai laga, Mikel Arteta pelatih Arsenal menilai laga ini merupakan tes yang sangat bagus bagi timnya.
2: Itu adalah tes yang sangat bagus. Hari ini agak sulit karena jelas kami bermain di final pada minggu nanti. Jadi kami mengatur menit bermain para pemain dan jangan terlalu membebani mereka setelah bermain 3 hari yang lalu. Itu tidak mudah, tetapi kami berhasil melakukan banyak perubahan, memainkan beberapa permainan, kami tampil di level yang sangat tinggi.
1: Sementara itu pelatih Como, Cesc Fabregas, menilai ada banyak talenta di kubu Arsenal.
3: Amazing job. There is a lot of talents, but
2: ada banyak talenta. Tetapi jika Anda tidak memainkan talenta-talenta ini, jika Anda tidak memberi kepercayaan kepada talenta-talenta ini, mereka akan hilang dalam prosesnya. Dan itu sangat disayangkan. Jadi saya memiliki kesempatan untuk mengatakan selamat kepada mereka. Tetapi teruslah maju, berjuang, dan mendorong diri Anda sendiri. Karena ini adalah karir yang panjang dan penuh dengan naik turun. Karena mereka perlu menerima bahwa tidak semuanya akan mudah. Mereka perlu bersaing.
1: Hasil ini menjadi modal penutup pramusim Arsenal sebelum menghadapi Manchester City di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Hasil laga pramusim lainnya, Manchester United menang adu penalti 5-4 atas Leeds. Nottingham Forest menang 2-1 atas Bayer Leverkusen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman. Legenda Barcelona menandatangani kontrak bersama KNVB hingga Piala Dunia 2030. Pertunjukan Xavi menjadi langkah Belanda membangun tim dengan permainan menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda karena pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels dalam karirnya. Sebagai pemain, Xavi meraih 8 gelar Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champions bersama Barcelona. Bersama Spanyol, ia turut menjuarai Piala Dunia 2010 serta Piala Eropa 2008 dan 2012.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Brandon Nakashima melaju ke final Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di IG Stadium dini hari tadi. Petenis Amerika Serikat itu menang 2 set langsung, 7-6 dan 6-4 dalam waktu 2 jam 4 menit. Nakashima tampil agresif dari baseline dan mencatat 28 winner sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 25 tahun itu menilai servis dan pukulan forehandnya menjadi kunci kemenangan pada pertandingan kali ini.
1: Yeah, I think my serve and forehand were definitely.
2: Saya rasa servis dan pukulan forehand saya benar-benar menjadi kunci hari ini. Saya tahu saya harus mengandalkan forehand dengan pukulan yang keras dan cepat, serta membuat dia terus bergerak. Karena jika dia yang melakukan itu kepada saya, posisi saya akan sulit. Saya akan terus berlari jauh di belakang garis baseline dan itu akan menyulitkan. Saya tahu harus bermain agresif dan berusaha maju ke depan sesering mungkin. Beruntung, saya mampu mengandalkan servis saya ketika benar-benar dibutuhkan.
1: Hit my serves when I needed to.
0: Kemenangan ini mengantarkan Brandon Nakashima ke final Master 1000 perdana sepanjang karirnya. Pada partai puncak, ia akan menantang sesama wakil Amerika Serikat Ben Shelton. Shelton melaju usai menyingkirkan Lerner Tin 6-2, 6-3 di IG Stadium pagi tadi.

0: arena basket. Los Angeles Lakers dijual kepada pengusaha Amerika Serikat Josh Kushner dan Bob Iger dengan nilai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 200 triliun rupiah. Nilai menjadi rekor tertinggi dalam sejarah penjualan waralaba klub olahraga. Kesepakatan terbilang cukup mengejutkan, mengingat Kushner dan Iger sebelumnya mengembangkan klub ekspansi di Las Vegas. Belakangan diketahui keduanya beralih mengajukan tawaran untuk membeli Lakers. Josh Kushner merupakan pendiri Thrive Capital dan Oscar Health. Sedangkan Bob Iger adalah mantan CEO The Walt Disney Company. Penjualan Lakers sendiri dikabarkan belum final karena masih membutuhkan persetujuan Dewan Gubernur NBA yang dijadwalkan melakukan sidang di New York pada September mendatang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: beralih ke kabar dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia melakukan pemusatan latihan di Sentul, Jawa Barat sebagai persiapan jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Berikut wawancara eksklusif reporter RRI Liliana Dea bersama pelatih Timnas Voli Putra, Reidel Toiran.
1: Sejumlah persiapan terus dilakukan Timnas Voli Putra Indonesia jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Apa saja persiapan yang telah dilakukan? Berikut wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat kemarin.
2: Ya, selamat siang Coach. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama RRI. Ini kami mau tanya-tanya Coach, ini kan pemain timnas ini baru saja kembali dari beberapa turnamen ya. Bagaimana kondisi fisik mereka sebelum mengikuti TC ini?
3: Ya, kondisi fisik sudah kita jalan ini 10 hari. Sudah maksimalkan waktu dulu untuk pertama fisikan, baru kita bisa teknik mau. Kemarin habis kompetisi kita kasih libur agak panjang biar bisa grafik turun, nanti bisa mulai dari awal.
2: Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan itu, biasanya dari satu kompetisi untuk persiapan ke kompetisi lain?
3: Ya biasa kalau sampai kompetisi besar itu minimal 10 hari antara 2 minggu untuk turun grafik baru kita bisa mulai lagi.
2: Oke, untuk fokus latihan sendiri saat ini di TC ini apa?
3: Ini sekarang masih fokus 80% fisik dan 20% teknik. Karena masih butuh waktu buat antisipasi ada jedra, itu harus diperkuatkan dulu.
2: Bisa dijelaskan nggak untuk yang fisiknya ini apa saja biasanya?
3: Ya, fisik kita biasa ada setiap hari ada fisik pagi, satu kali ada gym, aktivitas sirkuit biar cepat dijaga kondisi untuk aerobik. Satu hari kita ada latihan di pasir untuk biar cepat penguatan tendon sama artikulasi. Nanti sore agak teknik dikit, cuma tambah sedikit untuk stabilisir core.
2: Biasanya untuk jadwal latihannya setiap hari itu jamnya menjadi berapa?
3: Ya 8 pagi sama yang 4 sore.
2: Jam 8 pagi dan 4 sore.
3: Ya.
2: Itu yang tadi ya, gym itu pagi nanti ada?
3: Ya pagi gym, nanti sore ada taktik, ya, teknik.
2: Tekniknya ya. Kalau dari turnamen-turnamen kemarin, dari yang AVC, kemudian CV Cup, itu ada evaluasi nggak sih Coach dari Coach?
3: Ya, kita semua game pasti ada evaluasi, semua kompetisi selesai juga evaluasi juga, nanti tinggal report sama kumpul pelatih untuk kita bisa perbaiki atau kita kelemahan di mana. Untuk kalau masih waktu panjang kita masih bisa fokus untuk perbaiki, kalau waktu masih pendek kita harus fokus untuk yang lebih baik.
2: Kan waktu AVC kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya, lalu di CV Cup mungkin ada penurunan kondisi fisik, lalu juara 3. Nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu?
3: Ya itu yang waktu kita di India itu sudah peak perform sampai 80% karena masih belum fisikal. Baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik. Karena nggak ada waktu kita langsung ke Filipina, itu kondisi fisik sudah menurun turun. Ya kita dicoba tahan-tahan, minimal biar nggak dapat cedera. Ya itu kita usi coba semua, biar di mana lebih chemistry untuk Asian Games.
2: Oke, nah untuk persiapan Asian Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
3: Ya untuk persiapan Asian Games, ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turnamen yang kita ikut. Dan kelemahan dari posisi kita tambahan permain untuk coba, kita masih seleksi. Sampai ini masih ada 18 permain untuk seleksi dan cari yang terbaik buat tim kita.
2: Nah ada kriterianya nggak sih dari 18 pemain ini, nanti mungkin berapa banyak yang akan dibawa ke Jepang dan kriterianya seperti apa mungkin yang akan dipilih nanti?
3: Ya nanti di dalam latihan kita dilihat evaluasi semua dari teknik, dari fisik, dari komposisi tim sama chemistry itu, karena termasuk semua psikologi sampai olahraga semua termasuk, nanti kita dicari yang lebih baik sama lebih bisa bantu untuk tim.
2: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke?
3: Kita akan bawa ke Jepang 12 orang.
2: 12.
3: Okay. Cuman tetap latihan nanti kalau kita dipotong tetap 14 antisipasi nanti di dalam waktu latihan ada jeda atau nggak bisa ganti.
2: Oke. Nanti kan di Asian Games ini Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan ya. Bagaimana Coach memetakan kekuatan dari tiga calon lawan itu?
3: Ya dari grup kita paling berat itu Iran, karena sudah tim top dunia, tim termasuk BNL. Cuma anak-anak semangat, kita maksimalkan latihan untuk antisipasi semua situasi, tambah strategi-strategi, ada plan A, plan B, plan C, dan diantisipasi nanti situasi game.
2: Oke, sebelum berangkat ke Jepang ini ada, rencananya ada laga uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau bagaimana?
3: Ya, rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen.
2: Cuma
3: ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik pun bawa ke SNG.
2: Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja. Ya. Itu cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
3: Kamboja. Cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam sama Malaysia
2: di sana. Oh, di sana ada Kamboja, Vietnam dan Malaysia ya. Mungkin untuk targetnya sih coach nanti di Asian Games itu seperti apa?
3: Ya target kita, kalau kita latihan pasti target paling top, kita cari yang target yang terbaik. Ya di itu di dalam kita latihan sama hati anak-anak. Ya kita harus juga di paham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
2: Kalau dari mungkin dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu, ada nggak sih target yang disampaikan?
3: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin ada kita masuk semifinal ya, target juara 3.
2: Semifinal atau juara 3 ya.
1: Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Reidel Toiran. Dari kawasan Sentul, Jawa Barat, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan, materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu gitu dikirim aturan baru ya, maksudnya dari BWF ke kita untuk ya untuk dipelajari lagi karena banyak banget dan memang harus kita teliti, hati-hati. Ya itu dijelasin kok, dijelasin juga di selalu di reminder dari pelatih hari-hari gitu, terus dikasih apa sih PDF gitu kan, kita disuruh pelajarin, nanti ada arahan lagi dari pelatih, di reminder terus setiap hari yang sama.
2: Jadi mungkin kita remindernya dari pelatih, mungkin pengurus lewat pelatih, jadi pelatih ke atletnya.
0: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Pendengar, Anda masih bersama kami. Kita dalam Surakarta siang ini, jeda jendela cerita Anda hadir untuk Anda, memberikan waktu untuk Anda bercerita, cerita-cerita ringan Anda untuk bisa saling menghibur ya. Siapa tahu juga ada kenangan-kenangan yang bisa membangkitkan suasana hati dan bisa terinspirasi dari masa lalu. Itu yang kita harapkan ya. Yang pengen gabung lewat jeda boleh, silakan boleh menelpon 638055 atau me-WA call WA chat 081 3900 15525.
1: Jeda jendela cerita Anda. Jeda.
0: Pak Cuk di Wonogiri sudah gabung kayaknya ya. Pak Cuk, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang. Apa kabar?
2: Kita siang ini bersama Mbak Nana.
0: Nggih, estu.
2: Sudah sakit apa, Mbak?
0: Apanya?
2: Sudah sakit.
0: Oh. Sakit dompetnya kayaknya ya Pak Cuk ya.
2: Yang penting sehat kembali.
0: Amin. Iya. Sehat loh saya. Saya sehat kok.
2: Iya. Kita Mbak Lia denger ya.
0: Gitu nggih. Terima kasih perhatiannya Pak Cuk.
2: Banyak olahraga sakit.
0: Iya, olahraganya saya menek apa namanya? Panjat pinang. Nih, Pak Cu ada cerita nggak nih? Cerita Agustusan mungkin Pak Cu lomba ngecat gapuro gitu mungkin?
2: Wah, ya rawani menek Mbak.
0: Oh gitu. Lo kan ngecat gapuro yang bagian bawah nggak perlu menek toh Pak?
2: Ini informasikan.

0: Iya.
1: Nah, istri saya yang akan.
0: Oh iya, untuk Ibu Cu, nanti ceritanya setelah pawai dibagi-bagi di jeda ya Bu Cu ya.
1: Oke.
0: Oke katanya. Oke.
1: Oke. Masih manana?
0: Matur nuwun Pak Cu. Nggih, matur nuwun sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cu, terima kasih yang mau gabung lewat 638055 juga boleh. Halo, selamat siang Jeda. Jendela cerita. Halo Bu Siti. Alhamdulillah. Sehat-sehat Bu Siti. Bu Siti juga semoga begitu. Nggih, Bu Siti ada cerita apa nih siang-siang ini?
2: Ini ceritanya minggu kemarin ya, Pak ya. Itu kan ada jalan sehat.
0: Jalan sehat.
2: Terus aku ikut, Mbak.
0: Iya, sama siapa ikutnya?
2: Sama anak cucu.
0: Anak cucu, ya. Dapat hadiah enggak? Biasanya jalan sehat ada hadiahnya toh.
2: Ada itu hadiahnya dapat apa Mbak?
0: Apa
2: gelas,
0: coba?
2: Ada sedotannya Stanley situ.
0: Oh, gelas ada sedotannya Stanley. Oh iya. Bisa diseruput ya berarti ya. Oke.
2: Apa cucuku yang kecil itu suka banget.
0: Dapat undian berarti ya.
2: Nah, terus itu sama sunlight sama sabunnya, jadi kan
0: sabun cuci ya, jangan disebut mereknya. Oh iya, sabun cuci sama sabunnya ya, set langsung nyuci ya sampai rumah ya Bu Siti ya.
2: Langsung cuci piring, itu dapat sabun sama sabunnya itu, sabunnya baru.
0: Iya.
2: Nah, terus pulangnya tomba itu sarapannya itu soto
0: lauknya tempe sama. Ya itu pulang dari jalan sehat ya,
2: pulang dari jalan sehat. Terus sama camilannya pisang goreng, terus minumnya es.
0: Aduh, minumnya es teh yos. Anu, apa favoritku itu ya.
2: Okay.
0: Itu jalan sehat apa di kampung ya berarti ya?
2: Iya, di perumahan.
0: Oh, satu perumahan. Oke, ya ya.
2: Nah, terus itu sambil apa namanya bagi-bagi surprise sama besar kado itu, jadi yang lainnya tuh ya pada itu menikmati makanannya itu. Terus sama lomba bapak-bapak sama ibu.
0: Oh iya, jadi sudah dihabiskan kemarin ya, lombanya udah, jalan sehatnya udah, lomba anak-anak ibu-ibu udah semua ya.
2: Anak-anak minggu kemarinnya lagi.
0: Oh, anak-anak kemarinnya lagi. Seru ya berarti ya,
2: jadi
0: di tempat
2: tiap minggu itu ada anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak. Ini masih ada lombanya lagi nanti.
0: Nanti ya.
2: Katanya apa namanya? Menyanyi sama apa namanya, Mbak?
0: Menyanyi.
2: Menyanyi sama itu loh. Namanya apa, Mbak?
0: Menari. Gerak dan lagu.
2: Oh iya itu.
0: Iya. Nggih, baik. Nggih, Bu Siti.
2: Tapi itu besok. Apa namanya? Jadi ini baru latihan-latihan. Itu besok menyambut malam cerakatan itu loh.
0: Betul. Banyak. Untuk pentasnya ya, baik. Nggih, Bu Siti.
2: Anak-anak itu apa? Pakai baju adat.
0: Oh, wow, oke. Okay.
2: Lucu-lucu gitu. Anak-anak kecil-kecil itu.
0: Nggih. Gitu ya Bu Siti, terima kasih ya, ceritanya ya.
2: Itu ceritaku.
0: Memeriahkan HUT RI 81. Nggih, Bu Siti. Matur nuwun ceritanya Bu Siti.
2: Ya, begitu saja, terima kasih.
0: Sehat terus nggih Bu Siti. Ya, sami-sami. Nggih.
2: Sehat juga Mbak Nana juga. Sehat terus.
0: Baik.
2: Ya, Mbak,
0: ya. Amin.
2: Selamat siang.
0: Matur nuwun Bu Siti sudah cerita ya. Ada Pak Joko Hartono, Mbak Nana kirim cerita ke Mbak Nana boleh. Kejadian kemarin sore jam 3 Mbak Nana di Kampung Gandean Kiwo Solo. Kondisi kampung rumah berdekatan rapat jalan masuk ukuran sepeda motor saja. Seperti biasa Mbak

ada seorang becak mengangkut tabung oksigen ukuran besar ke pelanggan. Dari becak tabung dipindah ke kereta sorong masuk gang kecil menuju ke pemakai. Saat mendekati pintu, tidak tahu kenapa sang tabung ini jatuh, Mbak Nana. Terdengar suaranya kuat mendesis. Akibatnya ibu-ibu yang berdekatan panik dan berlarian keluar dari rumah. Iki piye, tolong-tolong gitu ya. Hampir seluruh warga di situ keluar ingin tahu. Syukur sang supir walau pucat wajahnya mendekat ke tabung, memutar regulator dan desisnya akhirnya mati. Dikiranya mau kebakaran kali ya, itu kan tabung, kalau tabung oksigen kayaknya yang keluar oksigen ya, malah itu kayak udara bersih gitu. Oke, panik gara-gara tabung oksigen terjatuh dan keluar suara mendesis. Asal bukan tabung gas ya. Oke, yang pengen gabung lagi monggo silakan, nanti boleh gabung. Jedanya sampai jam 1 siang. Sekarang saya punya Bon Jovi dulu, lagunya Thank You For Loving Me.

0: Solo memang kota kenangan, tapi kalau perut keroncongan, gak bisa diajak kompromi.
1: Aduh, Dik, bingung aku. Nyari bebek goreng yang empuk gak amis, sama ayam yang bumbunya gurih dan meresap di Solo di mana ya?
2: Loh, piye Thomas, kok kayak orang baru di Solo saja? Ya jelas di ayam dan bebek goreng Mas Anto.
1: Betul banget. Ayam dan bebek goreng Mas Anto memang rajanya kuliner se-Solo Raya. Bebeknya empuk, gurih, tanpa bau. Ayamnya renyah, bumbunya meresap sampai ke tulang. Plus sambal bawang pedasnya yang bikin nambah terus.
2: Cari makan enak sekarang semakin gampang. Ayam dan bebek goreng Mas Anto sudah buka 6 cabang di Solo Raya. Mampir ke cabang Pucang Sawit, Palur, Triagan, Papahan, Karang Pandan, dan Tawang Mangu.
0: Ayam dan bebek goreng Mas Anto, gurih bumbunya, empuk dagingnya, buka di 6 cabang se-Solo Raya. Mau makan di tempat favorit Wong Solo, ya cuma di Mas Anto. Pesan langsung atau lewat ojek online favoritmu.

0: Ada yang rindu terus sama Pro 1, nah itu tandanya cinta ya. Frida, lagunya Rindu, pendengar saya putarkan dalam Jeda Jendela Cerita Anda siang ini.
1: Jeda Jendela Cerita Anda. Jeda.
0: Saya sengaja memilih lagu-lagu lama saja ya untuk kita nikmati sambil cerita-cerita. Yang pengen telepon lagi, mau nelpon boleh, silakan monggo. Teleponnya kembali dibuka 638055 boleh. Terus WA call-nya juga boleh. WA chat apa lagi ya boleh banget. Monggo di 081-3901-5525. Yang tadi berusaha masuk Pak Kris ya. Pak Kris, monggo Pak Kris, ada cerita dari dunia keartisan barangkali ya. Saya yakin Anda terlibat kegiatan-kegiatan 17 Agustus, siapa tahu ya. Ada cerita-cerita lucu di sana, atau Anda teringat perayaan beberapa tahun yang lalu saat masih muda misalnya. Boleh ya. Anda boleh ceritakan di cerita jeda jendela cerita Anda gitu maksud saya. Ada Pak Kris, betul nih, sudah nih masuk. Pak Kris, selamat siang.
2: Selamat siang, Jeda.
0: Jeda, Pak Kris. Monggo Pak Kris, cerita apa nih dari panggung artis atau dari pertandingan kampung?
2: Ya, ini cerita 17-an dulu aja ya.
0: Oh, 17-an boleh. Kapan itu?
2: Masuk yang dunia artis itu loh.
0: Oh, iya. Ya,
2: ini dunia entertainment.
0: Dunia entertainment boleh. Ini Pak Kris pasti sudah pernah jadi maskot ini ya.
2: Enggak. Malam Senin besok itu sebelum bulan itu banyak WA masuk toh, Mbak?
0: Kok bisa? Ini selamat
2: mau
0: ini
2: tuh. Main belum itu loh.
0: Oh, heeh.
2: Ya, sementara saya tampung dulu. Berarti bulan ada yang lagi ngejob, Mbak. Bentaknya berapa saya kebayar gitu.
0: Apa sih itu?
2: Ya standar.
0: Nggak, apa
2: itu
0: tadi?
2: Buat tunggal itu loh.
0: Ngejob. Oh ngono. Iya. Tadi saya dengernya bukan job, tadi dengernya oh ngejob. Oke. Terus Pak Kris ambil yang paling tinggi dong.
2: Enggak, saya ya standar tapi agak tinggi.
0: Oh standar agak tinggi ya.
2: Ada tuntutan dari sana masalahnya, Mbak.
0: Oh begitu, harus apa? Harus pakai apa gitu?
2: Carikan penyanyi yang muda misalkan ya.
0: Oh,
2: tapi
0: gitu.
2: Nyanyinya tanpa HP.
0: Oh yang hafal.
2: Ya. Tidak boleh pakai HP.
0: Yang syairnya hafal gitu ya. Oke.
2: Iya, jadi kalau nanti pakai HP aja kan banyak penyanyi kampung katanya. Oke.
0: Saya
2: tunggu dulu satu minggu ya, Mas. Saya setelah satu minggu saya cari artis-artis lokal yang tidak pakai HP dan juga tidak berani. Karena kan sama dituntut sana tuh, Mbak.
0: Iya.
2: Akhirnya saya batalkan. Tapi saya sudah dapat lampu hijau lagi dari Jebres.
0: Oke.
2: Ini aja Pak, saya sama teman saya di Jebres aja sudah dekat. Nanti kita enggak perlu resiko, yang penting sana happy, sini happy. Akhirnya tanda tangan kontrak, tinggal berangkatnya. Itu yang antara entertainment 17-an. Loh kok Pak Kris enggak di kampung? Lah sebelum rapat, pas rapat RT itu loh Mbak. Katanya kan gini-gini, besok gini nih. Karena saya sudah jadi RT 2 tahap, saya kan istilahnya no problem. Proaktif dok ya.
0: Jadi ini Pak Kris besok itu tidak mengabdi di kampung sendiri gitu ya?
2: Tidak, tapi saya sudah izin. Mohon maaf teman-teman, sudah 2 tahun
0: sudah
2: ini
0: ada jobnya.
2: Kemarin katanya di tempatnya kebayanan kumpul. Lah kurang satu minggu kok jadi di RT lah. Waktu itu saya sudah job di sini, kota papan sini. Nah, akhirnya saya izin setelah nama Mama Indonesia Raya selesai. Dan sing MC ya Putri juga tuh Mbak.
0: Iya.
2: Setelah Indonesia Raya.
0: Artis ya begitu
2: sama,
0: ya.
2: Oh, iya. Sama Mama. Ayo cabut. Itu cabut yang job tadi. Nah, setelah kemarin arisan RT saya sudah pamitan. Mohon maaf okay. Karena besok saya sudah ada job.
0: Wis PJ wis enggak bisa apa yang di desanya wis enggak bisa ganggu gugat ya. Tadi kan saya sudah bilang ambil yang paling tinggi.
2: Ya tadi kan selain itu kan tuntutan loh Mbak semua itu. Misalkan minta grid A itu tidak ada cacatnya.
0: Selalu ada alasannya Pak Kris ya.
2: Itu termasuk ilmu dari Ibu Negara kan.
0: Oh enggak. Oh, dulu itu kalau saya kalau enggak tinggi enggak mau.
2: Ya iya. Itu dulu ya Pak ya.
0: Iya Pak Kris, matur nuwun ceritanya. Ya. Sami-sami. Pak Kris ya wis PY ya, jadinya enggak apa namanya? Tidak mengabdi di kampung sendiri ya untuk besok. Wes tertutup ya. Saya mau buka lagi 638055 untuk jeda yang pengen cerita-cerita ringan, cerita pengalaman Anda 17-an ya. Ada yang absen nih enggak ikut kerja bakti, hayo sopo, ayo. Atau ada cerita-cerita lucu di antara kegiatan Anda 17-an boleh. Atau cerita yang lain lah ya, gak harus yang 17-an juga. Monggo ada cerita-cerita ringan Anda, boleh Anda bagi di jeda jendela cerita Anda. Ada Pak Lukman Anida, betul ya? Pak Lukman Anida Dinjuanti. Halo, selamat siang Pak Lukman. Selamat siang Mbak Nana, alhamdulillah kalau sehat selalu, amin. Inggih. Semoga Pak Lukman juga begitu, sehat-sehat selalu ya. Cerita di awal tahun 90 Mbak Nan. Oke, lama banget ini, juadul ini ya. Pagi itu mertua saya, bapak dan ibu pergi ambil gaji. Setelah itu harus ke Taspen naik motor bebek Minri Mbak Nana, kita orang dulu. Ya, saya kayaknya tahu ini ya motornya ya. Sing ada anting-antingnya itu bukan? Ya, pirang gram anting-antingnya ya. Berangkat lewat jalan pinggiran kota, tapi pulang berangkatnya lewat jalan pinggiran. Oke, tapi pulangnya lewat tengah kota Mbak Nana, yang ada lampu merahnya deket alun-alun kota. Setelah berhenti di Bangcu karena merah, terus ibu mertua turun tanpa disadari sama bapak. Ketika lampu hijau, bapak lanjut. Lah kok turun? Lah kenapa kok turun? Setelah sampai di rumah anak-anaknya, loh ibu mana, jadi bingung. Ternyata bapak keingat motor terasa enteng sehabis lampu merah. Kok bisa loh, kenapa ibu turun itu, kenapa alasannya apa, kok bisa ya. Terus kami balik lagi bergegas mencari di setiap lampu, hasilnya ketemu di Bangcu pertama. Mbak Nana dengan santainya ibu minum es dawet. Alhamdulillah rasa cemasnya hilang seketika dan kami ketawa semua. Kok bisa itu loh ya. Jadi aku mau beli dawet sek gitu ya di lampu merahnya. Kira-kira begitu mungkin. Terus turun sendiri. Iyalah. Nggih Pak Lukman, terima kasih ceritanya Pak Lukman Anida di Janti. Lain kali bilang sama ibu ya. Untuk apa ya? Kalau turun itu harus kompak. Jangan turun sendiri. Baik, 638055 kembali terbuka. Kemudian WA call-nya juga bisa 081-3900-15525. Monggo bisa ikutan gabung di jeda jendela cerita Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Jeda jendela cerita Anda masih kita lanjutkan yuk sampai jam 1 siang nanti. WA call, WA chat bisa Anda pakai semua. Anda boleh menelpon 638055, terus WA call-nya juga bisa Anda gunakan di 081390155525. Bu Nur kayaknya sudah gabung ya. Bu Nur, assalamualaikum. Selamat siang Jeda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sudah.
1: Kayaknya lama gak bicara kita ya.
2: Gimana sehat?
1: Alhamdulillah. Semoga Bu Nur juga gitu ya, sehat. Ayamnya nambah Bu Nur.
2: Ayamnya tadi habis ada yang tak jual.
1: Ya siapa tahu ya, nambah hari, nambah ayamnya nambah gitu.
2: Nambah yang anak-anak, Mbak.
1: Nambah, iya dong. Oh, ini ceritanya apa nih Bu Nur? Cerita ayam atau cerita 17-an nih?
2: Ceritanya tadi tuh saya mau tanya sama Pak Jaksa.
1: Oh, terus ketinggalan.
2: Lah gak diangkat sama Mbak Nana.
1: Oh gitu, ya Allah. Keasikan berarti saya ya. Oh gitu, ya ampun. Maaf ya.
2: Tadinya saya tuh mau tanya itu, apa namanya? Kan sering banget dapat telepon gitu toh. Mm-mm. Padahal sudah hati-hati sekali toh. Mm-mm. Kalau yang tidak ada nomor, ada nama di kontak tidak diangkat. Mm-mm. Gitu lah. Terus pernah kejadian kan Mbak Nana karena nggak diangkat?
1: Karena nggak di, terus jadinya?
2: Ternyata yang telepon saudara.
1: Itu juga resiko berarti ya?
2: Iya toh Mbak.
1: Iya, berenganu diseneni ya.
2: Lah diteleponin semua toh Mbak, nomor anak saya. Mm-mm. Nomor saya dilala karena HP-nya lagi dicas. Mm-mm. Jadi kan mati toh. Nomor suami. Mm-mm. Suami saya si nomor anak saya, ceritanya begitu.
1: Iya, tapi
2: ya, terus anak terus anak saya kan bingung, ini kok orang nelponin kayak terus-terusan tapi nomornya enggak dikenal itu, Bu. Bin rasa diangkat.
1: Iya, risikonya ya itu. Memang kalau kita gak ngangkat nomor tanpa nama ya.
2: Iya. Ya Allah, bagaimana gini. Biasanya itu kalau telepon terus nanti ganti nomor. Itu ganti nomor enggak. Terus nomornya iya. Nelfonnya itu di WA atau di yang langsung nomor kayak gitu kan.
1: Ternyata saudara ya.
2: Ibu gak ganti nomor gitu. Oh yowis, coba diangkat. Nanti angkat kata yang gini.
1: Ternyata saudara.
2: Kalau saudara dari kampung datang iya. Karena nggak tahu minta Sherlock.
1: Ternyata sepenting itu ya. Iya ya. Ya memang Allah, itu resikonya begitu.
2: Gara-gara trauma pernah jam 4 pagi kena penipu tuh Mbak, langsung diangkat terus bilang saudara ada yang masuk apa itu polisi lah apalah segala macam kan, karena langsung. Ya Allah, apa gerangan kan kayak gitu toh Mbak.
1: Tapi waktu itu nggak kena uang toh maksudnya? Kena uang nggak?
2: Hampir.
1: Oh hampir. Ya.
2: Hampir barang habis dicecar terus saya baru ingat kalau yang ada apa-apa adik saya kenapa yang ditelepon saya ya bukan orang tua saya ya? Ada intinya ada kejeda sedikit gitu ya Mbak, mikir dikit ben nggak terlalu itu. Terus akhirnya saya matiin telepon dulu ke kampung.
1: Iya memang harus begitu ya.
2: Padahal gitu katanya nggak ada apa-apa gitu.
1: Bu Nur.
2: Semoga sehat selalu ya Mbak.
1: Amin.
2: Nana.
1: Amin,
2: ya,
1: Bu Nur juga begitu.
2: Mbak Nana sampai kayak sekian bulan tidak mendengar suara.
1: Saya kebanyakan keluar negeri nih ya.
2: Oke, selamat
1: malam. Matur nuwun Bu Nur.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur yang mau apa ceritanya tentang mau nelpon Pak Jaksa enggak dikasih sama Mbak Nana, wes malah ngenai saya ya. Nggih Bu Nur, saking hati-hatinya semua telepon dengan tanpa nama tidak diangkat. Ternyata saudaranya sudah ada di sekitar situ minta Sherlock ya. Nggih. Ada Pak Janggan Muladi di Gentan juga sudah masuk. Selamat siang Pak Janggan. Saya mau cerita sedikit mumpung dalam momentum peringatan Hari Kemerdekaan ya Mbak Nana, boleh. Berdasarkan literasi saya mengenai perjuangan para pahlawan, ada fakta yang sangat mencengangkan loh. Oh, apa itu Pak Janggan? Ternyata para pahlawan yang berjuang di kala itu, beliau-beliau itu masih sangat muda sekali, sudah berjuang dan bertempur melawan penjajah. Sebagai contoh adalah Brigjen Slamet Riyadi lahir 26 Juli 27 ya, 1927, dan pada usia 22 tahun. Terus pada tanggal 7 sampai 10 Agustus beliau memimpin mengumandani pertempuran 4 hari 4 malam di Solo dan berhasil memporak-porandakan kekuatan tentara Belanda. Lalu di usia 23 tahun beliau sudah gugur di medan juang ketika menumpas kaum separatis Republik Maluku Selatan RMS Mbak Nana. Kemudian pahlawan kita ada lagi nih Mbak Nana, RM Said, lahir 7 April 1725 pada usia 15 tahun. Beliau sudah bertempur melawan Belanda. Banyak korban di pihak tentara Belanda dan lalu di usia 32 tahun beliau sudah naik tahta menjadi KGPAA Mangkunegoro ke-1 setelah pihak Belanda sudah tidak mampu lagi melawan beliau. Kemudian satu lagi ada Sri Susunan Pakubuwono ke-6, lahir 26 April tahun 1807. Beliau ini membela perjuangan Pangeran Diponegoro oleh Belanda dan ditangkap dibuang ke Pulau Ambon di usia 23 tahun. Itulah perjuangan para pendahulu kita yang ternyata beliau-beliau ini berjuang pada usia masih muda belia. Ketiga pahlawan ini diabadikan sebagai nama di nama jalan di kota-kota besar di Indonesia termasuk di kota Solo. Terima kasih Pak Janggan mengingatkan lagi pada cerita sejarah ya. Bagaimana para pejuang kita ini sesungguhnya mereka ini adalah para generasi muda. Dan di tangan generasi mudalah sebuah bangsa ini bisa berdiri kokoh begitu ya. Sekarang pun begitu berarti. Sekarang pun meskipun tidak pada masa peperangan ya, tapi kiprah dari generasi mudalah yang seharusnya ini bisa menjadi pemimpin bangsa begitu. Paling tidak inspirasinya ya. Saya masih terus menggelar jedanya sampai jam 1 siang nanti kurang lebihnya. Dan kalau mau menelpon nanti semoga masih ada waktu, mau WhatsApp juga silakan. WhatsAppnya terbuka terus loh. Bila pengen ikutan gabung di jeda boleh langsung saja me-WhatsApp ya. Sekarang Krisya dulu, Kisah Cintaku.

0: Solo memang kota kenangan, tapi kalau perut keroncongan, gak bisa diajak kompromi.
1: Aduh, Dik, bingung aku. Nyari bebek goreng yang empuk gak amis, sama ayam yang bumbunya gurih dan meresap di Solo di mana ya?
2: Loh, piye toh Mas, kok kayak orang baru di Solo saja? Ya jelas di ayam dan bebek goreng Mas Anto.
1: Betul banget. Ayam dan bebek goreng Mas Anto memang rajanya kuliner se-Solo Raya. Bebeknya empuk, gurih, tanpa bau. Ayamnya renyah, bumbunya meresap sampai ke tulang. Plus sambal bawang pedasnya yang bikin nambah terus.
2: Cari makan enak sekarang semakin gampang. Ayam dan bebek goreng Mas Anto sudah buka 6 cabang di Solo Raya. Mampir ke cabang Pucang Sawit, Palur, Triagan, Papahan, Karang Pandan, dan Tawang Mangu.
0: Ayam dan bebek goreng Mas Anto, gurih bumbunya, empuk dagingnya, buka di 6 cabang se-Solo Raya. Mau makan di tempat favorit Wong Solo? Ya cuma di Mas Anto. Pesan langsung atau lewat ojek online favoritmu.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.
5: Mendengar jeda, jendela cerita Anda harus saya tuntaskan saja sampai di sini. Terima kasih untuk Pak Kris di Tasikmadu. Mbak Nana, salam ya untuk Bu Nur Nusukan, juara lomba segalanya. Oh ya? Ya, tewas enggak tak selamat.

Tadi ya, nggih. Matur nuwun Pak Kris, Bu Nur, Pak Janggan Muladi, kemudian Pak Lukman Anida yang sudah bergabung, Umi Karim. Oh iya Mbak Nana, tak cari kemana-mana, tak tengok kanan kiri kok ndak ada, kangen aku nggih. Semoga sudah terobati ya Um, kangennya, dan bisa nanti gabung lagi di jam santai ya. Terima kasih Umi Karim juga, Pak Joko Hartono di Kalilarangan, Pak Cuk, Bu Nur, Bu Siti yang tadi sudah menelpon ya. Lain waktu atau besok Anda bisa gabung lagi di jeda berikutnya. Saya segera menuju program kami selanjutnya, Warta Siang. Tapi nanti portasi yang akan dibawakan rekan saya Arvin Muhammad, dan tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Bila ingin ikut program kami yang interaktif lagi, nanti boleh gabung di jam santai ya. Mariah Carey.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta.
1: Kita semangat sekali, sudah berjalannya ada 200 sekian dan targetnya 2026 ini 800 untuk RTLH. Dan nanti ke depan programnya menjadi bedah rumah sesuai dengan peraturan Menteri PKP 6 tahun 2026 tentang bedah rumah.
2: Hasil dari BP POM itu terkait dengan kelayakan produksi, izin produksinya belum memenuhi standar sehingga informasi dari BP POM itu dilakukan pencabutan izin produksi.
0: Inilah Warta Siang RRI Surakarta selengkapnya bersama saya Arvin Muhammad. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau DPKP Sukoharjo mencatat masih ada 4.469 rumah tidak layak huni atau RTLH hingga akhir tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menargetkan penanganan terus dipercepat dengan 1.513 RTLH direhab sepanjang 2026. Sekretaris DPKP Sukoharjo, Heri Mulyadi mengatakan, jumlah RTLH tersebut terus menurun dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 5.000 unit. Penurunan terjadi setelah pemerintah bersama sejumlah pihak melakukan rehabilitasi rumah warga menjadi rumah layak huni. Pada tahun 2026, rehab RTLH dilakukan melalui berbagai sumber anggaran, di antaranya APBD Sukoharjo sebanyak 205 unit, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS 260 unit, Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah 165 unit, APBD Perubahan 100 unit, serta Bantuan Asosiasi Pengembangan Perumahan 34 unit. Selain itu, terdapat 749 RTLH yang masih dalam proses verifikasi BSPS 2026. Heri menyebut, total 1.513 RTLH yang ditangani tahun ini berada di atas target tahunan pemerintah daerah yang rata-rata mencapai sekitar 1.400 unit. Dengan percepatan tersebut, DPKP memperkirakan persoalan RTLH di Sukoharjo dapat dituntaskan dalam waktu sekitar 4 hingga 5 tahun ke depan dengan catatan program dan dukungan anggaran terus berjalan. Pemerintah Kota Surakarta menargetkan penanganan 800 rumah tidak layak huni atau RTLH sepanjang 2026. Program ini diarahkan tidak hanya memperbaiki kondisi fisik rumah, tetapi juga mewujudkan hunian yang sehat sekaligus mendukung pengentasan kawasan kumuh di Kota Surakarta.
1: RTLH 800 rumah bedah rumah.
3: Wali Kota Surakarta Respati Ardi yang menargetkan penanganan 800 RTLH mendapatkan dukungan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Hingga saat ini, lebih dari 200 rumah telah mulai ditangani dan program tersebut akan dikembangkan melalui skema bedah rumah. Respati menekankan penanganan RTLH tidak sekedar memperbaiki bangunan yang rusak. Kondisi hunian, termasuk rumah yang lembab dan berpotensi meningkatkan resiko penyakit juga menjadi perhatian dalam program tersebut.
1: Saya ucapkan terima kasih dari Kementerian PKP atas bantuan dari pusat di Kota Solo. Tahun 2026 ini 800 RTLH. Nah, ini kita semangat sekali, sudah berjalannya ada 200 sekian dan targetnya 2026 ini 800 untuk RTLH. Dan nanti ke depan programnya menjadi bedah rumah sesuai dengan peraturan Menteri PKP 6 tahun 2026. Tentang bedah rumah di 800 yang akan didapatkan Kota Solo untuk pengentasan kawasan kumuh.
3: Pemerintah Kota Surakarta juga mendorong agar penerima bantuan ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi yang tepat sasaran. Kementerian PKP akan melakukan survei terhadap masyarakat yang masuk dalam desil 1 hingga desil 4 sebagai kelompok prioritas. Selain memperbaiki kualitas hunian, program tersebut juga diarahkan untuk mencegah persoalan kesehatan yang berkaitan dengan kondisi rumah. Intervensi akan diberikan pada rumah yang dinilai memiliki kondisi lembab dan berisiko terhadap pertumbuhan penyakit TBC.
1: Ya, sesuai dengan desil 1 sampai desil 4 akan disurvei dengan PKP dan Dinsos kami, dan ada intervensi ini yang spesial, intervensi untuk yang terkait rawan TB atau tuberkulosa. Nah, itu yang lembab, atap, lantai, dan lain-lain itu akan diintervensi untuk mencegah pertumbuhan TB di Kota Surakarta.
3: Selain dukungan pemerintah pusat, Pemkot Surakarta juga telah mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk penanganan RTLH. Upaya tersebut turut diperkuat melalui dukungan pihak swasta lewat program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Warta Siang RRI Surakarta juga bisa Anda akses melalui audio streaming pada situs www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pemerintah Kota Surakarta menggelar rapat koordinasi pengguliran dana pembangunan kelurahan atau DPK bersama dengan Kecamatan Serengan dan Pasar Kliwon. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan anggaran sebesar 9,4 miliar rupiah disiapkan secara proporsional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berfokus pada penanganan sampah dan ruang terbuka hijau.
4: Hari ini menyampaikan pesan untuk fokusnya salah satunya ke sampah. Mari kita siapkan infrastruktur pengolahan sampah di hulu.
5: Pemerintah Kota Surakarta kembali menggulirkan dana pembangunan kelurahan atau DPK dengan mekanisme berbasis musrenbang dan perencanaan matang. Total anggaran sebesar 9,4 miliar rupiah disiapkan secara proporsional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan fokus utama penanganan sampah hingga transformasi makam terbengkalai menjadi ruang terbuka hijau. Hal itu dikatakan Wali Kota Surakarta Respati Ardi saat ditemui setelah menggelar rapat koordinasi. Dirinya juga menyatakan dari total anggaran yang sangat proporsional tersebut, salah satu fokus utama penggunaan DPK adalah pembuatan infrastruktur pengolahan sampah di hulu serta peningkatan layanan posyandu.
4: Sesuai dengan timeline yang berjalan, DPK ini kita gulirkan dan ada sedikit perbedaan yang dulu hibah khususnya langsung, tapi sekarang kita mekanismenya adalah pakai menggunakan musren dan ada perencanaan dengan matang. Dan saya hari ini menyampaikan pesan untuk fokusnya salah satunya ke sampah. Mari kita siapkan infrastruktur pengolahan sampah di hulu. Seperti itu. Dan pesannya Mamani, posyandu jangan lupa. Pelayanannya lebih dekat lagi ke masyarakat.
5: Selain penanganan sampah dan posyandu, Pemkot Surakarta juga merencanakan program transformasi makam terbengkalai di wilayah kelurahan untuk menambah ketersediaan ruang terbuka hijau atau RTH. Respati menjelaskan makam-makam tua yang sudah tidak terawat akan diubah menjadi fasilitas publik seperti taman hingga tempat pengolahan sampah agar tidak kumuh dan tidak disalahgunakan.
4: Kita targetkan sehingga 20% ya, itu untuk pengolahan sampah nanti. Dan sesuai dengan usulan warga juga, transformasi makam. Jadi demi, karena kita masih PR untuk penyediaan ruang terbuka hijau, ada transformasi makam ini, makam-makam terbengkalai daripada digunakan untuk hal-hal negatif dan banyak hewan liar di sana, ular dan lain-lain, akan kita fungsikan nantinya untuk ruang terbuka hijau yang akan digunakan oleh warga. Bisa digunakan untuk pengolahan sampah, bisa digunakan untuk kegiatan warga, bisa digunakan untuk taman dan lain-lain. Yang penting tidak belekedekan, tidak singgup, tapi tidak kumuh, dan itu akan digunakan untuk masyarakat.
5: Terkait adanya desakan percepatan pencairan DPK, Pemerintah Kota Surakarta memastikan proses pencairan DPK saat ini terus dimatangkan dan diharapkan dapat segera dimanfaatkan secepatnya oleh seluruh kelurahan di Surakarta. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan cermat dalam membeli kebutuhan pokok minyak goreng di pasaran. Pemerintah daerah memastikan terus melakukan pengawasan ketat pasca penyegelan salah satu pabrik produsen minyak kita oleh BPOM.
2: PT KMR, informasi yang kita dapat memang mereka saat ini tidak beroperasi.
6: Pemerintah Kabupaten Karanganyar melakukan pengawasan dan monitoring ketat terhadap aktivitas pabrik produsen minyak goreng minyak kita, yakni PT Kusuma Mukti Remaja atau KMR. Langkah pengawasan ini dilakukan menyusul penghentian operasional serta penyegelan pabrik oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akibat izin kelayakan produksi yang belum memenuhi standar. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar, Agung Wahyu Utomo menegaskan, pihaknya telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi untuk memastikan kepatuhan pihak manajemen. Menurut Agung, hasil koordinasi lapangan mengonfirmasi bahwa seluruh aktivitas produksi di pabrik tersebut saat ini telah terhenti total seiring langkah pencabutan izin produksi oleh BPOM. Pihak perusahaan melaporkan tengah berupaya memenuhi catatan evaluasi teknis guna memperbarui standar kelayakan produksi sesuai regulasi yang dipersyaratkan oleh pemerintah pusat.
2: Hasil dari BPOM itu terkait dengan kelayakan produksi, izin produksinya belum memenuhi standar sehingga informasi dari BPOM itu dilakukan pencabutan izin produksi.
6: Lebih lanjut, aku menjelaskan terkait distribusi produk, penarikan produk sebelumnya telah difokuskan pada minyak goreng kemasan untuk alokasi bantuan sosial yang mengalami kendala teknis. Sementara untuk minyak goreng curah dan kemasan yang beredar di pasar tradisional umum di wilayah Karanganyar, hingga saat ini belum ditemukan adanya permasalahan kelayakan. Pemerintah daerah saat ini masih menunggu surat resmi tertulis dari BPOM terkait petunjuk teknis lanjutan serta batas waktu pemberlakuan sanksi bagi produsen tersebut.
2: Kemarin karena kendala yang kita dapat informasi itu ada kaitannya dengan produk yang bantuan, itu kemarin dilakukan penarikan. Untuk yang di pasar-pasar kemarin tidak ditemukan persoalan, sehingga belum dilakukan penarikan.
6: Adapun BPOM Karanganyar memastikan mitigasi pengawasan lapangan tetap berjalan optimal guna mencegah adanya aktivitas pengemasan ilegal serta menjamin pasokan kebutuhan minyak goreng masyarakat tetap aman. RRI Surakarta, Arka Diraksa melaporkan.
0: Anda mendengarkan Lintas Surakarta Siang bersama saya Arvin Muhammad. Wali Kota Surakarta Respati Ardi melarang adanya pungutan parkir di area kantor layanan publik. Langkah ini diambil untuk memastikan masyarakat tidak dibebani biaya tambahan saat mengurus layanan publik.
7: Masyarakat jangan dibebani parkir. Parkir yang ada di kecamatan pelayan publik, parkir yang ada di puskesmas digratiskan, tapi bapak yang sudah bekerja digaji tetap aja.
5: Pemerintah Kota Surakarta secara tegas melarang adanya penarikan retribusi atau tarif parkir bagi masyarakat yang mengakses kantor layanan publik seperti kelurahan, kecamatan, hingga puskesmas. Langkah ini diambil untuk memastikan masyarakat tidak dibebani biaya tambahan saat mengurus layanan publik. Wali Kota Surakarta Respati Ardi meminta jajarannya agar layanan parkir di tempat-tempat pelayanan publik dibebaskan dari pungutan. Kendati demikian, dirinya menekankan agar para juru parkir yang selama ini bertugas tidak kehilangan mata pencaharian bisa dialihkan menjadi pegawai yang menerima gaji tetap dari instansi terkait.
7: Setiap kantor puskesmas, apabila ada bapak parkir, tolong digaji tetap baik. Masyarakat jangan dibebani parkir. Parkir yang ada di kecamatan pelayan publik, parkir yang ada di puskesmas digratiskan, tapi bapak yang sudah bekerja digaji tetap aja. Ini berlaku di puskesmas-puskesmas. Saya dengar puskesmas masih banyak teman-teman dari juru parkir yang nari. BKJ-nya tidak kehilangan pekerjaan juga digaji tetap mawan parkir.
5: Sementara itu, kebijakan tersebut disambut positif oleh warga. Vina, salah satu warga Kecamatan Pasar Kliwon yang sedang mengurus pajak kendaraan di kantor kecamatan, menilai fasilitas pelayanan umum memang semestinya bebas dari biaya parkir.
8: Sebetulnya untuk saya pribadi sih enggak ya Mas ya. Cuma kalau menurut saya, kalau untuk layanan seperti kayak puskesmas atau kecamatan, itu ya sebaiknya mungkin gratis ya Mas ya. Iya, lebih baik seperti itu sih. Aku soalnya baru pertama kali kesini Mas. Biasanya langsung ke samsatnya.
5: Melalui skema baru ini, Pemkot Surakarta berharap kualitas pelayanan publik semakin maksimal tanpa membebani masyarakat sekaligus tetap menjamin kesejahteraan para juru parkir. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Bupati Wonogiri Setio Soekarno menyebutkan maraknya permainan judi online telah menyebabkan situasi darurat, termasuk kasus warga terjebak dalam pinjaman online hingga melakukan tindakan yang sangat berisiko. Setio Soekarno menekankan diperlukan kerjasama antara tokoh agama, keluarga, dan pihak berwajib untuk mencegah permainan judi online semakin meluas dan merugikan kondisi ekonomi masyarakat.
9: Sudah merebak di masyarakat dan kasus kan sudah mulai banyak terjerat pinjol.
10: Pemerintah Kabupaten Wonogiri tengah menghadapi tantangan serius menyusul merebaknya praktik judi online yang berdampak langsung pada kondisi ekonomi masyarakat. Fenomena ini tidak hanya memicu masalah finansial, tetapi juga memunculkan kasus pinjaman online hingga tindakan nekat akibat tekanan ekonomi. Saat dikonfirmasi RRI, Bupati Wonogiri Setio Soekarno mengungkapkan bahwa situasi saat ini sudah berada dalam kategori darurat. Ia menegaskan bahwa kasus judi online semakin banyak ditemukan di masyarakat. Bahkan beberapa warga terjerat pinjaman online dan menghadapi tekanan berat hingga berujung tindakan bunuh diri.
9: Ya, karena tetap kita melihat saat ini kan darurat di Wonogiri. Katanya dengan judi online ini sudah merebak di masyarakat dan kasus kan sudah mulai banyak terjerat pinjol karena judol yang akhirnya bunuh diri ini kan udah kasusnya seperti itu.
10: Menurut Setio, masyarakat perlu kembali memahami bahwa kehidupan tidak bisa ditempuh secara instan dan harus melalui kerja keras. Dirinya menilai tokoh agama memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman moral dan spiritual agar warga menjauhi praktik judi.
9: Hidup itu tidak bisa kita dapatkan secara instan. Mau tidak mau kita harus bekerja di situlah. Oleh karena itu, inilah yang tokoh-tokoh agama bagaimana bisa memberikan siraman rohani kepada masyarakat itu bahwa judi itu selain dilarang agama tentunya di situ pasti akan membuat masyarakat itu menjadi sengsara.
10: Di sisi lain, Bupati juga berharap adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum untuk menekan maraknya judi online di Wonogiri. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surakarta optimis keberadaan Museum Tahir dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah. Selain menjadi destinasi wisata baru, pengelolaan museum juga diarahkan agar mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
11: Saya kira itu nanti akan malah bisa mendapatkan tambahan PAD.
12: Biaya operasional Museum Tahir di Kota Surakarta diperkirakan mencapai sekitar Rp900 juta per bulan. Pemerintah Kota Surakarta optimis keberadaan museum dapat menjadi destinasi wisata baru sekaligus memberikan tambahan pendapatan asli daerah atau PAD. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi mengatakan, pengelolaan Museum Tahir akan diatur agar kondisi keuangannya tetap seimbang. Menurutnya, museum memiliki potensi menjadi salah satu destinasi wisata yang memberikan manfaat ekonomi bagi Kota Surakarta.
11: Ya, nanti kita atur ya pasti supaya bisa balance ya, keuangannya bisa balance, bisa menjadi spot wisata yang baik, bisa jadi kerjasamakan yang baik. Saya kira itu nanti akan malah bisa mendapatkan tambahan PAD.
12: Respati menilai, keberadaan Museum Tahir tidak hanya memperkaya pilihan destinasi wisata di Kota Solo. Pengelolaan yang berkelanjutan diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Sementara itu, perwakilan Yayasan Museum Tahir, Cho Sugiarto mengatakan, angka 900 juta tersebut masih berupa estimasi karena operasional museum belum berjalan selama 1 bulan penuh. Perkiraan tersebut antara lain mencakup kebutuhan listrik sekitar 250 juta rupiah per bulan dan biaya operasional lainnya.
13: Asumsikan kita itu listriknya itu 250-an juta. Terus masih ada yang lain-lain juga itu. Ya kita estimasi kira-kira itu biaya operasionalnya kemungkinan. Ya kita kan belum, ini baru bulan pertama, belum jalan. Jadi kan kita nggak tahu berapa. Ya kita ambil angka aja 900 juta.
12: Ia menegaskan, pemerintah Kota Surakarta tidak mengeluarkan anggaran untuk membiayai operasional Museum Tahir. Seluruh biaya operasional menjadi tanggung jawab pengelola museum. Ia menambahkan, skema pengelolaan Museum Tahir akan dilakukan secara bertahap. Pada tahun kedua, manajemen museum direncanakan menggunakan pola pembagian 50-50, sedangkan pada tahun ketiga, pengelolaan sepenuhnya diambil alih oleh pemerintah Kota Surakarta. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surakarta mencatat 2.500-an frekuensi lelang hingga Mei 2026. Hal itu disampaikan Kepala Kantor KPKNL Surakarta Diana Setiastanti saat ditemui RRI di sela forum konsultasi publik di kantor setempat.
14: Di sisi frekuensi belum sampai 1.001. Waktu itu saya di bulan Mei itu udah 2.500.
15: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surakarta mencatat 2.500-an frekuensi lelang hingga Mei 2026. Lelang hak tanggungan menjadi jenis lelang yang paling banyak dilakukan, terutama terkait penyelesaian kredit macet perbankan. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surakarta, Diana Setiastanti, di sela acara forum konsultasi publik di kantor setempat mengatakan, layanan lelang menjadi layanan yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat dan stakeholder. Sekitar 90% pengguna layanan KPKNL berkaitan dengan kegiatan lelang. Menurut Diana, lelang yang dilaksanakan PKPNL mencakup lelang hak tanggungan, lelang barang rampasan, serta lelang barang milik negara BMN. Selain itu, KPKNL juga memiliki layanan penilaian piutang negara dan pengelolaan kekayaan negara. Diana menjelaskan, lelang hak tanggungan mendominasi karena menjadi salah satu mekanisme yang digunakan perbankan untuk memperoleh kembali dana dari kredit yang mengalami kemacetan.
14: Di sisi frekuensi belum sampai 1.001. Waktu itu saya di bulan Mei itu udah 2.500-an. Didominasi kebanyakan ya ini apa, lelang hak tanggungan itu yang paling banyak, karena kan mereka kan berusaha untuk apa namanya, ini ya berkaitan dengan recovery rate mereka kan.
15: Untuk lelang hak tanggungan, objek yang dilelang umumnya berupa tanah dan bangunan. Sementara itu lelang BUMN dapat berupa peralatan, mesin, barang inventaris, hingga kendaraan yang sudah memasuki masa permajaan.
14: 840 M itu kita udah di 69.1%, itu untuk pokok lelang ya. Pokoknya kita udah sampai segitu. Cuman kalau untuk PNBP kita baru mencapai 66.07%. Seperti itu sampai sekarang, berarti sampai bulan Juli kayaknya gitu.
15: Meski demikian, KPKNL menghadapi tantangan dalam mencari calon pembeli lelang di tengah kondisi ekonomi dan geopolitik yang belum menentu. Menurut Diana, jumlah barang yang dilelang cenderung bertambah, tetapi calon pembeli potensial relatif lebih sulit ditemukan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh sikap investor yang cenderung menahan dana dan menunggu kondisi ekonomi lebih stabil. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Polres Boyolali berhasil menangkap pelaku penipuan berkedok sebagai ustadz. Polres mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul sejumlah tindak pidana yang terjadi dalam sepekan terakhir.
16: Dilaporkan adalah oleh saudara TS, kemudian tersangka yang sudah kita amankan yaitu dengan inisial WAG alias Gus W, umur 57 tahun.
17: Polres Boyolali berhasil menangkap pelaku penipuan berkedok sebagai ustadz. Pelaku ini berinisial Gus W, merupakan warga berKTP Semarang. Kapolres Boyolali AKBP Indra Maulana Saputra menjelaskan, dalam penipuan ini, tersangka TS warga Sindon Ngemplak Boyolali mengalami kerugian sekitar 100 juta lebih. Saat ini pelaku telah diamankan di Mapolres untuk pengembangan lebih lanjut.
16: Pengungkapan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang terjadi pada tanggal 5 Agustus tahun 2026 terjadi di Dukuh Sambiroto, Dusun Sindon, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Dalam hal ini dilaporkan adalah oleh saudara TS. Kemudian tersangka yang sudah kita amankan yaitu dengan inisial WAG alias Gus W, umur 57 tahun, domisili asal dari Semarang, dan yang bersangkutan merupakan residivis dengan perkara yang sama.
17: Atas maraknya penipuan dan curanmor, Kapolres Boyolali mengimbau kepada masyarakat agar selalu waspada dan berhati-hati.
16: Imbau kepada seluruh warga masyarakat, yang pertama untuk selalu waspada dan tidak mudah percaya terhadap tipu daya-tipu daya yang disampaikan walaupun itu seorang guru ngaji ataupun seorang penceramah.
17: Masyarakat juga diminta tidak mudah percaya kepada orang asing yang belum pernah dikenalnya. RRI Surakarta, Mas Sukisno melaporkan.
0: Mimpi menembus dunia pendidikan internasional kini diwujudkan seorang pemuda asal kota Solo. Valen Kenes I. Prastyo, alumni SMA Negeri 6 Surakarta, berhasil meraih beasiswa untuk melanjutkan studi ke Liu Pan Shui Normal University, China, dan dijadwalkan berangkat pada awal September mendatang.
18: Siswa ke Cina sama Bapak Pendeta, tapi saya masih pertimbangkan dulu. Setelah itu Mesati menawarkan lembaga yang sebagai menjembatani beasiswa ke Cina itu. Saya pikirkan baik-baik bersama orang tua juga sampai akhirnya saya mau ambil beasiswa itu.
19: Keberanian mengejar cita-cita pendidikan hingga ke mancanegara dibuktikan dengan gigi oleh seorang pemuda asal Kota Bengawan. Alumni SMA Negeri 6 Surakarta, Valen Kenes I. Prasetyo bersiap menempuh pendidikan sarjana di Liu Pan Shui Normal University China setelah berhasil mendapatkan beasiswa. Remaja berusia 18 tahun tersebut memilih jurusan teknik elektro guna mendalami sistem dan perangkat elektronik secara komprehensif. Dirinya merasa tertantang untuk menggali ilmu sedalam mungkin langsung dari negara yang memiliki lonjakan kemajuan teknologi sangat pesat.
18: Karena di sana itu pusatnya teknologi. Kayak di sini tuh apa-apa barang kita lihat made in China. Made in China kebanyakan gitu. Dan saya pengen belajar langsung dari pusatnya di sana. Gimana teknologi itu berkembang.
19: Sebelum memulai perkuliahan reguler pada tahun depan, Valen dijadwalkan terbang pada awal September mendatang untuk mengikuti kelas matrikulasi. Selama satu tahun penuh, dirinya difokuskan untuk mempelajari bahasa Mandarin serta membiasakan diri dengan kurikulum pendidikan dan budaya di sana.
18: Pertama itu syaratnya kan harus ambil TOEFL dulu. Saya belajar sendiri buat persiapan TOEFL itu, terus nanti di sana itu saya belajar 1 tahun bahasa dulu.
19: Keberanian melangkah ke dunia internasional ini diharapkan mampu memantik semangat pemuda lainnya untuk terus mengejar prestasi tinggi. Pengalaman adaptasi budaya di negeri orang tentu menjadi fondasi kuat dalam membangun karir cemerlang di masa depan. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Bupati Sragen Sigit Pamungkas menyatakan belum ada indikator yang dipahami secara seragam untuk menentukan kategori sekolah rusak berat, sedang, dan ringan di Kabupaten Sragen. Bupati menyebut keseragaman indikator diperlukan agar kebijakan rehabilitasi sekolah dapat dilakukan secara tepat sasaran.
20: Kami melakukan pengecekan sekolah-sekolah dalam kategori rusak berat.
21: Bupati Sragen Sigit Pamungkas turun langsung untuk memastikan kondisi fisik sekolah sekaligus melihat apakah kerusakan tersebut memang mendesak untuk ditangani melalui pembangunan atau rehabilitasi. Bupati mendatangi 3 sekolah diantaranya SDN 1 Kalikopo Kecamatan Tanon dan SDN 3 Jekani Kecamatan Mondoan yang mengalami kerusakan akibat fenomena tanah gerak. Sekolah-sekolah tersebut tercatat dalam data pokok pendidikan Dapodik sebagai sekolah dengan kategori rusak berat. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Sragen, terdapat 280 ruang kelas yang masuk kategori rusak berat. Namun data tersebut tidak menyebutkan jumlah sekolah yang memiliki ruang dengan kategori rusak berat. Bupati menyatakan belum ada indikator yang dipahami secara seragam untuk menentukan kategori sekolah rusak berat, sedang, dan ringan. Menurut dia, sekolah yang masuk kategori rusak berat semestinya memiliki kondisi yang membahayakan, seperti dinding rawan roboh atau struktur atap yang berpotensi ambruk. Atas dasar itu, Sigit ingin memperoleh pemahaman yang sama mengenai indikator sekolah yang masuk kategori rusak berat. Menurut dia, keseragaman indikator diperlukan agar kebijakan rehabilitasi sekolah dapat dilakukan secara tepat sasaran.
20: Kategori rusak berat sekolah yang kalau terus dilangsungkan pembelajaran maka membahayakan siswa, membahayakan pengajaran. Jadi kita cek untuk kita membuat kebijakan-kebijakan berikutnya dalam penanganan sekolah-sekolah yang mengalami rusak berat.
21: Sekretaris Distribut Sragen Sukesno mengatakan, Bupati hadir langsung di SDN 1 Kalikopo dan SDN 3 Jekani, sedangkan Kepala Distribut Sragen melihat kondisi SDN 2 Jekani. Ia menerangkan kondisi SDN 3 Jekani memang rusak berat, sedangkan SDN 1 Kalikopo masuk kategori rusak sedang. Sukesno mengatakan anggaran perbaikan SDN 3 Jekani telah dialokasikan dalam APBD perubahan 2026.
22: Sudah memang dianggarkan, tapi di perubahan 2026 sudah kita anggarkan semua itu. Siap, anggarannya sudah siap. APBD, you know, rusak berat itu manakala terkait dengan strukturnya, Mas Tri. Struktur itu terkait dengan pondasi itu berat. Jadi nek pondasi kan akhirnya semua ke atas kan kudu di anu.
21: Sebagai informasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen memetakan kondisi ruang kelas sekolah dasar SD dan SMP di wilayahnya. Hasil pendataan menunjukkan sebanyak 1.175 ruang kelas mengalami kerusakan mulai dari ringan hingga berat. Untuk menangani kerusakan tersebut, Pemkab Sragen mengalokasikan anggaran sekitar 27 miliar dalam APBD 2026 guna merehabilitasi ruang kelas SD dan SMP. RRI Surakarta Meletisan melaporkan.
0: Harga ayam potong di tingkat pedagang mulai mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat menjelang berbagai kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Di wilayah Jaten Karanganyar, pedagang menyebut harga ayam saat ini mencapai sekitar Rp40.000 per kilogram.
23: Harga ayam potong di tingkat pedagang mulai mengalami kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat menjelang berbagai kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Di wilayah Jaten Karanganyar, pedagang mengatakan harga ayam daging saat ini mencapai sekitar Rp40.000 per kilogram. Salah seorang pedagang ayam, Bowo, mengatakan harga tersebut naik dibanding beberapa hari sebelumnya. Menurutnya, harga ayam sebelumnya sempat berada di kisaran Rp38.000 hingga Rp39.000 per kilogram setelah sebelumnya mengalami penurunan cukup lama. Kenaikan harga mulai terasa ketika aktivitas sekolah kembali berjalan dan permintaan ayam meningkat untuk berbagai kebutuhan masyarakat. Selain konsumsi rumah tangga, ayam banyak dipesan untuk kegiatan masyarakat dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan, termasuk acara tirakatan dan berbagai kegiatan Agustusan.
24: Harga ayamnya sekarang berapa?
25: 40.
24: Oh, kemarin berapa?
25: 28, 39.
1: telah masuk.
2: Jadi mulai hari ini ya Pak ya?
1: Iya.
2: Ini kenapa? Tahu ceritanya kenapa ini penyebabnya naik?
1: Merdeka.
23: Peningkatan permintaan tersebut turut berdampak pada jumlah penjualan pedagang. Jika sebelumnya Bowo hanya menjual sekitar 5 kuintal ayam dalam sehari, kini jumlahnya meningkat mencapai sekitar 2 ton per hari. Sementara itu, harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional terpantau relatif stabil menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Namun harga telur ayam mengalami kenaikan sekitar Rp1.000. Pedagang pasar Legi Mariani ketika dihubungi RRI mengatakan harga telur saat ini mencapai sekitar Rp24.000 per kilogram. Sementara itu harga beras medium masih berada di kisaran Rp13.000 per kilogram, sedangkan beras premium antara Rp14.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Untuk komoditas lainnya, harga bawang merah berada di kisaran Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogram, bawang putih Rp33.000. Sedangkan harga cabai juga relatif dengan harga cabai curah sekitar Rp37.000, cabai tampar Rp35.000, cabai ukuran besar sekitar Rp30.000 per kilogram.
3: 24, naik Rp1.000. Beras masih stabil, yang medium itu dari Rp13.000, yang premium Rp14.000 sampai Rp18.000.
2: Oke.
3: Minyak goreng yang surah itu Rp20.000, yang kemasan Sanko Rp23.000, Bunat itu Rp22.000. Minyak kita itu, tapi barangnya nggak ada ya, baru 2 minggu.
23: Sementara harga minyak goreng curah berada di kisaran Rp20.000 per kilogram untuk curah. Minyak kemasan berada di kisaran Rp22.000 hingga Rp23.000. Mariani menambahkan, untuk minyak goreng, jenis minyak kita saat ini di pasaran kosong dan telah mengalami kelangkaan sekitar 2 pekan terakhir. Meski mendekati momentum 17 Agustus, aktivitas jual-beli di pasar masih relatif sepi. Pedagang memperkirakan peningkatan transaksi baru mulai terjadi sekitar pertengahan Agustus, terutama memasuki RRI Surakarta. Lydia Senaga melaporkan.
0: Pendengar, demikian rangkaian Warta Siang RRI Surakarta hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kota Surakarta menargetkan penanganan 800 rumah tidak layak huni atau RTLH sepanjang 2026. Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan cermat dalam membeli kebutuhan pokok minyak goreng di pasaran. Saya Arvin Muhammad mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Ini adalah ilustrasi bambu yang dipotong, kemudian diruncingkan ujungnya. Saat perjuangan kemerdekaan, inilah senjata para pejuang yang disebut bambu runcing. Pencetus bambu runcing pertama kali adalah Kyai Subeki asal Temanggung, seorang ulama. Dalam sejarah, pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, semangat bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sangatlah tinggi, meski saat itu tidak didukung persenjataan yang cukup. Menurut A.H. Nasution, dalam catatan Tentara Nasional Indonesia bagian 1, menjelang kedatangan tentara Belanda ke Indonesia, jumlah senjata api yang dimiliki para pejuang kita hanya 10 berbanding 1. 10 orang Indonesia hanya 1 orang saja yang memegang senjata api. Pejuang Republik menggunakan bambu runcing sebagai alat utama untuk menghadapi musuh ketika pertempuran 10 November 45 sedang berlangsung. Meskipun senjata milik Indonesia ini hanya terbuat dari bambu, rupanya sudah cukup membuat penjajah merasa takut. Ketika bambu runcing dilemparkan, senjata ini tidak mengeluarkan suara apa-apa, sehingga tidak mudah diketahui keberadaannya oleh musuh. Betapa beraninya pejuang kita yang bersenjatakan bambu runcing tak gentar menghadapi penjajah dengan senjata modern. Saat ini, bambu runcing banyak digunakan sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam bentuk monumen seperti di Surabaya, Bekasi, Sleman, hingga Pontianak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jam santainya sudah datang nih. Yuk rame-rame gabung di jam santai sekarang pendengar. Saya Nana Hardan sampai jam 3 sore menggelar jam santainya. Boleh masuk lewat telepon. Teleponnya berapa? 638055. Boleh juga lewat WA call, WA chat 081-3900-15525. Yuk, lomba 17-an yuk. Ada gak yang sudah lomba 17-an? Ada ya pasti ya. Karena ini sudah tanggal berapa sih ini ya? Ntar ya tak lihat dulu, 13. Tuh 3 hari lagi berarti udah 17-an. Yang di kampung-kampungnya udah pada lomba. Ayo siapa yang menang lomba dapat hadiah. Cerita sama saya ya, ceritanya singkat aja tapi ya. Hadiah apa yang pernah Anda dapat saat lomba 17-an? Wah ibu-ibu nih ya, dapat piring. Ya boleh. Dapat apa lagi? Dapat duit kok enggak ada ya. Yuk Pak Kris masuk, boleh Pak Kris. 638055-nya juga terbuka. Pak Krisnya lewat WA call dulu ya. Mana tadi? Pak Kris, selamat siang. Jam santai?
1: Tidak.
0: Kosek toh. Ini kok pakai topi, dari mana Pak Kris?
1: Ini siang-siang saya pakai topi hitam. Oh iya.
0: Topi hitam, lo itu menyerap hitam. Itu menyerap cahaya lo kalau topi hitam.
1: Enggak apa-apa, kan oh. Panas sama panas jadi gini.
0: Nanti bisa jatuh ke wajah lo, Pak. Nanti warnanya bisa
1: min kali min kan plus, Mbak.
0: Oh iya wes.
1: Iya dah.
0: Ngalah aku ya.
1: Panas sama matahari.
0: Iya.
1: Jadi dingin.
0: Ya wes pokoknya ngono ya, wes memang warnanya sudah sama, yo. Pak Kris, hadiah apa yang pernah Pak Kris dapat saat 17 lomba 17-an?
1: Saya itu waktu menjadi RT dulu ya, Mbak.
0: Ya Allah.
1: Saya memimpin.
0: Memimpin.
1: Maksud saya memimpin perlombaan.
0: Oh iya.
1: Saya sepak bola pakai sarung gitu loh.
0: Oh iya, iya. Enggak ada yang jatuh toh pas itu ya?
1: Jatuh.
0: Ada yang jatuh apa enggak?
1: Ya jelas ada, karena itu bolanya kalau tertutup sarung kan dari belakang enggak terlihat. Jadi musuhnya kan emosi. Langsung disikat, disleding lah itu.
0: Tapi ini bukan jeda loh ini yo. Ceritanya jangan banyak-banyak.
1: Bukan. Nah, itu katanya itu. Ibu lomba apa ya, juara satu.
0: Iya, terus dapatnya
1: jadi
0: apa hadiahnya?
1: Kemarin juara
0: umum. Kemarin juara umum. Wow.
1: Iya dong, walaupun cuma dua, misalkan tiga kategori. Dua hadiah medali emas dan juara umum.
0: Waduh, medali emas segala. Ada medali emasnya.
1: Ibaratnya dulu, Pak.
0: Oh iya.
1: Kita rasa sombong sih dulu.
0: Oh iya. Kita oke deh kalau Pak Kris nek sombong ya.
1: Ya.
0: Ya. Tetap belum jawab hadiahnya apa? Medali.
1: Kalau itu enggak medali ya, Mbak.
0: Oh lah ya, Pak.
1: Itu di kardus besar. Terus di tumpuk-tumpuk itu loh.
0: Oh isinya apa?
1: Karena plus satunya, ini hadiah nomor satu, ini hadiah nomor satu untuk juara umum dimenangkan oleh, nah itu baru numpuk lagi.
0: Oh gitu.
1: Termasuk piring, mangkok.
0: Piring, mangkok, ya.
1: Teh dan maksud saya teh kotak itu loh.
0: Oh iya.
1: Terus lain-lainnya.
0: Awas disebut ke merek.
1: Banyak pokoknya.
0: Banyak ya, pokoknya.
1: Boleh sebut.
0: Oh, jadi kayak bingkisan gitu ya, macam-macam isinya.
1: Nah, maksud saya itu loh, Mbak.
0: Pak Kris, kersa lagu Raja Jujur. Jujurlah ya, Pak, padaku. Hah? Enggak mau?
1: Itu pakai kacamata saya loh, Mbak. Raja itu.
0: Iya, saya kemarin yo tanya itu pinjam dari Pak Kris gitu katanya, iya kok.
1: Iya, saya kan kacamatanya punyanya apa itu Raja satu, punyanya Chong Yufa itu pemain Korea.
0: Oh iya, disilih-silih ke kabeh ya Pak Kris ya.
1: Iya.
0: Terus lagunya apa? Kerso nggak Raja Jujur?
1: Nggak apa-apa.
0: Oh nggak apa-apa, boleh.
1: Manutan.
0: Manut kalau penyiar kepenak ya, nggih, baik.
1: Paling kasih ASP. Salamnya nanti buat semua saja.
0: Oke. Matur nuwun Pak Kris. Terima
1: dulu,
0: kasih.
1: Mbak Nana,
0: iya, sami-sami Pak Kris di Tasikmalaya udah gabung. 638055 boleh. Halo, selamat siang. Jam santai.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Endang bukan?
2: Iya, Cemani.
0: Di Cemani, monggo Bu Endang.
2: Bagaimana apa, Mbak?
0: Ini loh Bu Endang, Bu Endang pernah dapat hadiah apa waktu 17-an lomba?
2: Oh, kemarin lomba 3 ya, itu enggak ada.
0: Enggak. Kalah berarti enggak dapat tadi.
2: Enggak dapat nomor.
0: Lah yo kalah berarti enggak dapat. Dulu-dulu apa? Dulu-dulu pernah.
2: Dimasakin jengkol tapi tuh yang masakin untuk makanan. Terus yang satu benar dimasukkan jarum. Enggak boleh pakai kacamata ya itu ya. Kena lulu. Terus yang satu lomba ini bola pakai jarum, Mbak.
0: Oke. Enggak dapat hadiah apa-apa. Iya. Nek gak dapat hadiah terus
2: apa?
0: Buka
2: lagu ya Mbak.
0: Apa ya lagunya apa Bu?
2: Mesin panjaitan bisa.
0: Itu 80 Ibu. Paling pol 90.
2: Iya ya ini jamrut aja.
0: Jamrut yang apa?
2: Ngantuk ya.
0: Boleh yang apa jamrutnya?
2: Yang ngantuk itu ningrat.
0: Ningrat boleh.
2: Jamrut ya.
0: Iya.
2: Okay. Ya,
0: boleh, monggo Bu Endang.
2: Semuanya
0: boleh. Sama-sama Bu Endang, matur nuwun. Amin, amin saya selalu Bu Endang. Dijemani. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu Endang. Lagunya ningrat yo keren yo Bu Endang ini rodok metal ngono kayak ya. Sebentar ya kok belum ketemu ya. Nanti sambil saya cari ya Bu Endang ya. Yang pengen masuk lagi boleh 638055 bisa. Lalu WA call, WA chat bisa 081 3900 155 25. Sebentar Pak Tri, monggo Pak Tri bisa diulang lagi biar bisa saya angkat. Pak Tri selamat siang, Pak Tri di Boyolala ya. Pak Tri. Kok malah
3: Ardan Santoso.
0: Nje dalem.
3: Niki cuaca panas.
0: Padune Pak Tri kangen sama saya to.
3: Nggih, wong kondang sangat.
0: Oh, pirang purnama. Ke luar negeri, Pak. Ya Allah.
3: Oh, alhamdulillah
0: sampun luar negeri. Nggih, ya Allah. Saya tuh enggak seneng loh keluar negeri terus ya. Nggih, monggo Pak Tri, ini lagunya apa dulu Pak Tri?
3: Anu. Aku begini, engkau begitu.
0: Aku begini, engkau begitu. Boleh. Monggo Pak Tri mau kirim. Pak Tri pernah dapat hadiah waktu lomba 17-an enggak?
3: Rian, Mbak, waktu nganu SD kali.
0: SD dewasan itu banget ya. Apa hadiahnya?
3: Anu, tingkat dewasa, Mbak. Niki nek tingkat dewasa nembe nganu sebelum 90.
0: Ono tingkat dewasa bareng ono tingkat anak-anak. Oh, begitu. Oh, lalu jadi dua kategori ya.
3: Nek tingkat sami, Mbak, nek tingkat SD kalau lomba balap karung, Mbak.
0: Oh, gitu. Itu, hadiahnya apa?
3: Kan lomba nek waktu SD nggih buku.
0: Oh, buku ya. Sudah tua? Oh,
3: anu, Mbak. Sudah nganu saderenge tua.
0: Saderenge tua masih muda. Oh iya. Enggak.
3: Ngantene kok nggih lomba balap karung, Mbak.
0: Iya, nggih balap karung juga.
3: Lomba balap karung ku kula remen mari nganu, Mbak. Enten tekniknya, Mbak. Kok entah tekniknya.
0: Oh, lah ya pasti ada tekniknya biar enggak gelundung ya, Pak.
3: Boten nganu, Mbak, cepet, Mbak.
0: Bisa cepet.
3: Heeh. Niku kula ngaten, Mbak. Niku mboten mencolot-mencolot, nggih melampah ning melampah jinjit, Mbak.
0: Oh, gitu.
3: Pojok nggih. Pojok-pojok karungnya di pojok ke sikil kanan kiri di pojok teng pojok karung. Oh, terus ditarik kenceng.
0: Iya. Oh gitu.
3: Lari ya. Lari ini nggih, lari ini jinjit ning.
0: Oh nggih. Ya wis besok tak praktekke ya Pak ya supaya enggak gelundung ya.
3: Nggih. Nek kowe mungsuhe namung mencolot-mencolot saya menang sing niku Mbak kok pun
0: baik nggih monggo Pak Tri
3: sami teknike sami teknike nggih kantun tiba riyen ambet-ambet tiba riyen kita kenom itu
0: nggih Pak Tri monggo kirim-kirim dulu monggo Pak Tri
3: nggih sugeng siang kados padatanipun sugeng siang kagem kakung.

0: Mas Ahmad Faisal, sebetulnya Kak Kebun Sari, Bunda Tanti, Bunda Yati Bedan, Mbak Cindy, Mbak Umam, Mbak Marta Strawberry, Mbak Citra Ustari. Sebetulnya Kak Sri Maharani Ustari, Mbak Sri Hartini, Gitu Matung Mbak Dewi, sebetulnya Bunda Agustin, Bunda Menti, Bunda Rakil, Bunda Elisa, Bunda Modesta, sebetulnya Kak Bunda Nang Sri Widasuti, Bunda Nang Sri Widayani, Bunda Nang Sri Soekarso, Gitu Matung Bunda Dasri, sebetulnya Kak Tino, Bunda Tumawati, Mbak Tarmi, Bunda Siti Soekarso, Bunda Rasti Yaten, Bunda Tifa, Bunda Tari, Mbak Natalia, Bunda Stasia, Bunda Sriaton, Eyang Sunu, Eyang Nurul, Bunda Retno Ardhani, Bunda Nasuti, Bunda Teluk Prabon, Bunda Nenusuan, Gengsiang Kak Bigati, Wonosobo, Bunda Fitri Sukarjo, Bunda Nini Sardini, Bunda Umi Karib, Gengsiang Kakak Bobo Kiasem Gedis, Selamat sore kagem kakak Buja Papua, Dumateng Sedoyo Keman, Gengsiang, Gengsantai, Salam Sehat, Salam Budoyo, Kagem Mbak Hernan, Nana Hardan Santosa,
1: Pak Tri.
0: Kesehatan, kesarasan, kelancaran.
1: Amin.
0: Anggenipun ngayahi sedaya kewajibanipun. Sawi pinaringan sedeng kathah berkah
1: melimpah. Amin ya Allah.
0: Amin. Sangat
1: matur nuwun Pak Tri di Boyolali, di Sawit Boyolali nggih. Pak Tri terima kasih sudah gabung di Jam Santai. Di WhatsApp-nya banyak ya wisan. Ya Allah. Banyak banget. Semoga keconggah nanti ya. Terima kasih Pak Sardi yang udah belum mulai jam santainya udah WhatsApp aja ya. Pak Sardi di Bekonang. Salam untuk Pak Beni, Mbak Nana, Pak Muladi, Pak Cu, Pak Tri, Bu Elisa, Bu Agustin, Bu Ragil, Bu Endang, Sukoharjo, dan lain-lain. Mbak Nana matugas ya. Doa dari sini moga tetap sehat, semangat, dan first selalu. Matur nuwun doanya Pak Sardi. Lagunya Raja Jujur. Nanti tak gandulke sama Pak Kris ya lagunya ya. Berdua sing rukun ya Pak Sardi sama Pak Kris. Lalu ada Bu Agustin. Dari tadi banget Bu Agustin ini sudah me-WhatsApp saya. Terima kasih supportnya nggih. Kata Bu Agustin tadi, wah Mbak Nana sudah mengudara lagi. Ho-oh, kesuwen ya ke luar negerinya ya. Semangat bahagia Mbak Nana, saya temani dengan nyimak acaranya Surakarta Siang, sukses lancar. Baik, terima kasih. Kemudian lagunya apa Bu Agustin? Endang Sukamti yang Rayuan Pulau Kelapa. Coba ya nanti ya. Salam semua buat pecinta Jam Santai aja tanpa kecuali. Salam yang tugas juga, semangat bahagia, sukses lancar, dimudahkan semua urusannya. Amin ya Allah. Terima kasih Mbak Nana, matur nuwun Bu Agustin. Mbak Lara Purnamasari. Iki mesti adik Mbak Ita ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selamat siang, mau izin request lagu boleh Kak? Oh, boleh banget, langsung aja. Kok nganggu izin bareng ya? Oh, berasa kayak kantor kelurahan. Langsung aja Mbak Lara, lagunya apa? Nanti cepet-cepetan aja biar cepat bisa diputar, gih Mbak Lara, gih. Salam buat Mbak Ita ya. Terus ada Pak Faiz, Mbak Nana. Apa ini? Lagunya apa? Armada. Salam sehat. Nggih, Pak Faiz, terima kasih sudah gabung Pak Faiz di Wonogiri. Kemudian Bu Retno Hardani di Bagi juga masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Retno. Sehat sehat selalu Mbak Nana. Salam kagem Mbah Tarmi, Pak Tri, Pak Muladi, Bu Ragil, Bu Modesta, Bu Endang Cemani. Lagunya apa? Cinta Kita dari Inka Kristi. Andai dipisah. Ki lagu ini kok melu ya. Marai kelingan sing ora-ora. Nggih, Bu Retno, matur nuwun. Lagunya coba nanti semoga bisa saya putar juga. Bu Fitri, hai Bu Fitri. Duh, aku koyo nek dapat WhatsApp-nya dari Bu Fitri langsung kelingan kancaku ya. Sudah lomba dua kali lho Mbak Nana, sudah dapat dispenser. Wow, terus dapat minyak, dapat gula. Kok oke men ya. Ini berarti pasukan super ya, menang terus. Kipas angin yo dapat. Wes enggak beli Mbak, kipas angin kecil Mbak Nana. Tahun lalu juga dapat 3 ya Allah. Wedi aku wis nglawan Bu Fitri. Wis ben Bu Fitri sing menang wae ya. Lagunya apa? Inikah Cinta dari ME. Salam-salam kagem semua pendengar Jam Santai ya Mbak Nana. Pak Tri monggo muncul, saya tunggu buat derek salam-salam. Sudah muncul ya Pak Tri tadi ya. Gandul sama Pak Tri. Kagem Mbak Nana, saya semangat bahagia ceria selalu, lancar rezekinya. Amin. Amin ya robbal alamin. Sekarang Raja dulu ya lagunya.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
4: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan penyaluran bantuan sepeda listrik untuk anak sekolah beredar di media sosial pada awal Agustus 2026. Faktanya pendengar, klaim ini tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan dengan menggunakan Google Search dengan memasukkan kata kunci penyaluran bantuan sepeda listrik untuk anak sekolah, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan valid terkait pembagian bantuan sepeda listrik untuk anak sekolah pada Agustus 2026. Dan itu mengutip dari kompas.com, pemerintah hanya memberikan insentif untuk pembelian kendaraan listrik. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa insentif ini tidak berlaku untuk seluruh kendaraan listrik. Ia menjelaskan pemerintah memprioritaskan pemberian insentif bagi motor dan mobil listrik yang memberikan kontribusi lebih besar terhadap penguatan industri nasional. Lebih lanjut, hasil uji Hive Moderation menemukan bahwa video yang mengumumkan penyaluran bantuan sepeda listrik untuk anak sekolah ini memiliki probabilitas 89,6% dibuat oleh artificial intelligence.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Solo memang kota kenangan, tapi kalau perut keroncongan, gak bisa diajak kompromi.
1: Aduh, Dik, bingung aku. Nyari bebek goreng yang empuk gak amis, sama ayam yang bumbunya gurih dan meresap di Solo di mana ya?
2: Loh, piye toh Mas, kok kayak orang baru di Solo saja? Ya jelas di ayam dan bebek goreng Mas Anto.
1: Betul banget. Ayam dan bebek goreng Mas Anto memang rajanya kuliner se-Solo Raya. Bebeknya empuk, gurih, tanpa bau. Ayamnya renyah, bumbunya meresap sampai ke tulang. Plus sambal bawang pedasnya yang bikin nambah terus.
2: Cari makan enak sekarang semakin gampang. Ayam dan bebek goreng Mas Anto sudah buka 6 cabang di Solo Raya. Mampir ke cabang Pucang Sawit, Palur, Triagan, Papahan, Karang Pandan, dan Tawang Mangu.
0: Ayam dan bebek goreng Mas Anto, gurih bumbunya, empuk dagingnya, buka di 6 cabang se-Solo Raya. Mau makan di tempat favorit Wong Solo, ya cuma di Mas Anto. Pesan langsung atau lewat ojek online favoritmu.

0: saja. Oh, salah pula ya. Lagunya Bruri Marantika atau Peso 5 ya. Bruri Marantika, aku begini engkau begitu. Wis ra ketemu ya berarti ya. Anda masih boleh request lagu loh ini, lagu-lagu Indonesia saja, lagu paling lama era 90-an. Boleh masuk di Jam Santai.
1: Jam Santai.

0: Bu Menti kayaknya ya. Bu Menti, sebentar dulu, mana tadi ya? Bu Menti, selamat siang jam santai.
1: Selamat siang jam santai.
0: Ngopo tuh bu kok pakai ancang-ancang segala?
1: Pak E, Bu E. Ya amin ya lagu nih Pak E, Bu E, ngopo.
0: Lah, siapa tadi ya sing request ya?
1: Siapa sih jaluk enggak?
0: Bu Endang kayaknya ya.
1: Bu E.
0: Semua dicacah jiwa ya. Bu Menti lagunya apa dulu? Lagunya apa?
1: Bisa banget.
0: Tak bisa-bisa ke coba ya.
1: Ngerti Mas, ra iso aku kecewa berat.
0: Oh ngono. Ya wis nang ngrasa.
1: Aku kangen dirimu loh, Mbak.
0: Apa iya?
1: Gimana?
0: Oh, ya doanya nggih Bu Bu Menti ya. Sopo sing kasih tahu? Oh, piye to ya. Wis rahasia banget lho padahal yo.
1: Ada. Semoga Bunda lekas sembuh.
0: Amin. Amin.
1: Sudah pulang toh? Apa masih di RS?
0: Sudah pulang. Jangan bahas di sini ya. Nggih ya, jangan dibahas di sini.
1: Iya, wis. Ndak ana to. Ndak
0: dong moro. Nggih, nggih, nggih, pokoknya sudah. Kita bahas yang lain saja. Hadiahnya apa? Pas 17-an Bu Menti.
1: Oh, aku kemarin tahun 2004 itu dapat
0: sepeda.
1: Bukan.
0: Oh, lah apa?
1: Kipas angin.
0: Oh, kipas angin. 2004 itu wes suwe banget lho, Bu.
1: Terus 2005 aku dapat setelika.
0: 2005. Ya Allah, kapan
1: Bu? Heeh.
0: 2000. Sik toh, 2005, 2004 apa 2024?
1: 2024.
0: Oh, 2024.
1: Maaf kesleo harap maklum.
0: Oh, kesleonya kok kacake 20 tahun ya.
1: Ya harap maklum toh. Ya.
0: Maklum banget wis ora sida tak centang ya.
1: Ya remaja tahun 60-an iki nek ngomong ya padeng
0: remaja 60-an. Iya iya iya iya. Bu Menti lagunya apa tadi? Enggak usah ya.
1: Iya,
0: enggak usah.
1: Aku gandulke sapa wae ketimbang.
0: Oh iya, tak gandulke ya. Ya, wes tak gandulke ya. Segocekan kenceng ya, Bu. Iya.
1: Akan baru beli tadi yang masuk ngirim sapa kok saya terima kasih banget. Tadi baru bel-belan sama bestiku.
0: Sapa Mbak Tarmi?
1: Bukan,
0: oh, bestiku. Tak kira Mbah Tarmi.
1: Bukan Mbah Tarmi. Ya wes kirim Mbah Tarmi. Yeah. Ketemu Mbak Nini Ngati Suman, Bu Elisa, Bu Indang tiga-tiganya. Pokoknya semua tadi yang ngirim saya, saya gak denger matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami.
1: Saya rukun ya
0: kali. Yujum wes ora kerokan yo. Iya, apa tuh lo?
1: Dan wis merdeka lebih tuh lifestyle apa dua ini?
0: Oh, enggak, wis tak kandani yo, wis kak kandani ape-ape, orang tahu padu ya.
1: Iya, saya selalu yang.
0: Geh, Bu Menti, sami-sami, Bu Menti di Kepatihan. Oh iya, Bu Menti tak gandul ke ME ini kah cinta kersong ya, Bu Menti ya. Oh, oh, ini lagunya soal cinta loh, Bu Menti. Ada siapa lagi di telepon 638055 boleh dipakai. Halo, selamat siang, jam santai.
2: Kalau ingin pergi ke Malang, lebih dekat lewat Ponorogo.
0: Cakep, Bu Yuni.
2: Kalau ingin suasana ria, ikut jam santainya jeng Nana Harisan Santoso.
0: Cakep Bu Yuni, pokoknya saya nganggu cantik-cantik. Orang itu cantik ya gimau?
2: Ya tapi sudah tak burung kok.
0: Oh iya.
2: Untuk selanjutnya, sekarang dan selamanya.
0: Sekarang sing riang-riang ya. Terima kasih ya Bu Yuni. Wah gimau wes. Wes dirangkai kata-katanya ya. Bu Yuni ngerasake lagu mboten?
2: Anu semalam itu jujur yang minta saya toh.
0: Yang mana? Oh, jujur aja. Nggih.
2: Iya.
0: Nggih, tadi sudah ikut mendengarkan jujur ya, Bu Menti Yumi, ya. Bu Menti. Bu Yuni ki ya rada-rada ngerok ngono ya. Nggih.
2: Iya, iya,
0: Bu Yuni pernah dapat hadiah saat pitulasan gitu, Bu Yuni?
2: Pernah, Jen.
0: Apa?
2: Lomba pidato 10 menit.
0: Wah.
2: dengan tema 10 program pokok PKK. Pokoknya milih dari nomor 1 sampai 10.
0: Iki ya berarti ya. Aslinya ya penyiar ya aslinya.
2: Apa ceng?
0: Aslinya penyiar berarti Bu Yuni itu ya.
2: Enggak, penyiar yang anak-anak yang kalau bujurnya.
0: Oh gitu. Gih, Bu Yuni mau kirim banten Bu Yuni?
2: Pokoknya saya anu Pak Tri saja ya ceng ya.
0: Oh boleh gandul Pak Tri. Oke boleh. Gih.
2: Ini kirimnya untuk jeng Nana saja. Jeng tugas. Sehat selalu.
0: Amin. Amin.
2: Kita berkati
0: amin.
2: Merambah keluarga.
0: Amin. Matur nuwun Bu Yuni doanya. Monggo Bu Yuni sehat terus nggih Bu Yuni.
2: Amin. Amin. Matur nuwun.
0: Sami-sami Bu Yuni di Semarang. Bu Yuni wis lama enggak? Oh, saya sing lama enggak siaran ding yo. Malah nyalahke Bu Yuni yo. Bu Yuni di Semarang. Sebentar ya. Saya ke telepon apa ke kayaknya lagunya enggak banyak lagi ya. Mbak Puja di Bintuni Papua. Halo Mbak Puja. Selamat siang jam santai. Loh, kok enggak ada suaranya? Mbak Puja delay ya pakai RRI digital nggih?
3: Iya, saya pakai RRI digital.
0: Betul, iya sih.
3: Makanya tadi dari siang tadi saya monitor pulang kerja.
0: Oke.
3: Okay. Tapi lagu-lagu sambil monitor lagu-lagu dengar-dengar saja.
0: Iya.
3: Oke okay, baik. Jalan-jalan ke Surakarta.
0: Dapat lagi. Cakep Mbak Puja.
3: Jangan lupa singgah di RRI Surakarta.
0: Cakep Mbak Puja.
3: Sungguh asik bertemu kakak penyiar.
0: Ihi.
3: Yang lagi siaran di studio RRI Pro 1.
0: Terima kasih pantunya. Pantunya jauh loh ini dari Bintuni Papua ya. Mbak Puja ngersakin lagu mboten? Lagunya mau pilih atau ikut?
3: Pilih lagu apa?
0: Pilih lagu apa?
3: Yang ada. Aduh saya lagu apa yang ada begitu?
0: Lagu apa yang ada? Semua ada saya. Sombong ada. Banget ya. Oh semua ada.
3: Ya udah. Begini aja, begini aja kakakku yang paling cantik, saya ikutan saja.
0: Oh ikutan saja baik.
3: Karena banyak yang sudah request kan kasihan nanti yang separuh.
0: Pengertian banget ya kalau penyari. Iya.
3: Nanti kalau tidak diputar mereka kecewa.
0: Betul.
3: Kan saya sih mana-mana saja. Mau ini diputar syukur, banget. Kita juga syukur dengarnya lebih bagus.
0: Baik banget ini ya, pengertian banget sama aduh, penyari ya. Orang kesel tadi ya.
3: Karena saya kan orangnya senang dengan penyiar-penyiar semuanya.
0: Oke. Okay. Yeah,
3: oke baik. Tadi
0: mau kirim boten?
3: Topiknya apa?
0: Oh, apa? Pernah dapat hadiah apa aja saat lomba 17-an?
3: Wah, tidak jauh-jauh neko-neko radio.
0: Dapat hadiah radio. Wow.
3: Dapat hadiah radio Politron. Jadi
0: oh gitu. Aduh ada mereknya pula ini.
3: Saya punya wartel. Mama piaraku kan punya wartel. Jadi saya yang sudah jadi penguasain untuk jaga wartel. Jadi setiap hari saya monitor RRI. Tapi dulu kan belum ada RRI digital. Jadi kami cuma monitor di Pro 1 RRI Sorong saja.
0: Betul, RRI Sorong. Gitu. Ada penyiar dari Sorong. Si Ande, pernah ke Pro 1 kok.
3: Iya kok.
0: Mbak Yani itu dari Sorong ya.
3: Iya kok. Budeku itu.
0: Oh begitu.
3: Budeku saja
0: bude
3: tahu.
0: Wow.
3: Iya itu budeku.
0: Oke. Jadilah ke bawah sampai sini ya. Baik iya, Mbak Puja.
3: Iya ke bawah sampai di Surakarta kan pindahan dari Biak kalau tidak salah.
0: Betul. Gih.
3: Iya, Biak Papua lah begitu kira-kira.
0: Iya.
3: Oke baik lagu ini saya mau salam untuk semuanya saja tanpa terkecuali. Berhubung waktu sudah mau menipis. Dompet yang menipis
0: kok tipis kayak dompet waktu. Iya kok kayak duit ya menipis nggih.
3: Iya tidak apa-apa berhubung waktu kan sudah mau menipis jadi saya akhiri sampai sini sudah 16.30 kalau di sini pasti di sana juga sama cuma beda jamnya
0: 14.30 ya nggih.
3: Oke baik
0: matur nuwun Mbak Puja.
3: Iya, terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang.
3: Dadah
0: bye-bye. Ih. Mbak Puja kayaknya saya baru pertama ini atau beberapa kali ini ya Saya agak lupa nih. Terima kasih Mbak Puja sudah menyempatkan menelpon Pro 1. Itu dia Pro 1 itu Solo maksudnya. Bisa didengarkan dari mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Saya kayaknya hari ini dapat satu pendownload ya. Kena promosi. Iya, semakin sering disebut, semakin banyak yang download kan gitu ya. Silakan download RRI Digitalnya. Jadi kalau Anda tidak berada di teritorial kami untuk siaran frekuensi FM ya, bisa mendengarkan lewat siaran streaming di RRI Digital ya, atau lewat website kita juga bisa ya. RRI.co.id itu juga ada siaran streamingnya, tinggal pilih radio streamingnya ya. Saya ke WhatsApp dulu. Kok rotok ngelak gitu ya rasanya. Sebentar, saya ke WhatsApp dulu yang belum terbaca, harap bersabar. Bu Fitri tadi sudah saya baca nggih, sampun. Lalu Pak Lukman Anida Dinjanti juga gabung. Mbak Nana, sore nanti tempatku pertandingan voli lo, tapi netnya dari dari terpal. Jadi di antara pemain tidak bisa lihat. Oh gitu ya. Bayangke wis ngguyu ya. Sama nangkep bebek tapi tutup mata. Ya. Aja nyasar ke tempate anu ya. Wah, saya sebut merek. Aja nyasar ke tempate Pak Ndut ya. Malah nyebut ke merek ya. Oke oke. Terima kasih ya Pak Lukman. Selamat Agustusan apa sih? Lomba pitulasan ya nanti ya. Menang ya Pak Lukman ya, nanti tak doakan dapat hadiah apa yo? Saya tak doakan apa yo? Sepeda, ada enggak sepeda? Oh, jarang yo kalau ada sepeda yo. Piring cantik aja wis untuk Bu Lukman nanti ya. Ini sayangku, saya dapat piring gitu nanti dikasih sama istri ya. Terima kasih Pak Lukman sudah gabung di Jam Santai. Butri di Keprabon juga masuk nih. Mbak Nana, selamat siang Jam Santai. Alhamdulillah. Ya. Oh ya, Butri pulang dari RS mana? Oke. Klik radio. Dengar ada Mbak Nana. Alah, kangen loh Mbak Nana. Lama enggak dengar suaranya Mbak Nana. Oh, kakean prei saya, Bu. Lagunya apa? Peter Pan. Pernah ikut lomba Cantel Ceting juara 2. Apa kui? Cantel Ceting dapat hadiah tas pinggang Mbak Nana. Iyalah, nek saya rasa nganggo tas pinggang wis duwe gede-gede ya. Oh Putri, ya Allah. Terima kasih Mbak Nana sekeluarga, semoga sehat selalu. Amin. Amin matur nuwun Putri. Sudah ikut gabung di Jam Santai. Terus ada Bu Endang Sri Widyastuti. Mbak Nana cuti luar negeri lagi. Lama bingit. Saya enggak suka. Rindu kemeriaknya kata beliau. Matur nuwun Bu Endang. Besok menikmati tirakatan di kampung mana Mbak Nana? Mosok yo tak critake. Semoga besok Mbak Nana mendapat hadiah yang diinginkan. Mobil bajai. Ono-ono ae. Moh aku Bu mobil bajai Bu, aku maunya mobil apa? Moh engko ndak kena merek lagi. Ya sudah, matur nuwun nggih Bu Endang sudah gabung di Jam Santai. Mbok Nah juga masuk nih ya. Mbak Nana sehat ya, alhamdulillah Mbok Nah. Tetap semangat, enggak capek-capek biar tetap fresh. Minta diputarkan lagu Elo. Elo itu yang mana? Elo bukan ya. Salam sehat untuk Mbak Ria, Mbak Citra Afitka, Citra Mongah-Mongah, lalu Mbak Tanti Bu Elisa, Bu Ragil, Bu Hajasri, Bu Endang Cemani, Papi Rudi, Pak Muladi, Mas Manggala, Mas Hanan, Mas Rifki, dan all crew yang terkasih. Mbak Nana, metugas, sukses selalu, lancar rezekinya, bersyukur terus, alhamdulillah. Gih, met siang, gih. Salam juga untuk Mbak Tarmi, Mbak Ungge, Mbak Nah. Semoga Mbak Tarmi dengerin ya, Mbak Tarmi itu kayak kalau Jam Santai nggak ikut partisipasi tapi suka mendengarkan, ya. Salam sayang Mbah Tarmi, saya juga lama nggak ditelepon Mbah Tarmi ya. Piye neng nelpon wong ora tau siaran yo. Papi Rudi, alhamdulillah Mbak Nana bisa ketemu lagi dengan Mbak Nana yang selalu didambakan, kata beliau. Ya Allah, semoga tetap sehat dan kuat. Menyambut hari ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mbok diputarkan lagu Gebiar-Gebiar kepada seluruh tresnawan acara ini dengan bangga dan kebesaran jiwa. Duh, iki ekspresi ini ngantek angel loh Papi. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka tetap merdeka. Tumben banget nih Pak Papi Rudi nih WhatsAppnya panjang ya. Saya tidak pernah dapat hadiah Mbak Nana karena nggak pernah ikut. Oh ya, ya udah. Nggak popo yo, nggak ikut yo nggak dapat hadiah toyo. Terus salam merdeka untuk Pak Tri, Mas Andi, Kak Puja, Kak Siti Aisyah, Pak Gatot, Bu Endang Cemani, Bu Tifa, Ibu Ragil, Pak Kris, Bu Rere, Bu Elisa, Bu Modesta, Mbok Nah, Bu Nini Sardini, Bu Wisnu, Bu Menti, Bu Tanti, Bu Agustin, Bu Hajasri, Le Karim, dan semua tresnawan jam santai ya. Makasih Mbak Nana, sami-sami Papi, sehat-sehat terus nggih Papi. Bu Lastri di Jaten juga masuk. Selamat siang Mbak Nana, jam swante absen dulu boleh ya. Dulu pernah dapat hadiah lomba 17-an tuh. Pernah dapat hadiah, oh gitu. Hadiahnya apa gitu loh maksudnya Bu Lastri. Lagunya gandul Mbak, boleh Bu Lastri. Salamnya ngikut Pak Tri Boyolali ya Mbak. Juga buat semua pendengar Pro 1 dimanapun berada. Bertugas Mbak Nana, semoga gak lekas capek sampai akhir siaran. Amin, amin, amin. Terima kasih ya Bu Lastri. Wis saya ketok iki sekengelaan iki yo. Lagunya Inikah Cinta saya kirimkan buat Bu Menti, Mbak Puja, sama siapa tadi yang minta Inikah Cinta ya? Om Bu Fitri. Lagunya MA dan kita masih jalan bareng di jam santai.

0: Ya. Ya iki lho, sampah dari tempatmu tak balekke. Ya.
1: Ya. Lho, hei. Karepmu ki piye?
0: Lah ngopo? Kamu ndak terima. Meh ngopo kowe? Ya, sampahmu tak balekke mana ki?
1: Jelas ndak jelas sih kok gak jelas. Tonggo kok kayak gitu. Bikin gak betah wae.
0: Lho, ora betah ya kono pindah. Pindah kono.
1: Enak wae ngakon-ngakon pindah. Dirimu kowe lho sing kudune lunga. Lah, gemes aku. Tak kruwes lho kowe kok.
0: Kruwes piye ta ki?
2: Wes, wes, wes.
0: Mati karo aku, Pak.
2: Yo Marni, ujung ini ada apa tuh pagi-pagi wis ribet wae. Oma sebelan tetonggo jejer kok ora pernah akur. Wes, bubar, bubar.
1: Lah ini lho Pak RT.
0: Apa-apa nyalahke aku.
2: Wes, wes, wes sing akur, kok masuk rumah ya ya ya.
0: Yo. Yo Marni. Awakku ki lho ora penak banget. Mbok minta tolong dikeroki to yu yu.
1: Lah, yen butuh wae melas. Waluse pol,
0: cepet to yu, aku selaku. Yo
1: sini iki lho yu. Mapan kene. Makane to. Tetanggaan ki yo jangan reseh. Ada apa-apa ki lho pertama kali yo sama tetangga to.
3: Jum yu Marni. Nah, akur gitu kan yo bagus. Enak dilihatnya. Rukun tonggo, urip mulya. Paham.
1: Paham.

0: Mas Rohman Muhammad. Wah, ini lama enggak WhatsApp saya juga nih Mas Rohman ini ya. Halo Mas Rohman, siang Mbak Nana, tetap semangat, kirim salamnya untuk semua pecinta jam santai tanpa kecuali. Sami-sami Mas Rohman, semoga sehat selalu nggih. Lalu Bu Endang Sri Widyastuti, Mbak Nana, G Nyambi. Piye to, Ki? Oh, ngono. Dapat mobil bajeng nggih nyambi ngono ya. Oh ya. Lah aku kesel nang kubu aku. Nek wis siaran terus muancal gas ngono ya kuwesel. Gas apa setang to nek bajeng. Nggih, matur nuwun Bu Endang. Selamat mendengarkan Pro 1. Pak Muladi yang sedari tadi kayaknya berusaha masuk terus ya, Pak ya. Oh iya, enggak berhasil ya, Pak ya. Heeh, kata beliau nih, mesiang lagunya ikut saja ya Mbak Nana, boleh. Salam untuk Pak Beni, Pak Kris, Pak Paidi, Pak Faiz, Pak Sardi, Pak Lili, Pak Gatot, Pak Tri, Mas Andi, Mas Adrian, Mas Bima, Mbak Angel, Mbak Citra, Mbak Siti Aisyah, Mbak Dewi, Mbak Rere, Bu Agustin, Bu Anggun, lalu Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Kartika Fitri, Bu Retno Hardani, Bu Nini, Bu Temu, Bu Ragil, Bu Endang, Bu Menti, lalu juga buat Bu Cindy, Bu Lastri, Bu Wigati, Bu Rere lagi. Oh, Bu Rerenya ada dua. Bu Yatmi dan Bu Tanti, Mbah Tarmi, Mbok Nah, Bu Isma dan semuanya aja nggih. Aku pernah dapat hadiah termos air panas. Ya, pas lomba lari karung Mbak Nana nggih, Pak Muladi. Terima kasih Pak Muladi. Terus ada Bu Lastri di Jateng juga sudah masuk. Mbak Nana, aku dapat panci warna emas itu loh Mbak Nana. Sampai sekarang belum pernah tak pakai. Oh, panci Korea kalau enggak salah itu ya. Iya, panci Korea buat bikin mie goreng ya. Lalu ada Bunda Tifa. Mbak Nana, lagunya udah gak bisa lagi nih Bun ya. Maaf ya Bun, salamnya buat Bu Ragil, Bu Ginem, Mbak Riri, Mbak Cindy, Pak Tri, Pak Muladi, Papi Rudi, Pak Yamta, dan semua pendengar tanpa kecuali. Matur nuwun Bunda Tifa, selamat mendengarkan Pro 1 nggih. Aku juga enggak pernah dapat hadiah podo, Bu. Yo, saya itu kemarin hadiah kelompok lomba kur itu aja mangkok warnane pink, Bu. Mas senenge ra karu-karuan yo. Habis enggak ikut sih Mbak Nana. Oh, lah karena enggak ikut ya enggak dapat hadiah ta, Bun. Matur nuwun Bunda Tifa, lalu Papi Rudi juga bilang matur nuwun ya Mbak Nana sudah berkenan memutar lagu kebiar-kebiar. Nggih. Semoga Nana tidak sering-sering ke luar negeri, nggih. Amin, amin Papi. Matur nuwun Papi Rudi dan pendengar, saya harus cepat tutup saja sampai di sini jam santainya. Saya tahu tidak semua lagu bisa saya putar dan WhatsApp-nya semoga tidak ada yang terlewat. Setelah ini Rian Dani Surya akan hadir untuk Anda menemani Anda dalam Surakarta sore ini sampai jam 8 malam. Dan kita sua lagi esok ya. Thank you banget untuk Anda yang sudah sangat setia bersama Pro 1. Nanti di segmen awal Surakarta sore ini akan hadir siaran berjaringan nasional Beranda Sacita ya. Jadi tetap dengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih kebersamaannya siang ini dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Surakarta siang ini, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Surakarta, informasi dan inspirasi.

0: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Surakarta sore ini ya. Sekarang masih di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Riana Nisuri yang menemani Anda sampai nanti jam 8 malam dan mudah-mudahan semua dalam keadaan yang terbaik, yang bahagia, tidak kurang satu apapun. Dan kami menghadirkan informasi lagu untuk Anda. Dan sesaat lagi kami membuka Surakarta sore ini bergabung dengan RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Astacita Berjaringan Korwil Nasional. Dan tetap bersama kami di Surakarta sore ini.

0: Eh, Don.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Pendengar, berjumpa kembali dalam Mozaik Indonesia Berjaringan Nasional dan edisi kali ini dari RRI Yogyakarta menghadirkan Sekolah Sanggar Anak Alam Belajar Merdeka Bertumbuh Bersama. Manusia menyusuri cakrawala tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Mural dengan tulisan tersebut tampak menghiasi dinding sekolah nonformal yang berada di tengah sawah dengan kesederhanaannya. Ya, sekolah tersebut bernama Sekolah Sanggar Anak Alam atau Salam Jogja. Lebih dikenal dengan slogan sekolah biasa saja atau sekolah kehidupan. Namun kurikulum yang diterapkan tidak biasa saja. Jadi anak-anak yang belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini lebih ditujukan untuk mengenal potensi dirinya sendiri. Anak mengetahui apa yang dia mau hingga berproses untuk bertahan hidup. Adalah sosok Ibu Sri Wahyaningsih sebagai pendiri Sekolah Sanggar Anak Alam. Berdiri sejak tahun 1988, Sekolah Sanggar Anak Alam saat ini memiliki siswa lebih dari 200 anak mulai dari usia PAUD hingga SMA. Dan Sanggar Anak Alam terlihat hanya sebagai tempat bermain di tengah sawah dengan bangunan yang sederhana dan tanpa pagar. Nah, bagaimana proses belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini? Untuk lebih lengkapnya, saya Lulu Rahadi akan menghadirkan wawancara bersama Ibu Sri Wahyaningsih.

0: Bu Sri, bisa diceritakan ini bagaimana awal mulanya memiliki ide untuk membuat sekolah alam ini?
1: Ya, sebetulnya awalnya itu tidak di Jogja gitu ya. Dulu saya mengawali di Lawen, di Banjarnegara. Itu karena di sana banyak anak putus sekolah dan pernikahan dini. Jadi pada waktu itu tahun 1988. Kemudian saya berinteraksi dengan mereka kurang lebih 8 tahun. Nah, baru kemudian pindah ke Jogja.
0: Kemudian ini sebenarnya ide konsep awalnya sekolah alam ini yang seperti apa sih yang Ibu Sri tawarkan begitu ya?
1: Ya sebetulnya sih bukan sekolah alam ya. Jadi tapi banyak orang yang karena kami ini ada di tengah sawah, namanya Salam Sanggar Anak Alam gitu. Jadi lebih dikenalnya sekolah alam. Tapi sebetulnya ide kami itu adalah sekolah yang alamiah gitu ya. Jadi sekolah yang kita lebih menitikberatkan kepada anak gitu. Bagaimana memerdekakan anak, menghargai anak sebagai individu yang spesifik, individu yang unik sehingga memang tidak bisa disamakan. Oleh karena itu kami menawarkan sekolah di sini itu tidak seperti sekolah pada umumnya yang kurikulumnya seragam, tetapi kami di sini kurikulumnya sangat custom gitu ya. Jadi sesuai dengan minat anak masing-masing. Karena kami menyadari bahwa sekolah yang menyeragamkan itu akhirnya membuat potensi anak itu tidak bisa keluar gitu ya. Nah, sehingga kami menawarkan ide yang berbeda gitu ya. Kalau sama aja untuk apa kami mendirikan Salam gitu ya. Karena terus terang ini sebetulnya kritik kami terhadap sekolah formal gitu. Nah, sekolah yang berbasis hafalan, kemudian yang menyeragamkan. Nah, sehingga kami membuat sekolah ini yang lebih spesifik sesuai dengan minat anak. Dan kami belajar secara kontekstual. Anak-anak tidak belajarnya tidak disekat-sekat dalam mata pelajaran, tetapi melalui riset.
0: Berarti ini konsep pendidikannya yang seperti apa nih misalnya, karena di sini juga disebutkan menawarkan untuk sekolah alam yang berbeda dari sekolah formal begitu ya. Nah, ini apakah inklusi juga atau bagaimana ini?
1: Ya, jadi sekolahnya inklusi ya. Jadi menurut saya tuh semua orang itu berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi tidak hanya dalam pengertian kalau sekarang kan berkebutuhan khusus itu anak-anak yang difabel, anak-anak yang, menurut saya inklusi itu harus menerima, kita terbuka gitu ya, menerima apapun itu mungkin berbeda latar belakang secara ekonomi ataupun budaya dan juga berbeda kemampuan ya, karena memang semua anak itu spesifik gitu ya. Nah, jadi cara belajarnya mereka mulai menentukan apa yang menjadi minat mereka gitu ya. Nah, untuk yang anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, nah itu jadi kami dari SD itu sudah mulai dengan risetnya masing-masing. Tetapi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih kita dedikasikan untuk kemampuan mereka membaca, menulis, berhitung. Ya, jadi kami tidak mengajari anak-anak membaca itu dari A, I, U, E, O, tapi mereka membaca dari peristiwa atau dari hal-hal yang mereka tekuni gitu ya. Misalnya mereka risetnya tentang memelihara ikan. Ya, dia mulai belajar membaca dari memelihara ikan itu gitu ya. Kalau mereka risetnya tentang tanaman, ya berarti dia memulai belajar membaca, menulis dari tanaman itu gitu ya. Nah, kemudian kelas 4, 5, 6 itu sudah pengembangan pengetahuan. Nah, sehingga mereka sudah lebih dalam gitu ya. Misalnya nanti tugasnya fasilitator mengelaborasikan ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran. Jadi seandainya mereka tuh risetnya tentang masak, misalnya membuat soto gitu ya. Nah, itu mana yang masuk ke matematika, mana yang masuk bahasa Indonesia, mana yang masuk IPS, sejarah, itu ya dari itu, dari dia belajar membuat soto kayak gitu. Nah, ini riset itu untuk jalan masuk aja gitu ya. Jadi bagaimana orang tua dan fasilitator mempunyai orientasi. Kira-kira anak yang usia sekian ini apa sih yang mereka perlukan seperti itu ya. Dan kita melihat kurikulum yang dibuat pemerintah, ya kita mengintip aja sebetulnya capaian belajarnya seperti apa. Nah, dengan proses yang kami lakukan di sini, itu capaian belajar itu biasanya udah terlampaui gitu ya. Jadi mereka bonusnya lebih banyak gitu ya, karena belajarnya tidak parsial tadi, jadi mereka belajar holistik. Nah, jadi kami lebih membekali anak-anak bagaimana bisa belajar hidup gitu ya, dan belajar secara kontekstual, jadi belajar dari lingkungan di sekitarnya. Kenapa? Karena dengan belajar di lingkungan sekitarnya, mereka jadi paham sebetulnya apa sih kekayaan alam yang ada di kami, kekayaan budaya yang ada di sekitar ini gitu ya, sehingga dia bisa mengembangkan, bisa memelihara, dan bisa juga mempengaruhi pola hidup mereka gitu. Memang cita-cita kami bagaimana sih anak-anak ini hidup itu punya manfaat bagi sesama. Nah, jadi ya seperti kata Ki Hajar gitu ya, jadi kepandaian, kecerdasan itu hanyalah alat gitu ya. Tapi tujuan pendidikan itu sendiri sejauh mana anak itu punya peranan, punya manfaat minimal bagi dirinya sendiri. Nah, syukur-syukur bisa jadi di komunitasnya. Dan saya bersyukur jadi alumni-alumni Salam itu yang di awal-awal dulu itu semua sebagian besar itu kembali ke kampung. Dan mereka membangun kampungnya gitu ya. Ada yang jadi guru, ada yang di sana jadi pengusaha, ada yang jadi petani. Tetapi mereka sangat peduli kepada komunitas, kepada masyarakat di sana gitu ya. Jadi mereka benar-benar kembali dan membangun desanya. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, itu yang sekarang ini kami merasakan ya. Jadi bagaimana anak-anak itu menemukan potensinya dan menemukan kebahagiaan. Itu sebenarnya penting ya, karena juga banyak orang sukses tapi hidupnya kering gitu ya. Karena itu yang kesuksesannya itu banyak ditentukan oleh mungkin obsesi dari orang tuanya atau bukan dari dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang sudah lulus sekolah, pekerjaan bagus, tapi dia merasa tidak menemukan dirinya karena tidak pernah paham sebetulnya potensiku apa. Nah, itu banyak kami temui gitu ya. Dan kemudian anaknya yang sekarang pada disekolahkan di sini, itu ada beberapa ketika wawancara dengan kami itu merasa okay lah, dia sukses dalam artian dalam tanda petik ya, dia punya pekerjaan bagus, punya penghasilan bagus, hidup mapan, tetapi dia punya kekeringan jiwa gitu. Nah, kami tidak ingin gitu ya hal itu terjadi juga pada anak-anak di sini. Nah, sehingga ya bagaimana hidup ini ya memang harus bahagia gitu ya. Nah, dan mereka menjalani pendidikan yang sesuai dengan minatnya. Dan kami terus terang sebagai fasilitator, dan ya anak-anak inilah sebetulnya maha guru bagi dirinya gitu ya. Kata Romo Mangun itu, anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya.
0: Pesannya Bu untuk kependidikan dan juga untuk anak-anak
1: itu? Ya sebetulnya itu tadi ya, pendidikan yang memerdekakan itu sejauh mana sekolah itu memberi ruang kepada anak untuk mereka tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing gitu ya. Dan sekarang ini kalau guru tuh hanya transfer pengetahuan, sebetulnya kita sudah kalah dengan teknologi gitu ya. Sudah ada AI gitu ya, internet sudah sangat terbuka, pengetahuan itu sangat terbuka. Nah, tugas pendidik itu adalah bagaimana menanamkan karakter, menanamkan nilai-nilai baik. Nah, itu yang lebih utama menurut saya. Kita membukakan jalan, silahkan kamu bisa kalau untuk pengetahuan itu mereka bisa ngunduh dari internet, bisa baca buku gitu ya. Sekarang dunia sudah sangat terbuka gitu, sehingga peran guru tidak hanya transfer pengetahuan gitu ya, tapi bagaimana bersama-sama itu menanamkan nilai-nilai baik, menanamkan karakter itu. Dan itu tidak hafalan, itu memang harus diaplikasikan, harus dilakukan, harus ada pembiasaan, harus ada latihan di situ gitu ya. Tidak hanya hafalan.

Demikian pendengar Mozaik Berjaringan Nasional bersama RRI Yogyakarta untuk edisi hari ini. Dan saya Lulur Hadi pamit, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta. Kita beralih ke RRI Sumenep dengan tema antara biaya dan cita-cita berikut ini.
2: Pagi itu kembali dimulai. Seragam dikenakan, sepatu dipakai, buku dimasukkan ke dalam tas. Seorang anak bersiap berangkat ke sekolah. Bagi anak, sekolah adalah tempat belajar, tempat bertemu teman, tempat mengejar cita-cita. Tetapi bagi sebagian orang tua, sekolah juga berarti satu hal lain. Biaya, uang sekolah, buku dan perlengkapan belajar, seragam, transportasi, kegiatan sekolah, hingga kebutuhan pendidikan lainnya. Satu persatu pengeluaran itu harus dipenuhi. Dan ketika biaya hidup terus meningkat, pendidikan pun bisa terasa semakin berat. Bagi orang tua, memberikan pendidikan terbaik untuk anak tentu menjadi harapan. Namun, harapan itu terkadang harus berhadapan dengan kemampuan ekonomi keluarga.
3: Kalau untuk biaya pendidikan, memang sekarang terasa cukup berat ya. Kan bukan hanya uang sekolah, tapi kebutuhan lainnya juga banyak. Ya ada seragam, buku, transportasi, belum lagi juga kalau ada kegiatan atau kebutuhan tambahan dari sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita, tapi kemampuan setiap keluarga kan berbeda.

0: pertanyaannya, apakah pendidikan yang berkualitas hanya bisa didapat oleh mereka yang mampu membayar lebih? Tentu tidak. Pendidikan adalah hak, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapat akses pendidikan. Semangat inilah yang sejalan dengan Astacita, membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang merata dan berkeadilan. Namun, di tengah kebutuhan pendidikan yang semakin beragam, peran pemerintah menjadi semakin penting. Bukan sekadar membangun sekolah, tetapi memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa orang tua harus memilih antara memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan hidup lainnya. Lalu, bagaimana pemerintah melihat persoalan biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat?
1: Kami memahami bahwa biaya pendidikan bukan hanya persoalan uang sekolah. Ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya hadir melalui berbagai program, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, dukungan operasional, maupun program untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan.
0: Berbagai program pemerintah diarahkan untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan pendidikan, dukungan operasional sekolah, beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga berbagai program afirmasi untuk kelompok masyarakat tertentu. Tujuannya, satu, agar kondisi ekonomi tidak menjadi alasan seorang anak berhenti sekolah.
1: Prinsipnya, jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Pemerintah berusaha memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tentunya kita juga membutuhkan peran sekolah, orang tua, dan masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran.
0: Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan pendidikan bukan sekedar angka dalam laporan, tetapi bisa berarti sangat besar. Bisa berarti seorang anak tetap memakai seragam dan masuk sekolah. Bisa berarti orang tua tidak lagi terlalu khawatir membeli perlengkapan belajar. Dan bisa berarti sebuah cita-cita tetap hidup.
2: Kalau ada bantuan seperti itu, ya tentu sangat membantu. Uangnya mungkin tidak langsung menyelesaikan semua kebutuhan, tetapi setidaknya beban kami menjadi lebih ringan. Yang penting kan anak-anak tetap bisa sekolah dan mereka tidak merasa berbeda dengan teman-temannya.
0: Guru menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan persoalan tersebut. Mereka melihat langsung bagaimana kondisi ekonomi keluarga bisa mempengaruhi proses belajar anak.
3: Memang kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ada anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik bagus, tapi terkadang terkendala kebutuhan sekolah. Karena itu dukungan pemerintah sangat penting supaya anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan tidak merasa terbebani dengan kondisi keluarga.
0: Namun, bantuan saja tidak cukup. Yang tak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
3: Yang penting menurut kami adalah ketetapan sasaran. Data penerima harus terus diperbarui, karena kondisi ekonomi keluarga bisa berubah. Jangan sampai ada yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan, sementara yang sudah tidak membutuhkan masih menerima.
0: Ketika biaya pendidikan meningkat, orang tua seringkali harus membuat pilihan. Memilih sekolah berdasarkan kemampuan, mengurangi kebutuhan lainnya, bahkan menunda rencana keluarga demi memastikan anak tetap mendapat pendidikan.
2: Tentu sebagai orang tua pasti ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus ya. Tapi kan kita juga harus realistis dengan kemampuannya. Jadi yang paling penting bagi kami itu sebenarnya bukan sekolah yang mahal, tetapi sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas dan anak bisa belajar dengan baik.
0: Kalimat sederhana itu menyimpan pesan penting. Pendidikan berkualitas seharusnya tidak identik dengan pendidikan mahal. Inilah tantangan pemerintah, bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga.
4: Ya, sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik, tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
0: Astacita, berbicara tentang masa depan Indonesia. Dan masa depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah. Bukan hanya tentang menyediakan perangkat digital, bukan hanya tentang mencetak angka partisipasi sekolah. Lebih jauh dari itu adalah memastikan seorang anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan. Mungkin tidak memahami rumitnya kebijakan anggaran. Mereka tidak tahu bagaimana program pemerintah disusun. Mereka hanya tahu mereka ingin sekolah, mereka ingin belajar, dan mereka ingin punya masa depan.
5: Saya ingin terus sekolah sampai cita-cita saya tercapai. Saya juga ingin orang tua tidak terlalu khawatir soal biaya sekolah. Saya ingin belajar yang rajin supaya nanti bisa sukses.
0: Kalimat sederhana namun menjadi pengingat bahwa di balik setiap angka anggaran pendidikan ada wajah anak-anak Indonesia, ada mimpi, ada harapan, dan ada masa depan bangsa. Pendidikan memang membutuhkan biaya, tetapi jangan sampai biaya menjadi tembok yang menghalangi seorang anak mengejar cita-cita. Karena ketika pendidikan semakin mahal, peran negara justru semakin penting. Pemerintah harus hadir bukan untuk menggantikan peran orang tua, tetapi memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan, setiap anak memiliki akses, dan setiap mimpi memiliki jalan. Cita pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang betapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi tentang berapa banyak anak yang berhasil dipertahankan untuk tetap belajar, berapa banyak keluarga yang bebannya bisa diringankan, dan berapa banyak generasi muda yang akhirnya mampu berdiri dengan kemampuan mereka sendiri. Sebab pendidikan adalah investasi, bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi seluruh bangsa. Dan mungkin seorang anak yang hari ini sedang duduk di bangku sekolah adalah orang yang suatu hari nanti akan menentukan masa depan Indonesia. Ketika pendidikan menjadi jalan menuju masa depan, pastikan tidak ada anak yang terhenti hanya karena biaya. Karena mimpi tidak boleh ditentukan oleh isi dompet orang tua.
6: Beranda Astacita.
7: Beranda Astacita Nasional dari RRI Yogyakarta, kita beralih ke RRI Sumedap, kita beralih ke RRI Fak-Fak dengan tema Pendidikan untuk Semua Menghadirkan Harapan melalui SLP Terpadu. Fak-Fak berikut ini.
8: Saudara pendengar, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, negara terus berupaya memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan bermartabat. Nah, di Fakfak telah hadir Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, sebuah lembaga pendidikan yang hadir memberikan ruang belajar, pembinaan karakter, sekaligus harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPPR dari Fakfak, kami ajak Anda ikuti perbincangan rekan kami Apriantini bersama Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD, selaku Koordinator Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, Fakfak dan Kaimana berikut ini.
9: Jumpa lagi bersama dengan saya, April. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Tentunya beliau selaku Koordinator SLB Terpadu, Fakfak dan juga Kaimana. Dan kali ini kita langsung menyapa beliau. Bagaimana kabar hari ini, Bapak?
10: Alhamdulillah, sehat selalu.
9: Alhamdulillah, ya betul ya. Saya lihat cerah sekali nih ya, kali ini ya, Bapak ya. Ya, mungkin pengaruh dengan guru-guru yang luar biasa, anak-anak murid juga yang luar biasa, Bapak ya.
10: Alhamdulillah, ya.
9: Iya. Oke, Bapak, ini kalau kita bicara soal SLB Terpadu ini ya, awalnya dapat dijelaskan sedikit secara umum Sekolah Luar Biasa Terpadu ini di Kabupaten Fakfak dan latar belakang pendiriannya ini seperti apa, Bapak?
10: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada RRI Fakfak yang mana sudah ada keinginan untuk mendatangi kami di SLB sini. Jadi untuk supaya bisa melakukan dialog atau wawancara. Jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fakfak bekerja sama karena mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan Bapaknya. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fakfak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
9: Oke, Bapak, nah kalau bicara soal SLB Terpadu ini kan menaungi jenjang SD, SMP, SMA, seperti itu ya, Bapak ya. Apa tujuan utama menaungikan seluruh jenjang dalam satu sistem terpadu ini, Bapak?
10: Jadi SLB Terpadu ini dia terdiri dari mulai tingkatan TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi ini perintah undang-undang itu SLB Terpadu ini dia beda dengan sekolah reguler atau sekolah umum. Jadi kalau sekolah reguler itu atau sekolah umum itu TK-nya gedung sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK beda gedung. Nah ini jadi SLB ini dia kan sekolah khusus. Jadi anak yang berkebutuhan khusus maka dia di situ disatukan semua di satu gedung. Di Indonesia Timur ini, kita di Papua ini, itu Jayapura sama Sorong dengan Manokwari saja yang sudah berjalan sekitar 35 tahun. Nah, sementara kabupaten lain yang ada di tanah Papua ini, khusus kita di Papua Barat ini baru mulai berjalan, se-Papua Barat ini baru 2025 ini. Ya alhamdulillah kita setelah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah terus lalu kemudian kita lakukan wawancara dialog dengan pihak sekolah dan orang tua di sekolah. Ya itu memang anak-anak ini orang tua sangat merespon karena di rumah tidak bisa lakukan apa-apa atau di sekolah reguler pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah jadi begitu berdirinya SLB ini dan orang tua bersemangat sekali untuk mendatangkan anaknya sekolah di SLB.
9: Oke, Bapak, kalau boleh tahu nih ya, Bapak, adik-adik ini udah ada berapa orang nih di sini di sekolah?
10: Iya. Jadi kita di SLB ini memang awal sosialisasi pendataan itu ke sekolah-sekolah Itu kita mulai dari SMP Pasir Putih, terus lalu kemudian Kampung Baru SD, terus seberangnya TK, SD, segala macam semua. Sampai di SMA SMK, sampai di Sekru, itu kita dapat data itu 40 siswa. Nah, tapi ternyata yang mendaftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Nah, jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa yang sekolah.
9: Jadi aktifnya 24 ini?
10: Aktifnya 24. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus lalu kemudian ada SD-nya, terus ada SMP, SMA SMK-nya yang belum ada.
9: Nah, Bapak, ini kalau tadi kan Bapak sampaikan RADS di SMP itu ada dan sebagainya. Nah, apakah sistem belajarnya ini apa yang dibilang sendiri-sendiri atau memang digabungkan seperti itu, Bapak?
10: Sistem belajarnya itu sendiri-sendiri. Ya, jadi dia per kelas. Jadi TK kelasnya sendiri, terus kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri. Ya. Jadi tidak digabung.
9: Oke. Nah, kalau bicara soal kondisi sarana dan prasarana sendiri, saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang saat ini tempati seperti itu. Nah, bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia ini?
10: Iya. Jadi kalau kita pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan saya sebagai koordinator, kita pada prinsipnya terkait sarana prasarana terutama gedung. Nah, gedung ini kalau sampai kita menunggu gedung dan fasilitasnya ada, ini saya juga tidak habis berpikir sampai kapan sekolah itu ada di Papua Barat ini. Nah, maka Dinas Pendidikan Provinsi punya inisiatif untuk menyampaikan ke saya selaku koordinator, tolong cari rumah warga sementara. Di situ kami cari rumah warga dan alhamdulillah ketemunya di sini. Maka kita lihat ruangannya semua layak dan semua bisa menempatkan siswa-siswa yang ada itu. Nah, jadi yang jelasnya kalau mau idealnya sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu kan seharusnya dia ini kan punya gedung sendiri, dia punya fasilitas di dalamnya kan ini. Nah, tapi daripada kita menunggu itu nanti sampai kapan, ya pasti tidak akan mungkin jalan. Tapi dengan adanya langkah awal ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan itu dia bisa berjalan di 2027, sudah punya, bisa punya gedung sendiri. Nah, dan lokasi tanahnya itu sudah ada di Jalan Mambruk situ. Gitu.
9: Iya. Nah, ini kan bicara soal lokasi pembangunan, sudah ada di sebelah mana ini, Bapak?
10: Lokasi SLB itu sudah ada di Jalan Mambruk di Wagom sini, Jalan Mambruk Dalam. Itu pemerintah daerah Kabupaten Fakfak sudah membayar 2 kali, tinggal sisa 2 kali. Tapi yang jelasnya di 2027 ini, pemerintah provinsi sudah menganggarkan dan 2027 ini sudah akan bangun gedungnya sendiri.
9: Oke. Nah, ini kalau bicara soal bagaimana karakteristik atau jenis kebutuhan khusus dari para siswa yang dilayani di sini.
10: Jadi terkait dengan karakteristik siswa ini, itu yang jelasnya kan pasti kita semua orang kan pasti tahu. Nah, yang jelasnya itu kan anak-anak yang punya apa kemampuan fisiknya, terus lalu kemudian itu macam-macam. Jadi kemampuan fisik itu macam-macam, mulai dari pendengarannya, terus pengucapannya, terus lalu kemudian ada yang matanya memang itu ada ya buta, terus lalu kemudian pendengaran juga tidak bisa, terus komunikasi juga tidak bisa, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta, dan itu bahkan ada yang cuma duduk di kursi roda saja. Nah, itu semua sudah ada sekolah di sini, dan itu adalah tugas sekolah dan guru dan pemerintah untuk bagaimana harus anak-anak ini minimal dia sendiri harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tujuan negara.
9: Nah, berapa jumlah dewan guru dan tenaga pendidikan yang saat ini aktif mengajar di sini?
10: Iya, jadi untuk dewan guru ini yang ada itu 9, itu yang honorer, terus kemudian 3-nya itu PNS.
9: Nah, kalau bicara soal guru-guru ini kan, apakah guru-guru tersebut merupakan guru-guru khusus SLB atau masih guru-guru umum yang mendapatkan pelatihan tambahan?
10: Iya, jadi memang jujur saja, saya sendiri dan Dinas Pendidikan Provinsi itu kami sering koordinasi. Jadi memang untuk Papua Barat dan Papua secara keseluruhan, itu guru-guru yang lulusan SLB itu tidak ada sama sekali. Jadi pengalaman Jayapura, SMP Jayapura sama Manokwari dengan Sorong, itu mereka ambil itu guru-guru SMA. Karena memang lulusan SMP tidak ada. Diberdayakan, digunakan untuk bagaimana sekolah itu bisa dijalankan untuk memajukan pendidikan SMP itu di Tanah Papua ini. Jadi kita di Fak-Fak ini, di Papua Barat ini, alhamdulillah kita bukan guru yang berijazah SMA yang ngajarin, tapi yang ada yang ngajarin semua sarjana pendidikan yang satu semua. Nah, cuma memang dia bukan lulusan SLB dan memang tidak ada SLB di Tanah Papua ini, lulusan sarjana SLB. Nah, jadi kami alhamdulillah di sini itu guru-gurunya guru-guru umum yang sarjana pendidikan. Dan notabene-nya itu mereka ini sudah guru-guru yang honor di sekolah-sekolah yang ada ini. Nah, jadi mereka sudah punya pengalaman. Nah, dan juga di sekolah-sekolah itu ada anak-anak ABK ini. Jadi guru-guru ini sudah sering menghadapi walaupun 1-2, tapi dia sudah sering menghadapi. Nah, terus lalu kemudian Dinas Pendidikan Provinsi dia melakukan program, membuat program untuk mendeklatkan guru-guru yang ada di SMP Setanah Papua Barat ini. Nah, jadi di bulan Juli kemarin 2025, saya kebetulan diminta untuk ikut mendampingi guru-guru yang diklat ini di Jogja. Nah, jadi kita di Fak-Fak ini yang terbanyak itu gurunya 5 orang, itu yang terbanyak.
9: Apa harapan Bapak terhadap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap berkelanjutan SLB terpadu ini yang ada di Kabupaten Fak-Fak?
10: Harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor apa perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar, asli. Jadi ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
8: Pendengar, pendidikan inklusif bukan sekedar menyediakan ruang belajar, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Kehadiran sekolah luar biasa terpadu di Kabupaten Fak-Fak menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, sejalan dengan semangat Asta Cita untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapapun. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita, produksi LPP RRI Fak-Fak. Sampai jumpa.
6: Asta Cita.
7: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Fak-Fak, kita beralih ke RRI Denpasar. Dengan tema pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda berikut ini.
11: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional Produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, pendidikan seni di Bali memiliki peran yang semakin strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya, sekaligus membentuk sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. Seni tidak lagi dipandang hanya sebagai media ekspresi, tetapi juga menjadi instrumen pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai budaya, karakter, serta inovasi kepada generasi muda. Pendengar, bagaimana peran seni dapat menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing generasi muda di era ekonomi digital? Kita simak perbincangan Larasati bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati, Dr. Iputu Puspayana, SPD-MPD.
12: Terkait dengan pendidikan khususnya kesenian seperti itu di dari Bali sebagai sekolah kejuruan yang memiliki kekuatan di bidang seni dan industri kreatif, seperti apa sejauh ini SMK 1 mengembangkan kurikulum agar mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian seni budaya dan juga kebutuhan dunia kerja, Pak?
13: Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di SMK Negeri 1 Sukawati. Saya Ibu Dukus Payana selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati. SMK Negeri 1 Sukawati ini masih saat ini konsisten dengan dunia seninya, di mana kalau kita melihat kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata. Maka dari itu, di tengah gempuran para peminat siswa untuk bekerja di sektor pariwisata, justru kami di sini lebih menguatkan nuansa seni. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa pemilik-pemilik studio terkenal. Salah satunya adalah Museum Rodana, kemudian Antara Studio, nah itu kemudian Gurat Institute. Itu yang kami ajak kerjasama saat ini, sehingga beliau kami hadirkan ke sekolah kemarin bulan Juli itu dalam rangka untuk mereview kurikulum, bahwa kurikulum kita itu tidak hanya kita buat dari sekolah saja, namun perlu sentuhan-sentuhan dari para praktisi di bidang seni. Dengan adanya review kurikulum itu, kami bersinergi bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu link and match dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang seni. Sehingga nanti kurikulum industri itu akan dijadikan acuan oleh sekolah ketika melaksanakan pembelajaran di SMK 1 Sukawati saat ini.
12: Beradaptasi dengan perkembangan industri kreatif berbasis teknologi digital, nah, SMK 1 seperti apa saat ini untuk pendidikan seninya?
13: Ya, kami sudah menguatkan dari kurikulum tersebut, pola pembelajarannya itu tidak hanya dari unsur guru internal, tapi kita memberdayakan orang-orang industri, praktisi-praktisi seni itu ikut mengambil bagian dari kegiatan praktisi mengajar. Nah, sehingga harapan kami, apa yang dibutuhkan industri saat ini itu kita harus adaptif. Salah satunya kita kerjasama dengan HNS Studio. HNS Studio adalah salah satu studio kreatif digital yang berada di Tampak Siring saat ini, yang dimiliki oleh Rakajana Studio. Jadi anak-anak kami training di sana itu agar jurusan-jurusan seni lukis itu tidak hanya berbasis seni lukis yang berbasis tradisional, berbasis manual, namun kami berikan anak-anak itu kesempatan untuk training di digital kreatif atau yang disebut dengan ilustrasi saat ini, sehingga anak-anak bisa adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini yang berbasis nuansa seni.
12: Baik, kalau untuk program unggulan yang dimiliki saat ini Pak, khususnya di pendidikan seni dari SMK 1 Sukawati untuk memperkuat kecintaan peserta didik seperti itu terhadap seni seperti apa?
13: Ya, kalau program unggulan kami membuka sebuah ekstrakurikuler khususnya di bidang seni lukis, namanya ekstrakurikuler mural. Saat ini banyak sekali di kalangan-kalangan perusahaan itu ingin membuat tampilan seni di sebuah usahanya, entahkah itu restoran, entahkah itu kantor, yang tidak hanya berfokus pada nuansa satu warna, namun dengan adanya mural tersebut yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, para seluruh siswa yang tertarik di ekstra mural itu, harapannya itu nanti dia memiliki skill lebih. Jadi anak-anak tersebut di samping dapat belajar, bisa berwirausaha nanti. Terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Sukawati ini diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan itu, sekolah, TK, seperti apa itu saat ini sedang dibutuhkan, sehingga mural ini menjadi primadona atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
12: Baik, luar biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini dari SMK 1 Sukawati lebih dominan di bidang seninya atau secara umum Pak?
13: Ada 38 juara yang didapatkan anak-anak, dan itu sebagian besar dari seni patung.
12: Seni patung?
13: Iya, justru seni patung di sini itu anak-anak sangat berprestasi. Lomba tapel mini ogoh-ogoh, lomba sketsa gitu kan. Kalau sketsa judul seni lukis yang pemenang kemarin namanya Jaya Swiase. Nah, itu nama siswanya. Kalau Wiramanu Aban spesialis patung. Jadi dia hampir setiap minggu itu pulang ke sekolah itu membawa piala. Dan itu dilaksanakan di jenjang provinsi melawan umum, bukan tingkat SMK. Tapi yang dilawan lomba itu adalah lomba tingkat umum sebali dan dapat juara.
12: Baik, luar biasa. Jadi seninya tidak hanya dilukis yang diunggulkan.
13: Betul.
12: Ya Pak, seni patung pula ya. Dalam beberapa kurun waktu dikit.
13: Iya, karena kita di sini kan SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Jadi yang diunjulkan seni rupa. Seni rupa itu kan ada dua, seni lukis dan seni patung. Jadi sampai saat ini juara yang mendominasi sekolah SMK satu sekolah adalah seni rupa. Baik. Paling banyak itu pada sektor seni patung.
12: Baik. Terakhir Pak, terkait dengan visi atau harapan Bapak selaku kepala sekolah ke depannya untuk pengembangan pendidikan khususnya seni dari SMK Satu Sukawati ke Bali maupun ke nasional maupun internasional nantinya seperti apa?
13: Ya, kami sangat berharap di tengah gempuran teknologi AI saat ini ya, bagaimana kita sebagai pelaku seni di Bali khususnya saat ini tuh jangan kita tergoyah dengan itu, bahwa hasil karya anak-anak yang merupakan langsung dari goresan tangan itu adalah sesuatu yang metaksu, yang tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Karena goresan tangan itu kan mencerminkan apa isi hati, pikiran dari sang pelukis, sang maestro, dicurahkan ke dalam sebuah karya. Kalau AI itu kan bukan manusia. Nah, sehingga kemarin tahun 2025, anak-anak kami di SMK 1 Sukawati itu mendapatkan juara satu di provinsi dan juara di tingkat nasional pada lomba mural yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di Jakarta kemarin.
12: Ya baik, jadi itu yang menjadi harapan. Terima kasih Pak Puspa telah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami.
11: Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat menjadi faktor ekosistem pendidikan seni yang berkelanjutan. Dukungan berupa penguatan kurikulum, penyediaan ruang berkarya, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi karya seni di tingkat nasional maupun internasional akan semakin memperluas ruang pengembangan talenta muda Bali. Pendidikan seni pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Demikian Beranda Asta Cita terkait pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Saya Lili Lintang, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
6: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Surakarta sore ini dan sesaat lagi Anda bisa menyimak berbagai informasi yang terangkum dalam Lintas DIY Jateng yang sore hari ini RRI Surakarta menjadi tuan rumah atau host untuk info Lintas DIY Jateng edisi hari Kamis 13 Agustus 2026.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas di Jateng edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026 yang menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Surakarta dan dirilai oleh RRI Pro 1 Purwokerto, Yogyakarta, dan Semarang. Berita utama dalam Lintas di Jateng edisi hari ini 13 Agustus 2026, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Sumar Rosul mengapresiasi bantuan pompa air tenaga surya dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai dukungan terhadap petani. Ratusan peternak ayam di kota dan Kabupaten Magelang yang tergabung dalam paguyuban peternak petelur Magelang P3M menyampaikan aspirasi terkait harga jual ayam dan telur menurun sedangkan harga pakan terus melonjak. Lintas DI Jateng selengkapnya bersama saya Riana Nisurya. Informasi pertama pendengar, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Sumar Rosul mengapresiasi bantuan pompa air tenaga surya dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai dukungan terhadap petani. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
1: Langkah yang kita lakukan pertama adalah revitalisasi lahan.
2: Bantuan teknologi harus diikuti dengan pembenahan infrastruktur, terutama jaringan irigasi yang menjadi kebutuhan utama petani. Sumar menilai penggunaan tenaga surya menjadi solusi alternatif untuk mendukung kebutuhan pengairan lahan pertanian. Selain memanfaatkan energi terbarukan, teknologi ini dinilai lebih hemat sehingga dapat membantu menekan biaya operasional petani. Menurutnya, dukungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu menjadi pemicu bagi pemerintah daerah untuk semakin serius memperkuat sektor pertanian.
3: Pompa air yang menggunakan tenaga surya satu unit sangat bermanfaat, mudah-mudahan nanti berikutnya juga.
2: Dia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap lahan pertanian. Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah melakukan pemetaan lahan yang masuk kawasan lahan sawah dilindungi atau LSD sebagai upaya pemberian proteksi agar lahan pertanian tidak mudah dialihfungsikan. Sumar berharap keberadaan LSD dapat menjadi benteng utama menjaga lahan hijau, khususnya pertanian produktif. Menurutnya, penjaga lahan pertanian sama pentingnya dengan meningkatkan teknologi pertanian karena berkaitan dengan keberlangsungan petani dan ketahanan pangan. Sementara itu, Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan DKPP Kabupaten Pekalongan,
4: Sutanto menjelaskan.
2: Mesin irigasi tenaga surya memiliki keunggulan karena menggunakan energi matahari sebagai sumber tenaga. Menurutnya, mesin tersebut tetap dapat berfungsi meski kondisi cuaca mendung.
5: Dibandingkan dengan solar, jelas beda. Kalau ini kan tanpa biaya, hanya dirawat saja. Sedangkan solar itu ada biaya untuk solar.
2: Ia mengatakan pemanfaatan pompa tenaga surya menjadi salah satu upaya membantu petani mengatasi persoalan pengairan. Namun persoalan jaringan irigasi yang rusak tetap membutuhkan penanganan secara menyeluruh. Dari Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, ratusan peternak ayam di kota dan Kabupaten Magelang yang tergabung dalam paguyuban peternak petelur Magelang P3M menyampaikan aspirasi terkait harga jual ayam dan telur menurun sedangkan harga pakan terus melonjak. Berikut laporan Widias Cahyono.
6: Dari peternak saat ini adalah melakukan afkir massal.
7: Ratusan peternak ayam di Kota dan Kabupaten Magelang yang tergabung dalam paguyuban peternak petelur Magelang membagi-bagikan sebanyak 2.000 ekor ayam bagi masyarakat Magelang secara gratis. Aksi yang dilakukan di alun-alun Kota Magelang tersebut untuk menyampaikan aspirasi para peternak terkait harga jual ayam dan telur yang menurun, sedangkan harga pakan terus melonjak. Sekretaris paguyuban peternak petelur Magelang, Ari Susiawan, kemarin mengatakan si bagi-bagi ayam kepada masyarakat tersebut sebagai simbol penyampaian aspirasi peternak ayam terkait tingginya harga pakan ayam. Sedangkan harga ayam dan telur di tingkat peternak sangat rendah dan kebina ayam di Magelang berharap pemerintah menurunkan harga pakan ayam dan menaikkan harga telur. Selain itu, pemerintah juga diminta menghapus monopoli bahan baku pakan ayam, mencukupi kebutuhan jagung bagi peternak, serta membentuk kementerian peternakan. Saat ini, harga pakan ayam masih terlalu tinggi, sekitar Rp8.000 per kilogramnya, juga jagung sebagai bahan baku baku utama pakan ternak masih berkisar di angka Rp7.000 per kilogram, serta bungkil kacang kedelai impor dengan harga Rp8.600 per kilogram. Sementara harga telur di tingkat peternak tergolong sangat murah di angka Rp22.000 per kilogramnya.
6: Penurunan harga ayam dan telur itu jujur saja, itu kan karena overpopulasi dan overproduksi. Jadi kalau overpopulasi kan otomatis kan overproduksi, Bu.
7: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Magelang, Yonas Nusantrawan pula mengatakan, Pemkot Magelang sebagai representasi masyarakat di daerah siap menampung aspirasi para peternak. Selain itu, Pemkot Magelang akan menyampaikan ke pemerintah pusat agar bisa menindaklanjuti keprihatinan para peternak ayam tersebut.
8: Kita dengar suara mereka, kita lanjutkan suara mereka ke provinsi maupun ke pusat. Dari Bulog untuk SPHP jagung itu stok masih aman.
7: Ia menambahkan, sebenarnya pemerintah telah memberikan subsidi untuk pakan ternak. Selain itu, Bulog juga telah menjual jagung dengan harga Rp5.000 per kilogramnya sejak Februari lalu. Widya Sahyono melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pedet yang lahir di Kabupaten Wonogiri dari Januari hingga Juni tahun ini mencapai 18.281 ekor, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Untuk memastikan kualitas ternak tetap baik, Dinas Pertanian Wonogiri terus memberikan vaksinasi terhadap penyakit PMK, melakukan pengobatan, memberikan edukasi kepada para peternak, serta menyediakan program inseminasi buatan secara gratis dengan menggunakan bibit berkualitas. Berikut selengkapnya dilaporkan Asegaf.
9: Kurang lebih hampir 18.000, Mas.
10: Populasi ternak sapi di Kabupaten Wonogiri menunjukkan perkembangan positif. Sepanjang periode Januari hingga Juni, jumlah kelahiran pedet di daerah tersebut tercatat hampir mencapai 18.000 ekor, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri, Baroto Eko Pujanto, mengatakan peningkatan kelahiran pedet menjadi indikator membaiknya produktivitas peternakan rakyat di Wonogiri. Baroto menjelaskan hingga akhir semester pertama tahun ini, jumlah pedet yang lahir mencapai sekitar 18.000 ekor. Rinciannya, sebanyak 10.294 ekor berjenis kelamin jantan dan 7.987 ekor betina. Menurutnya, seluruh pedet tersebut lahir di kandang-kandang milik masyarakat yang tersebar di 25 kecamatan di Kabupaten Wonogiri.
9: Ada peningkatan, Mas, bandingkan yang lalu jumlah pedet lahir di Wonogiri tercatat kurang lebih hampir 18.000, Mas. Jantan 10.294 ekor, dara sing betina 7.987 ekor.
10: Untuk menjaga kualitas dan kesehatan ternak, Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri terus menjalankan berbagai program pendampingan. Salah satu upaya utama adalah pelaksanaan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK secara berkelanjutan. Baroto menuturkan langkah tersebut penting karena mobilitas lalu lintas ternak antar wilayah masih berlangsung setiap hari. Vaksinasi diharapkan mampu menjaga ternak yang sehat tetap terlindungi, sementara ternak yang sakit segera mendapatkan penanganan.
9: Terkait dengan pelindungan ternak itu, kita ada vaksinasi terutama PMK, ternak masyarakat yang ada di kandang itu yang sehat tetap sehat, yang sakit diobati. Pertama, vaksin terus dilakukan, yang kedua pengobatan dilakukan, yang ketiga komunikasi, informasi dan edukasi kepada peternak.
10: Pemerintah daerah juga menjalankan program inseminasi buatan atau IB gratis menggunakan bibit sapi berkualitas. Program tersebut ditujukan untuk memperbaiki mutu genetik ternak, meningkatkan produktivitas, sekaligus menjaga kesehatan sapi milik peternak. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: BBBD Kabupaten Banyumas terus memperkuat penanganan dampak kekeringan, salah satunya melalui distribusi atau dropping air bersih ke wilayah terdampak. Hingga saat ini, distribusi air telah menjangkau puluhan desa dan kelurahan dengan dukungan sejumlah pihak untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Fahriansyah.
11: BPBD Kabupaten Banyumas terus melakukan dropping air bersih ke wilayah yang terdampak kekeringan. Upaya ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat seiring semakin terbatasnya ketersediaan air selama musim kemarau. Hingga saat ini, BPBD Banyumas mencatat sebanyak 37 desa dan kelurahan di 14 kecamatan terdampak kekeringan. Distribusi air bersih telah dilakukan sebanyak 254 kali pengiriman dengan total air yang disalurkan mencapai 1.236.000 liter air bersih. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Banyumas, Abdul Ajis mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan air bersih, BPBD Banyumas mengandalkan sumber air utama dari PDAM sekaligus menggandeng sejumlah pihak untuk membantu penyediaan air dan armada distribusi.
12: Kami juga mendorong para sumber daya yang ada dan alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah mulai berdatangan dari sesa, dari komunitas yang akan membantu terkait dengan distribusi air. Selain sudah kami lakukan sebelumnya, kami bersama PMI dari Balai Besar Wilayah Serayu Opak dan Sitandui, kemudian dari MDMC, dari BPJS dan dari Al-Irsa sudah membantu kami, tapi tetap kami masih memberikan kesempatan atau momen bantuan pada teman-teman sesar atau komunitas untuk membantu karena perkembangannya akan semakin panjang. Untuk itu dengan adanya kontribusi, atensi tentu sangat membantu utama bagi masyarakat yang membutuhkan air bersih.
11: BPBD Banyumas menyebut dukungan dari berbagai pihak menjadi bagian penting dalam penanganan kekeringan, terutama untuk menjaga kelancaran suplai air bersih kepada masyarakat terdampak. Kolaborasi dilakukan melalui dukungan sumber air maupun armada untuk distribusi. BPBD juga masih membuka kesempatan bagi CSR dan komunitas untuk ikut membantu penanganan kekeringan. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat pelayanan kepada masyarakat, karena kebutuhan air bersih diperkirakan masih akan berlangsung seiring panjangnya musim kemarau tahun ini. Fahrian Syah melaporkan.
0: Persatuan Wartawan Indonesia PWIDI serius mengusulkan gelar pahlawan pers untuk sosok almarhum Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin. PWIDI menilai mendiang Udin sebagai martir untuk lahirnya kemerdekaan pers di tanah air. Berita selengkapnya bersama Rosian Anwar.
13: Usulan ini memenuhi ya nilai-nilai kepahlawanan karena perjuangan Mas Udin ini memang sangat luar biasa. Dia
14: Persatuan Wartawan Indonesia PWIDRI Istimewa Yogyakarta menggelar berbagai rangkaian acara untuk memperingati 3 dekade meninggalnya almarhum Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin yang merupakan mantan wartawan surat kabar harian Bernas. Almarhum Udin dianiaya pada 13 Agustus 1996 dan meninggal 3 hari kemudian atau tepatnya pada 16 Agustus 30 tahun silam. Ketua PWI Daerah Istimewa Yogyakarta Hudono menyebutkan, salah satu program penting yang kini dilakukan oleh jajaran PWI adalah pengusulan gelar pahlawan nasional, khususnya pahlawan pers.
13: Dasar kami PWIDI untuk mengajukan Udin sebagai pahlawan nasional tentu tidak asal-asalan ya, karena Udin itu dibunuh ya dalam kerangka tugasnya, dia sedang menjalankan tugas katakanlah begitu. Tulisan-tulisannya itu sangat kritis ya, mengkritik kebijakan pemerintah Bantul waktu itu, sehingga ada keterkaitan ya antara pembunuhan dengan tulisan yang ia bikin. Nah ini saya kira poin yang sangat penting. Karena apa? Karena sejauh ini dari aparat penegak hukum masih meragukan gitu ya, tapi dari kita sudah jelas bahwa Udin itu dibunuh karena berita ya, bukan karena yang lain.
14: Hudono menuturkan alasan lain pengusulan gelar pahlawan untuk Udin adalah karena wartawan yang lahir pada 18 Februari 1964 di Bantul itu menjadi martir yang membuka jalan bagi kemerdekaan pers yang sempat terbelenggu selama Orde Baru.
13: Juga kita mendasari atau mendasarkan ya bahwa Udin ini menjadi simbol ya kebebasan pers. Udin ini adalah wartawan yang sangat berani mengkritik pemerintah. Tahan waktu itu kan masa Orde Baru tuh, jadi dia berani bikin tulisan yang mengkritik kebijakan Bupati Bantul ya tentang banyak hal ya, mulai dari pemilu, kemudian dari aspek ekonomi, pendidikan, dan banyak sekali tulisan-tulisan yang sangat kritis ya terhadap kebijakan bupati saat itu.
14: Sementara itu Hartanto Ardi Saputro selaku Ketua Aliansi Jurnalis Independen AJI Yogyakarta menegaskan kematian almarhum Udin ketika menyampaikan fakta dan kebenaran menjadi simbol pentingnya menjaga kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi.
15: Jadi dia menolak bungkam ya, artinya dia kepengen menguak sebuah isu yang ditutupi oleh taruh kata oleh negara atau oknum tertentu ke publik gitu.
14: Selain pengusulan gelar pahlawan pers, PWI Daerah Istimewa Yogyakarta juga memberi nama aula kantor PWI dengan nama Aula Fuad Muhammad Safrudin pada Jumat 14 Agustus 2026. Selain itu juga dibuatkan prasasti di makam Udin yang menyatakan almarhum merupakan pahlawan pers nasional.
0: Untuk mencegah pengibaran bendera non-bendera merah putih pada momen hari kemerdekaan, Kesbangpol Bantul memperkuat peran tim kewaspadaan dini. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
16: Bahwa yang sah untuk dikibarkan itu adalah bendera merah putih, dan dalam ketentuan pengibaran bendera itu pun juga...
17: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Bantul memperkuat peran tim kewaspadaan dini menjelang peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia. Langkah tersebut demi mengantisipasi berbagai potensi konflik, termasuk fenomena pengibaran bendera selain bendera merah putih. PLT Kesbangpol Bantul Julius Suarta menyatakan, tim tersebut terdiri dari berbagai unsur antara lain Badan Intelijen Negara Daerah atau BINDA, Kejaksaan, Kepolisian, serta TNI. Hingga kini, pihaknya belum menerima adanya laporan terkait pemasangan bendera non-negara seperti Jolly Roger Anime One Piece yang terjadi pada Agustus tahun lalu. Meski begitu, Kesbangpol tetap mengimbau masyarakat untuk memahami ketentuan terkait pengibaran bendera dalam rangka memperingati hari kemerdekaan. Ketentuan mengenai penggunaan bendera merah putih telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.
16: Dan dalam ketentuan pengibaran bendera itu pun juga harus dilandasi rasa hormat terhadap bendera sangsaka merah putih sebagai sebuah lambang negara. Di mana di dalam pemasangannya juga harus ada tiang, kemudian antara tiang dengan bendera harus ada sebuah keseimbangan dalam ukurannya, kemudian ditalikan pada sisi tiang yang secara benar.
17: Selain itu, pihaknya juga mengingatkan agar bendera merah putih tidak ditempatkan sejajar dengan bendera lain apabila tidak berada dalam konteks kegiatan tertentu. Hal ini bertujuan untuk menjaga kehormatan bendera merah putih sebagai identitas negara.
16: Tapi bagaimana yang menjadi ketentuan untuk penghormatan sebagai lambang negara itu juga harus perlu dijaga bersama-sama. Jangan sampai dijejerkan dengan bendera negara yang lain kalau bukan pada satu event-event tertentu. Tapi kalau ada event-event tertentu yang bersifat kenegaraan, kan memang ada pendampingan antara negara yang satu dengan negara yang lain, yang mana itu juga harus menghargai kesetaraan daripada masing-masing negara terhadap bendera tersebut.
17: Dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia, seluruh elemen masyarakat diimbau untuk mengibarkan sangsaka merah putih beserta atribut kemerdekaan lainnya dari mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Dinkes Kota Surakarta mencatat capaian pelaksanaan cek kesehatan gratis CKG di wilayahnya telah melampaui angka 50% secara umum, bahkan menembus angka di atas 70% untuk kelompok anak sekolah. Hal itu dikatakan langsung Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta Retno Erawati Wulandari saat ditemui di kantornya. Berikut laporan Joko Putro.
18: Anemia pada anak sekolah itu masih ada.
19: Dinas Kesehatan Kota Surakarta mencatat capaian pelaksanaan cek kesehatan gratis CKG di wilayahnya telah melampaui angka 50% secara umum, bahkan menembus angka di atas 70% untuk kelompok anak sekolah. Program yang menjadi indikator data besar kesehatan warga Surakarta ini turut memetakan berbagai temuan penyakit dari usia anak hingga dewasa dan lansia. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta Retno Erawati Wulandari menyampaikan bahwa pada kelompok usia sekolah, temuan penyakit yang paling dominan adalah kasus anemia, khususnya pada remaja putri. Sementara itu, penyakit berat seperti talasemia belum ditemukan. Untuk menekan angka anemia sendiri, Dinkes gencar menggelar program aksi bergizi serentak yang mencakup pembagian tablet tambah darah.
18: Kalau temuan penyakitnya sendiri seperti mungkin talasemia itu enggak ada, belum ada ya, belum ada. Hanya mungkin anemia pada anak sekolah itu masih ada. Makanya ini kan program aksi bergizi serentak ini senantiasa kita selenggarakan untuk memotivasi anak-anak sekolah ini supaya mau menerapkan hidup sehat. sehat. Di antaranya salah satunya adalah pola gizi seimbang supaya anak-anak remaja putri ini tidak anemia sehingga nanti mereka bisa menjadi ibu yang sehat.
19: Ditambahkan Retno Erawati Wulandari, untuk kelompok usia dewasa hingga lansia, hasil pelaksanaan CKG menunjukkan bahwa hipertensi atau tekanan darah tinggi menduduki posisi puncak sebagai penyakit yang paling banyak ditemukan di masyarakat Surakarta. Selain hipertensi, faktor risiko penyakit jantung seperti kadar kolesterol dan gula darah tinggi juga tercatat masih signifikan. Retno juga menyoroti tren peningkatan kasus obesitas pada kelompok usia dewasa yang kini mulai mengalami lonjakan dan berpotensi menjadi faktor risiko tambahan bagi penyakit jantung.
18: Kalau yang untuk usia dewasa sampai dengan lansia, itu yang paling banyak adalah masih hipertensi. Hipertensi itu menduduki tempat tertinggi untuk hasil CKG. Kemudian juga faktor risiko terhadap penyakit jantung ini juga masih tinggi. Yang dikatakan faktor risiko terhadap penyakit jantung itu ada seperti mungkin kolesterol tinggi, gulanya tinggi, merupakan faktor risiko terhadap penyakit jantung ini masih tinggi. Tapi yang paling tinggi adalah hipertensi. Dan sekarang sudah mulai muncul lumayan banyak yang mungkin sebelumnya belum jadi perhatian, itu adalah obesitas. Obesitas di masyarakat ini juga sudah mulai terlihat angkanya agak naik ini isinya. Ini tentunya harus kita kendalikan bersama-sama karena obesitas ini menjadi salah satu faktor risiko juga untuk penyakit jantung.
19: Menanggapi temuan tersebut, Dinas Kesehatan Kota Surakarta menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk terus konsisten menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menjaga asupan gizi seimbang, serta rutin melakukan aktivitas fisik demi mengendalikan berbagai risiko penyakit tidak menular. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Pendengar, NPCI Banyumas akan mengirimkan 16 atlet pelajar difabel ke ajang Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau Paperda Jawa Tengah 2026. Para atlet siap turun di 4 cabang olahraga. Berikut laporan Faisal Raihan.
20: Sebanyak 16 atlet pelajar difabel dari Banyumas akan berjuang pada Pekan Paralimpik Pelajar Daerah Paperda Jawa Tengah tahun 2026. Mereka akan turun di 4 cabang olahraga, yaitu para atletik, para bulu tangkis, para renang, dan para tenis meja. Ketua Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Banyumas Suwondo Geni mengatakan, keikutsertaan Banyumas dalam Paperda menjadi bagian dari upaya pembinaan atlet pelajar disabilitas secara berkelanjutan. Karena itu pihaknya tidak menetapkan target peringkat maupun jumlah medali pada kejuaraan tahun ini. Meski demikian, Suwondo tetap berharap prestasi atlet dapat meningkat dibandingkan tahun lalu. Pada Paperda 2025, Banyumas mengirimkan 9 atlet dan berhasil membawa pulang 7 medali, terdiri atas 3 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Capaian tersebut menempatkan Banyumas di peringkat ke-9 klasmen akhir.
21: NPCI Banyumas setidak-tidaknya nanti ada perbaikan peringkat. Kedepan yang segera akan kita laksanakan adalah Pekan Pelajar Daerah, Paperda, insya Allah besok Agustus. Jadi NPCI Banyumas akan mengirimkan pelajar-pelajar difabel yang tentu sudah kita latih, harapan juga nanti ada perbaikan peringkat.
20: Paperda Jawa Tengah 2026 akan berlangsung pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Saat ini NPCI Banyumas terus mematangkan persiapan atlet menjelang kejuaraannya akan digelar di Kompleks Olahraga Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC Kabupaten Karanganyar tersebut. Faisal Raihan melaporkan.
0: Pendengar, demikian info lintas DIY Jateng hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Pendengar Anda masih bersama kami di Surakarta sore ini dan Rinani Surya menemani Anda sampai nanti jam 8 malam. Dan sepanjang Surakarta sore ini Anda bisa bergabung di WhatsApp kami di 081390015525. Informasi dari Sukoharjo ini, pendengar, yang saya ambil dari rri.co.id, Polres Sukoharjo menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 32 ribu liter kepada warga Duku Jarum, RT3 RW 10 Desa Kedung Jambal, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo pada hari Rabu 12 Agustus 2026. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian kepolisian terhadap masyarakat yang mengalami kekurangan air bersih. Sebanyak 5 tangki air disalurkan untuk memenuhi kebutuhan warga, dan penyerahan bantuan air bersih dilakukan secara simbolis oleh Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo SASIK dan disaksikan sekitar 100 orang yang hadir dalam kegiatan tersebut. Kegiatan itu turut dihadiri sejumlah PJU Polres Sukoharjo, PLH Kapolsek Tawangsari Ibtu Sugianto SHMH, Wakapolsek Tawangsari Ibda Hartoyo, Kepala Desa Kedung Jambal Suminto SP, BBBD Kabupaten Sukoharjo, Babim Kamtipmas Desa Kedung Jambal Aib Da Suhono, relawan Kopling Kedung Jambal, serta warga setempat. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus memenuhi kebutuhan air bersih warga Dukuh Jarum, dan penyaluran dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur agar bantuan dapat diterima dan dimanfaatkan masyarakat secara langsung.

Pemanasan global atau global warming adalah bentuk dari ketidakseimbangan ekosistem karena disebabkan oleh meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan yang ada di bumi. Pada setiap tahunnya, populasi di dunia mengalami pertambahan jumlah secara terus-menerus, sehingga sebagian besar pemanasan global dan kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh tindakan manusia. Pemanasan global juga dapat dipicu oleh perancangan bangunan yang secara arsitektur seringkali kurang memperhatikan keselarasan alam, sehingga dapat berdampak negatif bagi lingkungan, karena ketika memanfaatkan sumber daya dan penggunaan teknologi selama proses pembangunan berlangsung, tidak ramah terhadap alam. Salah satu solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan alam yang berdampak bagi lingkungan adalah dengan menerapkan konsep green building atau bangunan hijau. Green building memiliki konsep untuk mengurangi kebutuhan energi secara signifikan melalui beberapa metode. Tidak hanya mengurangi kebutuhan energi, green building juga mengurangi konsumsi air, melestarikan sumber daya alam, meningkatkan kualitas udara, dan pengelolaan sampah yang baik.

cinta terbaiknya, saya juga dengan cinta terbaik saya untuk Anda pendengar. Dan program TNI Manunggal juga memberikan yang terbaik dan cinta terbaiknya kepada masyarakat khususnya di Kelurahan Serengan Kota Surakarta. Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung Tahap 3 tahun anggaran 2026 di Kelurahan Serengan Kota Surakarta resmi ditutup, dan program ini menjadi bagian dari pelaksanaan TMMD serentak di seluruh wilayah Kodam 4 Diponegoro. Penutupan TMMD di Serengan ini dihadiri jajaran TNI, Polri, pemerintah Kota Surakarta, Forkompimda, organisasi perangkat daerah serta masyarakat. Dan kegiatan ini menjadi bentuk sinergi lintas sektor dalam mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan Dim 0735 Surakarta Letkol Infantri Arif Handoko Usman dalam sambutannya yang juga mewakili Panglima Kodam 4 Diponegoro menutup TMMD reguler ke-129 menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Surakarta, TNI Polri, serta masyarakat yang telah mendukung pelaksanaan TMMD selama 1 bulan. TMMD tahun ini mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa. Dan menurutnya pembangunan desa menjadi bagian penting karena memiliki potensi untuk menggerakkan perekonomian, kehidupan sosial, serta menjaga budaya masyarakat.

adalah surat-surat penting, pakaian untuk 3 hari, makanan yang tahan lama, air minum, obat-obatan dan P3K, radio dan ponsel, alat bantu penerangan, uang tunai, peluit, masker, dan perlengkapan mandi. Tas siaga bencana ini akan sangat bermanfaat dan membantu ketika berada dalam kondisi darurat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menampilkan Menteri Keuangan Menko Purbaya Yudi Sadewa membagikan dana bantuan kepada masyarakat. Dalam video tersebut, Purbaya menyampaikan kepada wartawan bahwa ia siap memberikan bantuan kepada warga yang menghubunginya. Unggahan tersebut beredar pada 31 Juli 2026. Faktanya, unggahan video tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, penelusuran menemukan bahwa video tersebut identik dengan foto Purbaya dalam artikel Bloomberg atau teknos.com yang berjudul Menkeu, Ekonomi Indonesia Tetap Tangguh di Tengah Gejolak Global pada 9 Januari 2026. Dalam artikel tersebut, Purbaya memaparkan soal kondisi perekonomian Indonesia pada akhir kuartal keempat 2025 yang menunjukkan kinerja positif. Jadi video yang beredar merupakan hasil manipulasi dan terindikasi penipuan atau phishing. Video tersebut buatan Artificial Intelligence AI dengan probabilitas mencapai 99%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Drive melepasmu pendengar di menit ke 11 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Mungkin saat ini Anda sedang berada di dalam perjalanan menuju rumah setelah seharian beraktivitas di luar rumah gitu ya, di tempat pekerjaan Anda atau mungkin di kampus atau mungkin di sekolahan gitu ya. Hari yang melelahkan hari ini, harus dikejar deadline, mengerjakan setumpuk tugas yang mesti selesai. Tetap semangat saja. Semangat juga 17 Agustus ini euforia merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81. Bagaimana di tempat Anda pendengar, boleh berbagi cerita mungkin ya di sore hari ini. Wah, ini lagi persiapan lomba panjat pinang atau mungkin lomba makan kerupuk. Masih ada enggak sih? Sekarang lombanya lebih ini ya, lebih bervariasi ya, lebih bervariatif begitu. Ini juga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun RI ke-81 di Solo, sebanyak 381 ibu-ibu tampilkan angklung kolosal di kawasan Car Free Day Ngarsopuro Surakarta minggu kemarin ya, 9 Agustus 2026. Pertunjukan ini digelar untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI sekaligus memperkenalkan angklung kepada masyarakat. Dan terus terang saya juga belum bisa memainkan angklung. Ketua Pelaksana Edi Yuwono mengatakan peserta berasal dari 12 kelompok angklung di Solo Raya dan mayoritas peserta berusia 50 hingga 80 tahun yang secara rutin berlatih bersama. Ya, mamah-mamah kita, oma-oma cantik kita gitu ya, semangat muda gitu kan. Pertunjukan dibuka dengan membawakan lagu-lagu nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap momentum peringatan kemerdekaan, dan selain itu juga peserta memainkan lagu daerah dan sejumlah lagu populer. Memainkan angklung tidak membutuhkan waktu lama untuk dipelajari, namun diperlukan latihan secara berkelanjutan agar permainan kelompok ini memiliki kualitas yang baik. Dan proses latihan sendiri dilakukan secara bertahap melalui metode pembelajaran yang disusun seperti kurikulum. Dan materi ini diberikan sedikit demi sedikit agar peserta lebih mudah memahami teknik bermain angklung. Kegiatan angklung kolosal dapat memperkuat kebersamaan antar komunitas sekaligus mendorong terbentuknya wadah pecinta angklung di Solo Raya. Dan pertunjukan angklung kolosal di Car Free Day Ngarsopuro ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-81 kemerdekaan RI di Kota Surakarta. Selain pastinya menghibur masyarakat yang berolahraga, kegiatan ini juga menjadi upaya mengenalkan musik tradisional kepada generasi muda serta memperkuat kolaborasi komunitas seni di Solo Raya.
1: RRI Surakarta dengan esensi buku. Pernahkah Anda merasa kecewa karena orang lain tidak menghargai usaha Anda? Atau merasa kesal karena seseorang bertindak tidak sesuai harapan? Jika iya, mungkin Anda sedang menghadapi persoalan yang dibahas dalam buku The Latham Theory karya Mel Robbins yang terbit pada tahun 2024. Buku ini menawarkan sebuah konsep yang sederhana, namun cukup mengubah cara pandang banyak orang terhadap hubungan, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari. Intinya dirangkumkan dalam dua kata, let them atau biarkan mereka. Menurut Mel Robbins, banyak tekanan emosional muncul karena kita terlalu sibuk mengendalikan hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendali kita, terutama perilaku orang lain. Kita ingin disukai, dipahami, dihargai, atau diperlakukan sesuai harapan. Namun kenyataannya, setiap orang memiliki pilihan, nilai, dan prioritasnya masing-masing. Karena itu ketika seseorang mengkritik kita, tidak menyetujui keputusan kita, atau bahkan memilih menjauh, Robbins menyarankan satu respons sederhana. Let them. Biarkan mereka menjadi ciri khas mereka sendiri. Biarkan mereka mengambil keputusan mereka. Biarkan mereka menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Namun teori ini tidak berhenti di situ. Ada langkah kedua yang tak kalah penting, yaitu let me atau biarkan saya. Setelah menerima bahwa kita tidak bisa mengendalikan orang lain, saatnya bertanya kepada diri sendiri, apa yang akan saya lakukan sekarang? Apakah saya akan terus memikirkan penilaian orang lain? Ataukah saya akan fokus memperbaiki diri, menjaga batasan yang sehat, dan melanjutkan hidup sesuai nilai yang saya yakini? Pesan utama buku ini bukanlah menjadi orang yang cuek atau tidak peduli. Justru sebaliknya, buku ini mengajarkan kedewasaan emosional. Kita belajar membedakan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak. Kita berhenti mengejar validasi dari semua orang, lalu membangun ketenangan dari dalam diri sendiri. Pada akhirnya, Ledum Theory mengingatkan bahwa kebebasan bukan datang ketika semua orang setuju dengan kita. Kebebasan hadir ketika kita tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada sikap dan keputusan orang lain. Karena terkadang, langkah terbaik bukanlah mengubah orang lain, melainkan mengubah cara kita merespons mereka. Biarkan mereka menjadi diri mereka, dan biarkan diri Anda tetap melangkah maju. Dari Surakarta, untuk Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Don.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Saya mau menyapa dulu yang sudah bergabung di WhatsApp kami, ada Ibu Agustin di Mangkubumen. Selamat sore Mbak Ria, selamat tugas Surakarta sore. Sehat semangat, merdeka. Buat Mbak Ria saya temani sambil nyimak acara yang dipandu. Ditunggu lagu-lagu selingan yang diputar Mbak Ria di Surakarta sore sampai usai acara nanti. Suan Mbak Ria sambil nyore nyantai. Ya, sore nyantai, nyantai sore di pantai gitu ya. Ya, sore yang hari ini kayaknya cuacanya kayaknya ini ya, agak sedikit dingin ya, apalagi dari pagi gitu. Dinginnya tuh benar-benar ke sampai ke kulit, sampai ke dalam gitu. Tetap jaga kesehatan Anda ya, pendengar ya, di cuaca yang apa ya, kering gitu ya kayaknya kalau di kulit itu. Saking panasnya, dan pengennya sih minumnya yang dingin-dingin, tapi sebenarnya ya justru yang seperti ini jangan minum es terus gitu. Bisa saya ngomongnya, tapi untuk jalaninnya sendiri kadang-kadang sudah susah gitu. Tapi memang sih kalau kita minum es apalagi manis itu kayaknya memang selalu malah bikin kita terasa haus terus gitu ya. Kalau minum air putih atau mungkin air putih hangat itu bikin kita tidak gampang haus dan tidak pengen minum yang dingin-dingin gitu. Untuk Anda pendengar, akan kami hadirkan lagu-lagu religi islami sambil menunggu kumandang azan maghrib untuk Surakarta dan sekitarnya yang hari ini akan jatuh pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat.

muslim dari kesulitan dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya dari kesulitan di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang tertimpa kesulitan, maka Allah akan memudahkan kepadanya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan membantu hambanya selagi hamba tersebut membantu saudaranya. Hadis riwayat Muslim.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Surakarta. Sore ini saya mau menyapa dulu Ibu Mentik yang ada di Kepatihan. Selamat sore, selamat petang Jeng Ria, selamat tugas. Semoga selalu sehat, rezeki lancar, amin. Absen nggih, belum dicoret toh? Enggak lah, lagu-lagunya bikin semangat. Terima kasih, tujuannya memang itu. Biar semuanya Anda semangat sambil menemani apa saja aktivitas Anda di sore hari ini. Surakarta sore ini hadir menyemangati Anda. Tepat pukul 17.40 saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia ini bukan tempat tinggal yang kekal. Dunia ini sejatinya adalah tempat bagi manusia untuk melalui berbagai macam ujian dan cobaan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobaan yang Allah berikan bisa berupa sesuatu yang menyakitkan dan terasa berat. Namun, juga bisa dalam bentuk kenikmatan dan kebaikan yang menyenangkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Surah Al-Anbiya ayat 35. Sebagai orang yang beriman kepadanya, Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersabar dan tawakal dalam menjalani ujian dan cobaan tersebut. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang budiman, berbagai cobaan hidup yang Allah berikan kepada manusia, tujuannya tidak lain adalah untuk mengetahui siapa saja di antara hamba-hambanya yang pandai bersyukur dan siapa saja yang kufur atau mengingkari nikmat. Siapa saja di antara mereka yang bisa bersabar dan siapa saja di antara mereka yang justru menyikapinya dengan cepat berputus asa. Masih banyak manusia yang beranggapan bahwa ujian hidup hanya berupa kesulitan. Padahal, kenikmatan yang Allah berikan juga merupakan ujian. Cobaan hidup yang berupa keburukan dan kesulitan, misalnya seperti sakit, kehilangan seseorang, kekurangan harta, dan lain sebagainya. Sedangkan cobaan hidup yang berupa kenikmatan dan kesenangan, misalnya seperti kekuasaan, jabatan, dan harta kekayaan melimpah, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Wassalamualaikum.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Don.
4: Hah?
3: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
4: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
3: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
4: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
3: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
4: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
3: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
4: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
3: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
4: Siap.
5: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Surakarta sore ini pendengar menemani aktivitas sore hari Anda di hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026. The lucky number gitu ya, 13 gitu. Ada yang bilang 13 itu angka, tapi sebenarnya angka tuh semua bagus gitu kan. Ada mungkin hobi yang angka 8, kemudian angka 1 itu selalu menjadi yang pertama. Kalau saya sukanya angka 8 karena tidak putus gitu kan. Mudah-mudahan rezekinya tidak putus, sehatnya juga tidak putus gitu kan, selalu sehat terus gitu kan. Tapi semua angka sih saya rasa bagus gitu kan. Dan pendengar, ada informasi dari Sragen ini, pembangunan jembatan Telobongan jalur Ring Road Utara Sragen ditutup 7 hari. Jadi Dinas Perhubungan di Sub Sragen bersama Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Sragen melakukan rekayasa lalu lintas kendaraan berat menyusul pembangunan jembatan Telobongan di jalur Ring Road Utara Sine Sragen. Jalur ini ditutup selama 7 hari mulai dari hari Senin kemarin ya, 10 Agustus 2026 hingga Senin depan 17 Agustus 2026. Dishub serta Satlantas memasang rambu penutupan jalur Ring Road Utara mulai dari Simpang 4 Timur exit Tol Pungkruk Sidoarjo Sragen. Dan kendaraan berat dari arah Gemolong dan Sumber Lawang yang menuju Jawa Timur Jatim diarahkan melalui jalan tol. Sementara itu kendaraan berat dari arah Solo menuju Jatim dapat masuk ke wilayah kota dan dialihkan ke jalur Ring Road mulai Simpang 3 Beloran Sragen Kota. Pengalian ini membuat arus kendaraan berat meningkat di jalan depan kompleks perkantoran terpadu Pemda Sragen, pendengar. Dan seperti yang disampaikan Bayu Satrio Adi Bimantoro selaku Kasih Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Sub Sragen, penutupan jalur Ring Road Utara ini berlangsung selama 7 hari terhitung sejak 10 hingga 17 Agustus 2026. Dan penutupan ini dilakukan karena adanya pembangunan jembatan Telobongan yang melintang di jalur Ring Road Utara. Kepala Dishub Sragen R. Suparwoto menambahkan durasi lampu lalu lintas atau traffic light di samping di Simpang 3 Pungkruk juga ditambah agar arus kendaraan di jalur kota juga dapat dikendalikan, terutama kendaraan yang berasal dari arah Solo. Dan dengan pengaturan durasi lampu traffic light tersebut, harapannya tidak terjadi masalah terkait kelancaran lalu lintas selama penutupan jalur Ring Road Utara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Thousand Years dari Christina Perri ini adalah salah satu original soundtrack film. Saat itu filmnya ini judulnya yang ini loh. Malah lupa kan. Mau memberikan informasi tapi malah lupa gitu ya. Salah satu film yang menceritakan ini apa namanya mengenai serigala, manusia serigala dan manusia apa sih Dracula gitu ya. Ini yang pernah pop ya, judulnya Twilight Saga gitu kan, salah satu soundtrack original film dari Twilight Saga Breaking Dawn, kemudian sequelnya Breaking Dawn Part 2 di tahun berapa ini ya, 2011 sama 2012. Dan ini salah satu lagunya yang dinyanyikan Christina Perri. Dan ini temanya mengenai kisah cinta antara karakter Bella Swan dan Edward Cullen, yaitu manusia, dua manusia serigala. Mudah-mudahan enak ya didengarkan untuk petang hari ini. Ya kan, walaupun slow lagunya, tapi masih harapan saya menemani Anda beraktivitas atau beristirahat di sore hari ini gitu kan. Sambil mungkin di depan teras melihat lampu-lampu hias yang sudah dipasang oleh warga sekitar tempat tinggal Anda untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81. Ini juga yang ada di daerah Sukoharjo, tepatnya di Desa Serut, Kecamatan Nguter, Sukoharjo. Jadi mereka membuat replikasi Menara Eiffel. Kalau dibandingkan menara aslinya yang menjulang tinggi sekitar 330 meter di Champs de Mars, Paris, Prancis, kalau menara replikasi Menara Eiffel yang dibuat warga Desa Serut, Kecamatan Nguter, Sukoharjo ini memang jauh lebih kecil pendengar. Dibangun di jalan sisi utara Masjid Al-Kausar, RT 002, RW 002, tingginya hanya 23 meter. Hanya 23 meter tapi lumayan loh kalau melihat fotonya gitu ya. Orang nampak kecil banget di bawahnya. Dan saat siang menara dari bambu itu pun tidak terlihat ada yang istimewa sebenarnya. Namun penampilan replika Menara Eiffel ini berubah total saat malam hari dengan lampu-lampu warna keemasan dan dari bawah sampai ke puncak menara. Dan dilihat dari kejauhan, replika menara ini memang mirip Menara Eiffel yang asli. Pemandangan ini pula yang menyambut wartawan saat mengunjungi Desa Serut pada Rabu 12 Agustus 2026. Dan cahaya lampu dari replika Menara Eiffel ini tampak jelas menerangi kawasan sekitarnya. Dan di pucuk menara sendiri ada bendera merah putih yang berkibar di langit dan kelap-kelip lampu menara menyedot perhatian warga yang melewati lokasi tersebut. Replika Menara Eiffel ini hasil kreativitas pemuda dan warga setempat. Pembuatannya sendiri membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 bulan dengan menghabiskan sekitar 150 batang bambu. Dan warga setempat juga memanfaatkan tanaman bambu yang mudah didapat di wilayah tersebut. Saat malam hari, warga bergotong royong memotong bambu menjadi beragam ukuran. Dan potongan bambu ini kemudian dikaitkan dengan kawat sehingga bisa tegak berdiri. Ini adalah bukti apa namanya gotong royong dari sejumlah warga yang menyambut hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81 dengan euforianya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Halo, selamat malam Ibu Elisa yang sudah bergabung di WhatsApp kami. Malam Mbak Ria, selamat tugas, sehat selalu ya. Nanti pulangnya hati-hati. Baik, terima kasih Ibu Elisa di Pajang. Dan untuk semuanya saja, Anda pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui 101 FM, kemudian di 96,8, kemudian di streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Ini masih dalam rangka hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI Persero yang memberikan program promo tiket kereta api bernama promo spesial 17 Agustus 2026. Melalui program ini, masyarakat dapat menikmati diskon tiket sebesar 17% untuk perjalanan kereta api kelas ekonomi komersial. Manajer Humas KAI Daerah Operasional Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menjelaskan bahwa promo ini sejalan dengan tema kemerdekaan tahun ini pendengar, yakni bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Jadi promo ini sengaja dihadirkan khusus untuk keberangkatan yang bertepatan dengan momentum 17 Agustus 2026. Feni memaparkan tarif khusus tersebut berlaku untuk kereta api ekonomi komersial dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Masyarakat bisa berburu tiket promo ini mulai tanggal 14 Agustus atau mungkin besok begitu ya, pukul 00.01 waktu Indonesia Barat hingga 17 Agustus 2026 pukul 24 waktu Indonesia Barat. Diskon tiket ini juga hanya berlaku khusus untuk jadwal keberangkatan pada 17 Agustus 2026 saja. Dan pemesanan tiket dengan tarif diskon tersebut bisa dilakukan melalui aplikasi Akses by KAI maupun kanal-kanal resmi penjualan tiket kereta api lainnya.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

dari Tiara Andini featuring Yovie Widianto dengan Tanpa Cinta. Dan pendengar, terima kasih Anda sudah dan masih bersama kami di Surakarta sore ini. Selamat sore ya Pak Joko Setianto di Palur. Waduh, masih satu tetanggaan sama saya di Palur gitu ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan bahagia bersama keluarga. Untuk Anda semuanya pokoknya yang saat ini masih stay tune di 101 FM, 96,8 FM, dan Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional.

0: Mendengar dengan berakhirnya lagu dari Air Supply, Goodbye ini juga goodbye juga ya di Surakarta sore ini. Karena kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti berita nasional.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
3: Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan

0: Ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri. Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri dimanapun engkau bertugas.
2: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan Kepala Negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini dikatakan Presiden Prabowo melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
1: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
2: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
1: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya, saudara juga akan kembali kepada rakyat.
2: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
0: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
4: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Sudolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
3: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi. Di apakah itu dengan All India Radio atau dengan Archive melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
4: Sementara itu, Ketua KPI Aceh Reza Pahlevi mengatakan upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
5: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan gasnya, saya kira itu nggak akan masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India, di sana, saya kira itu nggak akan masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ. Kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
4: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan Transformasi Kreator Indonesia pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Karena menurutnya keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
7: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now. Itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
6: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil L. Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
8: Nah, di situ tentunya ya karena kita tadi punyanya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibandingkan negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
9: kreator
8: lokal dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype.
6: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIP diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
10: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi.
11: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
10: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif, sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan. Kan dasar negara kita kan Pancasila. Itu yang harus kita gaungkan.
11: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia, Desi Albert Mamahit, menilai perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
12: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
11: Adapun LPP RRI bersama Hype juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
13: Jadi RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
14: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program Transformasi Kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT Hype Technology Indonesia. Direktur Utama LPP RII Hendrasmo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
13: Jadi, RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
9: Ya.
13: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air, dan kita punya jaringan dengan kaum muda. Apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain. Tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
14: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto menilai, pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
15: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya. Itu akan hasilnya akan sangat luar biasa.
14: Program transformasi kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Zainal, sopir mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshida Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshida Indonesia. Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshida di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
16: Ada saksi Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
17: Setahu saya tidak pernah.
16: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
17: Nggak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
19: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan begitu ya?
17: Iya.
19: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
17: Kalau untuk ruangannya saya nggak tahu, yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
19: Siapa itu, Lukman atau si Agung?
17: Agung ataupun Lukman sama.
19: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
17: Dua kali, Pak.
19: Siapa yang dua kali nih, Lukman atau?
17: Lukman dan Agung sama.
19: Dua kali?
17: Iya, setahu saya.
19: Itu tahun berapa?
17: Antara 2025-2026.
19: Jadi masing-masing itu dua kali ya?
17: Iya.
19: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call nggak?
17: Tidak.
19: Tidak?
17: Tidak.
19: Jadi tidak pernah video call?
17: Tidak.
18: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
15: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
17: Kenal.
9: apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
20: Tidak, Pak.
9: Termasuk saya, apakah iya. pernah saya membawa sesuatu ke mobil?
20: Tidak pernah, Pak.
9: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke Pasar Festival?
20: Satu kali, Pak.
9: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Fastpass bersama saudara Edi Sugandi?
20: Tidak, Pak.
18: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
21: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Derajat Sulistyo, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
22: Remcek sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamenhu adalah ini remcek, Pak, remcek yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya aja.
21: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
23: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus remcek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya blong dan lain-lain. Kemenhub punya data itu dan terus diupdate dinamisasi setiap tahun dengan program yang kita laksanakan.
21: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fu, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet Timnas Voli Putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
1: Para pemain Timnas Voli Putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain Timnas Voli Indonesia Farhan Halim dalam wawancaranya bersama RRI kemarin menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
2: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih, pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik. Fisik strength, VL2 max, segala macam lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin ke depannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
1: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, Timnas Voli Putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti AVC Men's Volleyball Cup dan CV Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
3: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau TC-nya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh ya gini mungkin gitu sih.
1: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Solo memang kota kenangan, tapi kalau perut keroncongan, gak bisa diajak kompromi.
1: Aduh, Dik, bingung aku. Nyari bebek goreng yang empuk gak amis, sama ayam yang bumbunya gurih dan meresap di Solo di mana ya?
2: Loh, piye toh Mas, kok kayak orang baru di Solo saja? Ya jelas di ayam dan bebek goreng Mas Anto.
1: Betul banget. Ayam dan bebek goreng Mas Anto memang rajanya kuliner se-Solo Raya. Bebeknya empuk, gurih, tanpa bau. Ayamnya renyah, bumbunya meresap sampai ke tulang. Plus sambal bawang pedasnya yang bikin nambah terus.
2: Cari makan enak sekarang semakin gampang. Ayam dan bebek goreng Mas Anto sudah buka 6 cabang di Solo Raya. Mampir ke cabang Pucang Sawit, Palur, Triagan, Papahan, Karang Pandan, dan Tawang Mangu.
0: Ayam dan bebek goreng Mas Anto, gurih bumbunya, empuk dagingnya, buka di 6 cabang se-Solo Raya. Mau makan di tempat favorit wong Solo, ya cuma di Mas Anto. Pesan langsung atau lewat ojek online favoritmu.
3: Pendengar, kembali di Surakarta sore ini, dan untuk menutup Surakarta sore ini akan kami hadirkan siraman rohani agama Islam dengan judul Merdeka dari Hawa Nafsu yang akan disampaikan oleh Ustazah Siti dari Kemenak Kota Surakarta. Sekaligus saya Redani Surya pamit dari kebersamaan di Surakarta sore ini pendengar, dan tetap bersama kami sampai nanti di Surakarta malam ini di pukul 00 waktu Indonesia Barat. Redani Surya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin, miftahi babi rahmatillah, adadama fi ilmillah, salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbih, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di siraman rohani Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Salawat serta salam marilah kita senantiasa haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya kita nantikan di yaumil qiyamah. Pendengar setia Pro 1 RRI Surakarta yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Agustus, bulan di mana kemerdekaan Indonesia diraih. Bulan yang terbebas dari penjajahan. Tepatnya tanggal 17 Agustus 1945 kita merdeka. Sehingga di bulan Agustus ini, kita memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Kita merdeka dari penjajahan. Tapi ada satu penjajahan yang sering kita lupa, yaitu penjajahan hawa nafsu dalam diri kita sendiri. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil tema Merdeka dari Hawa Nafsu. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dimuliakan Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nazi'at ayat 40-41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang artinya, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari hawa nafsu, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Nah, hari ini kita akan sama-sama kupas, kita sama-sama bahas bagaimana merdeka dari hawa nafsu. Namun sebelumnya, kita perlu kenali bahwa ada 3 tingkatan nafsu menurut Al-Quran. Tingkatan yang pertama adalah nafsu al-mutmainnah, yang berarti jiwa yang tenang. Nafsu ini termaktub dalam Al-Quran, surat Al-Fajr ayat 27-30, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadukhuli fi ibadi wadukhuli jannati. Yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan dengan ridho dan diridhoi. Lalu masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ar-Raghib al-Asfahani dalam Mu'jam menjelaskan bahwa nafsu al-mutmainnah merupakan jiwa yang tenang, yang mantap dan kuat, di mana selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mengalami kegelisahan dan kegundahan yang luar biasa. Mutmainnah bermakna tenang, damai dan tentram. Sedangkan Al-Ghazali memanai an-nafsu al-mutmainnah adalah nafsu yang berorientasi kepada kebenaran serta dipenuhi oleh ketenangan. Kemurahan Allah mengalir kepadanya secara deras. Begitupun Al-Tustari, ia menyebut nafsu al-mutmainnah dengan nafsu al-ma'rifah. Lebih lanjut Al-Qusairi dalam Lataif al-Isyarat memaknai nafsu al-mutmainnah dengan ruh yang al-sakinah, yang berarti jiwa yang damai dan tenang.
dan mutmainnah bizikrillah, yakni jiwa yang tenang yang selalu berzikir kepada Allah. Senada dengan Al-Ghusairi, Ismail Haqqi dalam Ruh Al-Bayan menafsirkan an-nafsu al-mutmainnah adalah jiwa yang tetap mendapat ketenangan setelah adanya kegelisahan dan kegundahan. Tidak ada itu, Ibnu Arabi dalam tafsir Al-Quran menafsirkan nafsu al-mutmainnah dengan corak sufistik. Menurutnya, al-mutmainnah adalah jiwa yang tersinari oleh cahayanya, sehingga jiwa tersebut mendapatkan ketenangan darinya dan kembali dalam keadaan lapang dada. Ada beberapa ciri-ciri nafsu al-mutmainnah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya yang pertama adalah memiliki keyakinan atau keimanan yang kokoh terhadap kebenaran. Hal ini terdapat juga dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 106. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalbuhu mutmainnum bil iman, yang berarti sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanannya. Nafsu al-mutmainnah yang kedua adalah memiliki rasa aman, terbebas dari belenggu, takut, dan gelisah di dunia. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu merasa aman, laksanakanlah sholat dengan sempurna. Ciri nafsu al-mutmainnah yang ketiga adalah hatinya tentram karena selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya ingat Allah, hati akan selalu tentram. Seseorang jiwanya tenang atau memiliki kematangan emosional, ia tidak merasa cemas dan gundah gulana berlebihan, sebab ia selalu bersandar dan selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong hamba-hambanya. Jika seorang muslim telah mencapai nafsu ini, yakni nafsu mutmainnah, maka ia telah mencapai puncak kebahagiaan sebagai seorang mukmin. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dimuliakan Allah. Nafsu yang kedua adalah nafsu al-lawwamah, yang berarti jiwa yang disesali atau dipersalahkan. Jenis nafsu ini merupakan antonim dari an-nafs al-mutmainnah. Jenis ini termaktub dalam Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat 1-2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Yang artinya, aku bersumpah demi hari kiamat, aku bersumpah demi jiwa yang sangat menyesali dirinya sendiri. Ismail Haqqi dalam Ruh Al-Bayan memaknai an-nafs al-lawamah dengan nafsu yang menyalahkan dirinya sendiri karena selalu mengalami kelengahan atau kelalaian dan meninggalkan diri atau pensiun dari beberapa perbuatan baik. Sementara hal yang senada juga dikemukakan oleh Ibnu Ajibah, yakni, aku bersumpah demi jiwa yang soleh yang menyalahkan pemiliknya atas kekurangannya meskipun ia berusaha dalam ketaatan. Tidak cukup itu, Al-Ghazali dalam Ihya'nya menjelaskan bahwa nafsu ini belum memiliki stabilized. Artinya, nafsu ini masih rentan dengan guncangan. Satu saat ia berbuat kebaikan, namun pada saat yang lain, ia turun level menjadi rendahan, yaitu nafsu kebinatangan. Sebagaimana disampaikan Syekh Ahmad Faris dalam kitab Tazkiyatun Nufus.
Dengan demikian, nafsu al-lawamah ialah nafsu yang masih labil, tidak menentu, dan berpotensi untuk taat maupun berpotensi maksiat. Sehingga seseorang yang masih berada dalam derajat nafsu ini, hendaknya senantiasa membersihkan dirinya dengan rajin beribadah, mengaji, dan terus sehingga dapat mengupgrade nafsu lawamah ini menjadi nafsu al-mutmainah. Kita lihat contoh nafsu al-lawamah dalam kehidupan sehari-hari. Yakni contohnya, misal setelah marah, contoh lain membentak anak karena emosi, kemudian dia marah. Contoh yang lain, yakni gagal menjaga lisan. Nah, ini sering terjadi. Karena terbawa suasana kerja atau terbawa suasana ngobrol, sehingga ikut bergosip, sehingga setelah itu hati tidak tenang dan hati tidak merasa nyaman. Contoh yang mungkin sering terjadi di kehidupan sehari-hari untuk nafsu al-lawamah ini adalah lalai dalam beribadah. Suatu misal, karena terlalu asyik dengan ponsel atau asyik dengan drakornya, melihat drakor, jadi terlambat sholat atau terlambat berjamaah. Setelah itu, menyesal dan kecewa sendiri. Namun sebaliknya, jika manusia dapat mengendalikan hawa nafsunya, maka derajat mulia yang lebih tinggi ini daripada malaikat. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dimuliakan Allah. Nafsu yang ketiga adalah nafsu amarah, yakni jiwa yang mendorong kepada kejahatan. Nafsu ini selalu condong kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermaksiat. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Yusuf ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammarah bisu'i illa ma rahima rabbi. Yang artinya, aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Al-Jilani dalam kitab Tafsir Al-Jilani menafsirkan kalimat la'amaroh bisu adalah nafsu yang selalu condong kepada kejahatan dan berbuat kerusakan atau fasad. Sedangkan Al-Tustari dalam kitab Tafsir Al-Quran bahwa nafs al-amaroh ialah nafsu syahwat yang selalu mengajak manusia kepada hubbud dunya, cinta dunia dan kerusakan. Dalam hal ini, Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam berpendapat, pangkal dari maksiat, kelalaian, dan syahwat ialah ridho, tunduk dan patuh terhadap nafsu. Sedangkan sumber dari ketaatan, kesadaran, dan moral adalah karena adanya pengendalian terhadap hawa nafsu. Dalam konteks demikian, kiranya pernyataan Al-Ghazali bahwa manusia yang terjerembab dalam kubangan nafsu ini, maka sesungguhnya ia telah jatuh pada jurang yang amat rendah, bahkan derajat kebinatangan. Ia lebih hina dan rendah daripada binatang. Namun sebaliknya, jika manusia dapat mengendalikan hawa nafsunya, maka derajatnya lebih mulia dan lebih tinggi dari malaikat. Bisa kita ambil contoh dalam sehari-hari, yaitu marah-marah yang berlebihan, atau iri kepada seseorang, kepada tetangga, atau kepada teman kerja, sampai menyebarkan berita yang hoak. Contoh dalam kehidupan yang sehari-hari yang lain adalah egois dan mau menang sendiri. Oleh karenanya, pengendalian diri terhadap nafsu menjadi penting dan krusial di era modern sekarang, serta yang serba banjir arus informasi. Pengendalian diri ini untuk tidak berkomentar yang tidak sesuai dengan bidangnya,
percaya diri untuk tidak bermaksiat dan menahan pandangan dari kemaksiatan, dan segala hal dalam hidup manusia menuntut adanya pengendalian diri atau kontrol diri agar derajat nafsu al-mutmainnah dapat kita raih, sehingga jiwa yang tenang, jiwa yang damai, tentram, dan selalu ingat kepadanya. Demikian tiga tingkatan nafsu menurut Al-Quran. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dimuliakan Allah. Cara mengendalikan nafsu. Cara mengendalikan hawa nafsu menurut Islam ada 7. Yang pertama adalah rajin berpuasa, yakni puasa sunnah Senin Kamis, puasa Ayyamul Bait, dan puasa sunnah-sunnah yang lain. Yang kedua, memperbanyak doa. Ketiga, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak zikir. Yang keempat, hindari lingkungan yang negatif yang akan membawa kita pada hal-hal yang tidak baik. Cara yang kelima adalah memperbanyak ibadah. Yang keenam, menjaga pandangan dan pikiran. Hal ini menghindari dari pandangan yang haram yang membuat pikiran menjadi kacau, hati galau, atau bahkan sampai berbuat maksiat. Yang ketujuh adalah banyak mengucap istighfar. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dimuliakan Allah, Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa cara mengendalikan hawa nafsu bukanlah dengan membunuh atau menghilangkannya sama sekali, melainkan dengan menjinakkan dan menyeimbangkan agar tunduk di bawah kendali akal dan syariat. Imam Al-Ghazali merumuskan metode pengendalian hawa nafsu ini dalam 4 pilar, yakni yang pertama, makan. Menahan lapar melalui puasa adalah cara paling efektif untuk mempersempit jalannya setan dan melemahkan syahwat jasmani. Pilar yang kedua adalah mengurangi tidur. Membatasi tidur untuk bisa menghidupkan qiyamul lail, menghidupkan sholat malam, agar hati tetap waspada dan tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilar yang ketiga adalah sedikit berbicara. Menjaga lisan dari perkataan yang sia-sia, dari ghibah dan dusta, agar energi batin yang fokus pada zikir untuk mengingat kepada Allah. Pilar yang keempat adalah mengurangi interaksi sosial atau yang lebih dikenal dengan uzlah, yakni menjauhkan diri sejenak dari keramaian duniawi yang tidak bermanfaat. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dimuliakan Allah. Dulu ada seorang raja yang bijak. Di istananya ada 2 pintu besar. Pintu yang pertama bertuliskan, "Masuklah semua yang engkau ingin. Masuklah. Semua yang engkau inginkan ada di sini. Makanan, harta dan kemewahan." Sedangkan pintu yang kedua bertuliskan, "Masuklah. Di sini ada latihan, disiplin dan pengorbanan." Para menteri berebut masuk pintu yang pertama. Tapi lama-lama mereka lelah, sakit dan saling berebut. Hanya ada satu pengawal setia yang pilih pintu yang kedua. Awalnya memang berat. Dia harus berpuasa, bangun malam dan menahan diri dari hal-hal yang tidak baik. 1 tahun kemudian, rajalah yang menunjuk dia jadi panglima karena dia sudah merdeka dari nafsunya sendiri. Rasulullah juga pernah bersabda setelah perang, "Kita baru saja kembali dari jihad kecil menuju jihad yang lebih besar." Para sahabat bertanya, "Jihad apa lagi wahai Rasulullah?" Jawab beliau, "Jihad melawan hawa nafsu." Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dimuliakan Allah, kemerdekaan yang paling hakiki bukan hanya lepas dari penjajah. Penjajah bisa diusir dengan bambu runcing, tapi hawa nafsu hanya bisa dilawan dengan iman dan latihan. Merdeka itu bukan bebas berbuat apa saja. Merdeka itu bebas memilih taat kepada Allah. Mari kita mulai dari hal kecil.
tahan lisan dari gibah, tahan mata dari yang haram, tahan hati dari iri dan dengki. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk jadi pribadi yang merdeka. Merdeka dalam beribadah dan merdeka dalam berakhlak. Wallahu a'lam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila. Obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
3: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Pro 1 FM Surakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Rifki Minov bisa kembali menemani ruang dengar Anda di malam hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Dan selama 1 jam ke depan, tepatnya dari jam 8 hingga jam 9 malam nanti, di siaran Surakarta Malam Ini saya akan berbincang-bincang dengan narasumber dalam program kebanggaan kita pendengar, Obrolan Komunitas. Malam ini ada sebuah topik yang sangat inspiratif dan membanggakan bagi dunia kesusastraan tanah air, yaitu Hizki Komisariat UNS mendukung Taufik Ismail untuk mendapatkan Nobel. Dalam membahas hal yang sangat menarik ini pendengar, di studio Pro 1 FM RRI Surakarta telah kedatangan dua narasumber hebat. Langsung saja akan saya sapa. Yang pertama ada Profesor Dr. Bani Sudardi M.Hum. Beliau adalah Ketua Hizki UNS sekaligus Guru Besar FIB UNS. Selamat malam Prof. Bani.
4: Selamat malam Mas Rifki Minov. Ya, apa kabar?
3: Alhamdulillah.
4: Sehat-sehat ya.
3: Sehat dan baik.
4: Alhamdulillah beberapa hari ini enggak hujan.
3: Jadi
4: tidak terlalu dingin.
3: Prof. Bani juga sehat dan baik?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Dan selanjutnya telah hadir juga Pembina Ormawa Kesusastraan UNS, Dr. Sugit Zulianto, MPD. Selamat malam, Pak Sugit.
5: Selamat malam.
3: Selamat malam, sehat Bapak?
5: Alhamdulillah, sehat walafiat.
3: Dan baik juga, Nje?
5: Baik sekali, demikianlah. Terima kasih.
3: Wah, semangat sekali ini Bapak Dr. Sugit ya, dan juga Bapak Prof. Bani, Nje. Dan pendengar, Anda juga bisa ikut bergabung dalam obrolan komunitas malam ini melalui line telepon interaktif di 02716380555 maupun melalui WhatsApp kami di nomor 081-3900-15525. Dan langsung saja dengan topik yang akan saya bahas bersama narasumber hebat ini, Hizki, Komisariat UNS mendukung Taufik Ismail untuk dapat Nobel. Ada satu pertanyaan yang pertama saya tujukan kepada Prof. Bani. Prof. Bani, Anda sebagai Ketua Hizki UNS, bisa diceritakan bagaimana awal mula munculnya inisiatif untuk mendukung sastrawan Taufik Ismail agar meraih penghargaan Nobel Sastra?
4: Terima kasih Mas Rizky Minov.
3: Sama-sama.
4: Jadi,
3: Bapak.
4: Hizki UNS itu tidak lepas dari Hizki di pusat ya, yang sekarang di Jakarta yang diketuai oleh Prof. Novi Anugrah Yakti. Nah, ini dari kebudayaan Indonesia.
3: Baik.
4: Ada suatu semacam perintah. Ini Indonesia itu kalau bisa ada yang memperoleh hadiah Nobel.
3: Oh.
4: Karena hadiah Nobel ini kan suatu hadiah yang bergengsi, yang anu standar internasional dan sedikit sekali yang memperolehnya. Ya sampai sekarang orang Indonesia belum ada yang memperoleh hadiah Nobel.
3: Oh,
4: ya itu.
3: Baik.
4: Lalu ini harus disusun suatu cara. Dulu memang kita mengusulkan, tapi kan sembarang mengusulkan.
3: Iya,
4: ada
3: betul.
4: Misalnya Nobel perdamaian dan sebagainya. Ini lalu ada kita pikirkan Nobel, salah satu Nobel itu kan Nobel di bidang sastra.
3: Baik.
4: Lalu kita pikirkan ada Nobel di bidang sastra. Nah,
3: baik.
4: Kita cari-cari beberapa pengarang yang kalau Nobel itu biasanya
3: bagaimana Bapak?
4: Ada hubungannya dengan politik.
3: Baik.
4: Jadi siapa pengarang-pengarang yang mempunyai hubungan dengan politik? Kalau dulu pernah diusulkan Pramudia Anantatur
3: ya.
4: Tapi ternyata juga tidak lolos ya.
3: Baik.
4: Lalu dipikirkan juga salah satu adanya diloloskannya satu hadiah Nobel itu kalau ada dukungan
3: support ya.
4: Support ya, kalau hanya mengusulkan ya sembarang mengusulkan ya mau jadi apapun sekarang kan perlu support. Nah, salah satu support itu support yang paling kompeten itu adalah support dari Himpunan Sarjana Kesusastraan
3: atau Hizki.
4: Ya Hizki karena apa? Hizki itu memang organisasi yang sudah puluhan tahun di Indonesia bergerak di bidang kesusastraan. Ya, kemudian
3: baik.
4: Ini Hizki diberi tugas untuk mensupport ini, salah satu di antaranya adalah dengan menciptakan tulisan.
3: Baik.
4: Nah, sehingga ada tulisan dari 50 guru besar dari Sabang sampai Papua di bahasa di Hizki seperti itu.
3: Oh,
4: dan
3: baik.
4: 50 doktor dari
3: mantap.
4: Sabang sampai Papua
3: mantap.
4: Untuk bersama-sama mendukung. Tapi mendukung tidak hanya saya dukung selesai gitu.
3: Iya.
4: Gitu. Tetapi diwujudkan dalam satu bentuk karya tulis.
3: Ah,
4: ya, karya tulis itu sekarang sudah terkumpul itu hampir 1000 lembar.
3: 1000 lembar.
4: 1000 lembar.
3: Mantap.
4: Nah, ini dukungan dari para peneliti, para akademisi. Lalu juga dukungan dari masyarakat, di antara juga dari Hizki itu termasuk RRI ini mendukung. Karena dengan cara ini RRI kan sebenarnya menyiarkan cita-cita mulia kami untuk salah satu anak bangsa di Indonesia ini mendapatkan hadiah Nobel.
3: Nobel.
4: Dengan cara seperti ini, wah ternyata ini didukung juga dengan disiarkan di RRI. Itu satu hal yang perlu diperhatikan. Lalu juga Taufik Ismail itu sebagai pengarang adalah boleh jadi pengarang yang multi talenta.
3: Oh iya, multi talent.
4: Multi talent di bidang puisi. Dia bagus menulis puisi, khususnya puisi-puisi yang bersifat satir atau sindiran-sindiran. Tetapi dia juga seorang penyair yang religius. Ya, salah satu puisinya kan misalnya yang ditembangkan Bimbo itu yang sairnya gini, ada hanya bertanya pada bapaknya.
3: Oh iya, betul.
4: Itu al-al dan juga ada sajadah panjang terbentang. Nah ini kan kalau mendengarkan itu kan bisa tergetar.
3: Iya, ya, betul. Ini salah masuk ke relung hati ya.
4: Masuk ke relung hati sehingga ya. Itu ada yang menyebutnya sebagai lagu rohani Islam. Lagu kerohanian dari bidang Islam, orang-orang Islam gitu. Tapi ini salah satu sebutan benar dan tidaknya wallahu alam. Tetapi dari situ kita melihat satu talenta. Nah, orang bertalenta seperti ini maka diusahakan dan diperjuangkan untuk bisa mendapatkan hadiah Nobel. Nah, awalannya seperti itu.
3: Terima kasih Prof. Bani. Dan memang kalau melihat karya-karya Taufik Ismail ya, selain Sajadah Panjang dan juga yang sudah dibawakan oleh Bimbo, yaitu liriknya ada anak bertanya pada bapaknya, juga setahu saya ini kalau misalnya saya salah tolong dibenarkan, ketika tangan dan kaki berkata
4: ya,
3: dari Krisya itu juga ciptaan Taufik Ismail ya, akan datang hari mulut dikunci.
4: Dari Surah Yasin.
3: Surah Yasin ya. Oh baik, ya. Baik.
4: Nah itu kalau dalam ceritanya saya sendiri tidak tahu ya. Sampai Krisya itu setiap kali menyanyikan itu tergetar hatinya.
3: Iya, sampai beberapa kali take rekaman ya.
4: Rekaman, betul. Sampai tidak bisa menyanyikannya sampai sempurna.
3: Betul, gitu. Betul.
4: Karena
3: tergetar ya.
4: Menanggung perasaan.
3: Nah, itu ya, dia.
4: Padahal ingat Krisya waktu itu seorang mualaf.
3: Iya, betul. Baru saja masuk Islam.
4: Baru saja masuk Islam. Nah, ini contohnya tentang kehebatan Taufik Ismail ini.
3: Baik.
4: Yang bagi teman-teman Iski sedang diperjuangkan. Untuk diusulkan untuk memperoleh hadiah Nobel ya.
3: Baik. Terima kasih Pak Prof. Bani. Iya. Lalu kemudian tadi Anda bilang sudah menghimpun tulisan-tulisan karya Taufik Ismail ya untuk diajukan meraih penghargaan Nobel. Lalu langkah-langkah selain itu tadi menghimpun tulisan-tulisan dari Taufik Ismail, langkah strategis yang lain apa saja yang sedang dilakukan oleh HISKI Komisariat UNS untuk mendukung ini secara nyata, mendukung langkah ini secara nyata hingga nanti meraih Nobel?
4: Ada setidaknya yang real sudah dilakukan.
3: Baik.
4: Pertama adalah memberikan dukungan dalam bentuk pamflet atau slogan. Itu. Lalu yang kedua ini adalah kalau tidak salah 6 guru besar UNS dan satu magister, satu doktor UNS ikut terlibat dalam proyek penulisan buku tentang Taufik Ismail.
3: Baik.
4: Dan lalu yang ketiga ada termasuk ini yang kita lakukan malam ini
3: ya, siaran
4: kita
3: ini,
4: sosialisasikan kepada masyarakat sehingga kalau suatu saat Taufik Ismail benar-benar mendapat hadiah Nobel, masyarakat sudah tidak kaget lagi. Oh, itu hasil perjuangan HISKI dulu ya.
3: Baik, terima kasih Bapak Prof. Bani. Dan sekarang pertanyaan yang selanjutnya saya ajukan kepada Bapak Sugit selaku pembina Ormawa Kesusastraan UNS. Pak Sugit, dari kacamata Ormawa Kesusastraan UNS, bagaimana antusiasme mahasiswa dan mahasiswi serta komunitas sastra di kampus dalam menyambut kampanye dukungan ini? Ini bisa disebut kampanye atau tidak, Bapak Sugit sebelumnya?
5: Baik. Sebagai pengantar perlu
3: silakan Bapak
5: disampaikan bahwa Ormawa Kesusastraan merupakan organisasi kemahasiswaan yang dibentuk tahun 2026.
6: Baik.
5: Jadi masih relatif baru. Nah, dalam hubungannya dengan aktivitas atau kreativitas bersastra, tentu keanggotaannya masih baru dijaring dari segala penjuru prodi.
6: Oh, baik.
5: Nah, pada konteks ini, sebagai pembina, saya memperkenalkan para sastrawan Indonesia kepada mereka, anggota Ormawa Kesusastraan, tidak terkecuali Bapak Taufik Ismail sebagai sosok yang saat ini sedang digaungkan oleh banyak pihak, termasuk komisariat ISKI di penjuru Indonesia, bahwa ada kelaikan yang melekat atas kehebatan beliau, sehingga Nobel itu memang
6: layak untuk
5: layak untuk disandang oleh
6: Taufik Ismail.
5: Taufik Ismail.
6: Oh, baik begitu.
5: Jadi ada kehebatan yang melekat sejak era Orde Lama sampai sekarang.
6: Ya. Nah, menariknya adalah di era sekarang, Bapak Sugit,
5: ya,
6: karya-karya Taufik Ismail ini kan memang melintasi zaman ke zaman.
5: Ya. Ya.
6: Lalu bagaimana cara Ormawa Kesusastraan UNS mendekatkan dan menyosialisasikan karya-karya besar beliau kepada Gen Z maupun Gen Alpha ya, yang sekarang mungkin masih belajar ya, masih di bangku sekolah begitu Bapak. Dan agar Gen Z ini khususnya bisa merasa bangga dan ikut mendukung juga Bapak Sugit.
5: Sebenarnya karya sastra di dalamnya terdapat muatan misalnya nasionalisme atau kebangsaan misalnya. Ada juga puisi yang bermuatan religi.
6: Oh,
5: nah,
6: yeah.
5: Hal demikian itu, tematik kebangsaan dan ketuhanan tentu merupakan nutrisi jiwa generasi lintas zaman.
6: Baik.
5: Artinya kebangsaan si apa generasi di masa Orde Lama, Orde Baru dan sekarang, bahkan masa akan datang, puisi yang dihasilkan oleh Taufik Ismail tidak tersekat oleh rezim. Tidak tersekat oleh waktu. Artinya generasi masa lalu berkenaan dengan puisi religi mereka perlukan, generasi era sekarang demikian juga, puisi religi tetap diperlukan.
6: Jay,
5: seperti yang disampaikan oleh Prof. Bani tadi, cuplikan dua larik dari lagu yang berbeda itu sebagai contoh yang konkret. Nah, syair lagu-lagu itu tetap menjadi santapan yang menarik bagi ruhani generasi sekarang.
6: Baik,
5: jadi tidak
6: baik.
5: Ada batas atau sekat waktu sama sekali.
6: Tetap relevan.
5: Tetap relevan.
6: Dan Ormawa UNS pun dalam melihat atau menilik kembali karya-karya dari Taufik Ismail, ada sebuah kegiatan yang setiap pekan atau setiap harinya menilik karya-karya Taufik Ismail atau tidak Bapak? Mungkin setiap hari apa begitu bedah puisi karya Taufik Ismail, ada tidak seperti itu?
5: Ya, secara rutin giat sastra anggota Ormawa memang berlangsung, namun fokus kajiannya atau substansi diskusinya memang tidak hanya tentang Taufik Ismail, tapi juga tentang sastrawan yang lain. Namun era sekarang, maksudnya pada waktu belakangan ini, memang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan atas letupan semangat UNS secara umum, ISKI, komisariat UNS khususnya, dalam mendukung beliau memperoleh Nobel di bidang sastraan itu.
6: Jadi kalau menurut Anda ya, Bapak Prof. Bani juga dan Bapak Sugit. Ya, Bapak Sugit ini sangat pantas ya.
5: Sangat layak.
6: Sangat layak.
5: Ada kehebatan yang boleh jadi belum begitu diketahui oleh khalayak ramai era sekarang.
6: Oke, baik. Dan memang sepakat ya Bapak Dr. Sugit Sulianto dan juga Bapak Prof. Bani kalau memang seorang Taufik Ismail ini mendapatkan sepakat. Nobel. Ya,
4: sepakat. Ya.
5: Sepakat.
4: Ya, seperti
5: sepakat,
4: saya sampaikan di awal tadi.
6: Iya.
4: Ya. Jadi boleh disebut manusia sempurna.
6: Mm-hmm.
4: Ya, ya religiusnya ada, politiknya ada, pembelajarannya ada, kritisinya ada. Nah, jadi banyak aspek yang bisa diperhatikan.
6: Ya, iya, saya jadi teringat salah satu karya Taufik Ismail ya, berupa puisi berjudul Doa. Ini bisa ditujukan kepada semua agama.
5: Betul.
6: Dengan syairnya seperti ini, Tuhan kami telah nista kami dalam dosa bersama. Bertahun-tahun membangun kultus ini dalam pikiran yang ganda dan menutupi hati nurani. Ampunilah kami, ampunilah, amin.
5: Ya.
6: Nah ini yang membuat saya tergetar.
5: Benar.
6: Ternyata memang, wah dari kata-kata seperti ini memang kesusastraan Indonesia ya pendengar tidak bisa dipandang remeh dan memang layak sekali untuk mendapatkan Nobel. Ya. Dalam arti lain atau kalimat lain, internasional pun harus mengakui.
5: Ya.
6: Dunia pun harus mengakui.
5: Tentang ya. Kehebatan beliau.
6: Baik, kalau begitu kita tahan terlebih dahulu Bapak Prof. Bani dan ya, Bapak Dr. Sugit.
5: Baik.
6: Kita ke jeda lagu. Yang mana lagu yang akan saya putar ini, lagu yang dibawakan oleh almarhum Krisye, tapi ciptaan dari Taufik Ismail.
5: Mantap.
6: Ketika ya, mantap. Tangan dan kaki berkata. Ya.

0: Gunung mengajarkan manusia tentang kerendahan hati, bukan saat mendaki, tetapi saat memilih waspada dalam perjalanan pulang. Saat tubuh lelah dan pikiran mulai lengah, alam tetap berjalan dengan tenangnya sendiri. Kabut bisa datang tanpa suara. Jalur bisa terlihat sama, namun membawa arah berbeda. Di sanalah manusia belajar bahwa kehati-hatian adalah bentuk hormat kepada alam. Karena perjalanan sejati bukan tentang mencapai puncak, tetapi tentang pulang dengan selamat.
1: Baik pendengar, bersama saya di Surakarta malam ini, dan di Surakarta malam ini masih ada perbincangan obrolan komunitas ya. Saya masih bersama narasumber-narasumber hebat nih, ada Bapak Profesor Dr. Bani Sudardi M.Hum selaku Ketua Hiski UNS dan Guru Besar FIB UNS, lalu bersama Bapak Dr. Sugit Julianto M.Pd selaku Pembina Ormawa Kesusastraan UNS. Topiknya masih sama, Hiski Komisariat UNS mendukung Taufik Ismail untuk mendapatkan Nobel. Dan melihat karya-karya yang legend, legendaris dari Taufik Ismail, pendengar. Penyair Taufik Ismail ini juga meraih penghargaan Anugerah Sastrawan Majelis Sastra Asia Tenggara atau Mastera di tahun 2024 dari Brunei Darussalam. Memang ini penghargaan yang didapatkan Taufik Ismail di tahun 2024 atau 2 tahun yang lalu, Jih, Bapak Sugit dan Prof. Abani. Kemudian kalau tokoh yang mendapatkan Nobel dari Indonesia ini berarti belum ada ya sama sekali ya?
2: Belum ada.
1: Belum ada, dan belum ada. Ini yang diusahakan Taufik Ismail ini berarti pertama, orang pertama.
2: Ya sebenarnya
1: bisa jadi orang pertama.
2: Ada, yaitu Prabudya
1: Anantatur, tapi gagal.
2: Gagal.
1: Iya, atau belum rezeki ya.
2: Iya, pernah juga kalau tidak salah Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
1: Baik.
2: Lalu ada juga Pak itu dulu wakil presiden dari Makassar itu.
1: Oh, Yusuf Kalla. Bapak Yusuf Kalla. Ya, Bapak.
2: Karena perdamaian di Aceh gitu.
1: Iya.
2: Tapi juga belum berhasil.
1: Oh, baik.
2: Ya, makanya ini salah satu bidang yang boleh dikata netral ya. Itu bidang kebudayaan.
1: Yeah.
2: Yaitu melalui karya sastra ya. Dan memang ini termasuk tokoh yang ya kita tahu tadi, ini kan disegani, dihormati di lingkungan kita. Seperti dari Brunei tadi memberikan anugerah itu tadi.
1: Iya, Mastera ya.
2: Mastera itu dan itu.
1: Dan kemudian kalau apa yang sudah dilakukan oleh Hiski ya, Prof. Bani, memang sudah riset terlebih dahulu sejak tahun kapan ini mengenai Taufik Ismail?
2: Risetnya itu sebenarnya berkelanjutan, tetapi tidak hanya dari Hiski, tapi dari beberapa akademisi di beberapa perguruan tinggi.
1: Yang dari ya, Sabang sampai...
2: Ya, dari Aceh sampai Papua.
1: Dari Aceh sampai Papua.
2: Tetapi saat ini adalah namanya mengkonsolidasi.
1: Konsolidasi.
2: Ini termasuk supaya hasil tulisan tersebut masif dan tematik.
1: Ya, jadi masif dan tematik tadi, Jay.
2: Tentang Taufik Ismail. Ya, ini mau dikumpulkan termasuk dukungan-dukungan dari berbagai organisasi kemasyarakatan gitu.
1: Baik. Berarti target tahun ini atau tahun depan?
2: Ya, target penyusunan berkas.
1: Ya, nah,
2: itu
1: berkas tahun ini.
2: Itu tahun ini.
1: Oh, baik.
2: Ya, tahun ini ya. Jadi Agustus ini kalau bisa sudah kelar berkas-berkas.
1: Amin. Semoga bisa rampung.
2: Tulisan-tulisan dukungan-dukungan dari Aceh sampai Papua. Itu kan setiap pengusulan itu kan ada portofolio. Jadi portofolionya itu dibuat supaya lengkap ya. Yang namanya usaha itu tahun ini kita usahakan untuk sebaik-baiknya. Ya, apalagi Hiski ini adalah termasuk saat ini merupakan jaringan kesusastraan terbesar di Indonesia.
1: Baik. Ya, gitu. Baik, terima kasih Bapak Prof. Bani. Dan sekarang saya ke Bapak Dr. Sugit. Yeah. Bapak Sugit, kalau memang dari keaktifan mahasiswa dan mahasiswi di UNS
3: yeah.
1: untuk menghidupkan, dengan kata menghidupkan ya, yeah. karya Taufik Ismail, itu Panjenengan sebagai pembina Ormawa Kesusastraan yeah. UNS, apa yang telah dilakukan hingga sekarang untuk mendukung Taufik Ismail ini yeah. meraih Nobel?
3: Baik. Baik. Sebagai pembina Ormawa Kesusastraan, kami memiliki tanggung jawab moral.
1: Wah, mantap.
3: Untuk menumbuh kembangkan kecintaan para mahasiswa terhadap dunia kesusastraan secara umum. Akan tetapi pada kesempatan tertentu
1: baik.
3: Kami menegaskan kepada mereka bahwa ketika berkarya sastra, genre puisi misalnya, tematik kepahlawanan, tematik kebangsaan, tematik keagamaan, karya Taufik Ismail menjadi cermin yang tak pernah retak, kira-kira begitu.
1: Wes, menjadi cermin yang tidak pernah retak.
3: Tidak pernah retak, karena di dalam karya beliau, yeah. Bapak Taufik Ismail, tercermin misalnya satu teks yang mimesis gitu. Jadi puisi yang beliau hasilkan itu merupakan potret kehidupan di tengah masyarakat.
1: Baik.
3: Lagi pula disampaikan dengan karya dengan bahasa yang segar, bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dicerna oleh khalayak ramai.
1: Baik.
3: Jadi karya mereka, karya beliau maksud saya, atau karya para mahasiswa, ya karya mereka, saya sarankan agar menjadikan karya-karya Pak Taufik Ismail itu menjadi cermin ya untuk berguru itu ya, bagaimana cara membahasakan realita gitu, dalam bentuk karya sastra itu. Dan antusiasme adik-adik juga sangat kuat untuk keperluan
1: baik.
3: Itu
1: kuat dan aktif ya.
3: Aktif.
1: Apa yang sudah dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi yeah. Ormawa Kesusastraan yeah. UNS.
3: Yeah.
1: Dan ini juga ada pendapat dari pendengar, Bapak yeah. Prof. Abani dan juga Bapak Dr. Sudi. Ini ada, sebentar, baik. Saya akan buka, Bapak Dr. Sugit, maaf. Ini ada Ibu Seno Harjani di Kabupaten Klaten yang bilang seperti ini, Bapak Dr. Sugit dan Bapak Prof. Bani. Mas Rifki Minov dan juga selamat malam Bapak Prof. Bani, Bapak Dr. Sugit.
3: Selamat malam.
1: Kami sebagai rakyat awam ikut mendukung bila salah satu tokoh sastrawan Indonesia yaitu Bapak Taufik Ismail diusulkan mendapatkan hadiah Nobel. Insya Allah terjadi, amin.
3: Amin.
1: Dan juga selain sebagai penyair, Bapak Taufik Ismail ini juga pengarang buku. Terima kasih atas tanggapannya begitu.
3: Ya.
1: Nah ini mengenai buku-buku yang telah juga diciptakan atau diterbitkan oleh Bapak Taufik Ismail. Ada satu buku juga yang diikutkan dalam meraih Nobel ini kah Bapak? Gitu. Satu buku yang ikut dalam pendataan gitu setelah riset kemarin-kemarin.
2: Baik, jadi ini khususnya bidang sastra.
1: Oh, baik.
2: Jadi karena bidang sastra yang diikutkan adalah karya-karya di bidang sastra.
1: Sastra saja.
2: Kalau hasil karya sastra. Nah, memang Taufik Ismail itu seorang aktivis juga.
1: Iya.
2: Di antaranya kan ada misalnya kegiatan Kaki Langit, ya, yaitu sosialisasi karya sastra ke SD-SD dan sebagainya seluruh Indonesia.
1: Nah,
2: ini misalnya program-programnya Taufik Ismail, ada juga dokumentasinya, buku-bukunya. Ini istilahnya menjadi bahan pendukung.
1: Oh, bahan
2: tapi
1: pendukung.
2: Tapi bahan yang utama adalah karya-karya beliau, juga adanya kajian-kajian. Jadi konsepnya untuk mendapatkan satu pengakuan itu memang harus ada satu pengkajian.
1: Pengkajian.
2: Makanya ini 50 guru besar dan 50 doktor dilibatkan itu karena pentingnya nilai pengkajian ini.
1: Baik.
2: Jadi kalau asumsinya itu kalau seperti di PBB kan ada UNESCO. Anjir. Untuk mengakui suatu karya itu misalnya sebagai intangible atau sebagai warisan budaya,
1: tak benda.
2: Itu, misalnya juga dinilai apakah ada maestro, apakah ada kegiatannya, apakah ada pengkajiannya, apakah itu diterima masyarakat. Nah, itu jadi seperti itu. Nah, buku tadi kalau memang bukunya itu berkaitan dengan sastra, ini nanti menjadi materi pendukung.
1: Oh, materi pendukung. Ada satu buku yang diikutkan Bapak di materi pendukung itu.
2: Sementara ini baru karya
1: sastranya.
2: Kajian sastra.
1: Oh, baik.
2: Yang nanti berjumlah sekitar 1000 lembar.
1: Oke, baik. Dan juga ada pertanyaan dari pendengar yang sudah masuk selain Ibu Seno Harjani di Klaten, ada Bapak FS Hartono. Selamat malam Mas Rifki, selamat malam Bapak Prof Bani dan Bapak Dr. Sugit. Apakah Mas Taufik Ismail diusulkan untuk mendapatkan Nobel itu karena benar-benar karyanya baik dan sesuai standar internasional, ataukah hanya keinginan Indonesia saja agar ada yang bisa mendapatkan Nobel? Ini menarik ini Bapak. Baik. Prof Bani dan Bapak Dr. Sugit, monggo.
3: Baik, mohon izin saya memberikan jawaban.
1: Bapak Dr. Sugit.
3: Untuk diketahui bahwa Bapak Taufik Ismail merupakan sastrawan yang luar biasa. Pada Orde Baru hingga sekarang, beliau demikian dinamis. Sebagai seorang muda misalnya, secara historis, beliau sebagai alumni Fakultas Kedokteran, Dokter Hewan UI Bogor ya, yang sekarang menjadi IPB itu. Dari sana beliau terus berkiprah, misalnya di dunia pendidikan. Beliau menjadi guru di SMA tahun 63 sampai 1963 sampai 65.
1: Baik.
3: Beliau merupakan sastrawan yang aktif dalam tulis menulis, misalnya menulis di harian kami tahun 1966. Dan sampai sekarang beliau sebagai salah satu redaktur majalah Horizon.
1: Baik.
3: Ini ruang kreatif beliau. Khalayak ramai tentu dapat menelusur informasi bahwa beliau juga sebagai pendiri Dewan Kesenian Jakarta.
1: Baik.
3: Taman Ismail Marzuki. Beliau ada di sana.
1: Oh, baik.
3: Nah, bicara soal akademis. Akademisnya misalnya, sisi akademisnya maksud saya, beliau mendapatkan penghargaan ini, anugerah Doktor Honoris Causa dari UNY tahun 2003. Karena beliau memang merupakan sastrawan yang sukses di dalam mengobarkan pengajaran sastra ke ruang-ruang edukasi di persekolahan. Hampir sekolah-sekolah di Indonesia telah beliau datangi bersama sastrawan setempat. Nah, perlu diketahui juga bahwa beliau dikenal di forum internasional. Amerika mengenal beliau, Australia mengenal beliau, dan perlu diketahui bahwa beliau mendapatkan penghargaan misalnya dari pemerintah Australia misalnya. Beliau terima itu penghargaan dari ASEAN misalnya, penghargaan atas karyanya itu.
1: Baik.
3: Nah, sebagai seorang aktivis yang demikian legendaris begitu ya, dikenang khalayak luas, kumpulan sajaknya luar biasa. Beliau juga menjadi editor di dalam beragam karya tulis bersama para sejawatnya. Jadi bicara soal Taufik Ismail tentang kehebatan karyanya sebenarnya tidak hanya di satu masa, satu rezim, tapi di sembarang masa. Tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di ASEAN. Amerika, Australia mengenal beliau.
1: Baik.
3: Jadi demikianlah kehebatan Bapak Taufik Ismail.
1: Menjawab kalau memang ini karyanya yang sudah berstandar internasional. Karena diakui oleh Amerika, Australia, dan negara-negara lain. Jadi tidak sekadar keinginan Indonesia saja ya, agar ada yang bisa mendapatkan Nobel begitu ya, ya. Bapak. Bapak dokter, Bapak Prof. Bani, maaf, apakah ya, ingin menambahkan juga? Silahkan monggo.
2: Ya, saya kira sudah lengkap ya.
1: Sudah lengkap.
2: Dikatakan Pak Sugit tadi, jadi Taufik Ismail mendapat penghargaan dari dalam, dari pemerintah Indonesia, dan dari luar, bisa dari Australia, Brunei, ASEAN. Nah, ini kan salah satu bukti ya, Bapak Taufik Ismail memang berprestasi dan pantas untuk mendapatkan hal itu ya.
1: Baik, terima kasih Bapak Prof. Bani. Dan ini masing-masing Bapak Prof. Bani dan Bapak Dr. Sugit bisa menjawab ini di sesi terakhir, harapan kedepannya untuk proses membawa nama seorang sastrawan legend, sastrawan legendaris Indonesia Taufik Ismail agar mendapatkan Nobel, harapan untuk penghimpunan data-datanya, prosesnya juga, dan nanti mungkin akan mendapatkan Nobel, silahkan bisa diutarakan dari Prof. Bani terlebih dahulu atau Bapak Dr. Sugit.
2: Ya,
1: Prof. Bani silahkan.
2: Bahwa ini adalah sebuah usaha untuk mengangkat derajat bangsa ya, jadi kan Indonesia itu kan adalah negara yang sejak zaman dulu memiliki karya sastra yang agung, karya sastra yang baik, bermartabat ya, itu tetapi sampai dengan saat ini kan belum ada penghargaan
1: baik
2: terhadap karya sastra yang dianggap masyarakat dunia sebagai penghargaan puncak. Penghargaan banyak ya,
1: yeah,
2: seperti Pak Taufik tadi, ada dari Australia,
1: Brunei, betul,
2: ada dari ASEAN, ada dari Thailand,
1: yeah, ya, betul.
2: Itu. Tetapi penghargaan yang puncak, yang dunia, ya itu kan belum ada. Nah, ini kita usahakan. Nah, ini dalam rangka untuk mengangkat ya nama bangsa ini, mengharumkan nama bangsa ini di bidang kesusastraan. Dan juga sekaligus kalau nanti ini berhasil akan mengiringi kedudukan budaya Indonesia ke kancah internasional. Saat ini bahasa Indonesia sudah diakui sebagai bahasa internasional.
1: Baik.
2: Atau bahasa komunikasi PBB ya, Persatuan Bangsa-Bangsa. Tetapi kalau itu sudah diakui, ini kan ibaratnya rumah. Bangsa Indonesia sudah mempunyai rumah bahasa.
1: Baik.
2: Yang diakui PBB.
1: Ya,
2: itu. Tapi kalau nanti isinya tidak ada misalnya bidang sastranya yang menonjol apa ya?
1: Nah,
2: yeah. Nanti kalau itu berhasil kan bisa menjadi bahan bagi kita.
1: Okay.
2: Bahwa salah satu kekayaan bangsa kita ini adalah karya besar Taufik Ismail yang sudah dapat memperoleh hadiah Nobel. Nah, ini kan satu hal yang sangat strategis.
1: Baik, ya, gitu. Strategis dan memang harus diakui karena memang rekam jejaknya nyata.
2: Ya, rekam gitu. Jejaknya nyata.
1: Baik, gitu. Baik. Lalu Bapak Dr. Sugit ingin menambahkan.
3: Baik.
1: Dan juga mungkin mengajak pendengar bagaimana dalam mendukung Bapak Taufik Ismail ini bisa mendapatkan Nobel. Bagaimana cara pendengar masyarakat luas dalam mendukung itu?
3: Baik. Dalam pandangan kami,
1: ya, baik Bapak
3: sebagai Sugit, seorang akademisi sekaligus sebagai pembina Ormas Kesusastraan di Universitas 11 Maret dan juga sebagai anggota HISKI,
1: baik,
3: perlu kami sampaikan bahwa Bapak Taufik Ismail sebenarnya tidak dapat diduduk sejajarkan dengan sastrawan lainnya.
1: Baik.
3: Tidak dapat.
1: Tidak dapat. Oh, baik. Mengapa?
3: Di samping beliau berproses kreatif pada tiga masa ya, anggaplah orde lama, orde baru, dan era sekarang.
1: Baik.
3: Beliau benar-benar mencerahkan dan mencerdaskan warga bangsa melalui karya-karyanya. Warga bangsa Indonesia yang memiliki 718 bahasa daerah diajak untuk melihat realita. Lalu membahasakannya dalam bentuk puisi. Konsistensi yang beliau lakukan di dalam berkarya sastra bidang puisi misalnya setara dengan bukan sebarang tinta yang terkucur dari mata penanya. Bayangkan bahwa kucuran tinta dari mata pena yang beliau goreskan memiliki kemuliaan kadar emas 24 karat yang puisi itu sendiri benar-benar memuliakan manusia untuk melihat realitas. Puisi Taufik Ismail bersaksi tentang hal itu, bahkan sampai relung religi pun diangkat serta ke permukaan agar warga bangsa tidak sekadar berkata-kata tapi berkata-kata mulia sesuai dengan realita yang ada di pelupuk mata bangsa. Kira-kira begitu.
1: Baik.
3: Jadi saya mendukung bahwa beliau memang memiliki kehebatan yang tiada tara menurut teman saya.
1: Baik. Jadi memang semua pun bisa memberikan dukungan agar Bapak Taufik Ismail ini mendapatkan Nobel begitu ya, Pak Sugit ya.
3: Ya.
1: Masyarakat luas pun bisa mendoakan dan mendukung ya. Semoga memang Nobel bisa diperoleh untuk Bapak Taufik Ismail. Karena memang tidak hanya tulisan yang keluar dari penanya, melainkan nyawa yang terus mengalir pada setiap masa.
3: Ya, setiap masa.
1: Baik, sungguh perbincangan yang sangat mendalam Bapak Prof. Bani dan juga Bapak Dr. Sugit.
3: Ya,
1: ini membuka wawasan kita semua. Tidak terasa jarum jam sudah menunjukkan hampir pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Artinya kebersamaan kita di obrolan komunitas ini memang harus segera usai, tapi doa dan dukungan untuk Bapak Taufik Ismail belum selesai untuk mendapatkan Nobel Sastra yang bukan hanya tugas civitas akademika, tapi menjadi kebanggaan kita. Masyarakat luas juga merasa bangga sebagai bangsa Indonesia punya sosok Taufik Ismail yang kaya akan budaya dan sastra. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Profesor Dr. Bani Sudarti M. Hum.
2: Sama-sama ya.
1: Matur nuwun Bapak, dan terima kasih kepada Dr. Sugit Sulianto MPD, matur nuwun Bapak.
3: Terima kasih kembali.
1: Yang sungguh meluangkan waktunya untuk hadir dan berbagi pandangan luar biasa di Studio Pro 1 FM RRI Surakarta malam ini. Terima kasih pendengar yang sudah setia mendengarkan dan yang sudah bertanya juga di obrolan komunitas malam hari ini. Mari kita terus baca, terus rawat, dan banggakan sastra Indonesia.
2: Amin.
1: Akhir kata, saya Rifki Minov beserta narasumber pamit dari program obrolan komunitas, tapi saya belum pamit dari Surakarta malam ini karena Surakarta malam ini masih akan menemani Anda hingga nanti pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Pendengar, setelah ini Anda akan simak mini drama dan kita akan berlanjut ke ruang rindu ya. Saya akan putarkan di penutup obrolan komunitas malam ini sebuah lagu yang juga diciptakan oleh Taufik Ismail berjudul Sajadah Panjang yang akan dibawakan oleh Noah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: As, bengun. Kita kayo.
1: Hah? Apa? Kamu nih, Is. Jam segini bilang mau kaya. Kamu mimpi ya?
0: Bukan mimpi, As. Ini peluang emas nih. Hah? Investasi paling dahsyat abad nih.
1: Biasanya, kalau ada kata paling dahsyat, habis itu dompet yang paling sekarat.
0: Ndi, As. Nih, modal cuma 300 ribu, Je. Isok jadi 30 juta.
1: Hah? Investasi apa tuh, Is?
2: Tuh sikit, Is. Oh, jadi cepat benuh lah kita kaya nih.
0: Au, As, Us. Sistem canggih nih. Digital.

0: internasional.
1: Jadi kena pula cara ya Is, kalau kita nak kaya ni.
0: Kita cukup transfer je, nanti dapat keuntungan dari member baru.
2: Hah? Jadi Is, kalau kita nggak dapat member baru, gimana tuh Is?
0: Iya, itu harus sabar.
2: Sabar dari kemiskinan ya Is.

0: Mas Us. Noho nih, ada testimoni. Dia kabo Randy dari luar negeri sukses beli helikopter.
1: Luar negeri? Di mana tuh, Is?
0: Batam bin kabo.
2: Doh Us, ay. Dok bukan dalam negeri, Us, tapi dalam negeri. Dok sebelah Tanjung Pinang doh.
0: Nong ada age. Ibu Siti dari Antartika sukses.
1: Hah? Ibu Siti jualan es batu mungkin. Antartika kan tempat es batu dan salju.
3: Oh.
2: Awanglah transfer 2 juta rupiah nih. Sukses dia kabo, ho.
1: Kamu apa tadi, Us?
2: Transfer.
1: Transfer?
2: 2 juta lagi ke transfer.
1: Berani banget kamu.
0: Serius, ho, Us?
2: Au, nih, ho. Admin kabo deh, makin besar modal ya, makin jadi besar gitu deh, Pak. Jadi sultan kita nih, kaya lagi nih.
1: Sini. Mana HP-nya? Aku mau lihat grupnya. Kok hilang grupnya?
0: Au, grup ya? Bubeh jadi nemo nih. Kenangan terindah 2026.
2: Duitku nak, ambuh lah aku nih nak. Duitku nak bayar cicilan lagi nih. Matilah aku.
0: Undong kulom tersebar. Alhamdulillah, selamat, selamat.
1: Alhamdulillah, ada juga kawanku yang masih waras ya kan?
0: Tapi aku Hindo hampir get transfer as.
1: Ya Allah, hampir juga kamu isi. Us Is.
2: Oi.
1: Itu pasti investasi bodong yang banyak menipu orang.
2: Jadi benda ciri-ciri investasi bodong dong as. Aku tahu kan benda ciri-ciri dong.
1: Sini Us,
2: ah.
1: Ciri-cirinya Us, aku lihat di internet. Satu, janji untung besar dalam waktu singkat.
2: Bepak woy.
1: Dua, disuruh jadi member. Tiga, legalitas yang gak jelas. Nah yang keempat, adminnya pakai foto artis Korea.
0: Oh, lah padu admin WA mirip opa drama.
1: Itu Is, bukan foto opa Korea Is. Foto orang ambil di Google. Banyak opa Korea di Google tuh. Tinggal kamu pilih yang mana saja.
2: Berarti di C ya As? Oh, supaya kita ini cepat kaya.
1: Ada Us Is.
2: Mendekat lah.
1: Mimpi. Kalau mau kaya beneran, Is Us, ya kerjalah, nabung, investasi yang jelas tentunya.
0: Yo ke As.
1: Iya.
0: Berarti, ndik bisalah kita jadi sultan 7 menit As.
1: Bisa, bisa.
2: Serius sikit As.
1: Serius. Kalau 6 menit berikutnya kamu jadi korban selanjutnya.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Aku satu.
1: Malam mendekat menuju larut, Surakarta mulai mereda dalam sunyi. Selamat malam pendengar di Ruang Rindu, dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Rifki Minov, dalam Ruang Rindu, tempat kita mengurai deretan kisah, menyimpan hangatnya kenangan, dan memeluk perasaan yang seringkali tak sempat terucap di riuhnya siang. Di antara desir angin malam kota Bengawan dan angin yang menerpa menyapa jendela rumah Anda, mari sejenak kita menepi. Malam ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang begitu lembut namun sanggup menguatkan jiwa yang paling rapuh. Rindu bisa berupa kasih sayang yang belum sempat terlontar dalam indera pengecap. Tetapi kasih sayang tidak selalu tentang kata-kata yang megah. Kadang ia bisa hadir seperti doa ibu di sepertiga malam atau sesederhana pegangan tangan yang tak pernah dilepas saat badai menerpa. Bagi Anda pendengar yang ingin berbagi cerita rindu, menautkan salam hangat untuk seseorang yang terkasih atau sekadar membagikan bait-bait kata pada malam ini. Pintu Ruang Rindu selalu terbuka, selaku yang membukakan pintu di sini adalah saya. Saya persilahkan Anda untuk memasuki pintu Ruang Rindu yang selalu terbuka itu melalui WhatsApp di nomor 081 3900 155 25. Selain melalui WhatsApp ke nomor 081 3900 155 25, Anda juga bisa memasuki pintu Ruang Rindu di line telepon 02716380555. Sudah ada yang masuk di 638055. Akan saya sapa. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Dengan ibu siapa, di mana?
2: Bu Ginem, Mas Rizky.
1: Ibu Ginem, apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, Mas Rizky.
1: Inje, saya juga sehat dan baik di sini. Ibu Ginem sekeluarga sehat dan baik juga nggak di sana?
2: Ya, sehat-sehat semuanya, Mas. Mas Rizky juga seperti itu, so sehat semua.
1: Inje, alhamdulillah, amin. Ibu Ginem sedang di rumah saja, Inje ini ki.
2: Klaten.
1: Inje, nembe o. Dalam ipun asli Klaten, J. Klaten ipun pundi, Ibu Ginem?
2: Klaten.
1: Klaten kota?
2: Enggak. Anu, Mbak. Perbatasan Sukoharjo, Klaten, Mas Rizky.
1: Oh, J.
2: Nah, kalau Mas Rizky mana?
1: Saya kota Solo, belakang kampus Unisri.
2: Oh, ya. Kalau kota Solo ya belum tahu. Itu ini.
1: Oh, nopo daerah Juwiring?
2: Enggak, ada anu, Mbak. Mas. Daleman, Daleman tahu?
1: Oh, nggih, daerah Daleman.
2: Ya, tapi saya yang barat itu jembatan.
1: Oh, nggih.
2: Tapi nek Daleman kan timur jembatan.
1: Nggih. Siap. Di sana suasananya gimana, Bu? Bediting boten?
2: Wah, bediting setiap hari, Mas.
1: Oh, bediting setiap hari. Nggih. Ngagem selimut terus berarti nggih, Ibu. Ginem.
2: Siangnya ya adem. Kalau saya, tapi ya gimana ya lainnya enggak tahu. Kalau saya siangnya dingin dong, Mas.
1: Nggih. Siang aja dingin, nggih.
2: Iya.
1: Inje. Untuk menerpa dingin itu, mari bisa memberikan salam-salam hangat kepada pendengar Ibu Ginem di Ruang Rindu. Salamnya pun kagem sinten mawon, kalih request lagu nipun Indonesia tahun 2010 sampai 2020.
2: 2010. Yuni Shara masuk enggak, Mas?
1: Engkang napa judulipun?
2: Napa nggih, anu. Senandung Rindu.
1: Ya. Masuk enggak? Saya cek dulu sembari Anda mengirimkan salam-salam.
2: Salamnya buat Mas Rizky dulu, selamat malam.
1: Nji, selamat malam.
2: Elisa, Bu Menti, Bu Rakil, Bu Tanti, terus tapi ya lagi kok lupa ya Bu Modesta, terus Mbak Kak Puja, terus ya lagi Mas Andi, Mas Kris, terus Mas Pak Is, lama banget nggak muncul Mas Pak Is, terus Mas Bima
1: J,
2: terus apa lagi ya, kok kalau sudah masuk lupa. Bu Endang, semuanya ya, berapa tiga-tiganya Bu Endang.
1: Jee, Ibu Kinem.
2: Sama apa lagi ya. Dan untuk semuanya saja ya Mas, selamat mendengarkan.
1: Inje. Oh iya Ibu ya? Jee, ini lagu Senandung Rindu dari Yuni Shara tahun 97, rilisnya ngapunten tidak bisa saya putar.
2: Oh tidak bisa. Apa ya?
1: Gantos nopo?
2: Tiara Andin.
1: Tiara Andini yang?
2: Yang aku ya Mas. Yang masuk apa nanti aku milih ya orang masuk.
1: Tiara Andini saya cek ini berjudul
2: apa?
1: Terlanjur Mencinta. Pas tahun 2020 rilisnya Ibu Ginem.
2: Nggak masuk.
1: Masuk, pas kan 2010 sampai 2020, ngoten.
2: Lah ya, yang masuk apa lagunya?
1: Nah niku, Terlanjur Mencinta dari Tiara Andini, rilis tahun 2020, Ibu Ginem.
2: Oh ya, itu saja, mau, makasih.
1: Oh ya Ibu Ginem, tema ini pun jenengan, ini untuk pendengar juga semuanya, tema Ruang Rindu, lebih suka telur ayam nopo telur bebek, Ibu Ginem.
2: Kalau saya itu, ya apa ya, kalau adanya telur bebek ya saya belinya telur bebek.
1: Anjir.
2: Tapi kalau nggak ada ya telur ayam itu ya mau.
1: Kalau untuk
2: tapi tiap harinya itu selamanya ini kok banyak ya telur bebek. Aku belinya telur bebek Mas.
1: Oh, berarti lebih suka telur bebek ngoten nggih Bu nggih, diutamakan.
2: Iya, tapi nek nggak ada yo telur ayam nggak apa-apa.
1: Siap. Berarti
2: pokoknya untuk persediaan itu Mas, lawuh kalau nggak punya ada lawuh itu kan telur itu kan anu lumayan kok, untuk persiapan itu pasti ada tuh nek telur.
1: Berarti walaupun lebih suka telur bebek tidak masalah telur ayam pun ngoten nggih Bu Ginem.
2: Iya.
1: Nggak
2: apa-apa siap. Pokoknya ada telur gitu, tapi nggak tiap hari makan telur.
1: Persediaan mawon.
2: Kalau ada ya sayur-sayur gitu. Tapi nek telur tuh cuman persediaan, kalau nggak ada lawuh itu kan cepet.
1: Ibu Ginem.
2: Ya Mas Rizky.
1: Matur nuwun Ibu Ginem. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Ginem yang sudah menelpon saya di 638055. Sekarang sudah ada yang menelpon saya di WhatsApp. Ada Bunda Tifa. Selamat malam Ruang Rindu Bunda Tifa.
3: Selamat malam Ruang Rindu Mas Rizky.
1: Loh Bunda Tifa, napa nembe serak niki suaranipun radi kurang kirang jelas.
3: Iki ana rate bubuk.
1: Oh.
3: Karo bubuan.
1: Sembari tiduran. Tapi sehat nggih Bunda Tifa nggih?
3: Alhamdulillah sehat Mas Rizky.
1: Alhamdulillah sehat dan baik ye Bunda Tifa sekeluarga.
3: Ye Mas Rizky.
1: Bunda Tifa remen telur bebek nopon telur ayam niki temanipun.
3: Oh ya aku telurnya semuanya seneng nih Mas.
1: Oh buatan masalah telur ayam nopo telur bebek nje.
3: Iya.
1: Tapi ini persediaan teng dalam wontenipun telur bebek nopo ayam.
3: Telur ayam alam ayam itu loh Mas, ayam petelur itu ada nih.
1: Oh sampun menyediakan stok niku nje telur ayam ya, saking ayam
3: pet- itu, Mas.
1: Telur oh nje.
3: Telur itu.
1: Yang kaya akan probiotik ngoten nje. Kaya akan probiotik nih pun saking ayam petelur. Monggo, niki di Ruang Rindu lagu Indonesia tahun 2010 sampai 2020 jenengan request nopo Bunda Tifa?
3: Mas Kemuning bisa.
1: Kemuning saking?
3: Saking cinta nge.
1: Saking Wiranto.
3: Oh iya.
1: Saya cek dulu sembari Anda mengirimkan salam-salam Ibu Bunda Tifa.
3: Salamnya buat apa Bu Ginem ya?
1: Je.
3: Bu Ginem, selamat malam Bu Ginem, Bu Ragil, Mbak Rere, Mbak Cindy, Bu Yuni, Bu Wigati, kalian Pak Tri, Mbak Yolali, Pak Pirudi, Sedaya Kemawon, pendengar Pro 4. Kecuali kagem Mas Rizky, beli jeng tugas.
1: Matur nuwun sangat.
3: Selalu semangat selalu Mas Rizky.
1: Amin.
3: Kulonin canggih ngantos mangke jam kali welas ini Mas Rizky.
1: Matur nuwun Bunda Tifa. Niki ngapunten Bunda Tifa. Kemuning saking Wiranto rilis tahun 2001.
3: Boten masuk?
1: Boten. Mulai dari 2010 sampai 2020.
3: Oh, gini aman Mas. Anak Asta Agnes Monica Matahari Men.
1: Oh, nje. Matahariku nje. Agnes Matahariku, Matahariku. Sekedap kalau cek rien ketinggalnya melepet nge. Oh 2009 Bu, ngapunten.
3: Oh 2010 toh?
1: Nge 2010 sampai 2020.
3: Oh iya, yes. Gandul aja Mas.
1: Oh ngoten. Oh nge, makanya kalau padoske nge. Sami Agnes pun apa benten penyanyi?
3: Sak-sak
1: ya. Nge, kalau pilih lagu 2010 sampai 2020 nge.
3: Nge. Matur Mas Rizky, matur Magdalipun Mas Rizky.
1: Sami-sami Bunda Tifa, matur nuwun Magdalipun.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda Tifa terima kasih. Lagunya saya pilihkan, ini sudah terpasang Wali Baik-Baik Sayang. Ini rilis tahun 2010 ya. Aman jadinya bisa saya putar nje kagem Bunda Tifa nje. Baik-baik sayang saking Wali rilis di tahun 2010 pas dan pernah menjadi original soundtrack ya di sebuah film drama di tahun 2011. Ngoten. Ada penelpon masuk di 638055. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Oh, selamat malam Kakak Dewi.
4: Iya, jadi Rizky.
1: Sehat Kakak Dewi?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Ah, sama alhamdulillah sehat dan baik nih.
4: Amin. Suaranya cetar membahana. Ah.
1: Kayak Syahri ini dong. Cetar membahana. Kakak Dewi suka telur ayam atau telur bebek? Ini tema kita di malam ini, wow. Dalam Ruang Rindu.
4: Dua-duanya mau aku.
1: Oh, dua-duanya enggak masalah, Je.
4: Ya, telur bebek tapi yang diasinin itu.
1: Oh, telur asin.
4: Itu aku mau, tapi kalau telur bebek yang digoreng, ketokin enggak.
1: Oh, baik.
4: Ayamnya aja.
1: Baik, berarti di rumah ini telur ayam sedianya? Oh baik.
4: Tapi pas kalau lagi di mana gitu ada telur asin mau.
1: Oh biasanya di angkringan di hit juga ada.
4: Tapi mahal loh.
1: Ya karena memang proses pembuatannya agak susah ya jadi.
4: Iya betul.
1: Harganya juga berbeda begitu.
4: Iya.
1: Lagunya Kakak Dewi mau request lagu apa?
4: Ini lagunya tahun berapa?
1: Indonesia tahun 2010 sampai 2020.
4: Anu aja. Apa kekasih bayangan?
1: Wis cakrakan ya. Baik.
4: Masuk enggak?
1: Saya cek terlebih dahulu sembari Anda salam-salam Kakak Dewi.
4: Yang baru turun siapa?
1: Tadi ada Ibu Kinem dan juga Bunda Tifa.
4: Ya, Bunda Tifa, Ibu Kinem, ada Mbak Rere. Mbak Rere udah belum?
1: Belum.
4: Ya, Mbak Rere, malam. Terus ada Pak Kris, ada Pak Bambang Wardah, yang Tanti, Sugendalo, terus Bu Menti, Kakak Andi, terus Uti Yuni.
1: J.
4: Sebagi ya. Terus Bu Mudista, Bunda Bella, Bunda Elisa,
1: J.
4: Bunda Indan. Terus pokoknya buat semuanya aja.
1: Siap.
4: Tidak terkecuali.
1: Siap Kakak Dewi. Kakak si bayangan bisa rilis di tahun 2017
4: ini.
1: Bisa. Bisa. Yep. Sudah saya siapkan Kakak Dewi untuk Anda.
4: Ya. Buat apa? Gue sanggup besok.
1: Oh iya, besok berangkat.
4: Mau terbang.
1: Festival Reok itu ya?
4: Iya, di Bali.
1: Wah, semoga lancar.
4: Ya, amin amin amin.
1: Terus apa? Mendapatkan prestasi yang sesuai ekspektasi.
4: Amin amin. Amin, amin, amin. Budaya.
1: Iya. Wah, ini nih tokoh budaya nih Kakak Dewi.
4: Iya, ini temanya pengenalan budaya daerah.
1: Iya, dan tokohnya kan Anda ya.
4: Ikut aja. Kan gak cuma aku, banyak.
1: Iya.
4: Ada berapa personil juga, banyak banget pokoknya.
1: Baik, lancar-lancar ya.
4: Iya.
1: Siap. Sehat-sehat loh Kakak Dewi.
4: Amin amin amin. Buat Didik Rizky.
1: Inje.
4: Semangat selalu.
1: Terima kasih.
4: Bahagia selalu.
1: Amin amin amin. Kakak lagi Dewi juga.
4: Ya.
1: Siap. Kakak Dewi.
4: Inje,
1: bye-bye juga Kakak Dewi. Kakak Dewi sudah menelpon saya ya di 638055. Satu penelpon lagi saya angkat di WhatsApp, sudah hadir Ibu Puja di Bintuni, Papua. Selamat malam, Ruang Rindu Ibu Puja.
5: Selamat malam, Ruang Rindu. Ini pasti suaranya Kak Rifki.
1: Iya betul, Ibu Puja.
5: Benar dan betul.
1: Iya.
5: Apa kabar?
1: Saya baik, Kakak Ibu Puja di Bintuni Papua. Ibu Puja bagaimana? Sehat dan
5: kabar
1: baik?
5: Kabar saya juga baik. Mau bilang ibu juga, sedangkan saya ini belum menikah, belum punya anak, belum punya suami.
1: Baik.
5: Panggil ibu, aduh macam derajat saya jatuh sekali.
1: Baik, maafkan saya. Ibu Puja, saya harus mengganti dengan Kakak Puja berarti ya?
5: Iya, benar.
1: Siap, Kakak Puja sehat dan baik di sana ya?
5: Iya Kak, terus topiknya apa?
1: Topiknya soal telur Kakak Puja. Anda suka telur bebek atau telur ayam?
5: Dua-duanya, senang telur bebek, senang telur ayam. Karena di rumah ini macam kalau telur satu keponakan-keponakan di rumah ini,
1: yeah.
5: Mereka kalau makan telur bisa dari pagi, siang, sore, malam.
1: Kecuali
5: saya juga tidak terlalu sih. Kalau kepingin makan tidak ya udah.
1: Ah baik. Berarti keluarga Anda ya yang suka dengan telur ya?
5: Iya Kak.
1: Suka sekali.
5: Semua suka. Kalau saya ya tidak terlalu suka juga semua. Kecuali kalau macam cepat-cepat pergi kerja karena takut terlambat, ya sudah nasi sama telur ceplok saja sudah. Tidak suka dadar, ceplok saja begitu. Penting pakai garam sedikit sudah.
1: Wah mantap ya, dengan nasi hangat itu.
5: Iya sama nasi, karena di rumah ini kita tidak pernah pakai yang namanya fixin, tidak, ganti dengan garam, gula, dengan masako saja.
1: Penyedap rasa ya.
5: Iya, maksud saya penyedap rasa, kalau fitmin yang micin tidak.
1: Iya baik.
5: Jadi kira-kira begitu.
1: Terima kasih, lagunya Kakak silahkan.
5: Aduh, saya bisa request lagunya Anggun Cesasmi,
1: Anggunnya?
5: Hanyalah Cinta.
1: Iya, sembari saya cek, Anda boleh menyampaikan salam-salam.
5: Oke, baik. Salam lagu ini spesial buat Kakak Rifki yang lagi bertugas. Sukses selalu, selamat hati-hati. Sama salam juga buat Pak Kris, buat Pak Andi di Sire, Bu Giyati Wonosobo. Juga buat Pak Andi di Batam. Buat Bu Kinem, Ibu Elisa, Bu Yuni, Bu Modesta, Ibu Agustin. Juga buat Ayu Masohi, Penasrun. Juga buat siapa lagi? Untuk semuanya sudah. Buat Papi Rudi, Mbak Cikna, Mbak Dewi, serta semuanya setia lagunya ada kan?
1: Ada, ini Anggun Hanyalah Cinta, rilis di tahun 2011 Kakak Puja, bisa saya putar ya?
5: Ya, oke baik. Terima kasih.
1: Sama-sama.
5: Selamat malam. See you.
1: Dadah, selamat bye-bye. Malam. See you dan dadah bye-bye juga Kakak Puja di Bintuni, Papua. Baik pendengar, sudah tertampung 4 lagu request Anda. Yang mana tadi ada yang merequest Tiara Andini, lalu saya siapkan pula Baik-baik Sayang dari Wali, kemudian Cakrakan dengan Kekasih Bayangan, dan Anggun dengan lagunya Hanyalah Cinta. Izinkan saya untuk memutar lagu-lagu request Anda terlebih dahulu. Setelah itu saya akan lanjutkan komunikasi saya dengan Anda di Ruang Rindu via telepon reguler maupun telepon WhatsApp dan pesan WhatsApp. Begitu pendengar. Dan tema pada Ruang Rindu malam hari ini, Anda lebih suka telur ayam atau telur bebek? Serta lagu-lagu yang Anda bisa request, lagu Indonesia di tahun 2010 hingga 2020 ya pendengar. Saya akan putar lagu request Anda mulai dari Tiara Andini dengan Terlanjur Mencinta. Selamat mendengarkan.
6: Aku

0: Sejarah penggunaan huruf awal pada plat nomor kendaraan di Indonesia berawal saat pasukan Inggris berhasil merebut Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Saat itu Inggris membawa sekitar 15.600 tentara yang terbagi ke dalam 26 batalion. Masing-masing batalion diberi kode huruf mulai dari A hingga Z.
1: Setiap batalion yang berhasil menguasai suatu wilayah memberikan kode huruf batalion sebagai penanda pada plat nomor kendaraan di daerah yang dikuasai.
0: Karena itu, Batavia yang kini dikenal sebagai Jakarta menggunakan kode huruf B yang dikaitkan dengan batalion B. Sementara Yogyakarta menggunakan kode AB. Hal ini dikarenakan wilayah itu dikuasai oleh batalion A dan batalion B, sehingga kedua huruf itu digunakan sebagai kode wilayah.
1: Setelah Belanda kembali menguasai Hindia Belanda pada tahun 1816, penggunaan kode plat nomor tetap dipertahankan dan terus digunakan hingga sekarang.

0: bertemu di ruang rindu. Ruang rindu. Ruang rindu.
1: Baik pendengar di Ruang Rindu, bersama saya berlanjut kembali, dan kali ini saya langsung ditelepon oleh pendengar Eyang ya, atau Uti Tanti. Eyang Tanti sudah menelpon saya via WhatsApp. Selamat malam Eyang Tanti.
2: Gang.
1: Selamat malam, sehat Eyang?
2: Amin.
1: Amin. Eyang Tanti nembe nopo niki?
2: Tidur no.
1: Oh, tiduran. Eyang Tanti lebih suka telur ayam nopo telur bebek? Niki temanipun wonten ruang ayam. Rindu. Oh, amargi ini pun menopo telur ayam?
2: Ya, nek telur bebek paling ya kaya Dewi Kota Reok mana.
1: Ponorogo nggih. Nggih. Berarti lebih suka telur ayam. Di rumah
2: ya, tiap hari. Tiap hari nyeplok.
1: Oh, tiap hari nyeplok.
2: Ya, dadar.
1: Oh, nggih.
2: Ambil sayur.
1: Ngagem sayur.
2: Ya.
1: Oh, siap. Lajeng lagunipun apa?
2: Kita Lestari boleh.
1: Kita Lestari?
2: Mita Lestari.
1: Oh, Mita Lestari ingkang napa?
2: Yang kupunya cuma hati.
1: Yang kupunya cuma hati. Saya cek nggih, Bu nggih. Eyang. Aku cuma Dih, punya hati.
2: Hati tok.
1: Oh, Mita Lestari Aku Cuma Punya Hati, rilis 2016.
2: Boleh.
1: Saket. Saket Eyang. Salam-salamipun.
2: Ya, saket ya.
1: Nggih. Salam-salamipun monggo.
2: Tapi sama tugas.
1: Matur nuwun, Eyang.
2: Semangat. Jaga kesehatan.
1: Siap.
2: Bunda Yuni, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Rakil, Bu Gina, Bu Ginem, Bu Indang Cemani, wah mau lali karo Santi ya. Dawon arek sebelah.
1: Kados mundi?
2: Tadi Bu siapa sing pertama tadi?
1: Pertama tadi Bu Ginem.
2: Kedua?
1: Bunda Tifa.
2: Berarti Farah sih kan pro 4 bilang gitu.
1: Oh iya
2: dan
1: iya.
2: Pro 1.
1: Oh iya iya, saya malah luput perhatian saya. Jenengan nah, malah iya. Sangat memperhatikan. Matur nuwun, Eyang Tanti.
2: Biru. Ini pro 1 bukan pro apa.
1: Oh nggih. Siap-siap, Eyang.
2: Wen.

0: Jaga kesehatan.
1: Matur
0: Sukses buat
1: nuwun.
0: kamu.
1: Amin.
0: Matur nuwun. Selamat malam.
1: Selamat malam, matur nuwun G, Eyang Tanti, selalu semangat sehat sekeluarga dan juga tambah sukses. Lajeng ada Ibu Modesta di Jaten yang sudah nelpon saya via WhatsApp. Selamat malam Ibu Modesta.
2: Selamat malam Mas Rifki Mino.
1: Inci, Inci Ibu
2: Mino
1: Modesta.
2: Itu ulang tahunnya November ya?
1: Oh sanes, niku hanya nama hiburan saat saya masih di Pro 2, nama panggung lah istilahnya.
2: Oh.
1: Nama entertain.
2: Mino.
1: Iya.
2: Novnya kak N O V ya.
1: Iya.
2: Saya kira November.
1: Iya. Sebenarnya boleh pakai V, boleh pakai F. Orang nama panggung saja Ibu Modesta ketika di
2: gitu.
1: Pro 2 waktu itu asal bunyi tercetuslah Minov.
2: Bagus kok. Enggak
1: sayang bari. Jeje, matur nuwun. Ibu Modesta sehat?
2: Sehat, Mas.
1: Alhamdulillah.
2: Mas Rifki juga sehat toh?
1: Nggih, sehat dan
2: harus
1: baik.
2: Sehat dong.
1: Amin.
2: Iya.
1: Amin, amin, amin.
2: Harus jaga kesehatan ya.
1: Siap, Ibu Modesta juga nggih. Ibu Modesta lebih suka telur ayam napa telur bebek?
2: Bebek saya.
1: Oh, bebek. Berarti di rumah setia.
2: Kalau ayam, ayam kampung, Mas.
1: Oh.
2: Kalau lehoran tuh enggak gitu.
1: Ji, ji.
2: Iya.
1: Berarti di rumah ini kalau enggak sedia telur bebek ya telur ayam kampung ngoten, Ji.
2: Iya.
1: Oh, ji, ji, ji. Kenapa, Bu, okay, suka ayam kampung atau telur ayam kampung atau telur bebek?
2: Lebih gurih.
1: Oh.
2: Lebih gurih, Mas.
1: Ji, ji, lebih gurih.
2: Iya. Kalau beli martabak itu kan enaknya kan itu apa bebek ya?
1: Ji,
2: beli
1: telur
2: martabak
1: bebek
2: itu.
1: Oh, leres. Baik, silakan Ibu Modesta, lagu ini pun apa?
2: Lagunya tahun berapa, Mas?
1: Indonesia tahun 2010 sampai 2020.
2: Oh, kalau bunga terakhir bisa?
1: Bunga Afgan. Terakhir Afgan sepertinya bisa, tapi saya cek dulu sembari Anda menyampaikan. Salam-salam.
2: Salam-salam buat Ibu Tanti, terima kasih salamnya ya. Maaf, saya kadang-kadang lupa.
1: Yes, siap.
2: Kadang-kadang blank, Bu. Iya, maaf ya. Tapi saya tetap anu kok cinta sama Ibu Tanti ya.
1: Siap.
2: Suaranya renyah, enak. Cuma belum ketemu ya.
1: Yes.
2: Saya kalau malah Ibu Temuwati pernah temu, ketemu, ya.
1: Yes. Lajeng Ibu.
2: Kapan-kapan ya Ibu Tanti,
1: oh,
2: kita
1: je
2: bisa ketemu.
1: Amin, amin, amin.
2: Ya, ya. Terus Ibu Endang Sukoharjo.
1: Je.
2: Ibu Elisa, Ibu Yuni. Ibu Yuni sudah masuk ya?
1: Uti Yuni.
2: Oh ya.
1: Uti Yuni sampun niki wonten chat WhatsApp dereng kula baca tapi.
2: Oh iya, ya. Ibu je Yuni di Kabupaten Semarang. Terus Ibu Endang Cemani, Ibu Rere, Ibu Retno Hardani, Ibu Nini Sarbini ini juga sudah ketemu. Ibu Ragil, ya sudah ketemu Ibu Ragil. Ibu Hajasri, Ibu Menti, Ibu Temwati, Ibu Ginem, Ibu Heru, Ibu Isma di Mojosongo. Terus Ibu Muhadzih di Wonogiri.
1: Oh, Inji Ibu Mulat,
2: Kak Puja di Inji Papua. Tadi dengar saya Kak Puja ya. Terus Bapak Kris, Papi Rudi, Om Benny, Mas Andi di Batam, Mas Bima di Kartosuro, Mas Faisal di Wonogiri, Bopotri, ya. Terus semuanya aja, Mas.
1: Jih, Bu Modesta.
2: Makasih ya.
1: Sami-sami. Lagunya bisa saya putar nih, Ibu?
2: Oh ya, terima kasih ya, Mas.
1: Sami-sami.
2: Selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
1: Amin, Ibu Modesta sekeluarga juga, Jih. Amin, amin, amin.
2: Amin.
1: Amin. Amin.
2: Kalau pulang hati-hati ya.
1: Matur
2: turut pinggir.
1: Siap.
2: Turut pinggir. Ini malam Jumat loh. Nanti kalau ada
1: ternyata klakson mobil, Bu.

0: Makasih ya, Mas.
1: Sami-sami, Bu Modesta. Baik, dari Bu Modesta di Jaten, Kabupaten Karanganyar. Kali ini saya beralih ke telepon reguler. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Mas Rifki Minot.
1: Selamat malam, Ibu Rere.
2: Alah, apal terus ya, Mas.
1: Apal dong.
2: Udah absen terus saya, Mas, ya.
1: Jema ternuan gak, Ibu Rere, sampun nelfon.
2: Yang penting sehat selalu ya, Mas.
1: Amin.
2: Sehat selalu, rezeki melimpah, ruah barokah.
1: Amin. Bu Rere juga sekeluarga.
2: Sehat, Mas.
1: Amin.
2: Ini ayam ya, Mas.
1: Nggih, telur ayam napa telur bebek? Nggih.
2: Telur ayam. Telur kemarin dapat arisan 35 butir, Mas.
1: Oh, telur ayam.
2: Oh. Arisan tiap minggu kan arisan telur.
1: Mas. Alhamdulillah dapat.
2: Uang telur.
1: Yeah.
2: Arisan apa-apa di kampung itu tiap minggu.
1: Mas. Oh, pikanto tigan nggih. Nggih,
2: tigan itu gangsal butir 2 yeah, kilo yeah. Mungkin.
1: Wih, mantap alhamdulillah. Tapi kalau remennya remen atau suka telur bebek apa ayam? Jenengan.
2: Ah, dua-duanya suka, Mas.
1: Nggih, nggih, dua-duanya aman, nggih. Oh.
2: Ini lagunya tahun berapa, Mas?
1: Indonesia tahun 2010 sampai 2020, Ibu Rere.
2: Judika masuk nggak, Mas?
1: Engkang judul nopo?
2: Putus atau terus?
1: Kulo cek rien, sembari Anda salam-salam.
2: Salam-salam,
1: Ge.
2: Salamnya kakek Mas Rizki, minum sekeluarga sehat selalu, bahagia selalu, rezeki melimpah barokah ya, Mas.
1: Amin.
2: Salamnya buat Tante WRC, Bunda Maharani, Pak Beni, Bu Yuni, Pak Piruti, Pak Mulati, Cilingling, Pak Kris, Mas Andi Batam, Bu Siti, Pak Bambang Murjo, Pak Gatot, Mas Bima, Mas Adrian, Pak Simboyolali, Bu Lasti, Bu Yuni, Bu Tanti, Mbak Dewi, Mbak Elisa, Bu Menti, Bu Wigati, Pak Bu Maria Agata, Mbak Citra Mama, Yang Sunu, Pak Karim, Umi Karim, Bu Temu, Bu Nini Sardini, Bu Rakir, Bu Binem, Bu Yatmi, Bu Jasri, Kak Pucet di pintu ini, Bu Wisnu, Bu Endang tiga-tiganya, Mas Rahman, Bu Modesta, Bunda Tipa, Pak Mukimin dua-duanya, salamnya buat Mbah Tarmi dan buat semuanya. Masuk nggak, Mas?
1: Jih, Ibu, Niki ngapunten putus atau terus tidak bisa saya putar, rilisnya 2021, Bu Rere.
2: Kalau aku yang tak... Aku yang tersakiti.
1: Aku yang tersakiti. Wah, Judika juga.
2: Ya.
1: 2010 masuk.
2: Ya, itu aja ya. Aku yang tersakiti ya, Mas.
1: Nggih, Bu Rere.
2: Tapi aku
1: yang
2: tersakiti ya, Mas.
1: Ke atas pundi, Bu?
2: Kalau betul disakiti.
1: Oh, ampun, Bu. Jangan
2: ampun,
1: dong.
2: Ampun, Bu. Bisa maaf, Bu. Bukan bola Bali ya, Mas. Kakak, Mas. Rifki Minot tetap semangat dan matur ngatas-atas ya, Mas.
1: Matur nuwun, Bu Rere.
2: Jaga kesehatan selalu, matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rere dari Wonogiri matur nuwun. Jih, lagu ini pun ditenggo rumiin. Satu penelpon lagi, bolehlah saya angkat. Jih, ada penelpon di WhatsApp kali ini, Ibu Endang di Sukoharjo. Selamat malam, Ruang Rindu Ibu Endang.
3: Selamat malam, Mas Rifki.
1: Sehat, Ibu Endang?
3: Sehat, Mas Rifki juga, nggih.
1: Nggih, sehat dan baik. Amin, amin, amin.
3: Yes.
1: Matur nuwun. Ibu lebih suka telur ayam napa bebek?
3: Telur ayam.
1: Oh, kenapa, Bu?
3: Enak. Bebek itu rasanya kan amis itu loh.
1: Enje, kadang ada yang tidak tahan dengan amisnya, betul. Yeah. Walaupun lebih ya, gurih sih.
3: Lebih gurih, tapi saya kerapnya itu ayam.
1: Ayam.
3: Bebek ya kadang sih kalau pengin.
1: Oh,
3: paling dan bebek ke di telur asinnya itu.
1: Oh, siap, siap, siap. Berarti ready stock, je? Nopo persiapan stok banyak ini di rumah telur ayam panjenengan.
3: Paling sekilo.
1: Oh, sekilo juga lumayan banyak, Bu.
3: Kan kadang pagi itu saya rebus itu telur satu sama minum susu, biasanya gitu.
1: Wah,
3: sama kalau nanti bosan.
1: Jadi sama
3: telurnya,
1: susu.
3: Ya, telurnya enggak dengan susunya.
1: Ah, mantap.
3: Iya, pagi itu.
1: Mantap.
3: Itu loh susu biar dengkulnya enggak kemeletuk.
1: Iya, Bu, rasa itu ya, Bu, ya rasa Eropa ya, Bu, ya. Pagi-pagi susu dan telur. Wah, mantap, protein tinggi. tercakupi, tercukupi.
3: Tua itu harus diusahakan yang sehat-sehat, kata Simbah gitu.
1: Inji, semoga Ibu Endang lagunipun request nopo.
3: Request Arnet mas, sakit muter.
1: Arnet.
3: Yeah.
1: Arnet engkang nopo judule?
3: Mungkin hari ini, esok atau nanti.
1: Arnet engkang mungkin hari ini, esok atau nanti inji.
3: Iya.
1: Oh, yeah. Ngapunten yeah. Niki Bu, tahun 2022.
3: Oh, 22.
1: Inji, inji. Lagu lainipun monggo Ibu.
3: Oh, 2010 nggih mulai
1: ini. Nggih, sampai 2020.
3: Ungu cinta dalam hati.
1: Ungu cinta dalam hati. Kalau cek Rien sembari Anda salam-salam Ibu Endang.
3: Salam kagem Bungu Desta Burere, Bunda Tanti, Pak Kris, Citra Moa, Mas Andi, siapa lagi nggih? Baik Bu Kinem. Terus yang sudah masuk ya tadi saya siapa aja? Saya baru buka langsung bisa masuk.
1: Jim, banyak Bu tadi mencoba yang sudah masuk. Kartus muni?
3: Fotokopinya Bu Mustista sama Bu Rere tadi.
1: Oh, inji.
3: Mas Rizky pokoknya sehat selalu nggih.
1: Amin Bu Endang juga.
3: Lancar.
1: Amin, amin.
3: Dilancarkan semuanya.
1: Amin, amin, amin, amin, amin.
3: Yes. Yang baik-baik untuk jenengan.
1: Bu Endang sekeluarga juga nje. Amin, amin. Bu Endang ngapunten cinta dalam hati dari Ungu. Tidak bisa saya putar karena rilis 2007, Bu.
3: Angel men Thomas Mas Kulen.
1: Lah niki dinten malam Jumat, Ibu. Indonesia 2010.
3: Tulus cinta di sana.
1: Tulus.
3: Jatuh suka.
1: Jatuh suka. Saking tulus. Tulus. Aduh 2022 Ibu ngapunten.
3: Wah, lah kok nggih kata sing mboten saged menika memes terlanjur sayang.
1: Memes terlanjur sayang. Memes terlanjur sayang 99 Bu ngapunten.
3: Ya ampun. Carikan apa Mas?
1: Napa nggih? 2010.
3: Celakan Seven.
1: Celakan Seven. Memori. Oh, memori baik. Sebentar, yeah. Memori baik niku Celakan Seven nggih. Ketingale oh 2024 Bu, mboten saged. Film favorit 2018 kados pundi?
3: Film favorit.
1: Nggih, Celakan Seven gian.
3: Nah, no. Steven jaga hatimu. Selalu jaga hatimu.
1: Oh, Seventeen.
3: Nggih.
1: Seventeen jaga hatimu.
3: Jaga selalu hatimu.
1: Jaga selalu hatimu. Sebentar saya cek ya, Bu, nggih.
3: Kayaknya bisa sih.
1: Jaga selalu hatimu. Sebentar, rilis di tahun semoga ini masuk nggih, Bu, nggih.
3: Kayaknya sih masuk.
1: 2010 masuk. Masuk, Bu.
3: Oke.
1: Siap.
3: Itu nggih, Mas ya.
1: Matur nuwun, Ibu Endang.
3: Ya, terima kasih, Mas. Mundur hati-hati lo ya.
1: Nggih, Ibu. Matur nuwun.
3: Sami-sami.
1: Ditenggal lagunipun. Dari Ibu Endang di Sukoharjo ya, sudah menceritakan kalau telur yang disukai telur ayam dan request lagunya juga akhirnya pas dengan lagu yang di ruang rindu atau yang diputar di ruang rindu hari Kamis, lagu Indonesia tahun 2010 sampai 2020 ya. Baik, ini sudah banyak juga yang masuk di pesan WhatsApp. Di pesan WhatsApp ada beberapa pendengar yang sudah mengabarkan saya. Setelah saya putarkan lagu-lagu request Anda ya, nanti akan saya bacakan pesan WhatsApp Anda yang sudah masuk. Maka izinkan saya untuk memutarkan request lagu Anda. Dimulai dari lagunya Anggun dengan Hanyalah Cinta.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: Bertemu di Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
5: Baik, kembali lagi bersama saya di Ruang Rindu. Kali ini izinkan saya membacakan pesan WhatsApp terlebih dahulu yang sudah masuk karena lumayan banyak juga pesan WhatsApp di malam hari ini di Ruang Rindu. Yang pertama ada pesan WhatsApp dari pendengar Kak Nasim. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam juga Jeh Kak Nasim. Requestnya lagu Kotak yang pelan-pelan saja. Baik, pelan-pelan saja dari Kotak saya siapkan terlebih dahulu ya. Dan lagu ini sudah saya cek, pelan-pelan saja dari Kotak rilis di tahun 2010. Jadi bisa saya putar Jeh Kak Nasim, pelan-pelan saja dari Kotak. Lalu kata Kak Nasim, kalau saya lebih, ini perkara tema nih, Kak Nasim bilang, kalau saya suka dua-duanya telurnya mas, baik ayam maupun bebek, begitu. Baik, terima kasih Mas Nasim, Anda sudah bercerita di Ruang Rindu ini, kalau Anda suka dua-duanya telurnya, baik ayam maupun bebek. Dan lagu Anda, Kotak pelan-pelan saja ditunggu Nje, nanti saya akan putarkan. Setelah ada Kak Nasim, ada Kak Siti Aisyah di Kalimantan Barat yang juga mengirimkan pesan WhatsApp. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam ganteng, Masya Allah. Selamat malam juga Nje, Kak Siti Aisyah cantik. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, semoga Kak Siti Aisyah juga baik ya. Ini Siti Aisyah di Kalimantan Barat, Mas mau minta lagunya ST12 yang berjudul Gula dan Semut. Ini sudah saya cek, Jeh, lagunya Kak Siti Aisyah, mohon maaf, saya belum bisa putar Gula dan Semut dari ST12 karena rilisnya di tahun 2009. Silahkan Kak Siti Aisyah jika ingin mengganti lagu Indonesia lain yang rilis di tahun 2010 sampai 2020 karena ST12 yang berjudul Gula dan Semut tidak bisa saya putar berkaitan dengan rilisnya di tahun 2009 begitu. Monggo lagu Indonesia lainnya yang bisa Anda tawarkan Kak Siti Aisyah, WhatsApp lagi saja ke saya ya, lagu Indonesia tahun 2010 sampai 2020. Lalu salam-salamnya untuk Mas Joko aja yang di Kalimantan Barat. Kemudian salam buat Dede di Kalimantan Barat juga. Mas Manggala, Mas Joko, Mas Hanan, Mas Jeki di Kalimantan Barat juga, Mbak Citra Muah-Muah, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Ria, terus Kak Citra, Bu Wigati, Bu Mente, Bu Elisa, Pak Mulyadi, Pak Kris, Pak Pirudi. Makasih ya Mas sudah dibaca WhatsApp-nya. Sama-sama Kak Siti Aisyah ya di Kalimantan Barat. Monggo kalau Anda ingin mengganti lagu ST12 yang berjudul Gula dan Semut dengan lagu Indonesia lainnya yang rilis atau yang telah diciptakan tahun atau telah dipopulerkan tahun 2010 sampai 2020 ya, telah dirilis tahun 2010 sampai 2020, monggo tawarkan ke saya dengan mengirimkan pesan WhatsApp lagi nggih Kak Siti Aisyah. Lanjut ada Kak Ayu di Solo, Ruang Rindu. Selamat malam Kakak Rifki, selamat malam juga nggih Kakak Ayu. Ayu suka telur ayam kakak, kalau kakak suka telur ayam atau bebek? Saya suka keduanya. Suka keduanya sih, saya gak pilih-pilih. Adanya ayam, mau ayam kampung, ayam negeri, boleh. Saya juga suka. Kalau adanya bebek ya saya juga suka. Begitu kakak Ayu. Kalau kakak Ayu suka telur ayam je, Ayu requestnya slow dari Wahyu. Moga sehat dan bahagia selalu ya kakak ya. Wahyu slow, coba saya cek dulu ya. Wahyu slow rilis di tahun berapa? Wahyu slow. Karena ku slow, sangat slow, santai. Gimana sih liriknya? Begitu kali ya. Wahyu slow di slow Wahyu slow 2021 kakak Ayu. Mohon izin kakak Ayu bisa diganti lagu yang lain karena slow dari Wahyu slow ini belum bisa saya putar karena rilis di tahun 2021. Monggo lagu Indonesia di tahun 2010 sampai 2020 tawarkan ke saya kakak Ayu, nanti saya akan putar ya. Begitu pesan WhatsApp Anda saya tunggu lagi jika Anda ingin mengganti lagunya. Kemudian ada Uti Yuni di Semarang. Mas Rifki, selamat malam. Ini Uti Yuni, selamat malam juga ya Uti Yuni. Sato Iwen gak doyan, jadi telurnya gak doyan semua. Terbayang makan induknya kalau makan telurnya. Uti boleh request lagunya Agnes Mo dengan berjudul Sebuah Rasa. Baik, Sebuah Rasa akan saya cek terlebih dahulu nge, dari Agnes Monica. Oh baik, Sebuah Rasa Agnes Monica rilis di tahun 2016. Sebuah Rasa dari Agnes Monica rilis pada 2016. Jadi bisa saya putar Uti Yuni. Aman, lagunya nanti ditunggu nje. Ini salam-salamnya kagem semua pamidanget RR atau Ruang Rindu tanpa kecuali nge mas. Kagem Mas Rifki, selamat bertugas, sehat selalu. Tuhan memberkati. Nuun, amin, Allahumma amin. Uti Yuni, sekeluarga juga sehat selalu nge. Tuhan memberkati. Ditenggol lagu ini pun. Kemudian ada Cik Lingling yang sudah mengirimkan pesan WhatsApp juga. Selamat malam Ruang Rindu Mas Q Rifki. Semoga sehat nge. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga juga Cik Lingling sehat sekeluarga. Amin. Mas Q Rifki, Haru Miyuzi. Oh baik, berarti bacanya begini. Mas Q Rifki, Harumi Yuzi di rumah ternak bebek dan ayam Mas Q. Sudah ternak juga ya. Dan kalau suka telurnya, aku suka telur ayam kampung Mas Q. Oh baik. Mas Q Rifki, Harumi Yuzi, request lagunya Sebening Senja dari Leto Ince. Nah ini sudah saya cek juga, Sebening Senja dari Leto. Sudah saya cek, ternyata rilis tahun 2025 Cik Ling Ling. Mohon maaf, saya tidak bisa putar ini. Bisa Anda ganti dengan lagu Indonesia lainnya yang rilis di tahun 2010 sampai 2020. Saya tunggu perubahan lagu atau lagu lain dari Anda, lagu Indonesia yang rilis di tahun 2010 sampai 2020 untuk menggantikan Sebening Senja dari Leto yang tidak bisa saya putar karena rilis di tahun 2025. Lanjut salam-salamnya dari Cik Lingling juga. Kagem beliau Bunda Tanti, Bunda Rere, Bunda Mente, Bunda Elisa, Bunda Modesta, Bunda Retno, Bunda Agustin, Eyang Sunu, Eyang Muladi, Pak De Kris, Pak De Beni, Om Andi Batam, Bunda Wigati. Semoga semuanya beliau-beliau ini sehat nje mas. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sekali lagunya nje mas Kyurifki. Selamat malam Merdeka. Merdeka juga nje. Wah saya juga dikirimi foto oleh Cik Lingling ya. Sedang memberi makan kepada ke ayam-ayam. Ini Cik Lingling sedang memberikan makan ke ayam-ayam, memberikan pakan gitu ya berarti ya, ke ayam-ayam ternaknya. Dengan kata-kata seperti ini juga di balik fotonya atau di bawah fotonya ada kata-kata, ini Mas Q Rifki, aku ternak bebek dan ayam kampung sendiri di belakang rumahku yang ada di desaku Mas Q Rifki. Jadi kalau ada waktu aku selalu memberi makan bebek saya sama ayam saya Mas Q, begitu, makasih, baik. Wah gede-gede nih ayamnya, ayamnya Cik Lingling, berarti dirawat dengan sepenuh hati. Baik, saya tunggu WhatsApp Anda untuk menggantikan lagu Sebening Senja dari Leto, Cik Lingling, dengan lagu Indonesia yang rilis tahun 2010 sampai 2020. Kemudian ada Ibu Agustin juga di pesan WhatsApp. Nah, ini mohon maaf ya pendengar yang juga berusaha menelpon saya di telepon reguler atau WhatsApp. Saya utamakan dulu pesan WhatsApp yang akan saya bacakan di malam hari ini juga karena lumayan banyak yang masuk di pesan WhatsApp. Ibu Agusti di Mangkubumen kali ini. Mat malam Mas Rifki, salam Ruang Rindu. Mat malam juga nggih Ibu Agustin. Absen antri lagu Malaikat Itu Nyata. Malaikat Itu Nyata atau malaikat juga tahu nggih? Malaikat Itu nyata. Oh, Ari Lasso. Saya cek dulu nje. Tahun 2021 Ibu Agustin di Mangkubumen, Pangapunten, belum bisa saya putar. Mungkin lagu lain ya, silahkan bisa ditawarkan ke saya Ibu Agustin. Lagu Indonesia yang rilis tahun 2010 sampai 2020, ngoten. Salam-salamnya buat pecinta Ruang Rindu tanpa kecuali Mas. Dan salam terkhusus yang tugas Mas Rifki. Ini semoga sehat dan semangat serta bahagia, sukses, lancar tugas-tugasnya nggih. Oh amin, amin, amin, amin. Begitupun Ibu Agustin sekeluarga nggih, sehat, semangat, bahagia, sukses juga dan lancar semuanya. Nuwun Mas Rifki metugas. Temanya saya suka telur ayam Mas Rifki. Nuwun sanget. Sami-sami, matur nuwun ugi nggih Bu Agustin. Lagunya ganti Mas, Ran Dekat di Hati. Ran dengan Dekat di Hati katanya. Baik, saya cek ya Dekat di Hati dari Ran. Oh ini rilis tahun 2013. Aman Ibu Agustin di Mangkubumen. Pasti nanti saya putar. Kemudian ada Bapak Kris di Tasikmadu yang juga mengirimkan pesan WhatsApp. Pak Kris gabung saja Mas lewat pesan WhatsApp. Salamnya buat semuanya yang sedang memantau Ruang Rindu. Kompak terus ya. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Pak Kris sudah absen J. Kemudian ada Ibu Mentik di Kepatihan. Selamat malam ganteng. Masya Allah. Selamat malam juga Ibu Mentik yang cantik. Semangat tugas, semoga selalu sehat. Amin, Allahumma amin. Ibu Mentik sekeluarga juga selalu sehat. Dan selamat beraktivitas di malam hari ini. Sehat selalu, semangat selalu. Absen G, temanya saya suka telur ayam Mas. Terima kasih baru klik yang kirim Kak Siti Aisyah. Makasih Bu Endang juga, Bu Rere, Cik Lingling, Mbak Tanti, Mbak Nini, Papi Rudi dan semua yang monitor. Lagunya Awo, Awo, Awo. Oh, alias Gandul. Tarzan ya, alias Gandul. Baik, Bu Mentik, terima kasih. Kemudian ada Cik Lingling lagi yang WhatsApp. Lagunya kalau begitu ngikut saja, Mas Q. Mas, makasih, sama-sama. Baik, nanti saya akan putarkan, J, lagu yang rilis di tahun 2010 sampai 2020 untuk Cik Lingling. Kemudian ada Kak Ayu di Solo yang WhatsApp lagi katanya ganti butiran debu. Saya tadi mau bilang bunderan debu. Bunderan debu apaan? Ganti butiran debu dari Rumor. Makasih Kakak. Sama-sama Kak Ayu. Butiran debu dari Rumor. Ini rilis di tahun 2012. Aman, nanti bisa saya putar nggih untuk Kak Ayu di Solo. Begitu. Baik. Sepertinya sudah ada WhatsApp lagi yang baru mengetik, tetapi sambil saya tunggu ketikan dari Ibu Agustin WhatsApp-nya, ada telepon yang juga masuk di 638055. Selamat malam Ruang Rindu.
6: Selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam.
6: Selamat malam Mas Rifki.
5: Ninje, dengan Ibu siapa di mana?
6: Ini dari Ibu Siti di Sukoharjo.
5: Oh, Ibu Siti di Sukoharjo. Selamat malam, Ji Ibu. Alhamdulillah saya baik. Ibu Siti gimana kabarnya?
6: Alhamdulillah baik juga, Mas.
5: Alhamdulillah. Ibu Siti remen telur ayam apa bebek?
6: Semuanya suka, Mas.
5: Oh, semuanya suka, Ji.
6: Ya.
5: Baik. Lajeng
6: adanya di warung apa gitu.
5: Oh, lajeng berarti stok ayam telur ayam mawon di rumah.
6: Ayam banyak Mas, kadang beli 2 kilo, 1 kilo gitu.
5: Oh nji, stok telur ayam lumayan katah nji, 1 kilo atau 2 kilo. Kemudian itu lagu yang ingin Anda request nopo Ibu Siti?
6: Harmoni Cinta Mas.
5: Harmoni Cinta lagu ini sinten?
6: Kita Gotawa.
5: Kita Gotawa, Harmoni Cinta. Sembari saya cek nji, jenengan salam-salam kagem cinta mawon.
6: Ya salamnya buat Panjenengan Wilujeng
5: Tugas. Matur nuwun.
6: Saya tansah sehat dan
5: biasa
6: tansah semangat.
5: Siap.
6: Panten Mas lagu ini.
5: Pangapunten lagu ini pun wonten, cuman tidak bisa saya putar karena rilis 2009 Ibu Siti.
6: Ya kalau gitu tetap di dalam jiwa aja Mas.
5: Tetap dalam jiwa Isyana J.
6: Ya, Isyana
5: Saraswati. Oh, saget tahun 2015 rilisipun.
6: Ya.
5: Siap, Ibu Siti.
6: Selamat malam.
5: Matur nuwun ugi, terima kasih kembali. Selamat malam Ibu Siti di Sukoharjo. Ditunggu nggih lagunya Ibu Siti. Baik, pendengar, saya akan putarkan lagu request Anda terlebih dahulu ya. Setelah itu baru kita akan berkomunikasi kembali via telepon WhatsApp, via telepon reguler maupun pesan atau chat WhatsApp. Saya akan putar request lagu Anda mulai dari Judika dengan Aku Yang Tersakiti.

0: ที่ร่วงรินดูร่วงรินดู
1: baik di ruang rindu Pro 1 FM RRI Surakarta. Siaran Surakarta malam ini masih berlanjut menjelang kurang lebih 8 menit menuju Jazz Music ya. Jadi di siaran Surakarta malam ini di Pro 1 FM RRI Surakarta, pendengar, 8 menit lagi kita menuju Jazz Music. Jadi saya akan check and recheck WhatsApp Anda, atau khususnya pesan WhatsApp Anda yang sudah masuk dan mungkin belum saya baca ya, akan saya bacakan juga. Atau pendengar yang juga ingin berkomunikasi di ruang rindu via telepon 638-055 maupun telepon WhatsApp di 081-3900-155-25, masih ada waktu kurang lebih 8 menit, geh. Begitu. Dan di ruang rindu kali ini masih membahas soal telur. Anda suka telur ayam atau bebek? Nah, dari pendengar yang sedari jam 21.00 waktu Indonesia Barat hingga menjelang Jazz Music ini beragam ya, ada yang suka telur ayam, ada yang suka telur bebek, kemudian ada yang suka dua-duanya, terus ada juga yang suka telur ayam kampung, begitu. Terima kasih ya pendengar yang sudah berkomunikasi via telepon reguler, via telepon WhatsApp maupun pesan WhatsApp, atau yang juga menyimak di kediaman masing-masing melalui radio konvensional Anda, radio analog Anda di 101 FM, maupun yang mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital atau lewat website rri.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda selalu bersama kami di Pro 1 FM dan di segmen atau program Ruang Rindu. Kali ini ada WhatsApp yang belum saya baca dari Ibu Agustin kembali di Mangkubumen, karena tadi beliau juga sudah WhatsApp saya. Kali ini Ibu Agustin WhatsApp perihal kampungnya. Mau cerita Mas Rifki, kampung saya juara 2 Mas Rifki gapuranya. Oh, ikut lomba gapura ya. Terus hadiahnya 13 juta Mas Rifki. Ini di RT 1 RW 6 Mangkubumen Kulon, kampung saya. Ini kalau tadi saya melihat videonya, karena Anda mengirimkan videonya juga ya. Penilaian juri lomba mural gapura. Ini saya baca di gapura Anda ya. Masuknya Mangkubumen Kulon, Je. Ibu Agustin, Mangkubumen Kulon. Ini ada tulisannya. Tepatnya di RT 1, Je. Mangkubumen Kulon, RT 1 RW 6. Dan ini ada fotonya juga, Mas. Oh, saya dikirimkan foto juga. Foto bersama Bu Wawali, Ibu Astrid Widayani. Terus ada Bapak Ketua RW 6 dan Ketua Karang Taruna menerima hadiah 13 juta rupiah lomba mural gapura. Wah, selamat ya untuk dusun atau kampung Anda, Ibu Agustin, jeh. Leres, jeh, Mangkubumen Kulon, jeh, RT 1 RW 6, terbalik. Selamat, jeh, semoga menjadi inspirasi atau menginspirasi gapura-gapura yang lainnya. Baik, itu saja sudah masuk WhatsApp dari Anda. Yang terakhir WhatsApp dari Ibu Agustin ya, sudah saya baca, dan WhatsApp-WhatsApp sebelumnya dari Anda juga sudah saya baca ya. Dan tinggal lagu-lagunya nih yang belum saya putarkan, pastinya akan saya putar semua di Jazz Music ya pendengar. Jadi tenang saja, Anda yang sudah request di ruang rindu dan menunggu lagu saya belum diputar, kapan ya diputar? Pasti akan saya putar ya, di Jazz Music pun pasti akan saya putar. Dan apabila tadi jika Anda sudah merequest lagu via telepon WhatsApp atau telepon reguler, tetapi saya lupa untuk memutarkannya kembali, Anda bisa ingatkan saya, maksud saya gitu. Untuk diingatkan saya kalau lupa request lagu Anda belum saya putar, saya diingatkan lewat pesan WhatsApp ya, agar bisa saya putarkan di Jazz Music. Baik, sudah pukul 22:56 waktu Indonesia Barat. 4 menit menjelang Jazz Music di siaran Surakarta malam ini. Sekali lagi terima kasih atas atensi Anda di ruang rindu. Rifki Minov juga minta maaf kalau belum sempat bisa menerima telepon WhatsApp atau telepon reguler Anda yang sudah masuk ya. Karena memang lalu lintas telepon di malam hari ini cukup padat begitu, ada yang belum bisa berkomunikasi di ruang rindu. saya minta maaf. Insya Allah di lain hari ya, kita bisa berkomunikasi dengan lancar, begitu. Menjelang 4 menit kurang lebih ya menuju Jazz Music, saya akan putarkan terlebih dahulu Isyana Sarasvati dengan Tetap Dalam Jiwa.

anak libur sekolah? Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

0: seru-seruan.
1: Mana semangatmu?
2: Ini semangatku.
1: Mana hebatmu?
2: Ini hebatku.
1: Mana ceriamu?
2: Ini ceriaku.
0: Dan tentunya belajar bersama. Hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ki naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku itu mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang itu ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Selamat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, guru?
1: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Huh, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, 96,8 MHz, audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital membawakan acara sepanjang hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak

0: rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: Surakarta Pagi Ini menyapa Anda kembali pendengar di hari ini, hari Jumat 14 Agustus ya 2026. Dan dengan senang hati saya Wi Martani menemani suasana pagi Anda pendengar, untuk Anda semuanya yang sudah bersama kami. Semoga hari ini penuh dengan kebahagiaan, bahkan semakin luar biasa ya dari hari kemarin. Dan banyak tentunya agenda yang sudah Anda siapkan untuk memenuhi waktu Anda hari ini ya. Dan tentu saja seperti RRI Surakarta juga sudah menyiapkan serangkaian mata acara untuk terus menjadi teman terbaik Anda. Baik pendengar, segera kami awali Surakarta Pagi Ini dengan Religi Pagi. Lantunan ayat suci Al-Quran segera kita dengarkan oleh Misyari Rashid, membacakan surat Al-A'raf ayat 158 hingga 171. Kemudian dirangkai dengan siraman rohani agama Islam pagi ini bersama Ustadz Muhammad Zainal Abidin dari Kementerian Agama Kota Surakarta dengan judul Menyambut Bulan Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik pendengar, bersama Pro 1 dan Surakarta Pagi Ini kami hadirkan Religi Pagi.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: قل

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya, kitab-kitab-Nya. Ikutilah Dia agar kamu mendapat petunjuk.

Dan di antara kaum Musa itu, terdapat suatu umat yang memberi petunjuk kepada manusia dengan dasar kebenaran. Dan dengan itu pula, mereka berlaku adil menjalankan keadilan.

Dan kami membagi mereka menjadi 12 suku yang masing-masing berjumlah besar. Dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya, "Pukullah batu itu dengan tongkatmu." Maka memancarlah dari batu itu 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami naungi mereka dengan awan, dan kami turunkan kepada mereka man dan salwa. Kami berfirman, "Makanlah yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu." Mereka tidak menzalimi kami, tetapi merekalah yang selalu menzalimi dirinya sendiri.

Dan ingatlah, ketika dikatakan kepada mereka Bani Israel, diamlah di negeri ini, Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya, di mana saja kamu kehendaki. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa kami, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Kelak akan kami tambah pahala kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat, yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Padahal pada hari-hari yang bukan Sabat, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik.

Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, "Mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang sangat keras?" Mereka menjawab, "Agar kami mempunyai alasan lepas tanggung jawab kepada Tuhanmu, dan agar mereka bertakwa."

Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang orang berbuat jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik.

Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sungguh Dia akan mengirim orang-orang yang akan menimpakan azab yang seburuk-buruknya kepada mereka, orang Yahudi, sampai hari kiamat. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksanya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan kami pecahkan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang saleh, dan ada yang tidak demikian. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik, dan bencana yang buruk-buruk, agar mereka kembali kepada kebenaran.

Maka setelah mereka datanglah generasi yang jahat, yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini. Lalu mereka berkata, kami akan diberi ampun. Dan kelak jika harta benda dunia datang kepada mereka sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambilnya juga. Bukankah mereka sudah terikat perjanjian dalam kitab Taurat, bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar, padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya. Negeri akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka tidakkah kamu mengerti?

Dan orang-orang yang berpegang teguh pada kitab Taurat serta melaksanakan sholat akan diberi pahala. Sungguh, kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang saleh.

0: Dan ingatlah, ketika kami mengangkat gunung ke atas mereka, seakan-akan gunung itu naungan awan, dan mereka yakin bahwa gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Dan kami firmankan kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, serta ingatlah selalu, amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya, agar kamu menjadi orang-orang bertakwa.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma lakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Kama tuhibbu rabbuna wa tarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa al-mustaba wa rasuluhu al-murtada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala rasulu qala ta'ala qala Allahu ta'ala fil qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul 'azim wa huwa astaqal qa'ilin. Pendengar RRI Pro 1 Surakarta yang dirahmati oleh Allah, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang pada pagi hari ini masih memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, dan umur panjang. Sehingga kita dapat kembali bersama dalam acara siraman rohani di Jumat pagi RRI Pro 1 Surakarta. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita, manusia paling mulia, kekasih Allah, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya, memperoleh pertolongannya, dan dikumpulkan bersama beliau di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin pendengar yang berbahagia, tidak terasa waktu terus berjalan. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan sebentar lagi kita memasuki sebuah bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam, bulan Rabiul Awal. Fa insyaallah hari ini yaumul Jumat, di hari pertama kita memasuki bulan yang kita nanti-nantikan, bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kalender Hijriyah dinamakan Rabiul Awal. Di dalam kalender Jawa dinamakan Sasi Mulud. Bulan yang di dalam sejarah kehidupan manusia tercatat sebagai bulan kelahiran manusia paling agung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekedar seorang tokoh sejarah, bukan sekedar seorang pemimpin, bukan sekedar seorang negarawan, bukan sekedar seorang panglima perang. Beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah rahmat bagi seluruh alam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Anbiya 107. A'udhu billahi minasyaudhanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Perhatikan kalimatnya, rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Artinya kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya membawa kebaikan bagi orang Arab, bukan hanya bagi bangsa tertentu, bukan hanya untuk satu kelompok, tetapi beliau membawa rahmat bagi seluruh manusia, bahkan bagi seluruh alam. Karena itu, para pendengar yang budiman, ketika Rabiul Awal datang, hati seseorang muslim semestinya ikut bergembira. Mengapa? Karena pada bulan inilah kita kembali diingatkan kepada sosok yang paling berjasa dalam kehidupan keagamaan kita. Kalau bukan karena perjuangan Rasulullah, bagaimana kita mengenal Islam, bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita mengetahui sholat, bagaimana kita mengetahui halal dan haram, bagaimana kita mengenal Al-Quran, bagaimana kita mengetahui jalan menuju keselamatan dunia dan akhirat. Semua itu sampai kepada kita melalui perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dimuliakan oleh Allah, ada satu hal penting. Ketika kita berbicara tentang mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan berarti kita menyamakan beliau dengan Allah. Tidak. Allah tetap satu-satunya Tuhan. Allah adalah Khalik. Allah adalah pencipta. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah abdun wa rasulullah. Hamba abdullah wa rasuluh. Hambanya Allah dan utusan Allah. Tetapi justru karena beliau adalah utusan Allah, maka kita diperintahkan untuk menghormati. Kita diperintahkan untuk memuliakan dan mencintai beliau. Allah sendiri memerintahkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Surah Al-Ahzab 56. Subhanallah. Allah sendiri menyebutkan bahwa Allah dan para malaikat bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang beriman diperintahkan untuk bersolawat kepada beliau. Maka kalau kita memperbanyak solawat di bulan Rabiul Awal, itu bukan sekedar tradisi. Itu adalah bentuk kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada sebuah ungkapan yang sangat sederhana. Bagaimana mungkin kita mencintai seorang kalau kita tidak mengenalnya? Tak kenal maka tak sayang. Kalau kita mencintai seseorang tokoh, biasanya kita membaca biografinya. Kita mencari tahu kehidupannya. Kita mengenal keluarganya. Kita mengenal perjuangannya. Kita mengenal akhlaknya. Kita mengetahui apa yang dia sukai dan apa yang dia tidak suka. Begitu pula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin benar-benar mencintai beliau, mari kita belajar tentang kehidupan beliau. Pelajari sirahnya, pelajari akhlaknya, pelajari perjuangannya, pelajari kasih sayangnya, pelajari kesabarannya, pelajari ibadahnya. Pelajari bagaimana beliau memperlakukan keluarga. Pelajari bagaimana beliau memperlakukan tetangga. Pelajari bagaimana beliau memperlakukan orang miskin. Pelajari bagaimana beliau memperlakukan anak-anak. Bahkan pelajari bagaimana beliau memperlakukan orang yang membenci beliau. Disitulah kita akan menemukan betapa agungnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa agungnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Surah Al-Qalam ayat 4. Allah tidak hanya mengatakan Nabi Muhammad itu pintar, cerdas, amanah, fadhonah. Allah tidak hanya mengatakan beliau kuat, Allah tidak hanya mengatakan beliau pemimpin, tetapi Allah memuji akhlaknya dengan kalimat khuluqin azim, akhlak yang agung. Para pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang berbahagia, ketika bulan Rabiul Awal datang, di berbagai tempat kita akan menyaksikan kegiatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pengajian, ada pembacaan Maulid Al-Barzanji, ada Maulid Tiba, ada Maulid Simtuduror, ada pembacaan solawat, ada pengajian keluarga, ada kegiatan masjid, ada pembagian makanan, ada sedekah dan santunan anak yatim, ada kegiatan sosial. Semua itu pada dasarnya dapat menjadi sarana untuk mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk pengagungan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama dilakukan dalam perkara-perkara yang dibenarkan syariat. Tetapi jangan sampai Maulid hanya menjadi acara tahunan, datang, duduk, makan, mendengarkan, kemudian pulang. Besok sudah lupa lagi. Jangan. Maulid seharusnya menjadi momentum perubahan diri. Kalau sebelum Rabiul Awal kita jarang membaca solawat, setelah Rabiul Awal mari kita membiasakan solawat. Kalau sebelumnya kita jarang membaca sirah Nabi, setelah Rabiul Awal mari kita membaca sirah. Kenali Rasulullah. Kalau selama ini solat kita masih kurang khusyuk, mari kita perbaiki. Kalau selama ini kita masih mudah marah, mari belajar akhlak Nabi. Kalau selama ini kita mudah menyakiti orang lain dengan ucapan, mari kita belajar menjaga lisan. Kalau selama ini hubungan dengan keluarga kurang baik, mari kita perbaiki. Kalau selama ini kita masih berat bersedekah, mari belajar kedermawaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Maulid yang sesungguhnya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah hadis yang sangat terkenal. Innama bu'istu liutammima makariman akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis ini sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini. Mengapa? Karena zaman boleh berubah, teknologi boleh berkembang, handphone semakin canggih, internet semakin cepat, media sosial semakin luas. Artificial intelligence, AI, semakin berkembang. Tetapi manusia tetap membutuhkan akhlak. Bahkan semakin maju teknologi, semakin penting akhlak. Sebab teknologi tanpa akhlak bisa menjadi masalah. Handphone tanpa akhlak bisa digunakan untuk menghina. Media sosial tanpa akhlak bisa digunakan untuk menyebar fitnah, ujaran kebencian, dan lain sebagainya. Kecerdasan tanpa akhlak bisa digunakan untuk menipu. Ilmu tanpa akhlak bisa digunakan untuk merendahkan orang lain. Karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang bukan hanya untuk mengajarkan manusia bagaimana menjadi pintar, tetapi juga bagaimana menjadi orang baik dan didasari dengan akhlakul karimah, kesempurnakan akhlak. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang saya hormati, mari kita mulai dari tempat yang paling dekat, yakni keluarga. Kadang-kadang seorang bisa terlihat sangat baik di luar rumah, senyum kepada orang lain, ramah kepada tetangga, santun kepada jamaah. Tetapi ketika sampai di rumah, mudah marah, mudah membentak, mudah menyalahkan pasangan, mudah memarahi anak. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan yang luar biasa dalam keluarga. Beliau adalah manusia yang sangat mulia, tetapi tetap membantu pekerjaan keluarganya. Maka mari kita bertanya kepada diri sendiri, Sudahkah kita menjadi rumah kita sebagai tempat tumbuhnya cinta? Sudahkah anak-anak kita mengenal Rasulullah? Jangan sampai anak kita hafal banyak nama tokoh di media sosial tapi tidak mengenal sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai anak-anak kita hafal nama-nama artis dan pemain sepak bola tetapi tidak mengenal siapa Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Jangan sampai anak kita lebih hafal lagu-lagu populer daripada solawat kepada Nabi. Maka Rabiul Awal adalah momentum pendidikan keluarga. Ayah bercerita kepada anak, ibu bercerita kepada anak. Orang tua mengenal Rasulullah dengan bahasa yang menyenangkan. Ceritakan bagaimana Rasulullah SAW menyayangi anak-anak. Ceritakan bagaimana Rasulullah menghormati orang tua. Ceritakan bagaimana Rasulullah menyayangi kaum fakir miskin. Ceritakan bagaimana Rasulullah memaafkan orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaudhanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Terasa berat olehnya penderitaan yang kalian alami. Sangat menginginkan kebaikan bagi kalian dan kepada orang-orang beriman. Beliau sangat penyantun lagi penyayang. Surah At-Taubah 102:8. Lihatlah, Rasulullah sangat memikirkan umatnya. Bahkan ketika menjelang wafat di antara perhatian besar beliau adalah umatnya. Karena itu, apakah pantas kita mengaku mencintai Rasulullah tetapi tidak mau mengikuti ajarannya? Apakah pantas kita mengaku mencintai Nabi tetapi masih gemar menyakiti sesama? Apakah pantas kita memperbanyak solawat tetapi masih suka menfitnah? Apakah pantas kita merayakan maulid tetapi akhlak kita tidak berubah? Inilah yang harus menjadi bahan muhasabah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, cinta itu bukan hanya ucapan, cinta butuh bukti. Kita mengatakan ana uhibbu Rasulullah, saya mencintai Rasulullah, alhamdulillah. Tetapi buktinya apa? Buktinya adalah mengikuti beliau, mengikuti sunnah-sunnahnya, ikuti ajarannya, ikuti akhlaknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaudhanir rajim. Qul in kuntum tuhibun Allah, fattabi'uni yuhbibkumullah. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Surah Ali Imran 31. Maka tanda cinta kepada Rasulullah adalah ittiba, mengikuti beliau. Kita sholat karena beliau mengajarkan sholat. Kita berpuasa karena beliau mengajarkan puasa. Kita bersedekah karena beliau mengajarkan sedekah. Kita menjaga lisan karena beliau mengajarkan menjaga lisan. Kita menyayangi keluarga karena beliau mengajarkan kasih sayang. Pendengar yang berbahagia, ada satu amalan yang sangat ringan tapi sangat mulia, yaitu solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Kemudian Allah memerintahkan, Sallu alaihi wasallimu taslima. Maka mari kita jadikan Rabiul Awal sebagai bulan memperbanyak solawat. Ketika sedang bekerja, bersolawat. Ketika berkendara, bersolawat. Ketika selesai solat, bersolawat. Ketika hati sedang gelisah, bersolawat. Ketika mendapatkan nikmat, bersolawat. ketika mengingat Rasulullah, ia bersolawat. Mari kita bersama-sama membaca, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekali lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah memenuhi rumah kita dengan cahaya solawat. Semoga keluarga kita menjadi keluarga pecinta Rasulullah. Semoga anak-anak kita tumbuh sebagai generasi yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar Pro 1 RRI Surakarta, rahimakumullah. Dalam kitab Diyaul Budur karya Syekh Muhammad Yasin Al-Kaumani Solo. Sebagaimana tampak dalam referensi pembahasan tentang maulid diarahkan kepada pengagungan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak kegembiraan, solawat, sedekah dan mengenang kemuliaan beliau. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Ketika mengenang maulid, jangan hanya melihat tanggal, tetapi lihatlah makna kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi umat manusia. Sebelum Rasulullah datang, manusia berada dalam berbagai kegelapan. Kegelapan syirik, kezaliman, kebodohan, jahiliahan. Kemudian Allah mengutus baginda Nabi Muhammad SAW membawa cahaya. Di dalam firman-Nya Allah mengatakan, Qad ja'akum minallah nurun wa kitabum mubin. Sungguh telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Maka kelahiran Nabi adalah momentum untuk mengingat bahwa Allah telah memberikan cahaya petunjuk kepada umat manusia. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta rahimakumullah. Kalau ingin memuliakan bulan kelahiran Nabi, mari kita lakukan dengan berbagai amal kebaikan. Pertama, memperbanyak solawat. Kedua, membaca Al-Quran. Ketiga, mempelajari sirah Nabi. Keempat, memperbaiki akhlak. Kelima, bersedekah. Keenam, menyayangi anak yatim. Ketujuh, mempererat silaturahmi. Kedelapan, memperbaiki hubungan keluarga. Kesembilan, membantu tetangga. Kesepuluh, meninggalkan kebiasaan buruk. Inilah cara kita menyambut Rabiul Awal. Jadi bukan hanya memasang spanduk, bukan hanya membuat acara, bukan hanya memakai pakaian tertentu, tetapi yang paling penting adalah hati kita semakin dekat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari kita buat satu target. Ketika Rabiul Awal datang, kita katakan, Ya Allah, karena saya mencintai Nabi-Mu, saya ingin menjadi manusia yang lebih baik. Kalau kita masih mudah marah, saya ingin belajar sabar. Kalau kita masih suka membicarakan keburukan orang, mari kita niatkan di bulan ini, katakan kepada Allah, saya ingin menjaga lisan. Kalau kita masih sering bertengkar, mari kita niatkan di bulan ini, saya ingin belajar memaafkan. Kalau kita masih bermalas bersedekah, mari kita muliakan bulan Rabiul Awal ini. Katakan kepada diri kita, saya ingin belajar berbagi. Saya ingin bersedekah untuk memuliakan Rasulullah. Kalau kita masih jauh dari masjid, saya ingin mendekatkan kepada masjid. Kalau kita masih jarang baca Al-Quran, saya ingin biasakan baca Al-Quran. Kalau kita masih jarang bersolawat, saya ingin memperbanyak solawat. Inilah perubahan yang harus lahir dari momentum maulid. Pendengar yang saya hormati, ada orang yang sangat mudah mengatakan saya cinta Nabi, tetapi ketika disuruh mengikuti sunnah beliau berat. Ketika disuruh menjaga akhlak berat, ketika disuruh memaafkan berat, ketika disuruh bersedekah berat, ketika disuruh menjaga sholat berat. Mari Maka mari kita bertanya, sudah sejauh mana cinta kita kepada Rasulullah? Bukan untuk menghakimi orang lain, tetapi untuk mengoreksi diri sendiri. Karena orang yang benar-benar mencintai Rasulullah akan berusaha mengikuti beliau. Tidak harus langsung sempurna, tetapi ada usaha ikhtiar. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Bulan Rabiul Awal tahun ini lebih baik daripada Rabiul Awal tahun sebelumnya. Itulah tanda cinta. Hadirin rahimakumullah. Bayangkan suatu hari nanti kita bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Beliau bertanya, "Apa yang telah engkau lakukan untuk meneruskan ajaranku?" Apa jawab kita? Apakah kita akan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya hanya mengenal namamu." Ataukah kita dapat berkata, "Ya Rasulullah, saya berusaha mengikuti ajaranmu. Saya mengajarkan anak-anak saya untuk mencintaimu. Saya memperbanyak solawat kepadamu. Saya berusaha menjaga akhlak. Saya berusaha menyayangi sesama. Saya berusaha mengikuti sunnahmu." Semoga kita termasuk umat yang kelak mendapatkan pengakuan dan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta rahimakumullah, mari kita mulai dari rumah. Mari kita mulai dari diri sendiri, ibda bin nafsik. Setiap selesai sholat maghrib, misal luangkan waktu 10 atau 15 menit. Ayah atau ibu bercerita tentang Nabi Muhammad SAW. Baca sholawat bersama, baca kisah perang Badar, baca kisah hijrah, baca kisah Isra wal Mi'raj, baca kisah kasih sayang Nabi kepada anak-anak, baca kisah kesabaran Nabi, baca kisah perjuangan Nabi. Tidak perlu lama, yang penting rutin istiqomah. Dengan demikian anak-anak kita akan tumbuh bukan hanya mengenal dunia modern, tetapi juga mengenal manusia paling mulia di dalam sejarah manusia. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dirahmati oleh Allah, akhirnya marilah kita sambut bersama bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hati yang penuh syukur, kegembiraan. Mari kita muliakan dengan solawat. Mari kita agungkan dengan mengenal perjuangan beliau. Mari kita hidupkan dengan membaca sirah beliau. Mari kita buktikan kecintaan kita dengan mengikuti sunnah dan akhlak beliau. Jangan biarkan Rabiul Awal berlalu tanpa perubahan. Jangan biarkan maulid hanya menjadi acara. Jangan jadikanlah maulid sebagai awal perbaikan diri. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah datang membawa akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah datang membawa persaudaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membawa cahaya. Dan kita sebagai umatnya mempunyai kewajiban untuk meneruskan cahaya itu di dalam kehidupan kita. Semoga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang penuh cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga anak-anak kita menjadi generasi pecinta Nabi. Semoga masyarakat kita menjadi masyarakat yang santun. Semoga bangsa kita, negara kita, tanah lahir kita, Republik Indonesia yang kita cintai ini menjadi bangsa yang penuh kedamaian. Baldatun warubun khafur. Dan semoga kita kelak dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma inna nas'aluka hubbuka wa hubban nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa marzuqna hubban nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hubba ahli baitihi wa hubba ashabihi wa hubba man yuhibbuh. Allahumma ij'alna min ummati Muhammadil muhibbina lah al-muttabi'ina li sunnatihi al-muhibbina li hidayah al-mudafi'ina 'an dinih. Allahumma ballighna syahr Rabiul Awal wa ballighna fihi mahabbatan nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zid fi qulubina imanan wa yaqinan wa mahabbatan wa syauqan ilaihi. Allahumma akhina 'ala sunnati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mitsna 'ala millatihi wahsyurna ma fi zumratih waskina min khawdih warzuqna syafa'atah yawmal qiyamah. Allahumma aslih qulubana wa aslih akhlakana wa aslih ahlana wa awladana wa aslih mustama'ana wa baladana wa maj'al buyutana buyutan mamlu'ah bil iman wal mahabbah wassakinah warrahmah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad adama fi ilmillah salatan da'imatan bidawami mulkillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Pendengar Pro 1 dari Surakarta rahimakumullah, demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dan sedikit banyak jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Akhiri qouli hadza wal 'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Setiap kantor puskesmas, apabila ada bapak parkir, tolong digaji tetap baik. Masyarakat jangan dibebani parkir.
2: Pemerintah Kabupaten Karanganyar itu telah melindungi 1.400 pekerja rentan yang diambil memang dari petani atau buruh tembakau.
0: Inilah Warta Pagi Jumat 14 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya Wiwi Martani.
1: Setiap kantor puskesmas.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Karanganyar memberikan perlindungan jaminan sosial gratis bagi 1.400 buruh tani tembakau dengan memanfaatkan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2026. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Surakarta, Dian Agung Seno Aji mengatakan, langkah ini sekaligus menjadi strategi pemerintah daerah untuk mengejar target universal coverage jam sostek.
2: Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada 1.400 petani buruh tembakau di 12 kecamatan.
3: Pemerintah Kabupaten Karanganyar bersama BPJS Ketenagakerjaan memperluas cakupan perlindungan

0: di angka 28,29%. Dian menjelaskan iuran bulanan peserta sebesar Rp16.800 seluruhnya ditanggung oleh pemerintah daerah. Melalui kepesertaan ini, pekerja rentan mendapat perlindungan biaya perawatan medis penuh jika terjadi kecelakaan kerja serta santunan kematian hingga puluhan juta rupiah bagi ahli waris. Guna mengejar sisa target kepesertaan sekitar 20.000 pekerja, pihak BPJS Ketenagakerjaan mendorong pemanfaatan ekosistem di tingkat desa sebagai kanal pendaftaran mandiri maupun komunal.
1: Pemerintah Kabupaten Karanganyar itu telah melindungi 1.400 pekerja rentan yang diambil memang dari petani atau buruh tembakau yang memang diambilkan dari dana bagi hasil cukai tembakau.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar Agung Wahyu Utomo menegaskan, pemberian kartu jaminan ini adalah bentuk kehadiran dan kepedulian negara dalam memberi rasa aman bagi pekerja rentan. Agung menambahkan, Pemkab Karanganyar akan terus melanjutkan program ini secara bertahap serta merangkul sektor swasta melalui dana CSR dan Basnas guna mengcover pekerja informal desa lainnya seperti Linmas dan relawan bencana.
2: Anggarannya dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini kita alokasikan untuk mereka-mereka yang di petani tembakau atau buruh tani tembakau. Ini adalah kehadiran daripada pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
0: Adapun dengan jaminan sosial ini diharapkan para buruh tani tembakau dapat bekerja lebih tenang, sementara kesejahteraan keluarga dapat lebih terjamin dari risiko sosial ekonomi. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
3: Pemenuhan asupan gizi pada remaja yang tinggi zat besi dan konsumsi tablet tambah darah dapat mencegah terjadinya anemia. Menurut ahli gizi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudiran Mangun Sumarso Wonogiri, Sisilia Widuri, anemia pada remaja mempengaruhi konsentrasi belajar hingga daya tahan tubuh menurun.
4: Jadi anemia itu adalah suatu keadaan di mana kadar hemoglobin.
5: Anemia pada remaja masih menjadi persoalan kesehatan yang perlu mendapat perhatian serius. Selain dapat menurunkan konsentrasi belajar, kondisi ini juga berpotensi memengaruhi kualitas generasi mendatang apabila tidak dicegah sejak dini. Menurut ahli gizi RSUD Dr. Sudiran Mangunsumarso Wonogiri, Sisilia Widuri, anemia merupakan kondisi ketika kadar hemoglobin atau sel darah merah berada di bawah batas normal. Menurutnya, remaja menjadi kelompok yang rentan mengalami anemia karena sedang berada pada masa pertumbuhan pesat dan membutuhkan asupan gizi yang lebih tinggi. Selain itu, kebiasaan mencoba berbagai jenis makanan tanpa memperhatikan kandungan gizinya juga dapat meningkatkan risiko anemia.
4: Sel darah merah di dalam darah itu kurang dari 12 gram per desiliter. Jadi, kalau untuk remaja itu penting sekali untuk mendeteksi adanya anemia. Remaja itu kan nanti akan menghasilkan generasi berikutnya.
5: Sisilia mengatakan anemia tidak hanya berdampak pada kesehatan saat ini, tetapi juga berpengaruh pada masa depan. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia, prevalensi anemia pada usia 5 hingga 14 tahun mencapai 16,3%. Sedangkan pada kelompok usia 15 hingga 24 tahun sekitar 15%.
4: Remaja itu mulai mencoba-coba hal-hal baru, kemudian misalkan, oh ada makanan baru dicoba, padahal makanan itu belum tentu sehat, dan itu justru akan mempengaruhi asupan gizinya.
5: Gejala anemia yang sering muncul antara lain lemah, letih, lesu, loyo, dan lunglai. Selain itu, penderita juga dapat mengalami pucat pada kelopak mata, telapak tangan, kuku, serta bibir. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
3: Pendengar, program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 Kodim 0726 Sukoharjo tahun 2026 yang dipusatkan di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol kemarin resmi berakhir. Upacara penutupan yang dipimpin oleh Inspektur Kodam Irdam 4 Diponegoro, Brigjen TNI Deni Marantika, digelar di lapangan desa setempat, dihadiri PLT Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo dan Rem 074 Waras Teratama dan jajaran Forkompimda.
6: Sementara kita lihat sudah sesuai target. Memang di dalam hal TMMD ini tidak hanya berhenti di sini saja, pengecekannya.
7: Saudara, program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 Kodim 0726 Sukoharjo tahun 2026 yang dipusatkan di Desa

0: Karang Joro, Kecamatan Grogol, kemarin resmi berakhir. Upacara penutupan TMMD yang berlangsung selama satu bulan itu dipimpin Inspektur Kodam Irdam Pandiponegoro, Brigjen TNI Deni Marantika, dan dihadiri PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo, dan Rem 074 Waras Ratama, Kolonel Infanteri M. Ari Yudhistira, jajaran Forkopimda, serta Kepala Dinas terkait di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Saat memberikan keterangan persnya, Jenderal Berbintang 1 itu menyatakan jika keberhasilan program TMMD di Desa Parangjoro tidak hanya berhenti pada selesainya proyek, namun harus berlanjut dengan pemeliharaan infrastruktur secara berkelanjutan oleh masyarakat. Dikatakan TMMD merupakan program prioritas TNI Angkatan Darat yang secara rutin dievaluasi guna mempercepat pembangunan infrastruktur desa. Program TMMD dirancang bukan sekedar membangun fasilitas publik, melainkan juga memicu partisipasi aktif warga dalam memajukan daerahnya melalui semangat kemanunggalan TNI dan rakyat.
1: Memang di dalam hal TMMD ini tidak hanya berhenti di sini saja, pengecekannya terus berkesinambungan dari semua lapisan unsur yang ada, termasuk dari nanti Mabesat juga akan ada evaluasi pelaksanaan TMMD. Tahun lalu pun dicek untuk di tahun sekarang, demikian. Nanti kita evaluasi bersama-sama.
0: Lebih lanjut, Irdam Pandiponegoro Brigjen TNI Deni Marantika juga mengakui beberapa sasaran krusial seperti penyediaan sarana air bersih hingga perbaikan RTLH menjadi perhatian utama Satgas, dan pihaknya mengapresiasi antusiasme warga Desa Parangjoro yang bau-membau bersama prajurit TNI selama 30 hari hingga pelaksanaan TMMD reguler berakhir. PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran Kodim 0726 serta seluruh pihak yang terlibat langsung dalam TMMD reguler 129. Tugas masyarakat sekarang menurutnya adalah merawat dan memanfaatkan fasilitas tersebut, dan hasil TMMD reguler dapat terus dikembangkan agar dampaknya semakin meluas. Eko Sapto juga berharap pembangunan infrastruktur desa hasil garapan TNI dapat mendongkrak kesejahteraan warga setempat.
2: Program TMMD Tentara Manunggal Membangun Desa, manfaatnya akan sudah mulai dirasakan oleh masyarakat, yang sudah selesai 100%. Tadi disampaikan ada sasaran utama fisik, juga ada beberapa program unggulan dari Kasat dan sudah selesai, termasuk RTLH, kemudian jambanisasi, kemudian ada rehab sarana fasilitas umum, dan ada pembangunan dari nol juga yang sudah selesai semuanya. Mudah-mudahan tentu ini akan menambah fungsi yang ada di masyarakat, sehingga masyarakat benar-benar terbantu. Ini tugas sekarang adalah menjaga.
0: Sementara itu, Dandim 0726 Sukoharjo Letkol Infanteri Resa Sahputra dalam laporannya memaparkan program TMMD reguler 129 berlangsung sejak 15 Juli hingga 13 Agustus 2026 berhasil menyelesaikan seluruh target 100%. Dandim berharap selesainya program TMMD reguler dapat menjadi fondasi kuat bagi peningkatan aktivitas perekonomian, mobilitas, serta kualitas hidup masyarakat di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol secara berkelanjutan. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
3: Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung Tahap 3 tahun 2026 di Kelurahan Serengan Kota Surakarta resmi ditutup. Program tersebut tidak hanya menyasar perbaikan saluran air, tetapi juga pavingisasi hingga revitalisasi rumah warga.
4: Bahkan ada kejutan tadi, ada satu rumah warga yang dibedah rumahnya atau direvitalisasi.
5: Penutupan TMMD Sengkuyung Tahap 3 di Kelurahan Serengan menjadi penanda berakhirnya rangkaian pembangunan yang melibatkan TNI bersama pemerintah Kota Surakarta dan masyarakat. Sejumlah pekerjaan dilakukan untuk memperbaiki lingkungan pemukiman, termasuk penataan saluran air yang sebelumnya menjadi salah satu persoalan di kawasan tersebut. Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani mengapresiasi pelaksanaan TMMD karena hasil pembangunan yang dikerjakan tidak hanya berupa drainase, tetapi juga pavingisasi dan revitalisasi rumah warga.
6: Cukup kaget, terkesima, karena tidak hanya biasanya pengerjaan untuk saluran air atau drainase, tetapi juga ada pavingisasi. Bahkan ada kejutan tadi, ada satu rumah warga yang dibedah rumahnya atau direvitalisasi sehingga bisa lebih layak untuk dihuni.
5: Astrid menyampaikan, pemerintah Kota Surakarta berterima kasih kepada jajaran Kodim 0735 Surakarta yang telah menjalankan program pembangunan di wilayah Serengan. Menurutnya, kolaborasi tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Sementara itu, Dandim 0735 Letkol Infanteri Handoko Usman mengatakan, pembangunan saluran air menghadapi tantangan karena terdapat sejumlah bangunan warga yang berdiri menjorok ke jalan dan berada di atas bantaran sungai. Pendekatan secara humanis dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada warga sehingga proses penataan dapat berjalan tanpa menimbulkan persoalan di lapangan.
7: Mungkin memang tantangan awalnya itu saat awal perapian dan sebagainya, tapi ini kita juga mencoba sosialisasi ke masyarakat karena kebetulan kemarin ada beberapa rumah yang justru menjorok ke jalan dan sebagainya. sebagainya. Tapi dengan sosialisasi, dengan pendekatan humanis, akhirnya masyarakat menerima juga. Karena memang ini di atas bantaran sungai, masyarakat menerima, merelakan untuk bangunannya itu dihancurkan, kemudian dirapikan. Sehingga tadi saluran air itu selebar 2 meter dan 7,5 sudah kita cor, kita tutup, kemudian atasnya kita paving.
5: Arief menambahkan, pembangunan saluran tersebut juga dirancang agar dapat dipelihara dalam jangka panjang. Sejumlah bak kontrol dibuat pada titik-titik tertentu sehingga saluran tetap dapat diakses ketika dilakukan pembersihan maupun perawatan. Pemerintah Kota Surakarta berharap hasil TMMD dapat terus dirawat bersama masyarakat sehingga pembangunan yang telah dilakukan memberikan manfaat berkelanjutan bagi lingkungan Kelurahan Serengan. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
3: Warta Pagi RRI Surakarta ini bisa Anda akses di audio streaming rri.co.id serta aplikasi mobile RRI Digital. Pendengar, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo Jokowi memberi restu kepada Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaesang Pangarep yang akan maju menjadi calon anggota legislatif dari Dapil 5 Jawa Tengah. Namun Jokowi mengingatkan putra bungsunya bahwa Dapil Solo adalah Dapil Neraka yang akan bertarung langsung dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani.
8: Ya, itu sudah menjadi keputusan Mas Kaesang. Saya kira itu sudah dihitung, sudah dikalkulasi. Orang tua itu hanya merestui.
9: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi buka suara mengenai keputusan putra bungsunya yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaesang Pangarep yang mengumumkan diri maju sebagai calon legislatif caleg di daerah pemilihan Dapil Jawa Tengah 5 pada Pileg tahun 2029 mendatang. Jokowi mengaku memberikan restu atas langkah politik Ketua Umum PSI tersebut. Dijumpai di kediamannya di Kelurahan Sumber, Banjarsari, Solo. Pada Rabu siang, Jokowi menyebut bahwa keputusan Kaesang terjun ke Dapil 5 Jawa Tengah sudah melalui pertimbangan. Menurutnya, Kaesang dan tim internal Partai Solidaritas Indonesia PSI sudah melakukan hitung-hitungan politik yang mendalam. Jokowi mengakui bahwa Dapil Jawa Tengah 5 mencakup Solo, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali selama ini dikenal sebagai Dapil Neraka karena merupakan basis kuat partai besar dan dihuni oleh tokoh-tokoh senior termasuk Puan Maharani, Arya Bima, Muhammad Toha, dan lain sebagainya. Jokowi tidak menampik tantangan besar yang akan dihadapi putra bungsunya di Dapil Solo. Saat ditanya mengenai apakah dirinya memberikan arahan khusus sebelum Kaesang mendeklarasikan diri, Jokowi membantah hal tersebut. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut murni diambil oleh Kaesang secara mandiri sebagai politisi.
8: Kita tahu bahwa Dapil 5 Jawa Tengah itu adalah dapil yang sangat berat. Tapi sudah diputuskan masuk ya. Hadapi resiko dan segera kuasai lapangan.
10: Arahannya ke Mas Kaesang belum?
8: Tidak ada. Tidak pernah ada.
10: Anggapannya
8: sudah memutuskan, pasti sudah dihitung dengan kalkulasi-kalkulasi yang matang.
9: Jokowi juga sempat merespon singkat saat disinggung bahwa Kaesang akan bertarung di wilayah yang sama dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Namun ia kembali menekankan bahwa segala risiko sudah dipertimbangkan sejak awal oleh pihak Kaesang. Sebelumnya Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaesang Pangarep mengumumkan maju sebagai calon anggota legislatif dari Kota Solo. Hal itu diungkapkan Kaesang saat menghadiri Rakorda PSI Solo beberapa waktu lalu. Awalnya Kaesang menyampaikan bahwa dirinya ke Solo untuk bertemu dengan para supporter Persis. Namun karena ada Rakorda PSI Solo, dirinya hadir dan mengumumkan akan maju menjadi anggota legislatif di Pileg 2029.
11: Bukan pesan saya sebagai Ketua Umum, tapi pesan saya sebagai bakal calon legislatif RI Dapil 5 Jawa Tengah. Insya Allah saya akan membersamai seluruh kader, terkhusus di Solo, karena teritori yang diberikan kepada saya hanya di Kota Solo.
9: Untuk itu, Kaesang memberikan sejumlah arahan bagi para kader PSI di tahun 2029 mendatang. Pesan yang ia tekankan yakni tidak boleh terjadi konflik antar kader yang maju di pemilu. Pihaknya meminta para kader PSI untuk solid bisa memenangkan pemilu di 2029 mendatang. Reni Surakarta, Melatuisan, melaporkan.
3: Sebanyak 30 peserta mengikuti lomba ketapel yang digelar Kecamatan Pasar Kliwon. Selain memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kegiatan ini menjadi sarana mengenalkan olahraga tradisional kepada masyarakat.
12: Ketapel sebenarnya sekarang sudah masuk dalam olahraga KORMI ataupun juga sekarang masuk PON juga, dan itu
13: Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta menggelar lomba ketapel untuk mengenalkan olahraga tradisional kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Camat Pasar Kliwon, Ari Wibowo mengatakan, lomba ketapel diperuntukkan bagi masyarakat umum dengan peserta merupakan perwakilan dari masing-masing kelurahan. Setiap kelurahan mengirimkan 3 peserta yang sebelumnya telah diseleksi oleh pihak kelurahan. Ketapel dipilih karena olahraga tersebut kini berkembang sebagai olahraga masyarakat yang dinaungi Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI. Menurutnya, olahraga ketapel juga telah masuk dalam cabang olahraga yang dipertandingkan pada Pekan Olahraga Nasional. Ari menambahkan, sejumlah asosiasi dan perkumpulan klub ketapel telah berkembang di Kota Surakarta. Namun, komunitas ketapel di wilayah Pasar Kliwon belum terbentuk, sehingga lomba tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk mengenalkan olahraga sekaligus mendorong terbentuknya komunitas.
12: Ketapel sebenarnya sekarang sudah masuk dalam olahraga KORMI ataupun juga sekarang masuk PON juga, dan itu harus kita sosialisasikan. Dan kebetulan juga ada beberapa asosiasi atau mungkin perkumpulan, klubnya itu pun juga beberapa sudah ada di Solo, tapi di kawasan Pasar Kliwon ini belum ada, dan ini kita sosialisasikan.
13: Ari mengatakan, ketapel juga memiliki nilai nostalgia karena pernah menjadi permainan yang dekat dengan masyarakat. Namun, perlombaan kali ini menggunakan sasaran yang aman, sehingga berbeda dengan penggunaan ketapel secara tradisional.
12: Faktor lain adalah nostalgia. Mungkin kita di masa kecil dan sebagainya kan sering pakai potongan cabang dari suatu ranting pohon, kita buat pakai ketapel, dan untuk mencari suatu sasaran. Tapi ini kita berikan sasaran yang aman.
13: Lomba ketapel tersebut diikuti 10 tim dengan masing-masing tim terdiri atas 3 orang atau total 30 peserta. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi sarana untuk mengenalkan olahraga tradisional sekaligus menjaga permainan tradisional tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
14: Fokus hari ini.
3: Pendengar, Wali Kota Surakarta Respati Ardi melarang adanya pungutan parkir di area kantor layanan publik. Langkah ini diambil untuk memastikan masyarakat tidak dibebani biaya tambahan saat mengurus layanan publik.
15: Masyarakat jangan dibebani parkir. Parkir yang ada di kecamatan pelayan publik, parkir yang ada di puskesmas digratiskan, tapi bapak yang sudah bekerja digaji tetap aja.
16: Pemerintah Kota Surakarta secara tegas melarang adanya penarikan retribusi atau tarif parkir bagi masyarakat yang mengakses kantor layanan publik seperti kelurahan, kecamatan, hingga puskesmas. Langkah ini diambil untuk memastikan masyarakat tidak dibebani biaya tambahan saat mengurus layanan publik. Wali Kota Surakarta Respati Ardi meminta jajarannya agar layanan parkir di tempat-tempat pelayanan publik dibebaskan dari pungutan. Kendati demikian, dirinya menekankan agar para juru parkir yang selama ini bertugas tidak kehilangan mata pencaharian bisa dialihkan menjadi pegawai yang menerima gaji tetap dari instansi terkait.
15: Setiap kantor puskesmas, apabila ada bapak parkir, tolong digaji tetap baik. Masyarakat jangan dibebani parkir. Parkir yang ada di kecamatan pelayan publik, parkir yang ada di puskesmas digratiskan, tapi bapak yang sudah bekerja digaji tetap aja. Ini berlaku di puskesmas-puskesmas. Saya dengar puskesmas masih banyak teman-teman dari juru parkir yang nari. BKJ tidak kehilangan pekerjaan juga digaji tetap mawon parkir.
16: Sementara itu, kebijakan tersebut disambut positif oleh warga. Vina, salah satu warga Kecamatan Pasar Kliwon yang sedang mengurus pajak kendaraan di kantor kecamatan, menilai fasilitas pelayanan umum memang semestinya bebas dari biaya parkir.
17: Sebetulnya untuk saya pribadi sih enggak ya Mas ya. Cuma kalau menurut saya, kalau untuk layanan seperti kayak puskesmas atau kecamatan, itu ya sebaiknya mungkin gratis ya Mas ya. Iya. Lebih baik seperti itu sih. Aku soalnya baru pertama kali kesini Mas. Biasanya langsung ke Samsatnya.
16: Melalui skema baru ini, Pemkot Surakarta berharap kualitas pelayanan publik semakin maksimal tanpa membebani masyarakat sekaligus tetap menjamin kesejahteraan para juru parkir. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
3: Gratis parkir di tempat layanan publik jangan berhenti pada kebijakan, namun justru harus menjadi momentum untuk memastikan layanan pemerintah semakin mudah, cepat, tertib, transparan, dan bebas dari pungutan di luar ketentuan. Berikut selengkapnya dalam ulasan komentar pagi ini disampaikan Lydia Sinaga.
18: Selamat pagi, pendengar. Pembebasan tarif parkir di sejumlah tempat layanan publik di Kota Solo, seperti kantor kelurahan, kantor kecamatan, dan puskesmas, menjadi kabar baik bagi masyarakat. Warga yang datang untuk mengurus administrasi pemerintahan maupun mendapatkan layanan kesehatan tidak lagi dibebani biaya parkir. Kebijakan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat. Namun parkir gratis seharusnya tidak berhenti sebagai kebijakan yang hanya menghapus tarif. Dengan kebijakan itu diikuti pula dengan pelayanan yang cepat, antrian yang tertib, informasi yang jelas, petugas yang responsif, serta kepastian tidak ada pungutan lain di luar ketentuan. Parkir gratis memang meringankan masyarakat, tapi jika lahan parkir terbatas, kendaraan yang terparkir terlalu lama justru dapat mengurangi akses. Bahkan pengaturan parkir yang buruk dapat mengganggu mobilitas kendaraan darurat. Di sisi lain, keberadaan juru parkir perlu diperhatikan ketika tarif dihapus. Pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tidak menciptakan persoalan baru bagi mereka yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas parkir. Karena itu, parkir gratis harus ditempatkan sebagai pintu masuk menuju pembenahan pelayanan publik. Gratis bukan berarti tanpa aturan. Pemerintah perlu memastikan adanya tata kelola parkir yang jelas, mulai dari kapasitas, durasi parkir, penataan kendaraan, keamanan, hingga pengawasan. Selain itu, di tempat layanan publik, bebas biaya parkir perlu dipasangi informasi yang jelas. Ini penting untuk mencegah kebingungan sekaligus menutup ruang pungutan liar. Nasib juru parkir harus diperhatikan. Pemerintah perlu menyiapkan skema penataan dan pengalihan tugas agar kebijakan itu tidak sekadar memindahkan persoalan. Maka setelah tarif parkir dihapus, pekerjaan rumah pemerintah berikutnya adalah memastikan pelayanannya yang semakin mudah, cepat, transparan, tertib, dan berkualitas. Demikian komentar.
3: Upaya melestarikan warisan permainan tradisional Nusantara kini dikemas secara inovatif melalui pendekatan kompetisi olahraga di lingkungan kampus. Universitas Tunas Pembangunan atau UTP Surakarta memeriahkan peringatan Dies Natalis ke-47 dengan menggelar Jalan Sehat dan Lomba Goara-Goara di kampus Balai Kambang kemarin.
19: Karena goara-goara ini merupakan satu rangkaian kegiatan olahraga tradisional yang ada di Indonesia ini.
20: Universitas Tunas Pembangunan UTP Surakarta menyelenggarakan kegiatan jalan sehat dan olahraga bersama dalam rangka memeriahkan peringatan Dies Natalis ke-47 di kampus Balai Kambang. Acara yang berlangsung meriah ini diikuti jajaran akademisi hingga mahasiswa. Puncak kemeriahan acara juga ditandai dengan diselenggarakannya perlombaan goara-goara yang melibatkan berbagai elemen kampus. Rektor UTP Surakarta, Profesor Winarti menjelaskan, guara-guara merupakan olahraga sirkuit yang menggabungkan 8 permainan rakyat seperti enggrang bambu hingga balap karung. Inovasi unik tersebut merupakan hasil kreativitas orisinal dari akademisi UTP Dr. Slamet Santoso yang sebelumnya telah sukses dilombakan di tingkat internasional.
19: Karena guara-guara muncul dari UTP. Guara-guara merupakan salah satu olahraga tradisional yang diinovasi atau ini merupakan satu kreativitas dari dosen atau teman kita yaitu Bapak Dr. Slamet Santoso. Guara-guara menjadi satu kegiatan lomba yang harus ada ketika Dies Natalis. Salah satu upaya ikut melestarikan olahraga tradisional karena goara-goara ini merupakan satu rangkaian kegiatan olahraga tradisional yang ada di Indonesia ini.
20: Profesor Winarti menegaskan kebanggaannya atas inovasi tersebut dan berharap goara-goara dapat terus dikembangkan menjadi lebih banyak variasi permainan. Selain pelestarian budaya, rangkaian peringatan juga dimeriahkan dengan penyerahan apresiasi kepada dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa berprestasi.
19: Jadi tidak ada jeleknya kita ikut memperkenalkan, ikut melestarikan guara-guara itu. Mudah-mudahan pencipta guara-guara ini bisa mengembangkan lagi. Kalau sekarang berapa kegiatan, misalnya 10, besok jadi 11, dan 12, dan lain sebagainya.
20: Momentum perayaan ke-47 ini diharapkan mampu memacu semangat sivitas akademika UTP untuk terus maju dan mencetak generasi juara. Upaya pelestarian olahraga tradisional ini juga menjadi wujud nyata kontribusi perguruan tinggi dalam menjaga identitas budaya bangsa. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
3: Dan pendengar, tembok mutihan RT 03 RW 10 Lawian Solo kini menjelma menjadi kampung mural edukatif dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya dalam spektrum kehidupan pagi ini disampaikan Fatimah Setiawan.

0: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, wajah kampung Mutian RT 3 RW 10 Lawean Solo perlahan berubah. Dinding-dinding yang selama ini menjadi bagian biasa dari gang permukiman kini tampil penuh warna, bukan sekadar hiasan untuk menyemarakkan bulan kemerdekaan. Tembok-tembok itu disulap menjadi kanvas besar yang menyampaikan pesan-pesan kehidupan tentang pendidikan, kesehatan, kebersihan, hingga pentingnya menjaga perilaku di tengah perkembangan teknologi. Bagi warga Mutian, kemerdekaan tahun ini tidak hanya dirayakan dengan umbul-umbul dan dekorasi, namun dimaknai dengan upaya menciptakan lingkungan yang mendidik dan membangun kesadaran bersama. Ketua RT 3 RW 10 Kampung Mutian, Lawean Solo, Bayu Basuki menceritakan, gagasan mural edukatif berangkat dari keprihatinan terhadap perubahan kebiasaan anak-anak. Telepon seluler dinilai semakin banyak mengambil ruang dalam keseharian mereka, sementara aktivitas fisik dan waktu belajar mulai terpinggirkan. Daripada sekedar menegur, warga memilih menyampaikan pesan melalui cara yang lebih dekat dengan dunia anak-anak.
1: Adanya mural itu setiap kali anak lewat atau mungkin orang lain, orang tua lewat baca, itu dengan sendirinya saya kan bisa terbuka pikirannya dan mungkin bisa agak lebih peduli dengan anak.
0: Sekitar 43 mural tersebar di sejumlah titik permukiman. Masing-masing memiliki cerita dan pesan yang hendak disampaikan kepada siapapun yang melintas. Ketua Karang Taruna RT 3 RW 10 Yordan menceritakan, seluruh proses dikerjakan secara swadaya warga dan Karang Taruna bergotong royong setiap malam sejak awal Juni. Tidak sulit menemukan tangan-tangan kreatif di Kampung Mutian. Sebagian warga memiliki latar belakang sebagai perajin batik, pelukis maupun pembuat motif lain. Keterampilan yang selama ini menjadi bagian dari keseharian mereka kemudian dituangkan ke dalam ruang publik. Konsep mural dirancang secara mandiri. Referensi diperoleh dari berbagai sumber termasuk Pinterest, gagasan warga hingga memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk membantu memvisualisasikan ide.
2: Ya, baru di sketsa pakai. Itu tiap malam ada pembagian sih, Bu. Itu sebenarnya ada pembagian. Jadi nanti ada yang mewarnai, ada juga yang nyeketsa. Itu dananya dari dana pribadi, dari masyarakat. Nggak ambil gas, nggak dari apa.
0: Sementara warga lainnya diajak untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Warga setempat, Agus Eni Finasari mengatakan, setiap tahun RT 3 selalu memiliki cara berbeda untuk menyambut hari kemerdekaan. Jika tahun-tahun sebelumnya kampung dihiasi dekorasi warna-warni hingga lampion bambu, tahun ini warga memilih sesuatu yang dianggap dapat meninggalkan manfaat lebih panjang.
3: Demikian rangkaian Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Wali Kota Surakarta Respati Ardi melarang adanya pungutan parkir di area kantor layanan publik. Pemkab Karanganyar memberikan perlindungan jaminan sosial gratis bagi 1.400 buruh tani tembakau dengan memanfaatkan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2026. Saya Wiwi Martani dan tim mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

dan ikonik ya, dari Gomblo, Sujarwoto Sumarsono yang selalu hadir dan juga menggelurakan semangat ya untuk kita semuanya ketika kita melalui hari-hari yang mungkin membuat suasana hati gak menyenangkan. Dengarkan lagu-lagunya Gomblo, apalagi di nuansa kemerdekaan seperti sekarang ini ya. Dan Gebiar-Gebiar ini pendengar adalah salah satu lagu yang sangat patriotik yang selalu diputar ya setiap sepanjang Agustus ya. Ini sangat luar biasa, satu karya fenomenal dari seorang Gomblo, pencipta lagu, penyanyi, musisi balada legendaris ya, yang lahir di Jombang tahun 48 dan meninggal di Surabaya pada 9 Januari 1988 ya. Luar biasa. Karya yang lain yang sering juga didengarkan ya, ada Berita Cuaca, Kugadekan Cintaku dan lain sebagainya. Pendengar, Anda masih terus bersama saya di Surakarta pagi ini. Bagaimana dengan suasana pagi Anda? Luar biasa pastinya ya. Dan hari ini adalah hari Pramuka, Praja Muda Karana, yang diperingati di setiap tanggal 14 Januari ya. Hari ini adalah hari yang ke-65 tahun ya, dan di tahun ini satu tema yang luar biasa. Adalah memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Salam Pramuka untuk semuanya. Kemarin Bu Agustin sudah ini ya, dan hari ini tadi juga sudah menyapa saya. Salam Pramuka gitu ya. Oke, selamat pagi Bu Agustin, sehat selalu, semangat selalu, dan selalu menyebarkan ya, menyebarkan aura positif dimanapun berada. Bu Modesta di Jaten juga selamat pagi, Tuhan selalu berkati dan memberikan kelimpahan yang luar biasa. Bu Denil di Semarang, apa kabarnya? Semarang gimana nih? Dingin atau sudah mulai sumuk ya? Pokoknya terima kasih sudah menyapa saya. Makanya awet muda kan, seger soalnya kerep dinas pagi. Kata simbah itu kalau bangun jangan sampai kedahuluan jago kluruk gitu ya. Jadi sebelum kluruk-kluruk itu saya berusaha selalu bangun pagi ya, supaya tetap semangat di sepanjang hari gitu ya. Kemudian ada Pak Ahmad Faisal di Wonogiri. Assalamualaikum Pro 1 Surakarta ya. Terima kasih. Oke, semangat ya. Pak Faiz, terima kasih juga sudah menjadi supporter pagi hari ini. Bu Dwi Jayati di Baki, apa kabarnya? Pokoknya sehat selalu Bunda. Terima kasih sudah selalu menyapa saya juga di pagi hari ini. Mas Gibor, pokoknya kudut mendengarkan berita dulu ya, baru oke. Pokoknya semangat selalu mudah-mudahan hari ini berkat ya, melimpah dan semakin melimpah. Bunda Tifa, selamat pagi, yang juga tidak pernah lupa untuk memberikan support ke kami gitu ya. Sehat selalu Bunda, dan salam kita Indonesia merdeka, merdeka gitu ya. Pak Prapto di Jaten, selamat pagi Pak Prapto. Ya, jaga kesehatan Mbak Winggi, saya jaga kesehatan. Pokoknya jaga pola hidup ya, selalu berpikir positif ya, benar ya Pak ya. Berpikir positif, bersikap positif, berkata-kata positif. Pokoknya semuanya serba positif, biar hidup kita jadi bahagia ya Pak Prapto dan juga seluruh pendengar. Untuk pendengar yang mungkin hari ini masih menikmati work from home, tetap produktif bekerja di manapun begitu nggih, dan pastinya sehat selalu, bahagia, selalu juga penuh dengan ide-ide kreatif untuk bisa melangkah di hari ini. Pokoknya luar biasa ya. Menjelang
peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke berapa nih? 81 ya. Oke. Dan yang pasti pendengar, untuk Anda yang hari ini melangkah untuk melaksanakan tugas karena mau tidak bisa work from home ya, harus bekerja di tempat Anda melakukan aktivitas ya. Pokoknya sehat selalu, hati-hati dalam perjalanan. Dan sampai di tempat tujuan dengan sehat, bisa bekerja dengan baik, terus bisa menghasilkan, bisa menjadi ini ya, inspirasi ya bagi yang lainnya. Begitu. Baik, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, terus bersama kami pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami sekarang mencoba menghubungi Bu Mariani di Pasar Legi. Kalau tidak bisa, oh kita ke Pasar Insinyur Soekarno, Sukoharjo. Menjumpai Mbak Wiji yang ada di sana, kita akan update terus harga kebutuhan pokok ya, apalagi menjelang 17-an ya. Yang apakah ada kenaikan harga di ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia? Kalau bisa kita hubungi. Oke, selamat pagi Mbak Wiji, apa kabar?
1: Pagi Mbak, baik sekali.
0: Oh, wow, wow, baik sekali, merdeka.
1: Iya, merdeka.
0: Baik, Mbak Wiji, kita update harga sembako hari ini. Apakah banyak yang mengalami kenaikan atau justru turun ketika banyak yang belanja mau 17-an?
1: Ya.
0: Oke, silahkan. Dari apa nih?
1: Di sini dari telur. Telur di sini saya masih 24.
0: Oke.
1: Ya. Ya, terus dari cabai nih.
0: Ya.
1: Untuk cabai masih standar ini. Untuk cabai seret masih 40.000.
0: Ya.
1: Terus untuk tampar keritingnya malah 25 ini.
0: Oh ya, oke.
1: Okay. Nah, terus ceriwit putihnya 30. Untuk tampar merah besarnya 30.
0: Ya.
1: Nah, untuk daging di sini daging 40.000. Nah,
0: daging
1: ayam ini
0: ayam?
1: Ada yang 40, ada 40, ada 42 ini. Okay. Beda orang beda ini, Mbak.
0: Oh iya. Untuk daging
1: terus
0: sapi?
1: Untuk daging sapinya masih 140 ini.
0: 140 masih tinggi ya?
1: Iya. Okay. Terus untuk bawang, di sini saya untuk bawang kating 36. Nah, untuk bawang merah ini, ada 30, yeah. 25 ada. Jadi tergantung besar kecilnya ini.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi untuk yang 30 sudah bagus sekali.
0: Baik.
1: Terus untuk gula pasir?
0: Iya.
1: Gula pasir di sini saya masih sama 17.000. Untuk tepung terigu saya di sini untuk oproknya belum saya naiknya ini. Pasti 8.000.
0: Okay,
1: untuk
0: baik.
1: Yang kemasannya juga masih sama itu 10, 11 dan 12 untuk yang kemasan. Nah, untuk minyak di sini juga masih sama. Untuk harga curah saya 21. Untuk yang kemasannya Sophia Fortune itu 21. Terus untuk minyak kita ya tergantung ada yang 19, ada yang 18,5 itu. Nah, terus untuk beras di sini saya paling murah 14,5 dan 15,5 premium.
0: Baik, beras. Terus, cukup semuanya
1: ya? Sudah ini.
0: Jadi nggak ada, artinya masih batas normal semuanya ya, stoknya aman juga ya?
1: Ya,
0: sudah,
1: aman ini.
0: Sudah semakin kemeruyuk belum yang belanja?
1: Sudah ini.
0: Oh sudah ya?
1: Oke, baik. Dari 5:30.
0: Wih, luar biasa. Ya. Sukses selalu Mbak Wiji, jaga kesehatan ya. Semangat ya, terima kasih waktunya. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Baik pendengar, bersama Mbak Wiji di Pasar Insinyur Soekarno, Sukoharjo, yang pagi ini juga sedang sibuk sekali ya untuk melayani para pelanggannya yang sudah gembrutuk. Mudah-mudahan di semua pasar tradisional ya semuanya gembrutuk begitu ya, seperti yang selalu di apa namanya diseru-serukan oleh Pak Parimin ya. Baik, saya tersambung dengan Bu Mariani di Pasar Legi. Selamat pagi Bu.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam, Ibu. Kita update harga sembako hari ini di pasar lagi. Silahkan, Ibu. Monggo, Bu Mariani.
2: Yes, sedap.
0: Oke. Iya, pasti kan pagi banyak yang sudah mulai belanja ya. Jadi,
2: sekarang 25.000.
0: Telur 25, G. Lanjut.
2: Untuk gula pasir masih stabil 17,5.
0: Iya.
2: Untuk minyak curah 20.000, kemasan 23.
0: Iya.
2: Sanko Hemat Fortune itu 22. Untuk bawang merah 25.000, bawang putih 33.000.
0: Iya.
2: Untuk harga beras naik sedikit 200 perak per kilonya.
0: Oke.
2: Okay. Eceran tetap sama.
0: Iya.
2: Medium 13. Premium mulai dari 14, 15, 16 sampai 18.
0: Baik.
2: Untuk harga daging ayam masih 40.000 mm-hmm. untuk daging sapi 130 sampai 135.
0: Iya. Yeah.
3: Sudah okay. komplit ya, Mbak?
0: Sudah komplit semuanya, stoknya aman ya, Bu? Stoknya aman, baik. Bu Mariani waktunya, terima kasih sekali pagi ini, selamat beraktivitas ya selalu. Selamat pagi, assalamualaikum. Iya pendengar, sudah dari Pasar Insinyur Soekarno dan juga Sukoharjo dan juga Pasar Legi Solo ya, harga sembako masih baik ya. Oke, terima kasih Bu Mariani. Dan pendengar, untuk informasi perakiraan cuaca hari ini dari BMKG Jawa Tengah, Jumat 14 Agustus 2026. Boyolali cerah, Klaten cerah, Sukoharjo cerah, Wonogiri cerah, Karanganyar cerah, Sragen cerah, Surakarta cerah. Suhu bervariasi antara 20 sampai dengan 33 derajat Celcius. Ya, karena cerah, semangat ya semuanya. Pokoknya hari ini pasti akan banyak acara dan juga terutama untuk para anggota Praja Muda Karana ya, yang pasti acara agenda juga sangat-sangat ya, luar biasa. Semangat pokoknya semuanya ya. Dan pendengar bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, semoga hari Anda semakin hari semakin bersinar dan tetap terus bersinar.

Selamat pagi dulu untuk Bu Seno Harjani di Klaten. Ya, pokoknya semangat pagi ya Bu Seno, terima kasih sudah bersama kami. Pokoknya tetap semangat dan jaga hari ini tetap bahagia.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%.
2: Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar minyak. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai. Indonesia mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar fosil atau BBM. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Secara resmi, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas di fasilitas produksi PT Elektra Motor Group atau Alfa di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ekosistem tersebut akan menjangkup pengembangan industri dan manufaktur, komponen dan baterai, infrastruktur charging, pembiayaan, distribusi, layanan purna jual hingga penguatan penyerapan pasar.